0: Ya, di Impu Nuan Siko 4 minit dah lepas pukul 8 pagi ke pagi tu.
1: Ya. Ya, selamat pagi ke guys semua pendengar YFM ke pagi tu Sam. Serta mega selamat hari satu, selamat ngepun ke pengawal Sari tu. Udah ke kita berlak. Ya, kita ke kerja OPS lah. Ya, ke kerja safe bagi kita itu. Nak dah itu berlak mai hujung minggu.
0: Nak dah berlak tu. Aku mari gawak betul Enel.
1: Ya, demanan pegawat.
0: Gawak. Hari nampak gawak tang kita yang tarik bisi belelak maya weekdays ini antara hari satu nyentuk ke hari lima dua hari cukup punya nih Neil
1: cukup punya kena namanya tadi kena kita yang tadi
0: kediri meh
1: ngenat kediri untuk kita yang riset baru
0: nanti kelalu mayu pengawal lagi hanya nyungasuh bergaruk pala entar ini nih.
1: Ya, okey nyebut bukan kau bergaruk pala tu Sam. Tapi kita bergaruk pan habis kau engkau bergaruk pala.
0: Bergaruk pala. Bergaruk pala tu ya habis reti ampo Neil. Aku meda sekedar orang okey nak jawah sobat Neil nanti niang apa ya aku sobat Neil ne. Nanti bisi utai ke nak ngemantup kati ya baka utainya kita minta bayar utainya rega mar tak otomatik ya ngaruk pala atau ke utai bukai hanya bisik bak sekedar orang aku berhati ke Neil nama kebuahnya Neil
1: ya
0: baka bak nuan pu deh Neil bisik ke mendak orang tau ke nuan pu kini Neil
1: bergaruk pala ne nama utai ke ngasuh aku ngaruk pala tadi nanti maya ini tu yang nanya dini kemakai nya Siti
0: nya Siti ni pedih mana ni
1: nanya tadi nanti orang nanya oleh kedik ngaga pengawak tu pengawak besar lah pengawak besar garo pala
0: garo pala Siti ke utainya ngenyi-ngenyi ni Neil
1: ya man lepas di nak confident di oleh ngaga nya
0: ya
1: nak utai ke ngasuh

0: rambutnya namanya tadi kadang-kadang lama agak kita udah merambut nih
1: betul
0: ya agak kita maka dilema lah apa tanya tadi
1: betul
0: nanti kau ngisi tu nanya main gak saya nanti nanya gak tu nanya main gak
1: ya aku bisa terpaksa ke komen Siti tadi tujuh kunil maya no maca berita utai ke ngasuh ya nama tau begaruk pala ehnya lumur kedebelinya tekali nya amat begaruk pala nya lebih lagi uti lumurnya lumur 2 kini kena 200 kini lumur 3 nanti first prize nya lagi apa nya ngasuh lagi pedis pala ya madah ke lumur kedebelinya kali apa apa garo pala sah kena ni lukai bola ne
0: ya yeah. Okey kau sempat nanya chat GPT tu sam nama kebuah kita yang garo pala mai kita yang berundang ne nya ke mana ya respon spontan ari utak kita mai kita nguji ingat kau tai tau ke mana berundang kau tai nya tadi kita nya tadi lalu automatic garo pala
1: lalu automatic ne ya respon automatic
0: respon automatic. Dan yang Siti lagi emang dah ke dikena ngurang ke asai stres. Lepas nanti dia ditanya di nak mau tanya asai stres di tak ke orang ngasuh di tadi di asai stres laban utai ke di asuh non tadi pedis di gagak nuan. Lalu pihak mereka utai tu dipadah ke kita ngaruk pala tu maya kita asai bingung dah.
1: Maka kini kininya rundi yang kita nak fokus mah rundi yang kita nya tadi atau kau tanya tadi nyo ngesal kati kini atau ke ngasuh halit ati kini terbegaruk pala saya kenya. Tadi ambil kebanding tu tadi nil ne. Tadi di tahu gengkeh motosikal atau ke kereta. Nama lah kadang kita itu tadi ne ingat ne. Atau ke barang bukai meh remote kini kunci kini di tahu gengayat kenya tadi kini tahu nadai ne. Amat terbegaru pala entah deh. Tanya tadi meh nama kebuah pala ke degaru ne ni nak te bukai ne nak ngaruh kuang lain ne nya nya bisir ti bukai ne ne
0: ngaruh kuang kai okay tenyan ya okay disuruh dia nya
1: nya aus to te pala ke degaru ne okay atu ada komen bala peninga nama te kesuah ngasuh sida ya begaru pala aku okay nama tadi bisir siko peninga kita itu terpansa dibaca aku Daniel Alex Delta Bina Wata Barau Kuyari sekarang Kelili Kuya selamat pagi nuju seduai Kuya aku Kuya ok nama bergaru pala Kuya lumur kada beli aku nyo tekali ya Siti salah selka Kuya mimit dah nyokak kena Kuya kai aman
0: garo pala galaban
1: apo kain nak bergaru nama nanti ya nak betul nama tu salah nama tu nadi lumur kita nya pansuat engka dah kita bergaru pala ni
0: ya
1: tu nyo selka ja mimit dah ge nanti nomornya lumur 1 kini lumur 2 kini tau kena 200 kini ge bisi kena 200 itu ni lama nak beli lumur
0: lama nak beli berapa tahun dan
1: ne
0: garo pala lu nampak hija ya labannya okey tu bisi Siti lagi komen Sam dari Dayang Jaya tu sampai lagi ke ya di Sibu Mambang bayu teng ngasup garo pala ke ya nanti kalanya di bayar mayo ngalu ke pasar shopping list dengan di bayi
1: wow
0: datang bus pemakai lalu begaruk pala ke ya laban na ingat ke nama barang kedeka dibeli tak jingkau aja meh tai ke di kedeka ke ya datang baru meh garo pala laban sekedar barang ke patut dibeli ndak dibeli amal ke begitu sem tini bisi ngaga namanya mesti ngagak rintai barang kan
1: bisa ngelis barang takut kau tanya nak ingat kebenaran Niel kelimpah hari ke nanti hari segi bajet tu kurang mimin aku tak ngerintai kenya takut nak ingat lagi datang di rumah lagi nyuka nyumah yang lagi nyu nadai kau tanya Siti pan kurang pan ya nak nyamai asai hanya kebuah ku ngelis dulu jadi lepas kita nama dah datang di rumah lembawa man kapan surat baru?
0: Nama Sam. Tajapan tanya tadi nak jawab.

0: datang Pama diri kan.
1: Oh. Udah berbuka baju, udah berbuka tancut. Sekali ke ngurin ikan, ambil ke bandil tadi nil. Minyak
0: ganada.
1: Udah di nama tu dikingat aja tadi. Udah kebukai, kebeli, nyumbeli sida garam, nyumbeli ke ukai ke nama tu ke ngurin minyak.
0: Nyumbeli deodoran mana. Nyumbeli spray buah
1: menya. Nyumbeli spray buah. Lain go take perlu lain go take tanya dibeli ya, ne.
0: Selalu lari kan dia DSM?
1: Ah, nah ini.
0: Nah ne. Nanti jauh lah lari ne.
1: Enggak apa lumpit kun. Ngamain apa garuk pala adanya lagi. Enggak lumpit tau ke baku cet hancur.
0: Liasnya ne.
1: Ah, liasnya. Au.
0: Ko cara ko ngelis ke nya Sam, ngelis ke barang ne. Bawa sep aja Sam.
1: Bawa sep aja nih.
0: Bawa sep ku, tap ke bawa sep. Udah nyak tadi udah nyak tadi send WhatsApp ngagai nombor bini ku, nombor itu ku. Udah nyak tadi nombor kemudian barang giga lah. Bawa WhatsApp nya tadi.
1: Ngambil kia nak nyau nih.
0: Ya.
1: Apa Siti kini cara aku tahu ke Siti lagi nil ba not ba telepon kita nya ngambil ke
0: abang not pun tahu ke
1: abang notnya deh kelimpah hari ke nya tadi ngai ke nyau tadi okey nyoba ke maka hari itunya kan iki ke bulan. Okey, Juliana balik ke pagi tu. Ya, bergaruk pala ke Neil. Nanti utai ke dibelinya tadi salah ke Neil. Contoh ke tadi. Ya, ku jaku kamli manua. Nyu terjengkau ke ikan ku ya. Uju-uju naik. Nyu bergaruk pala ke tadi. Nama tu salah utai ke dibeli. Tahu pelabak ku orang... kalau mayuh rudiang tetari ni ni nyokap li manua tetari nyu terjengkau ke ikan ko ya engka ya meda ikan nyata nyama ya ke ni
0: engka ikan ni fresh pada ya
1: engka ni nyu ka anu mato nyu saleh te ke dambi ke kamli manua nanti lawak tu tadi jarang ke aku ni nanti bakal teka bakal punya bunyi kudek tadi minyak buah teka bekenya anyak selalu kenya nyo lain hari teka dibeli nanti lawak tadi nama teka dipansa nanti aku lawak nama teka dipansa dia beli sayur ke semua lawak nadai jarang beli lias kunil nama taika bisi dia manu ikan undang nama saya ti kak makai beli aja
0: ya tai namanya baka asam pedas pas semuanya dah bisi magang apa dia sebenarnya ne
1: dah bisi magang
0: ganti tadi. Aja
1: ganti aja
0: ya sayur dia ke tahun 2024 ya rabu-rabu ngangau ke pandu amaku pandu amaku
1: udah tanya tadi ni udah tumbuh dia nanti ke kan namanya ke
0: pembuah
1: awak sudah boy pool dah bakal nanti ke nama ke kita ikak ngetau aja
0: nyo belanggu boy pool dia mesti langgu
1: anak itu nya kunil dah gedak dah tadi ya nya kelalu
0: hari melintun ni main tu saya sama pagi ke ya hari cangkul kapan kita boleh terima itu ya tadi Maya yang total servis injer rumput kau ya bergaruk pala lepas ya kau ya
1: aman
0: lebih lagi ni tadi kelalu selalu lebih skru tinggal bawah meja skru nak ingat pasang apa yang pun servis ke diri itu Sam
1: aku pelaba aku ni ne kau tak ke ngasuh kita ke bergaro pala atau pelaba aku patu umur kita kita suai lagi nak ingat kau tai ne nya kebenar ya ne nak ingat kau tai bakal banding tadi punya nak ingat di ni nongka kak meli tau nyun meli tai siti nya meh bisi penanggul ba tanya penanggul baru ni. Nama tu ni ingat ku tai deh Neil.
0: Faktor tua,
1: umur kita
0: punya tadi. Okey, demi ni untuk Sam. So pagi, Maya datang ke market atau ke mall ke ya, ba counter. Pernah utai di jingkau ngelui duit ba dumpian. Sebabnya Maya ke gigawa dia tu ya kena kira ke cashless meh nak guna ke cash ku ya.
1: QR aja.
0: Begaruk meh labannya ku ya. Benda orang boleh tahu yang tahun baru tu. Begaruk meh ku ya.
1: Okay.
0: Mayuh tai ngaso begaruk pala tu.
1: Benda orang bukai ke boleh tahu yang ya ke begaruk pala.
0: Ya begaruk pala. Lepas ya benda bisik tahu yang. Engkau singgah minggal tu. Ya tu tadi. Maya berunding ke nama ke buah yang nak laku aku ya. Demi ni untur. Nama ke buah yang nak laku.
1: Bisik ke buah macam tadi ni.
0: Ya.
1: Okey, hari ni sabai ke pagi tu. Utai ke Mayu utai ke ngasuh ngaruh pala tu ku ya Niel. Siti hanya benda harga barang dia tahu ku ya. Semua temajak mar pihak muka lebuh ke berbayar ba konta ku ya. Akai nyum garuk pala aku benda harga barang dia tahu ku ya Niel. Amat ke kadang tang ke kadang bisik ke Maya ya utainya murah kau tahu itu. Kadang bisik aku kenyak ni Niel. Kadang tadi pada apa marmat kau tahu itu tadi ni. Nama tu dah tentu tadi. Okey, nanti dibanding ke harga barang bakal subak kau ya. Udah gaji ni kek kau ya. Bantuan macam-macam kau ya. Tang harga barang gak nyo ni kek kau ya. Ni nak bergaruh pala kau ya.
0: Harga barang ni kek gaji. Ya. Kadang harga barang tu jampai giniki dibanding engkau gaji gaji niki mimit rega barang niki mayu ah
1: ya aku sewah ninga orang ke bisi anak mit tadi Niel siko aja udah pama ne
0: pama
1: bedawa ki ke dua mendigai ko sida mandah ke ketawa ko kadang bala kaban nusi nak bermalam duit nama gaji ke ni
0: aman sem aman nak bermalam
1: duit nama tu tamak gaji pergi lah ne amat tak baka transit aja kesida ya kadang kak tawa lucu kaku meda nama tak ninga utai kesebut sidanya transit aja ko ya duit balumpit nyu bergaruk pala meda kak mayar tu mayar kereta mayar rumah bedau ke barang anak sekolah ke Niel ni nak bergaruk pala ni nak amat transit duitnya menyek sida ya
0: ya ni mah bisa ke kubrundiang ke bakal orang bisa anak 3-4 ikonya ni
1: ayo
0: ke sekolah mah ya. Ya. Ni ke bayangi buat anak lagi ni ke bayar tusu pampers nama semua ni mah tadi Siti Arya ni tadi kita downgrade penghidup kita ni
1: ya
0: Siti
1: sedang-sedang meh
0: ya
1: ngau belanja kita ni. Okey, tua peperinan ulun Niel, bedau maca komen ke pokai. Terus sanjung komen kita. Nama utai kengasuh kita bergaruk pala tumu pagi ni.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Okey, lagu Maria Jaspin Jalin Nubai kena merindang kita ke pagi tu peningah. Gimba topik 2 pagi wai kita nama hotel kengasuh kita bergaru pala macam-macam ya, ni
1: ya. Hari Jolena Baliah tu bisi dah baca tadi Sam.
0: Betul.
1: Nama saya kau dah baca tadi nak.
0: Oh dah ni.
1: Oh terjengkau ke ikan ni tadi.
0: Ah okey. Kumpul macam ni ngau.
1: Tu Mazita Izlin. So pagi kau yang tengah ya bergaru pala. Seruai laki ya. Kalau pulai ke menua laki ya. Nak berselipar, lepas dia tadi terlebak berjalan boleh luar nak berselipar nyau. Ni ingat dipasuk mai ke tamak kereta ya. Nyau ke datai di menua baru yang nemu diri ke nadai ngena selipar. Nasib gagi bisi kedai buka nyau ngetu ke seruai laki yang beli selipar tadi. Sedang tua ya nyau. Geli hati dengar ceritanya tadi menantu dah berselipar. Parai laban menantu kutu ke
0: mesti nama tau nyudah tanya oh menantu kutu ke ya nyo udah tuai menya tadi nyo babo ni ya
1: mane menya ndak namanya tadi ndak ruak selipar
0: ya nanti ke pasar nang awak nama tau ngigak kedai selipar dulu alu meli nanti kita menjalai ba sebelah babas tadi dini nung ngigak tu ke bekenya ne ni nanti selipar tinggal drum eh.
1: Ya, Mak Sam. Okey, ia ke buka hari ukang bes, hari kemuyang di Sibu, di Sibu Mambam. Kenang rega barang balak mama. Nyo bergaru pala ke ko ya. Siti utai kamat namanya tadi ngasuh bergaru pala kenang rega barang ko ya. Maya bercermin kat begari nya tadi kat turun ke pasar menda buah. Di namanya Suba amat lek nyugu ngagak pisin dia tu bakal tiang api bakal tiang api nih bakal tiang api jarang-jarang yang membuat dia okay, nah. Hari Oka Best tu amat dia Oka Best jadi mendak gama Oka Best tu amat jarang
0: nak tahu kurang ni.
1: Ya ampun gagal jenaka ya.
0: Suba bakal terkena nama tu Madam Lai Suba. Dia tu nyebaka pun sawi.
1: Bau buat Suba. Aman.
0: Oh ya ame. Apa ku dah tanya menyata ni neh ni
1: dah. Sigi gaya punya.
0: Au tai normal tanya. Au.
1: Lama maya mayo lagi tua lagi kita. Mayo lagi kita derun dia. Dia akan ngasuh buat rarai lagi Sam.
0: Au nyubaka au nyubaka tiang lampu ke ya
1: lampu jemak ke ya
0: au jauh hari pangan diri banyak tadi tu dah nyub kepai sebab nyamai primai ja mayo tanya au dia tu nyub kepai
1: ya dia tu sugo siti siti selambar selambar sugo dia tu
0: nyamai ni bos sugo ni. Okey, Arina nak ke pagi tu utai ke ngasuh ya begaru pala ko ya. Ainya utai ke diasuh bos ya nemu ke pengawak ko ya nak utai ke nak kalak digagak ya ko ya ni. Utai ke baru macam tadi. Ni nak ko ya nyu begaru pala ko ya. Kak nak ngagak lagi nadai gora bukai uliah dikarap ke bos ngaturnya ko ya jujur lelas ko ya halu garuk pala meh ko ya otomatik ko tanya tadi deh Neil
1: ya. Okey hari kiri dom tu Sam di betuang tu ya kalah ko ya okey minat bergaruk pala tang nyo benar ngetat ke mua malu. Barang udah ambil scan ba kaunter berbayar sekali buka biak mendak nadai dumpit. Nikah baru ngigak ngagai kereta nadai ke dia ko ya. Sekali engkau mau malu serta bergaru pala mencebuce mada ngagai kesa kisil barang ko ya. Udah gak kiu orang panjai laban dia. Sekali datai berumah mada dumpit tinggal bab meja makai. Ya hari kiri dom. Tu kai bergaru pala lagi tu. Habis tai degaru laban tu.
0: Semua tai degaru ni.
1: Perlu tusun dia.
0: Tu boleh kena mayarnya bayar gak ini ni. Tu nya mako madah tarik ta. Baka 80% utai ke ngasuh kita bergaru pala tu. Hari kita tempo ke nak ingat kota ini ni. Lama tu ke Tegal umur namanya tadi. Faktor umur nak ingat kota tau ke babo ke kita ini tadi.
1: Aku ya berkawan ke Dumpi atau ke Kerpai tu. Juga nanti hari aku ingat Sam.
0: Ya.
1: Dia tinggal bak kereta meh. Tinggal bak UPS meh. Bak biliknya tadi tinggal bak bilik. Tinggal bak handbag ni tu hai meh.
0: Ya. Pelabak aku ya. Antara otai ke orang kena kur kita nama nak kur kita Daniel tasa penekat hati ya deh lagi nama kang kena ya baru giga kia maya udah kena tadi empaluang kaja ke kia udahnya lagi baru ya kan huruan lagi baru giga kita ya habis deh sila Daniel teh baru aku sen bahasa lepak almari menya bahasa belakang TV menya giga magang
1: dan puji Tuhan dalam lebih kurang 40 tahun kau tu hidup nadai kala aku lenyau dompet
0: nak kala
1: nadai kala nyau Sam dompet eh
0: lenyau dompet saya ku nak kala menyau
1: nak kala
0: nak kala
1: nak kala semua betul mina nyau lenyau okay lenyau lah nadai ingat nung kah
0: undo nan munung nama tu nan munung kah tadi suwe nyau mak ku jaku kau berumban nyau begiga ke dulu abis tesila baru hati lamba nama tu baru panggal menya dalam biak nada yang memakai
1: ya bab daya nada ini lah
0: daya nada nada
1: ke kadang bisa
0: ya pian ni
1: aku habis kalau beli manu ada sem
0: kau ada baju mari ya
1: nada lebih kurang mungkinnya lah ke aku bawa kabinet
0: apa
1: ke ketemu bab daya ini dua manu ke beli di malam pagi hari situ baru nyebau di rumah manu
0: nama hanya kenyak ni lah.
1: Nah ingat Sam. Ni yang kemas-kemas barang terbukai. Terbukai ke disimpan barang.
0: Tak kepatut disimpan Pak jemari. Tadi ingkah Pak Peti Ayas. Tak kepatut Pak Peti Ayas. Dari ingkah Pak Jemari. Biasa punya tadi ni.
1: Pengelalik terimpo
0: Sam. Faktor umur tadi ni. Ya, nak ngumbai dari biak. Nama otai dah kenyak. Tanda-tanda ya. Okey.
1: Ari Jonika Juan, selamat pagi. Mana topik tu ke ya? Okey, utai ke selalu garuk pala. Lebuh kita nak ingat andur engkau tai maka cepe mata kunci kereta kerapai ngan dupi ku ya. Dan ya siti lagi maya kita yang lebus appointment ba klinik. Engkau lebuh nak ingat ke bisa berdanyi ke bertemu engkau kaban. Lalu bisa mega maya mimit lagi ke kena tiket. Tu nombor tadi ke bekas ikut yang tadi tu Sam. Dan ya tadi lebuh nimbak tupai teng kecil dulu aris napang ke dikacir. Lalu siti lagi lebuh ngabas Daud lelabi namunya tali gintinya bersintal serta putus. Lelabi panlepas.
0: Okay. Saya mana apa mau bergaruk palaknya tali ni. Ya ga benuang berundi yang kesuap punya.
1: Ya nyamai mat. Kapia tu lagi.
0: Apa terlepas.
1: Lepas lelabi. Okay. Okay. Ngana jadi ngaruk palak lah banyak.
0: Utahnya udah nelah naik liur entar.
1: Dangangan ya lulut nak lelabi tu lagi tu ya.
0: Suap tu lagi dalam kuah sarito tu ya. Nemunya ke dalam kian
1: badai. Tali gitu je ke depan.
0: Ke dalam kai kian. Okey, Ian Will ke pagi tu utai ke kala ngasuh ya begaruk pala ko ya inya berubah nurun kawa ko ya sekali meh kereta ngainya di start laba ambil bateri ko ya Neil kai ka Mrs. Boss tumu wagi ngai ke ngai ke nganti lawan mimit ko ya laban bos nama tu biasa amah bos kita itu tadi kayaknya selalu berpegai ke telefon Nenel minta diri lawan masuk gawak ku ya nganti workshop ke buka alai nganti bateri ku ya ya gacuan hari lima sebedau gawai ku ya aku bergaruh pala amah amai
1: kalau jadi bayar tu ne
0: kalau orang ke kadang workshop tau tutup hari minggu. Kadang nama tu kereta kita itu kadang hari minggunya gaya bisik nanggul kadang ni Neil ambil ban yang bakal ngai jadi dua menyata dei tau ke tayar jai menyata dei ganti
1: acuanat nah
0: ya nanti ya udah ke mayanya pukul nyu tutup workshop mayanya nene ya segi mayanya kan unik kita
1: ya betul itu lah kita betul kereta do laban nya meh kita nangi ke ya tengin na oleh on yang tadi inti bisi kereta spare atau ke second car nya tadi
0: nang
1: okay lah ngena kereta kedua atau ke motosikal gini nah
0: aku ngelai ke betri menyekan wan tadi Neil nama ya bisi tanda-tanda ya Neil
1: seseduk ini
0: seseduk siti lagi ya start-start deh nak bakal selama ya
1: ya ya
0: padam-padam kereta deh kumpul tahu suh cik orang baterinya
1: ya dah standby dulu 300 3 400
0: garuk pala ke baru nih
1: ya garuk pala laman ya tahu dah start ngai tahu ngai start garuk pala bayar baru harga 3 400 garuk pala baru
0: arwahnya nadai tiba pala menyeka tanya tadi nih uka tadi nih ni nadai tergaruk ke
1: dan garuk ke pala uka okey hari Mas Diana tu saya selamat pagi ku ya selamat berjalan ke pengawa benung ba rantau jalai pulai pulai gawa oh safe tu pulak ko benung ninga seduai ba kereta tu ku ya tai ke ngaso begaruk pala udah beli barang ba supermarket ka bebayar ngena kad bank tinggal gebak bek siti ku ya
0: kai
1: nya begaruk pala ganya madah derimpun ada ge nya ku ya
0: dirimpung umai dirimpung nang awak nen ya
1: anang nang ora bukai
0: antu ora bukai lagi ukai begaruk pala lagi berpandam pala lagi
1: bangkak kepala
0: ada rimpu dan awal
1: Siti hari bakal dompet ke selalu ternyata tu NSM lepas dia tu bisi mayuh kedai boleh menerima QR kira ke nyak Siti hari alternatif lah kita yang berbayar ke barang tidak pandang semua kedai boleh menerima QR dan kira ke nyak Siti hari jalai ke munteng kena kita yang berbayar ke barang
0: boleh nolong mimit okey mimit mayuh lah arti semua kita yang tadi rumpit tinggal di rumah nama tu kena QR aja atau ke transfer aja meh nanti kedainya ada QR tadi ngikak kedai bukai ke tadi nih Neil
1: ya supermarket bukai atau ke ni meh kedai runcit bukai dia tadi
0: tang jarang aku mendak dia tu Neil orang ba tamu ja pan kena QR dia tau
1: amat sem orang ke berjual market-market pan bisi QR bakal dia beli kuih-kuih ya beli sayur-sayur aku suai gak kena QR
0: kadang duit dalam lompat tadi duit besar Daniel
1: ya
0: ngai mecah kena tadi kena QR aja nanti kau tanya RM2 lembau ke mecah ke bakal 50-an tadi Daniel nya nyo ndak kena ke bisi menya cash tadi dalam lembau mecah ke
1: aku ke dia tu nya tadi dalam kiralah dalam 80% untuk ngagai 85% cashless kena card bank atau ke QR?
0: QR.
1: Cash ni tadi engkau dia aja.
0: Oh, tang mesti bisi
1: mesti bisi cash.
0: Mesti bisi ke dia? Mesti nama tu mesti bisi mimiat meh. Cash.
1: Ya,
0: mayuh mimiat.
1: Laban engkau bisi emergency kita hanya tadi. Line nadai kini
0: betul
1: line card bank kita yang bisa problem kini ni apa meh kena ke standby aja duit dia tu ukai medium ukai medium ke dikenal kita yang utama je deh
0: ok Nancy berarti ke pagi tu hari betuang mayu hotel ke ngasuh bergaruk pala kuya Neil barang makai majak ni ke duit nadai reka kuya ni nak bergaruk pala kuya medak reka utai kuya gaji alunan iki hanya hari Nancy beti amat ganya
1: okey hari Mais Cagat tek ngasuk begaru pala ianya maya kita berkira dekat bergaga atau ke ngadu ke utai ti patut diubah ngau patut ditambah maya berunding bagi gak ke cara ke bagi ke keman ngau penghidup kita semua utai namanya tadi dibeli ngena duit magang kau
0: aman ya sehingga nak duit membeli ya. Aku
1: mat. Lama dah dah.
0: Okey, belum ngiga tu ni.
1: Mereka beli tu Sam.
0: Kau.
1: Maya sedar ia sekolah sebab sesi kau nembia. Pengajar nanya ya. ya lalu nyawan pengajar alama ko ya ngaru pala lalu nempap kening
0: okay.
1: Soalan berkawa ngau rukun negara ngaru pala lalu nempap kening
0: ko ya
1: dia maya sekolah subahlah
0: soalan rukun negara
1: soalan rukun negara aku ditanya detok lah makuntun munar
0: hafal ka ko rukun negara
1: ketrubah
0: kepercayaan kepada Tuhan.
1: Betul ya.
0: Betul kan.
1: Percaya kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara.
0: Keluhuran, kelembagaan, kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan
1: kesusilaan. Belajar rukun negara atau main dari Sreton.
0: Aku nombor dan ingat. Okey, Elis jawan ke pagi tu. Terima kasih ya. Bisa mega komen ngau kita, ku ya. Utai ke ngasuh ngaruk pala, ku ya. Okey nama buat lama nak tuci, ku ya. Buat lama nak masuk, ku ya.
1: Gatal pala, menya.
0: Gatal pala, menya tadi. Betul ni aja. Okey, tang bisa utai ke ngasuh mamat ngaruk pala, ku ya. Enya berunding ke pemansang bala, nak, ku ya. Lalu pihak mega berunding ke pemansang bala sekaban ngau meka bala seraku tau ke kita ke siku ari orang ke komiti bas seraku apanya tadi deh ni macam-macam mulai orang kita sama nemu ne ba gerempu ang ba seraku jadi kemari ku ya ngaruk pala tang laban ya gagah hati ku ya Neil bala anak-anak kita daya ku ya konvo ari uniten ngau siku anak induk kita nerima vice chancellor award Miss Cherish anak Steve menatai ke pengagati ngagai sidak ke graduate kelebih ke Mr. Elvin Mendy hari pakan Mr. Carl Pengabang Sungai Hasan Tania Dara Bujang ku ya. Okey, selamat pagi muka ngagai bala serakup ku ya. Nya meh kita ke megai okey nyamai ke kita itu ke nyadi tuai ba siti-siti utainya.
1: Macam pegawai orang mayuh hanya ada sem mayuh orang kerja pegawai dah
0: ya siko-siko nya mayuh macam tanya entar ini
1: macam mulai mayuh macam pala mana mayuh macam pala kan dengar
0: ni nak kan garuk pala ke kita udah nya sek ya
1: Ari James Noe yang sem selamat pagi ko ya udah bergaruk pala nak gata ke terubah ya nerima gaji ba ATM lebuh ya baru pincin suba nyo telefon gagai bagian pensiannya tadi tanya nama kebuah gaji Mimin amat diterima. Mimin amat diterima. Laban ada ditulis berapa penyampa pincin dah. Buat surat sobat. Udahnya baru saya terang ke Tegal yang bisi putung pinjaman perumahan. Putung dan rumah ya. Ke rumah yang bergaru pala. Okey. Ini si Terry ke ngasuh yang bergaru pala lah Sam. Pincin yang tadi. Tengenyit min. Ya. Mari kan ya. Terlebak nerima gaji besar. Udahnya pincin yang tadi. Min. Putung gagi loan rumah.
0: Separuhnya tadi ni. Hari udah hari pincin tadi. Separuhnya tadi.
1: Ya.
0: Laban udah terlebak ngasai ke tanya ni. Kira ke nama tu belanja apa nyo bisi ke berjimat mimit mana tadi ni ni.
1: Ya.
0: Laban income nyo kurang mimit.
1: Hanya kurang ke makai baluar.
0: Ya.
1: Ngau mayuh tai kurang ke meh.
0: Bisi utai ke di kurang ke kita. Bisi utai ke di terus bakal selama mana tadi. Okey Matthew AV bedau ni.
1: Bedau.
0: Begaru pala ku yang ngisi di seal. Udah kota Medani habis sekali 301 benar tu ne. Kaya tu siko orang ke nang keluk-keluk besar-sari Daniel. Orang kena disil tu baka orang ke kawak sawit atau ke bak benua ulun tadi nang hari-hari kena nyaknya empat datai sebulan nyo dah habis kota nya tadi.
1: Jadi kalau habis kan 300 liter nya.
0: Kelalu mayuh lalu ah.
1: Mayuh lalu. Kan, ya. Kau kalah engkau ambil sem. Tapi tak nak tiap bulan lah. Maya bulan ke selalu pulai ke menua tadi.
0: Jarang.
1: Laban aku ke kemenduai netuai kan banjung kan nak keluar-keluar. Ni turun kerja lagi.
0: Amat kan ya.
1: Nyak ngasuh ya. Tanya. Tak nak ni tiap bulan lah.
0: Bisik maya.
1: Bisik maya bulan ya. Ari kini bayar sem, tak kagak sok garuk pala maya makai nyungkit asi sekali muka periuk asi agi mata.
0: Okay.
1: Laban suwis periuk karan nak ingat di on.
0: Ya. Okay.
1: Kalau jadi begitu sem.
0: Oh, sudah. Sudah pernah ne.
1: Kalau ni ada masa mageng lah.
0: Kalau ni
1: sih kalau jadi baku lah. Nak nak gesweh tak kalau.
0: Nak ingat tekan ya tadi ne.
1: Nak ingat tekan dan jangan ingat ke asik nadai ke.
0: Okay. Udah duduk dia. Udah nama tu udah nunggak. Udah berasa sih dah lawak entar ini. Okay, ngantinya bisa setengah jam ngantinya.
1: Udah rengai-rengai ada bau manuk goreng ke dia.
0: Okay, dia hatinya. Apa bergaruk pala asaknya.
1: Sudah lundung, udah berterangap bari akan pakai berlundung.
0: Udah enggak. Oh, udah kija dan kuda kedua sudah lundung.
1: Lebu apa sudah lundung, nyium bau.
0: Ni nak udah nyuruh kuda nya. Oh, kalau mayu orang kenyak ni, anda ingat ke kadangnya tadi ingat tadi nyumai tadi tak nak ingat tekan bisi kenyak tadi tak bisi muka nak ingat sekali sekali ngau asik tadi nak ingat nyumai laban temu kiro ke nyumai lawak dan
1: bisi kau orang
0: kalau kaget
1: nak ingat nyumai lawak ngau nak ingat nyumai asik.
0: Ya, kelalu nyudah nil. Ni boy hidup sekali. Empat tahu ni boy hidup. Lawak nak ingat. Tasik. Ya, nanti lawak dah sumai dia. Kalau aku ingat nil.
1: Oh. Nanti ya kali ada Sam. Asik ingat, lawak nak ingat bisa ke kena?
0: Ya, jarang aku ingat nil. Satu dalam seribu. Dia tu mitik nuan nama nyumai hasi nyumai lawak ne kau menuan je sikit tu orang makai hasi je nak makai lawak engkau nanti bakal aku tu sikit kumpum lawak ni nak nak apa telur goreng lawak menyatari
1: ya telur goreng campur kicap
0: nak patut gede hari-hari ngerebak petai yang ambil pusuknya berlama. Aduh, bergaruk pala saya kenyal.
1: Okey, hari apa je lebih? Tak kegasuh ngaruk pala. Pagi hari lebuh meli minyak ba sesa minyak. Nyawa ke 50, lebuh ngepam amat tas kerja aja ngepam 50 ke ya. Namunnya ia nak ingat nyawa ke tinggi.
0: Okay.
1: Kan madani tu kena katina.
0: Subsidi.
1: Subsidi yang nak tinggi. Hanya bergaruk pala labannya ke ya. Nyu rasanya dia warga asing labannya ke ya.
0: Aku kalah hanya kesnya kalah aku nil. Kaya pulai ke Sri Aman sobat. Nak ingat ke IC induknya bakonternya nak genanya tak okay harga subsidinya mentari nil
1: ya
0: ku jako kam harga RM30 ambil ternyata tadi mayuh tadi nak kadang jadi 60 nya 30 nya 30 nya jam
1: 30 harga RM4 lebihnya RM4 lebih liter
0: nanti bakal
1: berapa liter nak ni RM30 nya.
0: Nak kaku berarti kena nil. Tang induknya nak dia nanya aku nil.
1: Yang bakonternya.
0: Tak alu ambil ya ja. Alu tanya menya tadi. Alu kira ya sekali menya. Bakal kita engkau nanya dulu engkau bisa IC kini ne. Engkau
1: meh. Ya, nanya dulu ni IC. Pihak mana dah?
0: Si IC kah?
1: Engkau gambar ni bakal warga asing pada ya.
0: Engkau kena mengaruh pala aku sak kena ni.
1: Engkau kena sem boleh kurang kes ke sama isi minyak tadi. Dan kes kau tu ya habis kota. Bob ujung-ujung bulan 31 hari bulan ya aku beli. Anang aku beli tenitia ke bakal RM60 kau sama beli dah. RM60. Tang kota nyak dah datai bak RM60. Artinya tadi setengah minyak kena subsidi, setengah minyak nadai subsidi. Ni nak pada aku ngelamat tu penuh RM60.
0: Kini sudah ngira ada nyak ni.
1: Nadai nang setengah ni tadi nadai subsidi. Setengah aja kena subsidi.
0: Nanti
1: nak ke limit kota 300 nya ya. Nombor ngeluik hari nya tadi. Dibayar dengan harga biasanya ya. Nombor ngeluik hari.
0: Tambah duit ne. Tambah duit ke bukan ni?
1: Nadai tambah duit. Nang nitih harga 60 nya.
0: 60 nya.
1: Yang kurang lagi Leban ya kena harga biasa aja deh. Tak kena harga subsidi. Setengah aja ke kena harga subsidi. Ya nemu gagak dari gagak
0: automatic kena. Okey, leban aku berdau ke kalau bisi case-nya nang belaluh belama hujung bulan.
1: Beri ngagak ku kota
0: dia. IC ku lihat ni.
1: Tahu ku gini hang gede. Apa itu tangkap orang.
0: Nang dah tangkap ni. Uliah kena
1: check in semalam pakai free balokam
0: bayar jangan mie semangkuk umbas
1: dan daerah beri di mie balokam
0: dah mayo kliko aku tu ni ngejauh isi di sana kau beli beli itunya beli minyak kau. Okey, nanti uliah berkenyak meh nenek. Okey, kiranya meh nama tu topik kita ke pagi tu santai-santai aja. Nang utai ke nang utai kenyadi bah kita besari-sarinya tadi nenek.
1: Ya, terima kasih ke komen kita semua. Terima kasih juga kita kau dah dengar ke YFM, RTM Klik ngam juga bah radio.
0: Ya, 9 pagi mendiang ke berita udahnya pukulai bah awak Y 9:12.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, bye bye. Reza Reho Kerapa Babas Mali.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Aki cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawa antara pupu raban bangsa dan utai di ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang di kesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: pesantu ari YFM
6: nya nak kutungai nemue ngai rumah re nak ngangat uji dengan gaya kukian di bedah nyawa saya tepuk dalam petayas paite ikuan sekali kak di rumah kudian aku yo kaya bobola yo nanti ai celap dia ke papan dua diri tu nak uliah nyawa aku darku aku tahu kan gak letak ngiroknya selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya tanya kak akan masuk penyawa aku nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tu
7: ana banget bensinnya miyu hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja dunia rila nadai mah gang utainya yu ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa ingat yu budi basah ngai pangan diri ke pemadu berguna nya baru kawal kita tegut lama pesan tu ari aku Ken Michael
8: gaw aku Uncle Stone ana ingat boleh kami doai nentiang pagi ari 3 ngau ari 4 ba 2 pagi wai
9: kita suwe meda orang berkongsi ke asai ati layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ari aku, Bibi Chloe.

Selamat pagi. Nuju semua bujang Sarawak pagi tu kemending ke kami Bak Y 9.12. Baru 21 minit lepas pukul 9 pagi. Ha, nama pengawak kita, nama tai di kerja kita pagi tu. Okey. Mungkal minggu baru sehari tu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Seminggu dah nadai berlubang ribut dedinga nyawa. Kemisi sehari tu baru gawak baru. Ken Michael mulai kita pagi tu mendingan Bak Y 9.12 pagi hari satu tu. Jadi ngarap ke kita sama belak lantang. Mana lantang magang pagi tu. Gerai magang-magang. Berjalan ke pengawak di Rimpu ya. Okey, di Bandaraya Kuching gaya hari pagi tu. Sebuahnya tadi tajak pandak balatang umas ya ke. Nanti gaya hari pedak mata kumpul. Lebuh maya kenurun gawak pagi tu. Sebun tetap bagi isik. Jadi sama-sama jaga gerai di Rimpu. Nangkan kita nangkan di Rimpu betul tau. Ngarap ke sama belak gerai pagi tu ya. Dua pagi kita dah mulai dengan Sam dengan Inil pagi tadi 6 ke 9. Cerita sedua ya pasal utai kengasuh kita yang bergaruk pala. Piat ga nundik sedua ya tadi. Nama utai kengasuh nuan bergaruk pala deh ke sedua ya. Palak gatal lah nama lagi. Betul tak? Di palak gatal garuk mah biak mia. Okey. Jadi kan kita yang kenyangkannya pagi tu garuk palak tajak pandak gatal nyangkanya bisi utai ke ngasuh kita garuk palak, bisi utai ke ngasuh kita bingung, utai ke ngasuh kita berunding lemahnya rangap-rangap na lama kini pagi tu kita yang ke apin ngintu diri ngirup pagi-pagi tu. Jadi ngarap ke sama belak gerai me pagi tu au, kita ia kenyangkannya baru tembuk breeze walk kini sehari tu empiat limpang dah lama tajapan gaya hari tu bersebun nanti oleh seliah ke dulu aktiviti bak luar rumah outdoornya di ke sesaya span giga andur ya ke patut dalam gym kini dalam rumah bak treadmill oleh me kita breeze walk lah ya. Okey, harap ke semua belah gerai lebuh maya gaya hari ke nantu berapa tu lalu bersampi ke menua kita jampat suman me hari utai ke ngacau ke ngergau kita baka sebuan asap tu. Okey, bagi selama pukul 10 tu lagi andur mai kita dia ke segmen Nuju Pengerai. Andur sekedar info pengerai dikunci ke pemesai atau ke temuai ke dikangau hari Opis Menteri Pengerai Berandau dengan Melati lagi pukul 10 pagi. Itu lagu Ari Kelvin, Darah Imun. Merinang kita Mak Y 9.12 di Kuching mendiangkan kami Mak Frekuensi 101.3 FM.

0: Kita Diatu Menemendiangka YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai Ga YFM Bak program 34 Seranyawa Nitian hari 6 Ngau hari Minggu Sepengelamak sejam Hari pukul 3 ngali hari Gagai pukul 4 lemai Randau ga balati ladia Bak industri muzik Pengelani jari Ngarang buup Ngukir Fashion Movie

Ya, malam tadi siapa kita busy mana paket bintang P. Ramlee ya. Ika si dia tabur ke TV2 mega malam tadi ya ke alai ba paket bintang P. Ramlee ke dia tur ada malam Badetar Putra Yulimas Pegari Arizona Utara Rul Azhar udah boleh lumur satu lalu lumur dua nya tadi ianya Mahathir Zailani Pegari Arizona Sarawak nombor 3 Jeffrey Zan Jamil Zon Sabah ya ke Mujur mat pulai RM10,000 lalu persembahan terbaik di Pengi Muhammad Rizwan Arizon Selatan ya ba arena gemilang Datar Putra Yulimas de malam okey jadi berita kebekawul engau pemutus kemuncak atau ke paket final bintang P. Ramlee atau daripada kita ba Facebook RTM Sarawak page berita RTM Sarawak enggak ya jadi kita ya ke nyangkanya malam tadi mesti berarti ke konsert tu kemuncak bintang P. Ramlee ya ke diatur di Kota Seberahan Yulimas ini ya hujung minggu tu tadi mega mayu mengkap pengerami mesti diatur di Bandaraya Kuching tu berserimai dengan pengerami Hari Pengada ke 80 Tuai Pemegai Menua Sarawak ya. Lalu muak ke siang hari 6 tu deh mega mesti diatur pengawak various di Padang Merdeka pelabak ku mayuh bengkah pengerami mayuh mega perjalanan kita hujung minggu tadi kita ya kenyang-kenyang mesti ampit nguluk sekedar hari pengawak berisi diatur di Bandaraya Kuching ok jadi kita terus merindang kita peringat pagi hari 1 sehari tu 9.37 minit pagi kita ke baru mendiang ke kami pagi tu selamat pagi peningat kita Juliana Baleh ber Facebook minta lagu Ramless ko ya tu ya pengerinduk lebu Ramless Walter.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Okay, mulai bawah 9.12 pagi hari 1.12 hari bulan 10.2026 tu peningat. Tinggal 10 minit kira pukul 10 pagi. 10 pagi tu lagi bunyi ke aku. Kita dekat mendiang ke segmen menuju pengerai pagi tu. Okay, kita ke baru masang radio kini. Baru bisa hari limpang. Sangka aku kita ke baru sangkai kini pagi tu. Giga nur makai. Giga kedai nur makai. Dini kenyaman. Kita ke baru sangkai di Bandar Raya Kuching kini pagi tu. Mari selamat datang meh ke kita au ke baru datang ba kedainya kedai ke di Kerindu atau ke kedai ya ke Benung viral kini dia tu. Dia tu nyamai gandur makai ba Facebook ba sebelah TikTok nya. Ti terpedak ke utai ke di share orang tadi pasal pemakai kenyamai-nyamai nya. Sigi ya kau kaku sigi sigi kang uji okey. Ini kita ke baru datai baru sangkai baru pakiang kini ba kedainya. Siti hari ulah kita ya ke penawa lebih mai datai kedainya. Lebih kita ke reverse parking kita ya ke nguyang ke burit keritanya ngagai ndur kedai makainya. Lebih lagi kadang-kadang tu nak kedai makai tu bisi jadi ya ke bangku meja ya tadi di luar kedainya tadi nak jauh hari ndur parking mesti kita itu kadang-kadang lebih maya udah sangkai datai bendur pakiangnya kereta je tak ada padam ke ya ga exhaustnya tadi tungak ngagai ndur ke makainya. Dini nak tudah kabat ke benung nyuapnya tadi ban nelan nasab ga hari kereta exhaust keritanya. Okey, jadi garap kita berarti ke perkara tu kau nama laban kemari bisi ku terpaksa terbaca ke siti posting tu meh pasal orang ya ke sebana ke lebuh maya makai berkedai lebuh kereta tu ke pakiangnya lama dalam kereta orangnya tadi nak padam kinjennya asap kereta tu lalu depuk meh sidak ya ke berkedugau berkedai makainya. Okey, macam-macam garap kembali kita sama belak berarti ke perkara tu meh au berarti ke pengelantang siku-siku kita ukai semina pasal asap hari ya kereta tu kena puk orang berkedai makai tambah semua utai meh au laban nyaga hati orang nyaga hati dirimpu mega hati nuan hati aku munyi ku lagu Florence Low. Okey, dah lepas tu lagi munyi ke aku nuju pengerai Bawai FM pukul 10 pagi tang sebenarnya gi berita kita pagi tu ke baru bulan kami Bawai 912 lagu hari di Crystal Band atas nama Pengerindu Bawai 912.

0: ngau kasarnya di bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
2: Di menua Kongo dapat dengar, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
1: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk pendengar dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini impu kena duku. Okey, ada pantap tu pendengar, ada tempiak kena duku.
1: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, bak YFM.
3: Ya, jadi ya, mari selamat pagi dengan semua bala peninggal kita bawa YFM ke pagi tu. Gulai bawa Y9-12 kita ke pagi tu. Nyalai kita ya gulai baru bak segmen nuju pengerai kita ke di keluarga kami nanti hari 1 pukul 10 pagi. Jadi ya pagi tu, bakal selama mega betuah benar kita bawa YFM laban bisik pemesai hari upis pengerai mega ke bisik datai ke konti YFM gulai ngau kita bawa program nuju pengerai kita ke sari tu. Kalai ya sekali itu dekat berandau ke berkawan dengan penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Nyalai ke pagi itu buat studio, aku lalu ke Siko Indonesia Gigi kita, ia kedatari pejabat pergigian bahagian Kuching, ianya Puan Lina Anak Girum. Selamat pagi Puan.
4: Okay, selamat pagi DJ.
3: Jadi ya, selamat pagi. Terima kasih laban udih ngelimpang ke Drempu. Begulai dengan kami menuju pengerai pagi itu.
4: Okay, selamat pagi. Pagi semua para peningat. Jadi terima kasih Mayu ngagai nuan DJ. Laban kau dah merik peluang ngau aku berkongsi penemu senentang ngau penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Bakal ke pagi itu.
3: Iya, jadi kami pan berasai bertuah mega anuan uli ngelimpan ke Drempu gulai ngau kami ba nuju pengerai kita ke pagi itu. Jadi ba puan tanya kita topik kita ke pagi itu puan uli nak kini nuan rang ngau ngelansak senentang ngau servis gigi ba menua kita di Sarawak itu.
4: Okey, servis gigi di Sarawak tu disedia bak ka opis Menteri Pengarai Malaysia ataupun KKM ngau kerjasama Menteri Pelajar Malaysia KPM. Program tu diperjalai nintian tahun ungkup nemiak prasekolah, sekolah rendah ngau sekolah menengah lah. Engkau mesedak KKI atau ke kanak-kanak istimewa ataupun lebih di kenal ngau kanak-kanak keperluan khas lah. Mm-hmm. Bak semua sekolah perintah ngau sekolah bentuk perintah lah. Umur 18 tahun ke bawah. Ngau percuma tu. Lalu program tu diperjalai dengan duit cara ianya klinik pergigian sekolah ngau klinik pergigian bergerak tau ke klinik mindahkan kita lah. Raban sidak ke ngau pengawak tu ianya sidak lutur gigi, misi gigi dibantu ngau pembantu pemandahan pergigian lah ataupun selalu dikengau DSA ngau pemantuk pemerawatan pergigian PPK ya. Klinik pergigian sekolah dengkah di klinik ataupun deno disedia ngau bak bangku ngenak ngerawat gigi serta perengkap bukai ya. Terlengkap ah. Bak kliniknya. Jadi klinik pergigian tok kak merawat nemiak sekolah ke bak deno klinik tok dengkah serta ngau nemiak ke semak ngau klinik tok lah. Siti lagi klinik mindahkan kita ataupun klinik pergigian sekolah merawat nemia hari siti sekolah ke siti sekolah ngena jadual ataupun atau masa itu sudah diatur ngau pihak sekolah lah. Mm-mm. Klinik tu ngena barang ti uliah dibaik pindah serta dikenakan kita.
3: Aau.
4: Ah, cara tu mujur ke nambah ke bungkuan demiak sekolah ke lebih lagi di mana pesisir lah, ke kena dai
3: jauh hari klinik gigi.
4: Jauh hari klinik gigi ya. Ungkap ke dia tu urung 90% sekolah pemerintah sekolah rendah di Sarawak udah menerima sebesto lah.
3: Aw, reting tadi udah nyuka selampur mah bas sekolah bisa menerima sebes namanya rawatan gigi itu bas sekolah ne.
4: Ya ya.
3: Aw, jadi ya. Nama tujuh pengawal berubat tau ke sebes gigi bas sekolah tu dia puan.
4: Jadi batang tujuh pengawal berubat tu atau ke sebes tu bas sekolah ya nya dikena ngangkat ke pengerai mulut nemiak sekolah lah nengah servis nagang atau ke serta berubat gigi ngau sistematik ataupun tator lah. Siti gigi tu megak dekat nernak ke penyedar selentang pengawak ngintu gigi ataupun nyidik penyakit gigi ngau tumor lah. Nyedia ke cara ngintu gigi ngambil ke balan nemiak ngemuan pengerai mulut di mana sepanjang hidup sidak ya. Program tu megak ngemuan ke tujuh dekat nentu ke nemiak sekolah nyapai pengerai mulut di optimum tau ke pemaduk mana ha?
3: Iya tau jadi buat tujuh perintah ke merik sebis ke berkata ngagai nemiak sekolah tu dia buat nama tujuh kan eh?
4: Jadi tujuh kebenar perintah merik sebis tu ianya ngelindung ataupun merik pengerai gigi tengah mulut sedak lah. Nambah ke pengerai gigi bakal gigi berlubang serta pengerai gusi termasuk ngau gusi terdalam. Nama penemu nemiak sekolah senentang ngau nyaga pengerai gigi. Siti gigi nyedia ke rawatan awal atau apa pengawak merubat di pemadu tumu ngambil ke gigi nak jadi jahit lah.
3: Nyamai sekedar dituju ke ngatur servis tu ngagai nemiak sekolah ne. Jadi nama servis ke bisi disedia ke perintah dalam program tu da, puan ulih nak kunci ke ngau sili agi meh ambil ke namanya tadi pulai ke penemu abala peninga tu lah.
4: Okay, sebenarnya mayu servis disedia perintah dalam program tu nya bakal meresah gigi ya. Ti meresah gigi nemiak tu di perasan intiang tahun ne. Biasanya start buka sekolah ya terus dicek sampai sedak tutup sekolah lah ni ni teh ke sekolah hari sekolah siti hari sekolah siti lah. Tiga merawat ataupun jaga gigi yang kau menampal gigi nyabut gigi terjai merawat ataupun jaga pengerai gusi buat penskeleran ataupun mai karang gigi atau petatarnya lekat di celak di bak gigi sedalah. Siti gigi pencegahan ataupun tau puh pengawak nagang gigi hari tumbuh jahit lah bakal nyapu Florida Siti ke fissure sealer nanya lapisan pelindung di paling atas di muah giginya lah maka lekok-lekok bisa lekoknya nak disapu ngau sealer tadi lah. Siti ke pendidikan kesihatan pergigian lah belajar atau perandau merik pengerai gigi atau ke mulut lah maka ceramah senentang ngau pengerai gigi ngau mulut dermotrasi memberus gigi teknik berkenai kita berus gigi ya. Siti gigi kempen pengerai gigi ngagak pameran merasa ngau merawat gigi lah. Pasnya mari ubat gigi ngau berus gigi secara cuma ngagai nemiak tahun satu atau ke pemberi satu lah. Siti gigi intervensi merokok sudah tu akan disaring lah tidak merokok
3: nulung ambil ke badok mana ne?
4: Ya tidak akan ditanya siko-siko merokok kan ada keluarga tidak bisa merokok kan nanti semua ABC tidak akan disaring satu persatu banyak lah.
3: Ya Siti utai ke mana menya disedia ke perintah kita ungkup bala nembiak baskula tu puan ne jadi nama ke buah program tu berguna ke bala nembiak sekolah ne?
4: Jadi program tu amat berguna ke bala nemiak sekolah laban ngambil ke kesihatan ataupun pengerai gigi sedak nemiak tu mana berengkah hari sidak miat lah. Siti gig ngurang ke belanja ataupun ungkus rawatan apa cara berubat jemahilak.

0: Dah lihat hati ngau diri pun yakinlah ngau diri eh. Siti ngau maju ke pelajaran demi ya ke sekolah laban pedis gigi maya sekolah tau nanggo ke pelajaran sidak lah.
1: Au,
0: nak nurut sekolah kan.
1: Okey, jadi buat tiap bengkah pengawak atau ke perkara ke di kerja kita sudah tentu bisa penekul, bisa penangguh. Jadi buat kita tu namanya tadi nama penangguh program tu buat perintah tau ke buat pengerja pengawak UPS Menteri Pengerai tau ke KKM puan bisa gini.
0: Sebenarnya mayuh penangguh tidak tapi bala pekerja atau KKM tu. Maya sidak ngenatai ke program tu. Bakal sekolah ti jauh di menua pesisir lah. Tusah ke di lawak laban bedau bisik jalai di tengah kereta. Kereta pengangkut lebih lagi ba menua ulu lah.
1: Ya. Au nyu kena ke perahu nya nai.
0: Ya, perahu dan nya jalai nantu mana.
1: Ya. Okey.
0: Bedau cukup bala pekerja pengawak. Sepatutnya ti contoh misi dua ikut pemantau dua ikut kadang-kadang yang lepas tina cukup misi tiga pemantau dua jadi kerjanya di
1: nyulama
0: terjanggal lah ya. Siti ke apa inai korang penyedar senentang ngau pengerai gigi lah sepatut apa inai pun sama tolong menolong lah nyaga gigi anak di rumah lah.
1: Aku tu bak senentang untuk aku suar berarti ke bisi sekolahnya tadi beri the break namanya beri bala anak kita yang terborang ya. Kena kita yang tadi beri persetujuan kan? Uli tak sidaknya tadi diperiksa ngelik dijaga pengerai ngelik begini ada. Jadi utanya ke namanya distrik kita nanti kita setuju nop ya.
0: Kadang-kadang apa ini pun lawan sidak ya kak sainnya nak jadi nyo
1: terjanggal
0: kat kerja kami.
1: Siti
0: ge balan demi tu terlalu takut. Ti ngau rawatan tu.
1: Ya. Bisa ke berani-berani ge nyana. Okey, jadi nama perkara atau ke perambu dikena kita yang terengangkat atau ke mujur ke servis gigi buat sekolah lebih ke benua kita di Sarawak tu puan.
0: Okey, kena angkat ke pemujur servis tu mayuh langkah di atau perintah serta di pejalan ya. Maka negap ke cara tenyeliah atau tengubat tu lah maka meresa ataupun ngau sistematik lah merik fokus serta meresa nintan tahun dari tahun 1 ngai tingkatan 5 ke menilai risiko sekolah tu disebut persis lah ke kami ah ngena tu ngela apa lala ketika risiko sekolah lalu fokus ngagai sekolah ti pemaduk berguna contohnya sekolahnya terlalu mayuh nembiak jahit gigi jadi lebih fokus kan ke sekolahnya lah ke sekolahnya lah. Okey, penjagaan klinikal apa kata tadi yang disebut tadi lah fusilan ataupun sapu dengan fluoride ya. Ngemaran ke cara berubat naga ngena fluoride tadi ataupun fusilan nyeliah ke gigi jahit kelebih lagi ngagai nembiak ke pemaduk berisiko lah di rawatan awal sebenarnya tu. Siti penilaian risiko keris ya, ngagak penilaian risiko keris. Keris tu sebenarnya gigi keris tu gigi berlubang sebenarnya. Dia kena ngelala nemiak lebih berguna serta diperhati ke suah lagi. Nemiak terlebih berisiko tu tidak lebih lagi dinyak lah diperhati ke suah lagi lah. Yang tu promosi ngau belajar pengarai mulut belajar pengarai mulut mari apa pendedahan atau pengajar sudah teknik memperus gigi ngau betul serta ngemasai guna apa ngintu mulut dengan randau atau ke demonstrasi lah program luto gigi muda mari kuasa ngagai nemiak nyadi ejen pengarai mulut antara raban sudah lah kimpin pemakai pengarai pengarai lah ngajar nemiak pasal ngempat pemakai tebisi gula ngagai penyakit gigi kene penyapa bakal penyakit apa namanya gula-gula apa gula batu atau apa
1: tu pakai kenyal eh
0: okay, kerjasama antara sekolah ngau apa indai lah pemenda berubat ana tu tadi sebut tadi lah pemenda berubat tu ngisi form tu tadi atau pemborang desain apa indai lalu dipulai ngau jampat lah tu dia pulai ngau jampat
1: labanya si Teri tangguh pengawak kita ke apa indai ke beri kerjasama bak senentang perkara tu ne
0: ya okay, selain artinya jadual penemuan di peramu sekolah mari kerjasama dalam menetap ke jadual penemuan tim pasukan pergigian bergerak ataupun tim pindahkan kita nya ambil nak ngacau sisi akademik sidak ya kelimpah harinya dia ke nur ti kemana pengawak ngawal PIPG gitu Persatuan Ibu Bapa.

0: guru tu ngelaku ke pemesai guna berubat gigi kayak pinai bakal sedak promote dah sama-sama ngau pihak KKM tu pihak PJ tu promote kan kayak apa indah lah
1: ngerang ke ngakai sedak ya ne iya. Ngakai sedaknya tadi nantu merti ke perkaranya
0: iya ya Siti akhirnya program pemasyarakatan klinik bagian sekolah atau ngermai ke servis ngagai pengajar atau pengaba apa apa kaban pelaksana ngau semua kaban baskula maka sudah kerani ke nya semua kaki tangan sekolahnya dia lah
1: ambil ke sama pesawat
0: meh iya ngangkat ke logistik ataupun sumber manusia yang masuk contohnya itu pasukan pegigian bergerak tadi negap ke servis ngagai sekolah menua pesisir ngau tim ano, pegigian bergerak tu tadi pindahkan kita lah
1: nak ngira mana mau tak kena kena bas kini bot ya, kini
0: bas berarti sudah sungai yang kena bot nanti bakanya kena bas lah klinik gigi sekolah tentu ke klinik bak sekolah ke bisik lebih 1000 ikut nemia berfungsi ngau mana serta disikap ngau penuh lah nanti ngelatih bah atau bakala atau ngelatih induk misi atau bakal kami tu lah ataupun staff KKM tu ngau teknik berubat ke baru serta ngelandik ke sidak nemu agak berjakuk senentang ngau pengerai gigi tu
1: lepas untuk berguna ke pengelandik berjakuk menggap puan eh kita tadi ngenatai ke penerang ke namanya tadi
0: lebih terang
1: lebih siliak
0: siliak lagi tiga pemantauan atau pemenilaian ni tu analisis data atau LPA tu maksudnya kad rawatannya tadi warna kadung warna kadung kena kad tu tadi dikena ngagak analisis lah status pengarai ni miak enggak betul lah hari datanya tadi boleh di nyalah boleh dikena tu tadi lah
1: kira ke berpanggai buat datanya
0: mana? Ya berpanggai buat data LPA tu kad rawatan hijaunya gadung-gadung Siti ke target orally fit maksud dito rawatan yang apa tak? Tidak perlu rawatan. Mana nanti ya semua cek gigi-gigi langsung ada jahit nak, ada lubang, ada untuk cabut bagaimana ya tidak perlu rawatan lah. Boleh nyapai ke orally fit tu tadi lah. Atau tu di harap boleh ngurang ketika gigi secara rusak bandamia serta nanam ulah ngintu mulut di mana sepemanya si umur sidak lah. Siti lagi niti SOP ya pengelikun tentu ke pengerai perengka PPE ya nanti cukup serta niti ke garis lalu tak pakai PPE itu ke face mask untuk mulut tadi
1: utai ke perengka apa jadi kena kita
0: ya lah
1: jadi utainya nak tahu nak kau kita yang tadi lengkap nanti kena kita
0: mesti lengkap dia kena lah
1: jadi titih ke kati kau kita madah garis lalau penglikun lebuh ngereja pengawak tu ne jadi nama jaku tangkan nuan puan ngak kepala peningkat baluadien ngambil ke program ya ke disebut kita yang tadi jadi ke servis baskula tu terus mujur di penyalai ke
0: ok jaku lalau aku ngarap ke apa ina bala raban sekolah ngau bala raban PIPG sama-sama bekerja sama ngau opis pelajar serta ngau opis pengerai lah ngambil ke atau pengawal ke depan jalan ngau mana serta uliah ngemasang ke pengerai gigi bala nemiak sekolah dikena nyapai serta nyaga tikas pengerai gigi serta ke pemandu tinggi lah nuju nemiak sekolah jaga pemersih diri gigi diri empu lah anak takut lah bertemu ngau misi atau polutu gigi lah raban menjaga lebih baik daripada merawat lah, jaga lebih mana hari ngerawat gigi lah.
1: Okey, nyalai ya terima kasih puan. Mayuh penerang ke dipengsi kenuan begulai engkau kita bawa FM pagi tu buat program menuju pengerai jadi aku ngari ke bala kami bawa FM engkau terima kasih ya ngagai anuan ke udah kiru datai ke konti begulai engkau kami buat program menuju pengerai. Jadi kami ngarap ke mega semua tu pengawak ke dipenyalai keraban kita pan sama mujur magang sama lancar magang di kerja kita.
0: Terima kasih banyak maka ngagai semua bala peningan ngau semua DJ lah.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Nyalai nyak dekat program menuju pengerai kita ke pagi top dinga. Jadi kita bertemu baru buat topik ke bukai buat minggu ke bukai.
2: Why? Why? Milan 12. Why?

0: Siapa genunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu? Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Tunuh ku teh di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangkut ku ambil nuan teh nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan ayo tunggu nak kucah kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama teh disenakut ke nuan padahal aja sikit buruk dengan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apuh nada pekutan nama penyadi tontit gagak orang kena udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik kaya gagak nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat ikat jempat puji dengan wak aikin jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di by YFM Iban.

10.12 minit pagi. Hagi buat Y9 12 pagi hari satu tu. Ngagai kita ya kagi kusil-kusil ngiga kunci pagi tu. Datai bandur ke ditujunya. Namunnya kuncinya tinggal di rumah din. Tinggal berkereta kini. Kita akan baru sangkai bandur kita gawaknya. Tang UPS kita aja bertingkat 10 lah. Udah ke lift jahit pagi tu. Macam-macam ya. Okey. Sinta sebut dulu. Okey kita ya kenyangkannya pagi tu. Lagi berundiang ke begini. Mereka mutar ke Penanggul atau ke utai ke ngai nyadi di kerja kita pagi tu. Tanya gimana kaban kita meh au penemu laban penemu rundiang buah rundiang kita ziko-ziko nak sebaka bisi ti kita rundiang kita terbuka bisi kita tadi bina kan kena penemu di rempo aja nyak meh ya kadang-kadang kita itu tadi minta penemu hari orang tang kadang-kadang tua tu ngasai ke diri penemu orang kena betul ngetua aja mengena au anak carut mampe laban kadang-kadang kita itu minta penemu hari orang yang kanya kam berarti ke city ni ke mana mana dipilih kita dambik kita ambil ke kita boleh mutar ke Penanggul ya ke benar ditapik kita ya dan nanti kaban kita ini tadi lebuh maya ke nyangkanya berserkang penemu atau ke kadang-kadang penemu tua tu dah sebahka ngau orang sebelum kita itu bersawut tahu ke sebedau kita bertalat ngau orang kawal ngau penemu kendak samanya dulu beh kita berundian ke sekali ke sidak ya ulih nak nerima perspektif ya ke ndak sama different perspektif dari kita nanti ndak ulih nerima penemu rabukainya mana lagi kita jauh diri jameh hau anang ketegal penemu kena sama kita itu tadi nyau ndak bertanya ngau pangan diri okey lagi terus berindang kita peninga pagi tu bawai 9.12 raya kita ya ke nyangkanya benung nyedia ke pemakai ke baru ngeluai air kini pagi tu lagu Clement Joyce, Dayang Intan, Bawai 9.12.

0: Siti.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Anda nak kena tali keledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Sumarang Maya. Kes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali keledar termeka ulin mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan, dilalau ngena tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Kes culiak tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok umpan sedak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
5: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

Lagu hari cakap Ben. Jadi kau pengingat hujung ke jam kita pagi tu 39 minit dah lepas pukul 10 pagi. Selamat pagi peningat. Lalu Sarito Mega hari ke terubah. Ya kalai awam Dewan Konsil Negeri Sarawak. Ya ke debuka. Ya ke 19. Awam kedua pengalih atik ke 5. 12 ngagai 16 hari bulan 10. 19-21 hari bulan 10-2026 ya. Jadi berita yang kebisik dibaca aku pagi itu Premier Sarawak yang Gambar Berhormat Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke Megat di Sempulang Sapit ya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Bas Sarito Guluk hari ke terubah awam kedua pengal kelima awam Dewan Konsil Negeri Dun Sarawak ke 19 tahun 2026 bangunan Dun Sarawak Sarito Peninga ya. Jadi ngagai bala pemesai kayak kita ikan yang kan blisik megang guluk awam Dun Sarawak ke 19 tu megak tu ianya awam ya ke penudi Dun Sarawak ba penggal tu. Jadi sekedar hari berita ya ke berkawal ngau awam Dewan Kaunsel Negeri itu mega ya kalai empat ubah RUU atau kerang undang-undang dekat dibantai ke awam Dewan Kaunsel Negeri itu tu mega yang kawam RUU perbekalan 2027 ngau RUU perbekalan tambahan lalu penerang hari speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar madah kedua lagi RUU ubah ya ke dekat dibantai ke ianya ordinan library menua Sarawak ngau RUU komisi 2026 atau ke cuti umum 2026 tu berindik hari cuti atau ke komisi hari besar di Sarawak sebenarnya tu ya ke bertindih tau ya tau ke sama hari jadi tu dekat ngatur baru hari komisi di menua Sarawak ini sekedar hari berita berkawal dengan awam Dun Sarawak ke 19 lalu awam Dun ke 19 tu bega 336 tanya hari 40 kaban Dun dekat dibantai ke di penyampaunya bega 264 titik tanya dekat disawut dalam dewan lalu kebukainya dekat disawut ngena cara bertulis ya. Jadi awam Dewan Kaunsel Negeri itu dekat diatur bab pengelamat 8 hari berengkai hari Sarito jentuk agai 21 hari bulan 10 tu ilah. Jadi terus merindah kita peningat dah lepas tu lagi Esna Nala terpejuah bab Y 912 anak mindah kini-kini terus sebelai sejalai kau kami.

siyang kakay RTM Tamaga Bunawa SSS Lanto Ulamu Juar Tamaga siyang kakay para peminat yang penyukung kami beri alamat hari suba sampai kerja tu nak menuju nak mulbau. Thank you so much kakay curi-curi malam tu ya curi-curi profesional laban udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSS Kasmi Lanto. Terima kasih Anang Leju, Anang Lembau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Yang harap ke sama-sama tertitih ke singkang orang buka ibat najapan lubah tang bisi kemajuan bunyi korang tau ke bisi ubah ya mimit-mimit nak gaya mangan tak drastik narna asal mengita itu tadi nak estetik tau ke nak lalu bersitik endurnya aja ya nyak ke dikumai orang progres tau ke ubah pemansang meh ukai semina ba projek tau ke utai kerja gak tang ba penghidup kita ben siapan patut bisi pemansang ya lebih lagi ukai nama laban nyau juang tahun tu tahun nyau ka bekali nuju kita ya ke nyangkanya sebenar tu kemari bisi ngembuan julu hati bisi azam kini dekat nyapai utai ke kedika dekat hati nyangkanya ke kurus lagi kini ke gerai lagi kini tau ke kak bisa menggi reta meli kereta kini meli rumah harap ke tahun 2026 tu sebedau tahun hapus kita itu tadi uliah tercapai ke julu hatinya meh ya. Selamat pagi kita peringat kebaru bulan dengan kami bawai 9.12 pagi hari 1 tu sehari tu hari ke 12 bulan 10 mai kita limpang dah lama berarti ke mega tikas pengamah gaya angin bawa website EQMS upis rampak menua tu ya kalai nakak kedia tu nakak pukul 10 pagi tu tadi di Serian gerikut ke tikas API ke tinggi hari duar bukai hanya 116 jadi tu nantu mana ke pengerai di Kuching Kota Samarahan sama belak 90 API Seriaman 69 1062 di Bintulu begitu 63 Mukah 71 Kapit 72 API di Miri pagi tu ngerikut ke 91 API ngau pian mega di Limbang pagi tu 67 API ya. Jadi ngarap ke kita ya ke nyangkanya bisi berarti ke website DOE mega pagi tu berarti ke tikas pengamah angin nang patut kelebih lagi dia tu nah tentu tikas tau ke baca tu tadi kadang-kadang ya tinggi kadang-kadang ya baru au kadang-kadang pedang mata kita ya bakal kebalat datang ke menari anda au jadi sama-sama meh jaga pengelikun pengerai di rimpu lebih maya kaya hari kena tu berapa dia tu peninga ya lagi terus berindang kita pagi tu Dexter ngau Esna Nala ngau lagu sedua ya lama udah ngipak ngau terpejuah dah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Rudy Peter 7 bulan 7 malam bakwai 9.12

0: Istri Aman 89.5.
1: Asa aku ngenang layak tuasar itu.
2: Eng
1: ketegal
2: sama demuai urat banyak.
1: Nama itu mukung steam. Nama tay.
2: Anang muai urat banyak. Dano orang kita.
1: Nama hal tay ke orang saya menda. Nama aku peduli.
2: Anda gak mampu makanya. Nada yang pura meda, tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua, bisa tanggung pengawal. Jaga pemesi rempah nuan kita. Nuan, nanti nuan begitu, pura bukain nuna.
1: Biar ya.
2: Biar.

0: pemimpin, bergulai ngau YFM, menua bersih tanggungjawab kita semua.
1: Yeah. Kami suba nah. Nak mu nak utang nak lusian nak kaura dia to apudan mu. Jadi kupulnya buige ya teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit ya suba. Ku mai marnya kemar lu. Bisa ga kupua ke merah jot pakuyo tu apa-apa nak ulah nak ulah mayu mah. Nuna anta ino Melayu kan kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba penuh ku yakko 15 ringgit semua seputar. Mar lu coba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh penuh ku yakko suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak ya. Dia gemesik kutek yang pun eh. Sekuteknya suka 2 ringgit lebih ya. Marmnya marnya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: penyakit tu pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundir. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.
1: Tuh, pagi rewind.
2: Dalam tiap itu utai ke
3: dikerja
2: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
3: Segi amat yang tadi. Ti itu ada lebas, ada limit munyi ke jaku ke hari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian setua lagi.
2: Betul. Ya. Nya kebuah anang kak lalu nak bertang-tang munyi ke kita.
3: Cara muntang tu, setua kemudian setua tu.
2: Betul. Nya kebuah orang pada baru yang panjang.

0: Sini,
1: murah je. Ya, RM10.
0: RM10 tinggal itu, ibu. Ibu, sini. Boleh sini.
1: Belilah, ya. Berkedai ini mesti lega tau.
0: Ditau aja, dinemunya mudah, ya. Atau bukan, ada yang nemu mudah, ya.
1: Nih, cerita tu. Cerita mana tu? Baru cerita tu. Bapak gua bedau pansut ke cerita tu.
0: Kau cik boleh ditau, ya. Mada kena cerita tu, ya. Penuh agak, ya, orang ditau. Entang kami dua, udah siap.
1: Tu. Setiap, kak. Jap. Jap.
2: Nama apa?
1: Jap.
2: Nama saya.
1: Nah salah pengawak tua berdagang bisa ditunuh tu jap. Nama aku. Nantunya mayati ku tu jap.
0: Gak ke berdagang pan salah. Indah orang ke berjual manuak tunung pan hadai me orang kalah nangkap. Anak ke tua ke sebenar nyawa sidi tunung tu aja aku mendah kena punyau. Sama ke berjual kutai tunung. Nanti semua kutai salah magang. Bahkan ni bangsa kita ke maju baru ke pedagang. Lalu daripada salah alu ke di kundiam. Kati ke jadi million air nanti bakanya.
1: Ya majap, korek seyu jap. Hidup ku jap. Ku segi nyukuang jap. Segi nyukuang ku penemu dek. Haram tu lah sama pepegit ngorang bukai. Pedagang ngambil kesamanya di beliung air.
0: Beliung air? Nama tanya nyap?
1: Eh, beliung air. Bangka, utai ke sebuah dia tadi meh.
0: Nyap, kai beliung air. Million air mu dek. Dan mu tak nak nyebut air dia punyau. Pumpang apa? Dia nyap. Nek, anak kami klik wah. Haram, bergah baru tu lah kau. Projek tu atau.
1: Sini.
0: Laban dia berbakir dengan siku mensia ke panjai akal. Ya, ke bernama Mujab. Dia nak aku pu. Uji dia merati ya. Tua ke pengawal dagang tu. Mudah tua. Meli sirik usuang. Baru. Tak apa sen. Udahnya. Cerita kau lagu tu. Download tu. Free aja. Bak YouTube. Tanya. Putus tiap gambar tu. Baru. Gak berapa pusian aja. Tua nyual CD tunuh tu RM10 sita. Tulak modal tua. Tua boleh untung RM9. Tanya. Uji dia ngira. RM9 dibagi tua. Nak kemayu hanya ungkup dek RM2 lalu hanya kau mempunyai nyau.
1: Hai, RM2 dah. Kopi aja, mana bakal kena cuan jatuh cap. Semua tadi RM9. Namangku RM2 aja dah.
0: Toh, maksudnya kiat bangsa kita. Bisa untuk kaya berunding yang panjai. Uji dia ngira. Kita bisa ditunuh toh. Untung dek RM2. Nanti RM5. Nak kena RM10. Nanti RM1,000. Darap dengan kau RM2. Nak berapa banyak kau dek? Nak kesejutan nak mulai ada mayanya. Uleh mulai banglo dia nemu dia nyau.
1: Mayuhnya jam ti nyau uleh meli banglo. Tipi ya, bukan meli kereta pilak.
0: Dah, ada mayak kau ke? Ada mayak kau? Berani ya, nyinyi. Berani ya, nyonyok. Berani nyinyi. Berani, mayuh orang jalan. Bala banyak. Nak uniform lagi.
1: Ni?
0: Nyin, orangnya berani.
1: Nama tu jam?
0: Berani, mayuh bala orang keberapaan. Mereka payah ni. Benar main sidang kelirak utai kena jual orang. Asaiku, sidang kan hingga bis ini dan not koplonya. Asaiku.
1: Menak kudinya jam. Nama bala sidang bukai ke pedajak bis ini berketua tu nyo begau megang lari pedaku. Berani jam. Nyo burak tapak aki sidang Belanda nyin. Berani jam.
0: Ukai nama sidanya lari ngak ke dina nemu nyau. Sidanya malu mode nak nyual BCD download kuplo waka tua. Bah, nama nanti lagi. Kau. Aram, tu nak lihat sidak ya. Kia. Ayah, yo. Yo, CD yo.
1: Murah yo. Kita yo.
0: CD BCD Blu-ray pan BC.
1: Green ray BC, yellow gray BC, yellow pages nadai.
3: Nama kau tadi jual surat dia enggak?
1: Ya, mai bangka. Kia tu jam nanti bedak tu nyual BCD apa ya? Hey, nak patut kami dua nyawa sepana. Nak mendato, dek. Tentu kami dua nyawa BCD. Nak patut kami dua nyawa tebukai. Nya pekananya akai siato.
0: Nya, Rito. Nak ada BC. Public space kali denya. Ni tau berjakuk bekerja ngau customer.
1: Public space? Nama public space jap?
0: Nya, berak deh aku berak. Berak deh aku berak. Tuan, selamat datang ngagai gerai bunyau ngau mujab. Jadi, gerai kami dua itu BC nyual. Mayuh macam lagu tiru ti original download dari YouTube. Pilih aja tuan, ni yang kedekati. Pilih site lalu nuan dekat boleh kerubung BCD atau ke CD tu pre all charge. Ni teh ke atur ya ke udah ditetap ke kami dua.
3: Ya ya enggak. Pian. Jadi sudah deh empu luar ya ke belajar tuh. Ya ya enggak.
1: Kay, memang apap sih atuh jagi
0: kayaknya. Habis salah, habis.
1: Ya kami duhai mampu tuh tuan.
3: Semua sini enggak habis ini tiru. Ya ke original download hari YouTube itu. Seduai kampung kan.
1: Nanya baru we jap. Kami duhai mampu tuh. Nejap.
0: Ya, amai. Asial hari titik peluah kami duhai mampu download.
1: Oh.
3: Nenang seduai deh. Nanti ya, seduai ditangkap laban ditemu nyual CD ngau ambil CD celak tiru. Lalu seduai itu tadi melanggar aturan 4E aturan tanda dagang optical disc label 2010. Nemu tanya seduai. Jadi kami tuh ada upes dagang dalam menua gerupua kerjasama gak perkara pembeli barang. Jadi tuan dia tuh tangkap seduai tuan.
2: Celak tiru, sempama racuan ting naskah industri pemerintang menua kitai. Kitai kelelak bumai tang penyambuan celak tiru ke buliah padi. Padah ke no standard ngagai cita rumpa.
1: Jap. Ujaku ke buliah duit ditenam mari hasil dagang nyual VCD tunu ke original. Download dari YouTube. Semuanya nyau beskut ngurah berubah pasuan tuh gitu wajab.
0: Detau, nak padu mutamut. Maka kena terlama sama luar tu. Nak muda deh, aku baru berkalang ngobaki aku baru sama sial ngotua tu. Amai enggal. Sama baru lah nak tua enggal. Jadi alit hati aku enggal. Nama nak aku buat kita masuk ngau kami baru mah pasuang tunggal.
4: Aku masuk rumah pasuang itu laban ke besi kes.
1: Kes nama enggal.
4: Kes masuang.
1: Oh, kes masuang.
4: Kes masuang lelaki.
1: Oh, masuang laki.
5: Masuang laki. Tuan, lepas aku tuan.
0: Lepas aku tuan.
6: Dengar, terus biar tidur.

Okay, lagu baru hari Ika, Cik Galeng-Galeng. Hujung ke jam kita 11.25 minit pagi, 9.12 pagi hari satu tu. Ngagai kita ya ke nyangkanya jam kerja tu yang tadi udah berengkah, gerawus, bayak yang tadi. Nyuka makan tengah hari ke jam tu. Lalu kita pagi tu mengga baru mendiang ke kami bawa 9.12. Terima kasih. Sangka aku mayuh take udah di kerja kita ya udah ya dari tembok mengga. Nyangka kita ya ke nang udah berjalan ke pengawal Andrinpu kenyal hari tumu pagi tu tadi. Lalu kita ke PC anak bersekolahnya sesi pagi nyau kan nurun ke ambil kabel anak. Lalu sesi buat kelemai mega ban sama mega kita ya kan yang kanya dekat berajuang ke balana nembia anak sekolah Sarito hari Sabtu 12 hari bulan 10 2026 ya. Ini yang ngarap ke sama bela buat berita ke mana lantang bah semua pengawal ke kerja kita ya mega ya. Lalu hari kita pagi tu mega ya ke nyangkanya bisa pindah jauh ke menua Bukai kini, ke menua luar kini, dekat depan Bilun jauh 10 jam, 12 jam, 15 jam, 18 jam kini direct flight kita nak getu. Harap ke Sangkai ngau selamat ni Bilun kita bandur ya ke dekat dituju. Lebih banyak ke berjalan jauh tu kadang-kadang lembau tu atau nyingkang ninggal ke menua, ninggal ke sarang dari Putang ke Tegal pengawak lebih lagi kita ya kendang kawak bab menua Bukainya tadi ke pendak ni belegak ngau diri sebilik ngau orang ke dikesayau ke kita yang tadi sebulan dua tiga bulan kadang-kadang nyau setahun dua tahun yang lama ninggal ke tang ba dunia teknologi kemayari itu mayuh mai cara kena kita yang tadi gedut ke kawul grafit ke kawul nanya berita pangan diri tajapan jauh beribu batu ya. Lagi terus merindang kita pagi itu beningnya joget nukung brai selestinai terlepas tu lagi mengangkat kita bisa lagu dari Boni Kinta nak rangkap pengerinduk dengan Ricky Anderson pengerinduk terlempai di pangkalan sunyi semua tu bawai 9.12.

0: dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.
1: Hey, laju main layan tu neh. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
2: 5 minit. Udahnya.
3: Ken. Ken. Akai PC tu. Akai PC tu kan ngena ngai menjadi. Hari tadi telegging tu. Siapa ngerja dari tu. Mayuma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
1: Ni Jess,
3: bedak dia.
1: Apa siapa ambu pegawai tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar neh company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawa. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company bakal reta kita yang

0: kedai makan dengan restoran, so kita mendak makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyun ampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: Ungkua, anak juga.
2: Kelambu,
1: jauh yang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujung.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Bukap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Janggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak duku.
14: Entap, anak tulu.
15: Manin, anak celing.
16: Rejab, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout Utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Enrian, anak tadang.
21: Lala kita, sapa Sidato.
22: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Reke, Ngau, Sarawak, Renja.
23: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sida, subak.
24: Sidato, bebadi, mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanis sidang ngenan ke menua me. Kita hidup likun nyentuh ke dia tahu.
27: Kami hari drama penghidup.
28: Beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udara
29: berambung
30: nyawa ngetan ke menua.
31: Pengerah pagi YFM.

0: tu pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh kau ya yang ngai sesengapa angka ya pelapa ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi
2: kan nama ada Sam laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah Siti lagi kena sampai utanya jai yang ngai anak ya tu belajar nama teka dekat ya ulih tekalanya alu boleh ya yang ngai anak berkenya deh liri
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dua pagi, Y, hari satu, hari lima, enam, hari sembilan pagi. Tentu ya, mulai dengan kami. Bisi, pering dua pagi, nanti yang hari enam, hari sembilan pagi. Ya. Lalu, Y, 9:12, pagi hari satu, hari itu, mulai dengan aku, Ken Michael. Terima kasih lagi kita kemudian ke kami. Kenyau hari pukul sembilan pagi itu tadi. Kurang lebih 15 minit lagi, meh. Y, 9:12. Pukul 12 tu lagi dok kita mendiang ke berita tengah hari dari YFM. Lalu hari satu hari itu kita ke Sibu bawa ngela tengah hari pukul 12 ngagai 3 ngali hari itu lagi mulai ngau pengeluar program kaban kita hari YFM Sibu dah lepas berita tu lagi. Okey. Jadi agak kita ke agi benung kiruh ngerja pengawak pagi tu udahnya tembok lagi dor kita yang ngetu belelak ngetu merarau tengah hari itu kini berjalan nama otai kedempak kita kena kita ngisi perut ngisi gelana kita lama nak ingat aku gelana ngisi gelana aku balas sudah ke dulu lagi sudah ketua lagi ngisi gelana jadi menuju kita ya ke nyangkan yang itu kerja pengawak lalu ngigandur merarau mengat tengah hari itu selamat belelak sebedau kita terus ke pengawak nampung baru pengawak udah kita belelak lagi ya sehingga gaya berkenyak me ya pusin kitaran bunyi korang peniau penghidup kita yang mensia kita gawak kita makai kita belelak tinduk dan ni baru udah nyak baru ke kerja kita di tiang hari ya tang di tiang hari nya nang bisi belama utai ke baru ke di pelajar ke kita ukai semina kita ya ke ba sekolah aja kita ya ke nyadi nbia sekolah tang kita ya ke gawak kita ya ke tuai tu pan belajar ke utai baru nintiang hari ya okey jadi ngau tu ngujuang ke Y 9:12 pagi hari satu tu peninga ninggal ke kita ngau lagu ke pagi tu dah lepas tu kita bisi lagu hari Lucy M tang sebenarnya berina kita ngau lagu hari Wat Rock ya ke pagi tu kena merindang kita lagu ke diberi nama Terabai terus kuliah jalan dengan kami udah lepas tu lagi berita pukul 12 tengah hari hari YFM nah ini dah kini-kini segulai sejalai by YFM.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: bisinya betengah jalai. Bawa tisi parit pun bisa ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh tuli ke bandur di udah disediakan. Nanti kita udah nengah. Nanti ngepang tinggal ke bandur nak ngepang jalai orang bukai lah. Mu meh bisi orang ke ngumpul troli. Tang nak salah kita ngomong sedak ya. Pesan tu hari aku. Cerita tegung. Ngau YFM.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Bisa

Selamat tengah hari. Menyangka berita tengah hari-hari 1, 12 hari bulan 10, 2026. Awam kedua penggal ke-6 Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 diatur berengkah hari Sarito jentuk ke-21 hari bulan 10 tu ilak. Awamnya ke dikumbai awam bajet dekat jadi awam ke penudi. Sebedau timpuh penggal Kaunsel Negeri Sarawak ke diatuk ambis dalam bulan 2 tahun baru tu ilak. Dalam jakup pemuka ya, Speaker Kaunsel Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Mohamad Asfiah Awang Nasar beri pengagati ngagai 5 ikut kaban Kaunsel Negeri ia keudah nerima tanah basah ngau pangkat Menua Sarawak berserimbai ngari pengada ke-80 Tuai Pemegai Menua Sarawak kenari 6 tu tadi. Si Dato' ia jak sapit Speaker Kaunsel kelalunya di kaban Kaunsel Negeri Sitak Muara Tuang Dato' Idris Buang sapit Menteri Dagang Tebuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang kelalunya di kaban Kaunsel Negeri Piasau Dato' Sebastian Ting Kaban Kaunsel Negeri Sitak Krian, Dato' Friday Bliak, Kaban Kaunsel Negeri Kelakak, Muhammad Duri, ngau Kaban Kaunsel Negeri Sitak Gemah, Anyi Jana. Ia bergabadah ke sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, kelalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Semanggang, Dato' Francis Hardinolis, dah boleh datai buat sepemanjai awamnya ke diatur. Bala Kaban Kaunsel Negeri Begak, sama diau jenuh dah membunyi dalam pengelamak seminit, kena masa pembidang Speaker Kaunsel Negeri Sarawak kelalunya di Kaban Kaunsel Negeri Padungan Kedulut Subak Niang Dato' Song Swee Guan kau dah nadai ke 4 hari bulan 10 tu tadi. Teknologi patut cakah agi dian siang ke kena gereja pengawak dagang diambil ke boleh nambah kagi hasil serta ngangkat ke kapasiti orang dagang di Sarawak. Sapit Menteri Demiak Lombak Ngau Main serta Pemansang Urat Dagang Sarawak, Dato' Dr. Ripin Lamat, madah ke perkara keban satu oleh nyawup nempak mayuh agi urat dagang kebesai penatai pemisi, ketahut nyawup ngelati ke sosioekonomi urang mayuh. Ia mansur ke Jakutu dah tembuk pengawak Nur Dutup Program Sarawak Youth Startup, SY Startup Cohort 3 2026 di Sibu. Ia madah ke program yang dia ke latih insentif ngagai 8 hari nyadi urang dagang ngena sawup hari lebih 45 agensi kenyadi kaban strategik program tu. Ngarabinya megak bisik Nur nyerah ke certificate Grand Gau Soft Loan SY Startup serta price pekit mantai ke canvas model dagang. Pengerai ngau pengelantang rakyat ndang perkara ti cukup berguna. Kena ngemujur ke juluhati kedekat ngagat Sarawak jadi benua maju serta lantang lebuh datai bat tahun 2030 nyinilah. Sabit Menteri Baupis Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke gintu pengerai hari pengawak ti ulih nyaga pengergas tubuh serta pengawak pengelantang hatinya ndang patut benar dikelati. Kena nampak rakyat ti regas berpengerai. Yang maksud kerja kutu di Petra Jaya lebuh ke berjadi program exercise pengergas Wan Kenyalang 2026 ke diguluk kira 237 ikut orang. Programnya ke bisik Nur ngatur senam robik, aerodance ngau Zumba, diatur nyerumbak DBKU Car Free Morning ngau pengerami What About Kuching 2026. Rul Azhar tik gari ke Zon Utara dipadu jadi champion Pekit Bintang Piramli 2026. Gaunya Rul Azhar tau ke nama kebenarnya Muhammad Farul Azhar Muhammad Zabandi nerima prize duit RM20,000. Trofi ngau stipikit dah ya tik nyada ke lagu derita. Yang ada kediri berasai terkenyit serta gagati laban ke udah menang lalu tu dekat jadi ke perangsang kena ia majak ngangkat ke lagu-lagu niang Tan Sri Piramli. Oleh nomor 2 berpakaian itu ianya Mahathir Zailani tinggari ke Zon Sarawak kena terima prize RM15,000. Lalu Jeffrey Zan Jamil tinggari ke Zon Sabah boleh nomor 3 terima prize duit RM10,000. Limpah Rika Sama terima trofi ngau setipikir. Berbagaunya anugerah persembahan ke pemandu manah pulai ngagai Muhammad Rizwan Mat Taib dari Zon Selatan kalai terima prize RM2,000 trofi ngau setipikir.
Renggat ke penundi benar Pekiat Bintang Piramli 2026 diatur bah Arena Gemilang Detar Putra University Malaysia Sarawak demalam. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu. Beritanya tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Lepas tu peringat kita bergulai dengan pengeluar program kami RYFM Sibu bawa gelar tengah hari.

Ya sama tengah hari guys, semua malam ini ngabule baru kita ya dalam awang ngelah tengah hari WFM Sibu. Ya pukul 12 tadi dia kita dengar ke berita kuda di kena tekep ngari kami hanya Ken Michael dari WFM Kuching. Jadi perangkah hari dia tuh nyentuh ke pukul 3 dia kita dekat bulan kami hari WFM Sibu ya dalam awak ngelah tengah hari. Ya ke sari itu sekali lagi kita mulai ke kunana hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2026. Ya bakal selama maga kita yang ngetai ke dulu ya rintai program kita ungkup ke sari itu ya bawa tu kita dekat bulan dalam bawa ngelah tengah hari WFM Sibu dan yang lagi 12 tengah aku dekat mai kita bulan dalam program Randau Temuai kudah disediakan ke pengari kami Lucia Thomas Kasau. 12.45 mulai kita dalam buah rundi arba baru lalu ditangkan ke program Squad Trio.

Iya, balap ringan kita bagai kesar itu yang harap ke semuanya tergerai bagai mujur, bagai mesua semua pengawal ke di kerja ya. Tiba saya nanya maise kini, saya sakit kini nari salah kita ya. Nganjuan dari pun berubah. Jaga ya klinik ke bersemak ngau kita dia ya. Nya bawa tu mengak mengak aku di kamre menyikuran tari congratulations yang agak ya pengari kami DJ Lucia Thomas Kasau. Sudah menerima orang baru dalam penghidup ya, seduai ya, petua ya meh, kena ke kemarin ya. Ya udah, menyekoran tadi ya, udah bisik baby baru. Congratulations, Tania. Selamat ngintu diri, selamat berpantang. Oke, jadi sebelum aku ngetek ke berita atau ke pesan ke bisa terima kami di YFM dulu kita berperinang ngau setiap lagu kudah di sedia aku kena berinang kita bawa ngelah tengari kita ke sekali tu setiap lagu regan tenih balikai pengerindu.

Harap kepedingan kita ke rindu ke lagu tu tadi udah terperinang ya. Lagu yang tarik ujung ke jam kita 17 minit lepas pukul 12 tengah hari lagi, sekali lagi bersama tengah hari semua bala peningkat kita. Jadi bawa sekali itu kita yang ujung nak ke sekadar pesan ke bisik terima kami di YFM. Jadi pesan tu ditujukan agai ke pabelayan di lalang ketintiang lalang san panjai san pandak batu bebini empiat bulok canggul seremat suah sayat bukit tunggu kelampok nang kumpang rasau kumpang langir kumpang pawah dobar rumah panjai danau kandis sebangki dobar rumah panjai selindung ulu selindung ilik merebuang sungai menuang merio lima buah rumah panjai liu astuga marup atas semarut baruah Sungai Keruh San lima buah rumah panjai Merakai tiga buah rumah panjai serta kepabelayan di Entulang Satap Miri Ngau di Kuciang. Jadi pesan tu madah ke renggi anak ungkiang, renggi anak ungkiang tak ke untiang udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Babala Mayuah kena kemalam hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat dikubur ke kena pagi 14 hari bulan 10. Jadi sebarang penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon ngagai abang niang anak renggi berumur kusong 13 7113522. Di sekali lagi jadi niang tu dekat di sengai ba rumah bungkung Angkelili. Ianya ba rumah bungkung Angkelili ya. Jadi sekali lagi madah ke renggi anak ungkiang, renggi anak ungkiang tak ke untiang udah nadai. Lalu dia dekat di Luya dekat di Intu Babala Mayuh kena ke hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat dikubur kena ke pagi hari 3-14 hari bulan 10 tahun 2026 menyat tadi ngarap ke semua bala kabar belayan ke ngelalan yang renggi anak ungkiang tak ke untiang ngarap kita tadi boleh ngenatai ke diri ya ngau nyengai pematin yang tu bak rumah bungkuang Kelili. Okey. Nyat tadi pesan ke terubah jadi pesan kedua. Ditujuk ngagai kabar belayan di tingkah Purai, Batu Lintang, Entebar, Sungai Tandua, Munggu Demam, Rampuwi, Temiang Baru, Grand Stumbian ngau di Sri Aman, kabar belayan kediau di Mukah Bintulu Miri, Lubu Antu serta di sebarang alai dia menjadi pesan tu madah ke Raymond Nicholas Suri, Raymond Nicholas Rosli dan yang anak Alice Lee tak ketua mudah nadai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 yang kena ke hari Minggu. Lalu ni Raymond Nicholas Rosli tu dekat di Sungai Babala Mayuh kena ke malam tu hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena ke 13 hari bulan 10 tahun 2026 menyat tadi semua kabar belayan ke ngelalahan yang Raymond Nicholas Rosli dipinta datang agai Palo St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching. Jadi nanduk pesan tu baru pesan tu ditujuk agai kabar belayan di tertingkah Purai, Batu Lintang, Entebar, Sungai Tanduak, Munggu Demam, Rampukwi, Temiang Baru, Grand Stumbian, Ngau di Sri Aman, Ngau semua kabar belayan ke Tiau di Mukah, Bintulu, Miri, Alubantu serta semua kabar belayan kenalah dirintai ke Dito. Jadi pesan tu madah ke Raymond Nicholas Rosli. Raymond Nicholas Rosli tau ke anak Alice Lee tau ke Tom udah nadai kena lemai hari Minggu 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ni Raymond Nicholas Rosli tau dekat di Sungai Babala Mayuah kena ke malam tu malam hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena kari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 jadi semua kabar belayan dipinta datang sah penusah tu dipinta datang agai Palo St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching. Okey, ngonya tadi pesan Siti tu ditujukan agai semua kabar belayan di Kenawiat Sengan Bawan Nanga Tadak Tuah Bejayan kabar belayan di Nanga Maras Nanga Batang Kerupuk Sebelak Mempelai Ulu Ngau Ilik Rumah Panjai Kes Pemakai Ngau Rumah Jimmy Umbul biar megak kaban rumah Jimmy Umbul Lubuk Liduang biar megak ngagai bala kabar belayan ke Bulai Gawak Sertang Lala Katum Anak Numpang.
Jadi ya, pesan tu madah ke katua mana numpang, katua mana numpang tak ke apai link froji. Udah nadai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Sungai Perbalang Mayuah. Kena ke malam hari 2, 13 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah Jimmy Umbul. Lubuk lidung kaki wong krian seratuk. Lalu nian tu dekat dikubur ke kena ke pagi 14 hari bulan 10 tahun 2026. Nanya tadi semua kabar pelayan dipinta. Data ya ngagai atau kengesah penusah tu yang ngau ngai pemati katu mana numpang katu mana numpang atau kapal link 4G ya kudah narai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ya teka di Sungai Babala Mayuah kena ke malam hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 baru mah Jimmy Umbul lubuk liduang kaki wong krian seratu. Jadi ni antuk dekat dikubur ke kena ke pagi 14 hari bulan 10 bangunnya tadi ngarap ke semua kebelan boleh sampal data ya ngau ngesah penusah tu. Lalu pesan Siti tu ditujukan guys semua kabar belayan di rumah Kuala Mendalam. Kabar belayan di Rantau Kura, Selindung, Kerangan Ma, Meruyu, Liang Datuk, Melaban, Entangkung, Entakung, Ensungai, Ensurai. Biar megak kabar belayan di Tanah Merah, Lung Serangan, Semena, Rantau Kiran, Pulau Brunei, Bukit Batu, Sepanggah, Kelate, Meresam Darat, Meresam Parit. Biar megak kabar belayan di Tubai, Teban, Ngauti, Lubuk Awur. Jadi pesan tu megak dituju agar semua kabar belayan ke naklah dirintai ke ditu. Ya ke ngelala remina anak panggi tak ke umban tak ke inikinit. Jadi pesan tu madah ke remina anak panggi tak ke umban tak ke inikinit. Udah nadai kena ke 10 hari bulan 10 tahun 2026 bak hospital Limbang. Lalu ni yang tu dekat di itu tak ke dekat di baik pulai Nagai Rumah Panjang Lubuk Pasu kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Intu Babala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah Lubuk Pasu lalu ni yang dekat di Anjong ya kubur RC Bakul kena ke 13 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi tinggal sekali lagi madah ke pesan tu madah ke pemati Remina anak panggi tak ke umban tak ke inikinit kudah nadai kena ke 10 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ni yang Remina anak panggi tak ke umban tak ke inikinit tak ke inai kinit tu dekat di Intu Babala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah Lubuk Pasu lalu ni yang dekat di Anjong agai pendam RC Bakul kena ke pagi 13 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tahu telefon agai Kenneth Kudi anak remus balumur 011-401-204 atau ke Regina Ansuna anak remus balumur 013-836-0337 atau ke Paul Gasson anak remus balumur 011-250-3053.

Okay, kita Ginando, pesan kami saya terima kami di YFM. Sudah kumai kita boleh dalam program Randau Temuai. Jadi pesan tu ditujuk ngagai kapal layan di Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Bunuk Skrang, Miri Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayah Niah, Setapang Lulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema Kriok Lima Buah Rumah. Ngau semua kapal layan kenalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke kelima anak linggi, kelima anak linggi tak ke dikangau inai kelira. Udah narai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi niang tu dekat di sengai Bapak Lamayuh kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu dekat dikubur ke kena pagi hari 2-13 hari bulan 10 tahun 2026. Ganyak tadi semua kabar belayan ke ngelala ni yang kelima hana linggi atau ke inai kelira. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Maxwell ngau nyengai pematih ni yang kelima anak linggi atau kini kelira atau ya. Jadi sekali lagi ngarap ke semua kapal pelayan di Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Bunuk Skrang, Miri Bintulu, Sekaluh Bajeng, Sayah Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema Sekriok Lima Buah Panjang, yang semua kapal pelayan kenalah dirintai ke ditu. Yang kengelalan yang kelima anak linggi atau kini kelira ngelatai ke diri agai rumah Maxwell ya. Enggau nyengai pemati yang kelima anak linggi atau kini kelira tu ke dekat dintu Bermalamayuh kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu dekat dikubur kena ke pagi hari 2-3 hari bulan 10 tahun 2026. Okey, sebelum aku mai kita ya bergulai dalam program Randau Temuai, kudah di setiap hari kami Lucia Thomas Kasau. Dulu aku mai kita berperindang ya. Ngau siti lagu Ari Shalina Nesal Nanggam.

0: Selamat tengah hari pendengar. Ya, bertemu baru tengah hari tu ngau kita berdalam program Randau Temuai. Jadi pukul 12 tengah-tengah hari, hari sibuk idara kami ke minggu tu dekat mic kita berandau ngau Tuan Kulis Anak Suai. Ianya juru pulih perubatan fisioterapi, duta kenali ubat anda hari hospital di Kenawit ke tengah hari tu. Selamat tengah hari Tuan.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Ya, selamat datang ngakai studio dah.
1: Okay, thank you invite.
0: Oh, berita tentu ya, mana hari Kenawit dah
1: Oh, mana so far.
0: Oh, okay, baik banyak. Lepas nanti aku berarti aku take ke dekat di Kenang Luan tu berkawa ngau antibiotik tu tuan lah. Ngambil ke tuan terus ke randau tengah hari tu berkongsi ngau bala peningat kita ya. Tajak peng kita tu suai ngelala atau kena ngau take antibiotik yang pelabak kau kan ya bisik ke nak entu terang nak mau take ke dalam ke benda ya bakau ngau antibiotik tu
1: jakut antibiotik tiba dalam jakut Greek ianya entai ngelaban lalu jakut bios ianya hidup laban bisik bakteria ianya sebangsa organism tau ke utai kena diulih di pedak mata kasar ke hidup antibiotik tu kena ngubat penyakit kenyadi ketegar bakteria. Pengawal antibiotik tak kebenda ya, nyak munuah bakteria tak kena gang perkara ketik kerja bakteria dalam tubuh kita manusia. Nengah antibiotik tak meh bakteria lagi penyakit boleh ditagang hari terus ngerekai ngagai semua tubuh kita manusia. Nyak alai, antibiotik tak berguna benda dikena nyuman ke penyakit ke berampit.
0: Oh, nyak utai ke rekomen antibiotik tak. Jadi tuan, bak dunia tu nah, berapa itik kini bangsa antibiotik?
1: Ya DJ, nakak kedai tu bisik lapa itik bangsa antibiotik ke bisik dikenak bab pengawak berubat ianya penicillins, cephalosporin, microlides, quinolones, tetracyclines, aminoglycosides, sulfonamides, tau ke trimenoprim, enggau, carbapenems. Antibiotik ke dikenak megak berpangai bab bangsa penyakit ke nyadi bak siko-siko orang serta pengeraya penyakitnya megak. Antibiotik kesuah lagi dikena ianya bakal penicillin lalu antibiotik tu megak keterubah ditemu serta suah dikena.
0: Ya ke penicillin tu tuan lah bantik kita yang berdak sebut ke penicillin tu ya ke belaka kuning kemitnya ya tau ke ya bisa bangsa air kini ya ke belai ya.
1: Yes, belaka mit. So color ya depends ngau pengeluar lah.
0: Nak ngiranya bercurak kuning je lah.
1: Ya, betul.
0: Kemaya antibiotik tau dikena kita lah.
1: Antibiotik semina ulih dikena anti penyakitnya nyadi ketegal bakteria. Tajak pia antibiotik na ulih dikena anti penyakitnya nyadi ketegal virus. Kebuah pia laban antibiotik tau siti ari komponen ke diambi ari bakteria. Nya alai ia semina ulih dikena anti penyakitnya nyadi berpun ari bakteria aja. Anti penyakitnya ketegal virus. Dia penyakitnya dekat baduk bak pengelamak 7 atau ke 14 hari lah dalam seminggu dua ya. Okey, penyakit ketegal virus tu mega nak ibuh kena antibiotik kena ngubat ya. Antibiotik tu semina dikena anti bisik jangkitan secondary atau ke sekunder lah. Nya alai anti bala mensia mayuah bisik kena rampit penyakit kita mesti nentu ke pun penatai penyakit nya sekali ketegal bakteria atau ke virus. Nya baru kita nentu ke ubat ulih dikena nyuman ke penyakitnya lah.
0: Ya, retinya nak di break ngapa lah ngagai orang kesakitnya nah.
1: Ya, betul.
0: Au di periksa dulu lah penyakit entar
1: ya. Ya, betul perlu assessment dulu.
0: Nanti nyemak lah bisa orang tu tadi ngasai ke drempo, udah makan ubat yang agak kena gerai ngambil ke drempo ubat antibiotik tau kembali ke drempo. Tentu ya pulai ke penangguh megak ngagai sikok-sikok orang. Retinya salah guna mana
1: ya,
0: tuan?
1: Ya, betul.
0: Nama penangguh ngagai sidak ya kini?
1: Anti ubat antibiotik tu dikena ngau luas, ngau sebarang. Nadai ngau perhati ari sidak doktor atau ke ahli farmasi lah, farmasis. Tu tahu ngasu ubat antibiotik tu dikena sebedau tu nyau nak ngasi ya ke. Dikena munuh bakteria tu sebakal. Tu dikumai rintangan antibiotik atau ke antibiotik resistance lah. Kebuah pihak laban bakteria tu udah ulih ngelaban antibiotiknya, nyak alai antibiotik tadi nyau nak ngasi serta nak ulih munuh bakteria dalam tubuh sikok-sikok manusia. Bakteria tu nyau ulih ngelaban antibiotik tu nyadi nengah sitik proses dikumbai proses mutation atau ke mutasi ti ngaso bakteria tu nyadi makin kuat ngelaban ubat. Bakteria ti kuat tu dekat betul set beranak serta ngerekai risiko orang agai orang bukai. Tok meh kebuah antibiotik ti sama, ti kalak dikena balap sakit, nyau nak ngasih lagi, kena ngubat sitik-sitik penyakit. Nanti nyemak perkara ke bangsa tu, nyadi bak orang ke sakitnya, dekat diberi ubat antibiotik dalam raban ti lebih tinggi, atau ke dosage yang lebih tinggi lah, kena munuh bakteria ti biasa. Tajak pihak ubat antibiotik dalam raban ti lebih tinggi, agi megak ulih ngujung ke kesan sampingan ubat ti lebih balat.
0: Ya, jadi ngarap ke utai tu terang meh dia dengar bala kita tengah hari tu untuk uliah kita mesti mendiang ke jako hari bala lutul seberau tua meli ke dirimpu ubat berfarmasi tau ke ngambil ke dirimpu ubat antibiotik tu tadi retin eh tuan.
1: Ya, betul.
0: Oh, nanti nyemak lah kita tu bisa makai antibiotik nama penanggul ke bukai muka?
1: Penanggul tau ke kesan sampingan ke tau nyadi ianya baka birak ancur lemik tulang serta sakit bisik rampit kulat bak mulut lah salur pencernaan serta bak utai kita manusia penanggung tu nyadi nitih kebangsa antibiotik ke dimpak serta bakteria dalam tubuh serta pengetan tubuh ke sakitnya megak teng ukai semua manusia dekat ngasai keempas penanggung kesbaka ambil kebanding nanti orangnya tadi guna ubat antibiotik tetracycline kesan sampingan ketau nyadi ianya kulit lebih sensitif nanti kena panca matahari lah, kena sunlight. Kesan sampingan tu nak sama tang berpanggai bak sitik-sitik bansa raban antibiotik.
0: Udahnya, habisnya ke kita dengar sebenarnya tidak ke diberi lutut tu tadi ubat antibiotik. Tadi lah, nanti nyemak yang udah makan ubat antibiotik tu. Daripada kita bisa gatal atau ke allergic punya ke kita. Namanya sitik hari kesan sampingan ya atau kebekeningnya tuan?
1: Ah ya betul DJ. Kesan allergic ngagai antibiotik tok ke benda ti baja ko ribai ianya allergic reactions ti dikira siti ari kesan sampingan ubat antibiotik. Tok bapangai bak bangsa ngau pemayuh bangsa ubat antibiotik ke diempat siko-siko. Contoh kesan sampingan antibiotik ianya bakal rair, gatal isi, sendat seput, kembai bak mulut, bak mua serta dileh. Nyak mai kebuah sebedau makai ubat tok kita mesti madah ngagai bala doktor tok ke ahli farmasi nanti semak kita bisi alahan tok ke allergic ngau sebarang ubat antibiotik laban alahan ngagai antibiotik tok boleh nyadi serius serta tau ngasuh berbadi nyawa megak.
0: Ngau tanya nangkan ke tok megak bakau ngau antibiotik tu tadi peningang ke kita nya bisi baru masa radio tok kemudian ke ranau kami dua tuan kolis ke tengah hari tu nah. Nama utai kepatut digaga kita nanti nyemak lah bisi kesan tau ke ayan bakal gatau rayang ke disebut nuan tok tadi tuan pengudah kita ke makan ubat antibiotik tu nah. Sekali ke kita tu terus bertemu ngau lutu tau ke kita ngetuh ke terempu makan ubatnya.
1: Antinya mak bisa tanda-tanda ke disebut di atasnya tadi kita mesti terus datang ke hospital atau ke klinik lah ke semak ngambil kita uliah diperbat ngau lengkas lah ngau jam 4 pihak megak kita mesti madah ngagai bala doktor atau ke ahli farmasi bansa ubat ke diempak ngambil ke sidak nemu nama kebuah penanggul ke bansanya atau nyadi bak kita lalu kita mesti megak madah nanti bisa kesan sampingannya balat balak raya lah nyong ujung ke kita nak ulih ngerja pengawal bersari-sari
0: kelimpin hari bertemu dengan doktor ya, tadi dah tuan kan yang bisa cara bukai kini nanti nyemak bisa ngasai ke kesan sampingan kelimpin hari ke disebut nuan ya, tadi
1: mensia mayuh megak mesti madah ngagai sida lutut atau ke ahli farmasi sebelum makai ubat kelebih lagi nanti bertubuh bisa atau ke benar yang ribat agak nusuh kerana atau ke bisa penanggul buat perkara pengerai kebukai bakal penyakit tungku hati ngau penyakit bawah pinggang. Kebuah pihak laban bangsa ngau dos ubat antibiotik tu dikena ngubat sidak tu nak sama ngau sakit bukai.
0: Siko-siko kita itu segini sebagai nitiah ke darah punya kurang tarik tuan.
1: Ya,
0: nanti darah kita boleh nerima tadi. Ngami apa kita kadang darah tadi nak ngam ubat ke diberi nyak kepatut daripada hanggar utuh retinya nak. Boleh kena ubat antibiotik tu dimpak boleh ngubat bukai tuan?
1: Ana makai ubat antibiotik bergulai, ngau ubat moden atau ke ubat tradisional anti nadai dikemenda ari doktor lah. Kebuah pihak laban ubat bukai ke diempak tu ulih berinteraksi marek chemical reaction ngau ubat antibiotik serta tau ngasuh ubatnya tadi ubat antibiotiknya tadi nak ngasi ngelaban tau ke munah bakteria. Mansia mayuh mesti madah ngagai sidak doktor ngau tau ke ahli farmasi lah. Dulu sebedau makai ubat antibiotik bergulai dengan ubat bukai. Bisik dua cara ubat antibiotik untuk masuk dalam tubuh kita manusia. Ianya engau cara oral atau ke D4 atau ke D-jet ke dalam tubuh kita. Selalu ya, ubat antibiotik ke diberi lutut, beri dalam bentuk pil atau ke tablet atau ke kapsul ke ulih ditelan. Tajak pihak sekedar ubat antibiotik mega ulih D4 bergula dengan pemakai ke D4 atau ke air aerob atau ke patut D4 lebih main perlu kosong. Ianya 1 jam sebelum makai atau ke 2 jam pengudah makai. Kebuah pihak laban penyebaban cita-cita ubat tu nak sama, yang alai tu tahu ngujung ke ubat antibiotiknya tadi nak ngasih. Yang main kebuah orang ke makan antibiotik tu patut makai ubat nitih cara kebetul ngambil ke ubat tu ngasih serta boleh munuh bakteria dalam tubuh. Okey, first step, langkah pertama, sebelum makai ubat antibiotik, baca dulu label ubat ngau betul serta titih ke cara makai ubat ke ditulis bak karung ubat. Contoh, berapa gigit ubat patut diempak serta berapa kali makan ubat dalam sehari. Second step, atau ke langkah kedua, tentu ke ubat antibiotik diempak sebelum makan atau ke ngiru. Ianya sejam sebelum makan atau ke pengudah makan. Bagi antibiotik ke patut diempak pengudah makan, ianya 5 hingga 10 minit sepengudah makan. Anda ngantik lama untuk kita makan ubat antibiotik. Simpan ubat nitih ke jakut lalau ari ahli farmasi sekali ke disimpan dalam peti ais atau ke basuhu bilik kena tentu ke ubat nak rusak.
0: Kadang tu lepas mai kita diberi dutu atau ubat antibiotik habis ya nadai pun 7 hari ndo kita nembok ke ubat antibiotik tadi ne tuan. Yeah. Kata nanti nyemak kita nak nembok ke ubat ya.
1: Selalu ya ahli farmasi suah ngelalau ngasuh makan ubat antibiotik sampai ambis. Dan tajak pia nak semua ke orang ke sakit dekat nitih ke penemu ti bansanya. Selalu ya antibiotik dekat bekerja dalam tubuh kita dalam takih beberapa jam pengudah ubatnya diempak. Antibiotik tu mesti diempak nitih ke timpuh mayati pada rutu laban tubuh siku-siku manusia yang kak nadai ngembuan kepekatan antibiotik tu cukup kena munuh bakterianya. Faktor kedua, sekedap sakit yang kak berguna ke masa tu lebih panjai kena nyuman ke penyakit sidaknya. Tau ke ubatnya nak ngasi laban okay semua bakteria dibunuh. Antinya mak ubat antibiotik nak habis diempak, tu tahu ngasuh penyakitnya datai baru serta ubat antibiotik diempak tadi nak boleh munuh lagi penyakit atau ke bakteria dalam tubuh. Penanggul ti amat teruk, ianya bakteria ti nak dibunuh tu boleh ngepun ke sistem rintangan ngagai setengah antibiotik. Tu tahu ngasuh ubat antibiotik ti sama, tu nak ngasih lagi kena nyuman ke penyakit ti sama dulu hilak. Tu lalau ngagai mensia mayuh, ianya ubat antibiotik mesti diempak habis, nitih ke atur, ngambil nyelih ke penyakitnya. Tahu datai baru, tajak pun kita yang ngasai ke diri, udah suman atau ke udah gerai.
0: Mesti nitih ke timpuh, dia tetap ke mana?
1: Ya,
0: nah,
1: betul.
0: Jadi, ini udah datai bau joran tau tua ngenang utai ke dikumbah antibiotik atau kubah antibiotik. Tuan. Yang kaknya bisa pesan wan ngagai bala ke bisa boleh ngetua apa awak ngelat ngari itu, nah?
1: Okey, ngagai bala umum, publik lah. Ubat antibiotik tu semina ulih diempak anti bisik pemenda hari dutur. Anda yang berkongsi ubat antibiotik dengan orang bukai laban ubatnya tadi atau ke ubat antibiotiknya tadi ke diempak kita yang nak sebakar dengan bansa penyakit ke nuntung siko-siko. Anti bisik sakit mana temu dengan dutur. Simpan ubat antibiotik benda ke nak kena pancar mata panas anangkah dalam kereta lah. Benda keselamat serta nak boleh jengkau bala nemit bala budak ngai ke sidak tempat ke ubat tu tadi. Madah ngai lutur, enti nyemak kita bisik penanggur atau ke allergic reaction atau ke alahan sepengudah makai ubat antibiotik tu tadi. Kita yang megak mesti madah enti bisik makai ubat bukai atau ke enti bisik ngidap penyakit bukai. Betul bisik atau ke benua ribat atau ke agik benung nusukan ya. Hanya ajak hari aku DJ, terima kasih ya.
0: Ya, pesan madah megak rinduan tengah hari tu tuan. Genang utai ke di kerana tua berkawan dengan ubat antibiotik. Jadi terima kasih sekali lagi Agen Wan ke penatai ke studio.
1: Okey, sama-sama. Thank you, bye.
0: Randa boleh ngau tuan Koli Sanet Suai itu tadi apa ninga siko ari juru pulih perubatan fisioterapi duta kenali ubat anda ari Hospital Kenawit genang antibiotik. Ngarap ke nenek mau teka udah diterang tau ke dikunci kaya ke tengah hari tu. Jadi ngotok mumpuk dulu aku berdalam program Randau Temuai Merik. Selamat tengah hari.

0: Program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat ngalari, selamat bertemu baru dengan semua bala pendengar. Bertemu baru kita buat program berunir baru untuk kita ke Sarito. Topik kita ke minggu untuk pendengar, baik ke pendengar kita akhirnya ngelansak perkara kebekau dengan dadah, kita ngancur ke sebilik bangsa dengan menua kita. Jadi, aku terus kengal cerita kita ke sekali itu dengan Siti cerita pasal dadah. Kita boleh kelalau dengan ajar dengan kita semua, kita dikumai asyik guring dalam rumah jia. Jadi, cerita itu peringatnya di menua kita itu. Jadi, lelaki itu ngerja pengawak, nyadung serta berjuang ke macam-macam bangsa dadah. Nyamangai bertahun ala lelaki itu ngerja pengawaknya. Mbak ya, berjuang dadah itu ngenatai keuntung terbesar. Nah, ibu gawak berpanas atau keberujan. Semua pengawak munteng amat di kerja. Tapi megak peminta hari orang tiba pakai kedadah sikit tinggi. Sekumen ke kerja pengawaknya, semua utai boleh dibeli magiang. Rumah, kereta, garik kemar, rawun, rautai bukai, semua boleh dibeli magiang. Ngau cara munteng. Maka hari pengawaknya, penghidup ia megak berubah. Antik sebab penghidup cukup yang merinsak. Kais pagi 4 pagi, kais lemai 4 lemai. Tusik amat penghidup laban kediau di negeri. Kerja megak nak tentu meruan, gaji megak nak tentu besai. Nak ngipek ke pengelalek. Hari kita yang bertemu dengan sikap orang di nak dikelala, lalu orangnya mandi ke jalai. Berkini kak jadi kaya sekelip mata. Laban keterunak dekat ke penghidup di kaya. Dia lelaki yang tarik setuju. Mula-mula sikit takut laban nak kalak dengan pengawak terbejual ke dadah. Kita berjual ke sayur bagai. Nyau kelama menda duit nyau mayuh ke uliah ya. Dia lelaki yang pun tarik nyau terunak. Cukup nyamai nyua dadah. Laban duit boleh datang sekelip mata. Berkenyap dengan pengawak yang tarik terbejual serta nyadu dadah ngagai orang di dekat berguna ke dadah. Tengnya nak nemu diri, lelaki itu benar diperhati ke polis. Sekedar polis tadi nyaruk diri orang timbali dadah kena ngumpul bukti. Pengawaknya lama udah diperhati ke polis. Cakup sempama bisa nyebut. Tanya pandai ni pan tupai berayun bak dan kayu. Bisa menggak maya tupainya labu ke tanah. Hari siti benar yang bertemu ngau siku orang terdekat meli dadah. Dia yang masuk tau ke tamak dalam panjuk polis. Ia ditangkap lalu dibayar ngagih balai polis. Bak rumah Yadin, mayuh lagi gak dadah ditemu. Semua rumah, kereta, ngau semua retah terkira ya disita magang. Tau ke dia ambil polis magang, ambil kenyadi bukti. Kes ia tadi peningat dibayar ngagih kot. Lalu kot nantukah lelaki tadi salah laban nyuang serta nyadu dadah. Uka seminaknya aja, ia menggabisi nyimpan dadah. Udah dipercara serta ditemu salih, dia ya udah kena salih di baruah Akta Dana Berbahaya tahun 1952. Tidak tahu mai hukum gantung sampai mati baru Section 39B Akta Dana Berbahaya 1952. Hari bulan mengga udah ditetap ke maya lelaki itu dekat kena hukum gantung sampai mati. Nanti kemaya diri tinunga hukumnya, dia ya tadi dijil. Mayanya dunia asal kepeteng. Terbantai magang semua pengingat manis maya penghidup agak balu aja subah. Muapai naya balam nyari serta kembang belayan terbantai magayang. Dalam hati din 1001 nasal tinandai pengujuang. Anti ulih bakal ditika kejam. Dupah pai dupih naya dekat kerja pengawak makanya. Teringat menggak maya kehidup merinsak subak. Mekuli bak orang tinerima gaji min. Sempama kais pagi 4 pagi, kais lemai 4 lemai. Tayang ulih menggak meli asik ke tempat, meli lawak. Buruk berapi makai di kedai enggak? Tahu kenapa wasik. Uleh megak meli sadian sepul dua ke lawak ngebeka baik pengilak. Mai hujung minggu, uleh megak rawun ke pasar tanya nada utai kena. Biar berarat bukulai ngebalang kaban tisa manyiwa. Uleh nuci mata serta nunik balai udara sebelah pasar. Tayang ketega ti terunak serta ingin ke penghidup ti nyamai. Dia sanggup dengan jalan ti saleh. Ngambil ke penghidup nyandai bakar raja. Mayu duit ringgit kena meli semua utai ke dekat. Nanti bulan uleh dibeli. Sigi lama uleh dibeli. Laban duit ti kelalu mayu. Dia berdalam je cukup merinsak. Mata ngai tinduak ngenang ke umur diri tidak panjai. Hari nak ditemu siang atau ke malam. Kukuk manua jauh sekali nanda didengar. Pejam celak dia orang kejaga jil dia madah ke bunyi itu. Pergilah ianya hari nuan dekat dihukum gantung sampai mati. Bisa utai terdekat dipinta ke penudi. Pihak orang kejaga jilnya nanya ya. Puas keberunian dia lelakinya tadi madah ke diri dekat makai asik guring. Kadi pandu inai empu lalu minta inai yang nyuam asik jangan ke mulut empu. Ngaunya tadi sidaknya ngangau kinaya lalu ngasuh guring yang asyik goreng munyi ko dipinta ianya. Inai lelakinya datai lalu mandu asyik goreng ke dipinta anak ianya tadi. Udah ketemu dia inai yang mangsa yang agaya lalu nyuap asyik goreng ke dipinta ianya tadi. Tendam muka-muka peningah dia lelakinya tadi nyau nak tempat kasih ke disuap inai ianya. Nyau teringat mayagim mit keliak inai yang kenyapai yang makai. Selekah asyik ke lekat bermulut pun dijeput. Dia tahu inai yang kenyapai yang kuna besai makai. Tok pan pengilak yang dekat nerima hukum bantuan. Sambil nyampe yang uji dalam nasi nya tadi. Ina yang mengka na ulai nyabati, yang mengka nyampe nyape ane makai. Na nyangka jari tau ke kena nyape ane makai kelia, ianya tau nyadi ke pengujung ya. Hidup anaknya ke dia di dunia. Dalam mati dia nak nyangka sepengelengkasnya gak ia ninggal ke dunia. Ngau pengelengati dia asiknya mereka habis dipakai ya. Hari Siti peninggal luci yang bermunyi. Lalu laki tadi dibaik ngagai Siti dua. Kalau ia dekat terima hukum, dia sudah diletak ke kot. Ianya hukum bantung sampai mati. Sekejap aja ia digantung. Lalu ia mutus kesebut. Bangkaya dibaik saya semiliak lalu dikuburkan. Jadi mungkinnya aku bunyi cerita kita ke sekali itu peninggal. Udah itu lagi kita sama ngelansak ya. Peninggal semua. Bekenya aku punya cerita kita pasal dadah tidak ngancur ke penghidup kita sekelip mata. Penyamai sekelip mata me, ngancur ke penghidup kita maka sekelip mata. Cerita tadi tak pulai kelalau ngajar ngagai kita semua ngamik ke ngenyawa ke diri hari dadah. Cerita tadi ngenang pasal sikul lelaki tak ingin ke penghidup tak kaya. Nada salah hantik kak kaya. Tak tentu ke cara kita ke kak kaya tadi dengan jalan ke betul. Mana lagi kita angkat hari titik peluang ke tempoh. Nak pihak ya wai. Laman kita rundak kak jadi kaya. Dia lelaki tadi sanggup kerja pengawal saleh ya nyanyual serta nyandung dadah ya ke nyual ya ke nyandung angkanya yang berapa hukum dia bekau ke nyual dadah dia tadi penghidup ya megak berubah duit datang sekelip mata boleh beli semua terkedekat lelaki tau nak nemu diri tiba-tiba diperhati ke polis pengawal yang ke bangsa yang tadi peninggal lama udah diperhati ke polis nyangka udah nasib ini dia ya kena tangkap ya dia baik dengan rekod lalu ditemu saleh nganti hari ke penundi dia ya tadi dia suah nyebut nama-nama peminta sebelum ia ke gantung pergila. Dia lelaki yang tadi mandah ke diri dekat makai asik goreng tidak disumai inai ampu. Lalu minta inai ampu nyuap asik ngagai ya. Peminta yang tadi dikemenar lalu inai yang datai nyumai asik gorengnya ngagai jilkin. Laban kelalu nyamai kini dia ya nak tertelan kasih kenya. Nyangka bayi hati ya sinuk serta nesal tak memangka udah ngerusih kini ya nyak ngasuh asiknya kini mamat ditelan. Namai kaki ngenai yang kejarin pu nanai lama ke hidup di dunia. Tamai hangki pergila nyasikik nemu diri mati di kantor. Tuangnya asai kita empu ni nang asu sino ge tengok sesabek mi tadi nalan asai nya tadi inaya mengak siro mendak tudah nai diri di sandi ayam maya gemi di sape makai di break mane di gagal kesalu nyau ngante pemati diri pengila na nyangka jari tau kenyandi jari tau kengiring jari tau kenyampe makai jari tau mengak nempak buriat maya dekat tindu tau nyandi jari ke penudi nyuap ane ke dia si kia dia ada ke kemari dekat nungak tali kantung nya nasino kita harap kita sama-sama berhati meh ke aja ngolalau ke bisik di kursi ke bak cerita kita ke sekali itu. Peringat semua nanti kita mendak berita. Selama kita mendak tahu ke dengar perkara di berkawa ngodak dia. Cerita TV ke dikumai 999. Nyaukan intai minggu mantai ke berita tinangkap orang kemakan dadah. Nyerbu palan pengelantai ngati ngagak operasi balak dan sawit. Nemu dadah ke disadong serta menyongkan berita pasal dadah. Nyakkan angkat ke ditemu. Tajak pihak pengawak tahu ke kerja saleh dalam dunia tahu sedikit dekat ditemu. Nak ulih dipelalai. Lama laun sedikit ditemu. Ku jakau tadi kap lalai tak lama-lama pun ditemu muka. Kelebih lagi bakap nyaleh tiba kau ngu dadah. Nama kebuah dadah. Mayuh dijual orang nak cara belalai. Besik kebuah tak itu nyari. Keterubah tadi laban dadah tau terima peminta ti tinggi. Ada orang ti makan dadah. Orang kena makan dadah. Nah dadah berguna, berguna ke dadah. Orang ti bergantung hidup ngu dadah tau sedikit semampai berguna ke dadah. Ngambil ke uli hidup baka nak agawak, nak anak tindu. Uli buat penusia hati. Kak lari dari penusia. Ngam mayuh kebuah bukai. Nanti sidak nak makan dadah. Dia sidak ya dekat getar-getar nauleh gawak jampan lelayak serta penusia di hati majak pertama ya kenau nyalai sidak ti bergantung hidup dengan dadah nak tahu nak bisik dadah nak tahu nak bisik setuak dadah tau ti ngasuh dadah terima peminta ti tinggi ada orang kebuguna kaya kedua tadi laman berjual tau kenyandu dadah tu tau ngasuh kaya sekelip mata berpangai bak pemayung dadah ke dijual serta rega bak makin sekali berjual dadah tu tau mangai ngagai beribu ringgit bisik sekedar berjual dadah sepanjang berjuta uleh kaya sekelip mata. Orang temudah terunak serta ingin kaya sekelip mata sidak sanggup nyua ngau nyandung dadah ngambil kebuli duit ngenak cara mudah tem berkat ketak duit kitanya kati bakal nanti kena tangkap deh. Nah, sekelip matanya maka pengayah kita tau lesap duit kuliah kitanya tau lesap nanti nyukung gantung tau ke hukum lusin deh. Bakal ngelaki tadi kena gantung sekelip mata atau beli duit tem nanti ditemu atau ditangkap maka sekelip mata tau ketali gantung kian goodbye kunyaku ribai jadi duit itu perkara tau meh kenyadi kebuah ala dadah tu dijual dengan cara belalai serta terima peminta ketinggi. Nyalah petinga aneh banget teruna-runa ngau dunia terpenuh dengan penguji. Besik sekali kaban aku dekat pulai ke Sarawak ya hari sebenarnya ingin mainyak kaban kesikok dah besik ngirum sitik barang lalu minta kaban kunya mainnya. Ngau terus terang kabannya sikoknya mandeh dalam bungkusnya enyak dadah. Kabannya menggap mandeh entah semak dadahnya datang agak orang ke dikirum dia ya dekat boleh duit tau ke share hari dadah ke dijual. Mula-mula ia setuju lalu dalam hati dia ngira duit terdekat diberi ngagainya. Sarinya ia dekat pulai nak bilun ke Sarawak. Nyangka bisik Tuhan tau kepetara tiulih nguyang kata ya seberapa ia dikumai kita check in bilun tadi dia hati ya sedar. Berumahnya ngagai jamban lalu bungkusnya tadi dibuai adalah lubai jamban baik potnya. Nasib benarnya berundi yang makanya. Nyalah peninggal semua aneh mudah siro hati nanti semua orang bisik minta kita kirim ke barang kelebih-lebih lagi maya kita nak bilun. Percuma aja kena tan orang bapak dan bilun nanti main dadah. Nyalai nanti bisa orang ngirum barang nanya kita ku jakob minta kasih ke nama ke ngalap ke sama berjimat ngai ke kita kena tentu ke dulu barang ke dikirum ke tainya tadi maha ke dunia kemanya hari tau nak sitik-sitik kita ngasuh kita labuah sitik ke parainya bakal ngau media sosial tau ke Facebook Twitter tau ke dengan handphone tau ke cara bukai aneh mulai terperasat dengan jakob manis ngau puju hari orang tindak dikelala tau ke baru dikelala kita nanti kita nemu nyangka orang yang bisa akar tijai dekat guna kita sekali kena tangkap ada yang puan-puannya kak begini kita madah tau oh madahnya yang kita sikit kena salah laban adahnya disimpan tau ke dipegai kita akta dadah terang amat madah hukum tau yang kau mengemuan mai makai nanam nyaduang tau kenyalah guna dadah hukumnya enggak berpangai baik ke hukum bantung sampai mati hukum jil lusin tau ke bayar duit nanti kita kalah mendak begini cara orang kena lusin tentu hati kita takut ukai bakal ngelusin hari pengajar sekolah atau kemaya kita ngelusin balanya tanya mah penyadi nanti kita kena salah kira ke ngelaban undang-undang mah ya terlebih lagi bakal dia tahu mayu amat kes ke dikumai keledai dah dia bak berita mengkak kita suai ninga berita ke pasar tu sidak tinggumuan akar terjahit tu nguna sidak ke inu ngambil kemat dah dia sidak tinuk tadi teruna-runa jampak amat layu dengan jakob manis janji semaya pujuk ngau penyigat gama orang terdekat berguna ke sidak ya ngajak penyalah sidak inuk tu tadi diberi duit serta dibeli ke macam-macam mutai dekat-dekat ngambil ke merindang hati sedaya laban kalau rindang tak memang kak laki tadi semua yang kak jadilah kak mak rawun keluar negeri kian lah ngajak menua tasi kian dia sedak kino tadi nak nemu diri dia asuh mincing biak tibisik disimpan lelakinya tadi tadi nah raya nemu nama dalam biaknya sekali sama setai merawun kian sekali diperasa dia dalam biaknya bisik tadi lalu sedak inok tidak nemu tai tadi lalu ditangkap lelaki ke bersemaya tadi pan ada temu penunga udahnya nama penyadi mayong kes bakatau nyadi bak peranek menua kita nama penyadi tua ditan ke bak ipot bak menua luar din bakal bak Amerika Jerman tau ke bak menua bukai nanti semak kena tangkap lalu dijil nanti nyalai kita menua tukang abas kian tapi bila bukanya seringit setengah di kemakai lagi ni di diau lagi bukai bisik bala kita din nyak mengkaya lama kelalu mudah amat terima orang tidak temu penatai nyadi ke kaban lama-lama kaban tadi nyadi lawan nyumakai kita ngasuh kita mek dadah kita mengkak nemu dadah tetap ngancur ke penghidup sebilik bangsa menua kita dalam sebilik kita akan ngemuan sidak tip berpakai ke dadah tu tak kau dia bergantung hidup dengan dadah tu segi asal penghidup dia baru punggung kebuah pihak laban sidak ya tadi semampai berguna ke duit kena beli dadah sanggup mengkak nyua utai ke barang dalam bilik kelimpih harinya sanggup mengkak mencuri barang RM2 tau kemas ukai sebilik kita ajak kan jadi mangsa orang ke dia sepiap kita mengkak dicuri barang ke bergang ambil ke dijual lalu duit tadi dikena beli dadah ukai nyanyi peningat perhati ke kita penghidup sidak ke bergantung hidup dengan dadah tubuh yang kurus mata cengkuang serta mirah selalu berbelalai kutai tanya-tanya nganyawut selalu berkurung ke diri ngelari ke diri dari semua orang nak ngerja pengawak bakal kenglamat tau nyubru ubah besi bekal jarum empat lengan serta kurang makai nak kan ngumai semua orang kekurangnya ketika ada ya tau besi orang kurusnya ketika nita kepuri ya besi kurus ketika kawat berat besi enggak kebenar ni makai agak mengkurus tau tadi berkenaan kau orang yang kurus ketika ada ya kelipai hari malu dari sebilik bangsa kita yang enggak malu lah bangsa kau orang kemakai ada ya tentu orang kak nemu siapa sebilik orangnya dini yang dia dini menuasa bangsa nama ya, semua tu diperhati kurang magang lalu pihak mereka menuang ngau perintah mayuh rugi tegak hati mayuh ngagak kim pimpin munas kedadeh serta belanja bak palan pemulai oleh atau ke pusat serenti. Belanja bak pusat serenti itu mereka ukur muda-muda. Ukurnya 3.45 sen atau ke 7.2. Ini ke belanja pengubat, gaji orang kegawa, program-program, bayar bil ke dikenak kin kita kebukai. Semua itu ungkus tidak dibuai ngapa ketika dadeh tidak ada yang mengerti. Mana lagi duitnya kena dulu dengan anak patuh balu, mengemasin pengobat pelajar, ini tunggal, orang tua itu ke rumah ini sakit kanser atau ke rumah ini cacat. Dia muka menua kita dekat lenyau, orang tidak dekat dikarap, mereka menua itu jemih lah. Malah kita ke sepatu yang jadi ini ke terpelajar. Yang mata dia peningat, dadeh itu cukup yang hancur ke masa depan kita yang menua. Dia itu peningat aku dekat nyimpul ke topi kita ke serita, ianya penusih hari dadeh, timat peningat ngelansak perkara kebekau ngu dadeh, tidak hancur ke sebilik bangsa ngu menua kita. Jadi hidup bergantung ngu dadeh atau ke pengawak timakan dadeh itu berpun dari perkara kemit. Sidak itu berpun dari alih tunuk belakaban timat nguji makan dadeh. Nyok lama asai gianya lalu bisai. Lalu penghidup bergantung ngu dadeh. Hari nyat tadi gian dadeh itu nak tau nak diisi. Laban entah nak makan dadeh sidak ya dekat ngeransi sanggup mencuri ngemedis kurang. Muna orang sanggup ketika tika ngulih ke duit kena beli dadeh. Nyalai dadeh itu sikit tau ngancur ke penghidup kita. Ngagai semua pendengar kebagian balan miak sekolah atau kesilap kebiak. Anang nitih ke bala kaban timat kita makan dadeh. Sekali kita udah tamak ke dalam panjuk dadeh, tu saya amat kita dekat pansut. Kita pun bisik dengar tadi nama bagi hukum keningan kita entah ditemu salah. Pilih mah kaban timane, penghidup kemana serta ingat meh tengok pengawak derimpu. Naga kita ke bedau, anak sekali-kali nguji makan dadeh. Nama lagi kita makan asik, kenyang. Penghidup tu sehingga menyepuji, tapi lagi rega balai dia tu nyondikik semua. Mesia megak mayu dekat nengah jalan muntah yang boleh keduit. Sebelah aku mumpuk peningat, aku dengar ke kita ngau ramai jakau komunitu, hujan labuh ketega kelalu berat. Tayang air mata labuh ketega nak uleh ngenat ke penusia lagi. Bukan reti kita lemik, tayang laban udah kelalu mayu. Rencah penghidup tu udah disepik. Jadi peningat, mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu terbaru dengan topik kebukai. Aku beri besar terima kasih dengan kita tu dah menaikkan program baru ni, baru-baru untuk kita ke mengontong. Mumpuk dulu aku.

0: Oh, tau yang lesit kuaceh tau. Eh, nama tu sepua je berbungkus kuaceh tau. Buai je amat tau.
1: Boleh ngelak daripada aku babuat deh. Amat rares kali. Kapak gamar dengan nak rameang. Amat baru nyana sesungguh apa domoi sampai. Nama nanti nau ini tau. Nari nau aku boleh ngelak tau.
0: Oh, kerja madu ini ku. Nama, bisa salah bangsa kuaceh lesit dengan tadi. Buai je amat dia. Kapak sayau kenya deh.
2: Eh, amat kenya. Kapa saya ukanya, napa ya? Tunu dek minyak ini gua.
1: Nya mes dua dek, nara nemu tes kalah kuaku. Nya ura plastik bungkus kuaci nya nemu dua dek. Ente di tunu tak ngurukak pengerai, ngagai kita, ngagai semua orang yang meh. Nya, ente sepuluh ekor bakang dua dek deh. Penekak mau uras berapa udah nya? Nya.
0: Amat ganya dek. Patut. Patut mati tu tau, angkat kenya di kuni kurang nyebutnya kuta, juta, kuni kenya ini belai.
2: Duta. Ngai ke nyebut. Tau ni pun nyebut, mak kita itu nanti nak nemu. Kapak punya, mau aku kira kenya.
0: Au, amat kene, duta rampak menua, ini gup. Balik nama ya, nama balik nama dia ni.
1: Ni nak kenyak, gama derbir peniau dia. Nama ngelinye kaku tu, tu nota kutai kumai dia nak besai empas pembersih rampak menua kesduai dia. Nanti nak dijaga kita siapa lagi nyaga kesduai dia deh. Bukai kita minsi aja, berguna ke menua ke bersih. Nama kesduai dia, badunya ke segala tu. Kesduai dia aja hidup kesduai dia. Bisa jelo, bisa utai tumbuhnya. Belak berguna kenyak makanya. Munau dengan ngelesai kakumpai dia ni.
2: Setuju amat kaku tu ini gua. Berat deh. Uji mendak dia tu. Mayu amat dah ada utai ke uleh ngacau pemanah rampak menua tu deh. Tu nya. Berat deh angin tu. Angin ke kamar. Air nak bersih. Tanah serta bunyi pantau ngerugak ngikun utai dua. Nah. Tu nya. Bakal mulut ini sumpang tu. Kekutap-kutap tu. Nya setiap hari utai kena mana nya. Ah, munyi ngerusak pendiang deh. Nah.
0: Hei, nih, lalu aku magayang. Tak nak melabak ke rempu. Ngasuh ini gua bertunuh korah plastik nyok ya tadi. Nih. Nya ngasuh angin kameh nyok. Lalu ngasuh angin dalam hati kunyian nak maneh namu deh.
1: Cet. Sebaka sedua ada nyok. Nada naneh ke sedua ada aku. Nak pinang nak meribuang. Nak naneh kena gua. Nak naneh kena sumpayang. Nak muji sedua sekali kau. Kumadak sedua ada ketuk jalah. Uji sedua ada berarti nih. Kemai hari itu, mayu didinga kita itu bangsa penyakit ke ulih ngacau pengerai kita mensia. Ya, namu, kita mensia atau kita itu kita. Ini gua, ini sumpayang, ini bilai, orang nyian balai, ini. Semua. Ya, bepun hari peniau kena bersih ngau kamai ya. Dia entah dek pengerai kita ulih kena ruga, namu seduai dek.
0: Mau, baik. Ingat kanya, gelesek ku ngenang. Bisa ya, ke si teh, nambiak. Pansutnya cacin kan ni lundungnya wei. Ari tubuhnya lenyaunya wei. Laban tanya kasih amat. Nya me tegana bersih minyak kuaku ni oh. Nda bepasu jari.
2: Kasih ni. Uji dengan ingat ke baru pada dek ramau kita bakal kok ubik subak dek wei. Jadi kita itu suah mah dia lalau masuk jari kita nya. Laban pembersih jari itu berguna tu. Kena nyeliah gigi penyakit. Nya ari ke berampit. Nengah utai kepegai kita, utai teguk kita, nya, kena pemampu mulut ngai duang. Bekenya utai kena kata subo, nya, nya me, bisa kau tu, mau gaya angin, napa aku seduai?
1: Nya, mau utai ku aku tu tadi, nya, asap kena bersih, ambik kebanding, asap rekileng, nya, anje, mengapa yang sah rekilengnya? Pada ada nya, deh, kedepu, pansu ari curung ari kilengnya, anje, deh. Udahnya asap hari urah plastiknya uleh merek penanggung kayaknya angai lempuang aja ukai lempuang dengan meda urah aja nya lempuang dekat kameh ngin namanya ngemai utek kameh de utek komai urah karbon dioksida nya
0: wow
1: na uleh betukangnya dioksigen ana wow de ante de maje nyirut kutai ke kameh angin kena bersih hidup de ku de ente kurang oksigen parai kita mu de no kena peniau deh. Dah ada banyak penyakit datang nyerang tubuh kita hanya apa hanya mete deh. Tengkel dong teh atau sebut kau.
0: Tengkel. Kata kente orang nginsap deh wai.
1: Ya nginsapnya kapa anak nunu di rempo. Kesatu udahnya sirut kaya saya nginsap. Udahnya panjut kaya baru sirut kita. kita emparai balat ge kita ring ya nyan mo de asapnya udah.

0: Nama tubuh ya, tubuh ya kami ya.
1: Au.
0: Panjut ke baru hari sport hari doang nyawanya. Sirut kita. Nak aku.
1: Kan ke pesip, pesip korang nyebutnya.
0: Perokok pesip. Dia mesti jauh dari orangnya. Kemudian kedai. Dia balat ke bahaya dari
1: aku. Masih suai dia nak ingin sawai?
0: Nak ada ingin suai ingin sawai. Nak ingin kuat tu.
1: Nah, kemana ada nemu utak kesayang-sayang tu indah kuat? Halit gate ko ana anel le to blalai ke to inda bilai ke benda de udah nyedi luto PhD nyen paka sida luto sapa ke tente bi orang renyat luto Philip makanya kini de
0: ana aja
1: nak ko de inda bilai
0: perasaan hasad ya, dengkai
1: yang agak rempun nak nak de nya nak nemu tai lama tau
2: nyanya ko ke wai ta mana na bunyi utai ke sebut enya tadi na de no manteh utai ke sebut enya amat banyak sakit kita ente menua tu nak bersih. Tunggu ngai mendatai ngai menua kita. Nah, pemanah rampak menua tu deh. Boleh jadi produk dagang temuai tu berade. Bakal bawa menua Itali dien. Nah, so bawa Korea Selatan dien. Nyanya antara menua kita lawak mensia maiwa. Laban mana rampak menua sedaya dien deh?
0: Kena, menyanyi nabilai lebuah kengena. Tanya tadi me, rundiang setuai deh au. Uji buka mimit, pala setuai ke hubung untuk telengak ke mimit. Aku madak setuai dek, pada penggemar rega telepon doai denya. Rega garing kau, wow, uli kena meli 999-916. Aku madak setuai, kena mana telepon yang iga info pihak entah dek, kena nemu macam baka aku tau, nemu setuai keliak ke unya namanya. Ya ke bala lutua, ke sigi amat lutua berjakau nya, ke dinga aku, aku madak setuai dek, madak telepon tungian-tungian sari-sari. Beda orang kebentin tawa aku nak aku wow dengan pas yang kita radio mau dia dia tahu bar radio macam program pengerainya bala duto di interview sudah DJ dan ingas dua ada boleh dua ada bengal tu
1: beda tu le pendiam ko tu ini gua bangsa Indian kemana
0: empu kita ke bakal dengnya narap
1: kalau aku ninga bar radio nyebat ibinya media ramah
0: ninga dek tenda nak berarti tak korea ninga ngau berarti nak semaka aku merah kedai
1: ninga malu masuk unte lekat dia tanya me bisa sida yang lalau nyaga pemersi rampak menua ngambil ketau nyadi pesaka asal dunia ngambil kulit di pedak nembiak rebat dua day lah eh munyi pantun ke nah
2: eh ya baduk nak biar mia rampak menua kena dijaga tu nadai nu nerenek kutai tumbuh nah jelusi ke nak dijaga pupus mi semuanya ya mayu hutai ke kau boleh dijaga ngambil kena ngerugak rampak menua dia tu. Eh, munyi ku kita sebuah tadi meh angin ke kamar deh.
0: Aik kena bersih penak mana ya. Dengar setiap ada kutuk start ngelica baru nah.
1: Start baru
0: jaga. Suai hamat bakal uras minyak. Wah, mayu kita bukai meh. Tika-tika kai tempat luang kainya ah. Ini bilai dua ini sampai aku sampai kalah aku dah dua hari paluang ke bakau sampai apa pasti itu tika dua kali enam tina dua hari
1: ini gambar
0: sampai lah boleh bisa gambar udah tahu aku ambil video dua hari nak bakinya dua hari aku mari dua hari dia kena kita baru kai nya ne dini nak kami sampai buai kai kita baru ke nguna amana berundi yang enggak kuaku kita mensia
1: tu tahu amat ke ente berarti kena ura plesti nya kacau nya Papuan besi utai kebakarnya. Amat nama ni yang ini ketanah wai. Nanti kita bertanam dia. Tengah tumbuh mana ya utai dia. Tengah ngesayak utainya dia. Nyuruh saya tanahnya pelabok aku. Tanah nyonyan ada pertamian lagi pelabok aku ni oh.
0: Yang kata kena kumada kena bakal penghidup dia nya. Bakal dia menu hidup dia tau. Kumada kena tikau ke papuan besi. Pasti ya bapalak bertubuh ada hidup dia kodai. Nak ngerinsa dia. Kini dia ketumbuh baji ada ya.
1: Akhirnya tanah ya. Gendulnya mak eh.
2: Laban ya, nak mudah hancur. Ha, bisa pansi ya, madah ke plastik tu deh. Uleh datai 100 ke gaya 500 tahun. No yang hancur ke dalam pu. Nanti yang tak bakal besinya, 50 ke gaya 500 tahun. Apa ya, tang kaca tu, lama ke wai? Sejuta tahun, tau kelebih ke. Nya, ne?
1: Hei, apa? Amat lama ke ni ni bilai? Amat lama ni hidupnya. Dulu ke aku nyadi tanah. Nanti aku parai. Nai, bisa ya. Siti ke utai ke uliah nyerogak rampak menua. Nada kita terundi yang kenyap pelabak ke rumah. Ini gue nemu apa kok ente bakal bunyi tak keragaknya. Kini kita kenyebut ni neh. Iya ngasuh kita tu nak lantai yang ni ngau ni. Tak kalau ragak kereta kalau balak mansok dia. Nama kedai tadi ini gue kileng misin.
0: Kileng misin ni mutu sikau mutu kereta kita dari res korenya uleh ngacau penglantai yang banyak. Mude ragak.
1: Ramad ragak nak temu tu ngau.
0: Iya ngacau pengerai pendiang kita. Utai kebukanya, ya utai kepatut dinga kita dan tu rage tender ries ku hotel bukanya munyi yen munyi kileang nyunda uliah pendiang kita nerima utai udah kalau rage ya, nyak ngacau tenyak kita ngacau pengerai pendiang ngeroga rundi yang kita.
1: Maka ku tahu mudu ninga seduai kutap ngano ku nyak meh ini guapnya lebih age pu ngacau pengerai pendiang lu nyeroga pendiang tau nyeroga rundi yang oh.
0: Mayo tak kroga, mai wai. Aku ingat kerana parai aku dek ne dulu dek nyari tanah. Kadang nyari tanah dek wai. Ente tubuh dek balu dengok pestia. Kadang lulu ah pestia kena malu tubuh dek nyari dalam tanah.
1: Wih kau ke parai balu pestia.
0: Nih mau. Ente tubuh kita lulu ah dek. Mungku ah pestia kita. Di
1: kau kai jaga.
0: Oh nak tau ke bangkai di kau kai ngeruga utai. Nama aku tu baru dek madah kerana ne mau mai tak kame kai. Kau madah aja hidup. Kemarin kerja sudah jago ni undang ikan selawai semua bukan nak kait keprosi yang kau ni makai bangkai deh. No, aku nak si bawa. Oh,
1: amai kenyal ni.
0: Oh, ya kemarin kerja ini sumpah ini bilais dua deh mencari tadi kemarin. Lepas dua deh sebakar deh. Udah tu nemu dua nama patut gagak dua deh kan. Ah, ke satu ane mahu uras ngapa. Ya, kedua kurang kaget kena plastik. Ante utai nak patut kena prestiannya kurang kaget langai kedebuai ini sumpah sesengapa ini sumpah nak mati nau dah nama hal deh.
1: Nai aku gabaru nama uak kau.
0: Ya dengar ada tak aku tu ante barangnya uli kena baru kena kalau raja kor putih wai ukai gaya besi kau terus nanti nyamunya ya kau
1: kena. Aurei rei udahnya nyi besi kau nya nama ke?
0: Rikau.
1: Rikau ukai resakal.
0: Nih,
1: resek.
0: Tiap apa yang baik, nanti orang ni ngau terkita itu. Teka bekerja, ni mude. Nih, une ane yang bakal orang kaya, udah kenal lu buai lu tempat lu ang. Nak merhati, sah antara buai baras.
1: Nadai ku aw, nadai ku muni dehnya. Nanya hari nya, nama aku merai deh, nak kuntina sekalian napa utai dempok ngai deh. Nih, aku kuku mai kaya.
0: Negeri langau deh, aku kaya ku ngai, aku udah berai deh kuntina ngapa aw. Nih, teka mau nih, nadai merai ku. Pemakai engkau berkentina kemang orang. Nih nama gagak dengan Allah kentina kebar badah dalam nyemari dia kepesaka deh. Nih parai nama leh baik deh lah. Kentina kemanyuah nyonya jumuah yang ada dapur dia. Angkak aku berbrek deh kentina sekalian maikan kau ini kau kangai yang kau amat deh nak kau membuka bangunnya yang buka dehnya.
2: Aoh, amat ini sumpah yang bisa entik nak ke retai dalam kentina sekaliannya berbrek ya. Kena ketua baik ke ga uji kenyak dia berjimat kena karan kena air baru di rumah satu ya api bilik sedak ini sumpangnya terpasang 24 jamnya semua kerja kau airnya tengah set amat ya entai berbasau
1: bakal ke kalau ngau berbasau dek dengan aku ini bilai dek sebab kau meh nyen pupuk sabun deknya nyo penuh baru rumah ya. Ni nak benda ge airnya gugurau kena di ngereh garek adenya. Nama kaku.
0: Ba seduai di nebilai. Dan mu ko biak ko seduai. Ka na seduai de kaban konte baka uleh putus kita tau. Udah kengena ai ko mare ke seduai de. Patut tutup apa ya? Karan bakanya ane marai utai nyu besari-sari ai gucu-gucu karan kipas semua nak tutup. Nya pun antara cara kena nyagap maneh rampak menua. Baka karan deh nya api sari-sari kemarin kere. Angat dunya rumah hangat nya keningnya deh. Aman munyi teh nya mie dia saja nya kedewai deh. Teh ante nyu bekenya mage yang kita kehidup berdunya atau nya.
1: Au nya
0: dunya kita pulai ke tenya nya pulai ke utai kena maneh yang rampak menua kita.
2: Aku tu pemuas ke berunding yang amat mik manah rampak menua tu tanggung pengawak kita semua nya. Ukai dek aku tau kia jo kita semua mo kita semua apa ya ya.
1: Nya me amat aru ga perintah de perintah menyuka kau bisa nama ko te beketo de pasuk sida eba kene ka akta nya de pekau anggo perkara nyaga rampak menua. Itu kok anak gue aku mendat telepon ku tau-tau bunyi ku aktanya. Atau kualiti alam sekitar sekeliling 1974 atau 127. Dalam kurung tau. Kurung sudah atau 127 tau.
0: Ya. Ya. Udah teramatnya akta munyi kodenya udah mada ya. Siapa ditemu salah boleh kena hukum. Tau kedena mesti momnak kurang berapa ribu tadi ku ya. 5,000 ringgit. Ya. Artinya pemadu besar 5,000 nya kita itu. Parai di rena mada duit 5,000 nadai engkau. 50 sen nadai media.
1: Okay. Besarnya. Minimum nya kurang.
0: Kurang.
1: Ente mesti mau menyedamai wahnya. Berapa nya mada besar?
0: 10 juta.
1: Apa?
0: Nah, nya bab penyala ya. Tanyanya ngameh ke sungai, muai minyak ke tasik ya. Ini dua kita wai hukum mayuahnya.
2: Aneh-aneh, boleh kena hukum dia nya. Nang lewe hari 5 tahun. Penyampau compound mega nya. Boleh ditikik nak ngelewe hari 2,000 ringgit. Nya pan bepangai bepenyala ya.
1: Oh, kunya ne. Jia orang yang gagai apa udah kebayar jia gagai apa
0: ya kita ana moy takai
1: de bangkai de
0: kok buai kai
1: de mana de aku tahu ne nya kuaci udah datai nya nya nyampa ah ngece co sambo baru kene tadi
0: bagas bagas kakau jimat kre majuahnya wai ini sumpah yang ada ngelesit ngelesit nah leh boleh medih baru
1: aku narina aku kena tuai toko dai dah dai nyebuat utai baka kena peng ketai tengkelan lesit kuaci itu
0: ya gedes darah makanya berat deh nya
1: okay,
0: lesit nya, telan lesit dah. Telan dia nyati kau sengapa umbe anak mati mau
1: nah, umbe anak tau nama tau okay utai kena kita boleh lulu lah tau
0: nai
1: kuaci kuaci uli ya tau
0: uli ya me lulu lah kumada kena teng ame awek kelama engkau berprestia dia nanya buai benua kepatut ai tadi aku pergi rehat pala aku nya aku buh yang kedunya nya ai aku bakal tahu
2: nya itu kena ke kuaci cai memayitnya pun ada mood lagi makai kepak aku nya ni ngoh seruai nya
1: gaji ni nak bilai gaji deh kalau mak tak aku mana ne lapo ne
0: kesel ontai aku
1: kan korang aku tu payet deh nak dan beli sedau coto payet kuaci tau
0: pe
1: pulang
0: ya hidup ke idenya ini bela hidup
1: ame ayo cok payet kuaci tu ngai ko makai tu
0: merupuk.

0: jam kita 34 menit lepas pukul 1 tengah hari, jadi pukul 12 tengah tadi dia kita tinggal kerana temuai ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau ngal topik ya, ke minggu tu nyu ubat antibiotik baru ni arba baru ke minggu tu kita main topik ke penuh sehari dada lalu squad trio kita ke minggu tu beranau ke pemanah rampak menua. Okey, bakal selamat muka abang-abang peningat jam dia tu kita dekat bulan kau pengari kita di kapir abu bulan kita dalam sana tengah Sarawak. Ya, halo Mti.
1: Ya, hello na. Selamat alih hari. Selamat jalan ke pengawal. Udah merarau kini. Ya.
0: Oh, nak ada jalan. Merarau.
1: Tinggi tungkok ni.
0: Tinggi hari satu. Sikit tinggi tungkok saya dah.
1: Oh, nak ada ngawak na. Lagi ngepul ke ni. Dah temuk lagi ni kau dah.
0: Oh, bayar kan nuan dia. Nak kau dah. Ambil tau lagi kuliah dan ngetu tanya gen lawan tak ada apa-apa kor belah tak ada udah antara mata kelengan ya
1: udah ha nuka mata kesiku tu ya aku
0: hari kita di kapit ya teh
1: okay, hari kami di kapit nak gak panas nah nemunya ke bakal minggu si tanya kemarin dan nane ya bisa ya panas tang nak mengabisa pilihan ada ini ya
0: nak mekum.
1: Oh, mai ya?
0: Maka kami di sibuk. Maka kami di sibuk. Kau mai di panah nak otanya nak. Aku nak berani nya mantai nih. Lagi kau mada panah lagi luar. Hujan ke luar? Maka kemarai, kemarai. Kau mada. Mai aku masuk tadi panas. Pada kemarai nya pada aku. Sekali pada aku besar meses ke hujan kita di sibuk tu di Jekanya.
1: Betul betul. Aku. Nya. Kita nuanya. Nah sama nana saja pan ya dampi yang muni ya nak ambil kebanyakan yang bapa saujan tunggu kebletek nak yang sampai tay deh tahu nyak meh begini ke bakal gaya hari kita ke sari itu mana magang banyak kebenar ya nena
0: garuk keluar magang mana banyak main kerja pengawal ama banyak kena antara tay deh antara bakal kita di antara bakal di tahu dekat nyak jauh agak paksa kan deh antara ATM di top mana yang kemarin data dia pada pengelebar ujar pemangat ujar
1: ya ya kau nih aw amat lain tang kita nemu tajak pihak kita semua tu ngirup oksigen ke sebakau nih no nanti sempat
0: nanti ke sebakau apa ya katanya kita tahu dah mana yang nanti.
1: Ya, aku tunggu kita mana nak jangka aku kita bersawak tu sebakau jangka aku na minat dia tu nu jerebu tu nu agai menua kita sepiak ni lah.
0: Agai negara jiran.
1: Menanjung. Ya.
0: Aku dah kita dia tu tapi kenyang nanti ambil sama tapi kita.
1: Ya, aku nemu nak ya bagi nak ne. Aku kita Sarawak udah badu nu kian gila raya.
0: Tanya jangan penyalih dia terlalu punya ke tanya dia peralihan monsun.
1: Aman, amatnya ke barek ya begini anak pia ya.
0: Berjimat ya guys, sudah ke bandur ke baru-baru.
1: Betul.
0: Eka mudah hampur bahnya deh.
1: Ya ya.
0: Ya ke kota rega hari itu tadi sampai berubah mana ketua jam tu. Nah boleh setengah jam ke pada tu tutup bawah hujan.
1: Amat nak nanti kita berarti ke bah tunggal ke bisik nuntung bala kita pengembalian dan tuh kembali ke berapa lama tu kuda ni benar nih nasibnya jadi siang nih balat mana nih tak ke hujan ke balat berkenyal nih ngarap ke sama berjimat pen ketua nanti utainya nak di sade yang pedih udah kan nih nih kayak hari munyi kuda tadi nih kayak hari ke suruhan nak mana utai ke berkenyal nih nak ditemu tu tan saja pihak kita ngarap tu ke bersampi kita itu ada penama suruhan gerai nih pihak ya banyak ya ke pemadu penting pama tua gerai ngerja tua pelantang hati tua pensenang nak kuda saja pan oh, ulis senyum tu hati-hati tu lantai yang hati-hati bisa utai nyerugau hati tu. Bekeni cepat tu ke senyum nak kena. Oh, tang amat kurang no. Hantai kita itu tujuh menyangka nya tahu ngatai ke positif ngagai orang ke medak kita. Ambil ke bani yang kaku ne. Uji dah mendana hantai dia berpangsa orang perengut mu. Tu mitiat dek. No, hati dia Priet, alu bubulu deh nao.
0: Au nyi ba ate deh, nama kamu terbang pedih hati tok ku kita.
1: Ba, nama terbang ngerengat melintok kamu. Kau contoh ya nak.
0: Contoh.
1: Contoh, nyepi apa nih ngatan. Ente, ente orangnya cucum, ente tua nolong. Ente tua tenang ala orang cucuji selalu nak tua ketika kita bola yang kaban kita ini nak. Cucum orangnya nao, gitu. Nama sepon tadi, ngalau deh. Kok nama nanti cucum kan deh, ini pun nanti ngalau pin.
0: Ya, tadi cucum ya, Siti Ari menyekurang pas kuliah merempas positif. Lebih agak sudah kebejualnya, nanti cucum-cucum, laku lah kemarin jual.
1: Betul, betul. Nah, agak kita kebejual pemakitnya Siti Ari, nah, namun tu metos petua nama kini, tanah. Dan aku mayuh nih, apalah kapan bersebut deh, sudah ya. Lebih lagi memayang kita itu menyukui ngai kuribu kerja ngai kuribu kedek kuya nyak perlu test positif je deh mayang no kudek ngano ya sampai ya ngah saya dempu biar deh ngai beli sayur dah beli om nyak meh utai nyak nanti boleh mereka nama sesana positif ngangkai orang ke bukulai ngetua okay seminar hari segi jakuk mau melibu kita ke bertemu orang hari utai tulis tua buat media ramapan sama ke nana oh nama kami dua jadi pakal konseling dulu deh bukan nama nak laban kan agak merek dalam pupus di dulu ni hari satu biasa lah
0: bayar ke nanti bakal kau tunjuk juru atau nyana namun nama teka
1: semua ya. Ada ngawak aku nemu di kering nak kumai nyamai nyau nanti bakal ngemak ngemak utai udah berat mak dia nanti bakal orang kumano ke 160 km nya dia makan ngatai ke 20 km nya nak
0: ngerayap
1: ngerayap ambil patung macam adik kaki tang laban tu mentor asaiku lebih berat ke aku nemu nya berat.
0: Orang orang ada hanya mayoran yang gawat kau duduk aja dong pias kan. Nah, betul. Kita itu sama kita nak kerja nama tadi tebra berat atau untek.
1: Berat,
0: kita,
1: ya.
0: Untek kita ke gawat deh. Bila untek betul, dilele, betul. Tu boleh saya dilele sama gempe.
1: Jadi mesti lele ya.
0: Jadi duduk suai sah itu.
1: tak amat itu intinya lah. Amat kau berarti kan? Ante lele tulang tu, amek kebanyakan eh. Tapi kita itu lele tulang, lele tubuh dah terjalai. Ada teh drumeh dan lo laban tubuh dan lele. Baik di tinduk nyamai ya no. Lalu rerayu dan lalu nyinyau deh. Lalu temu deh pagi. Dan nanti mentor dan lele dan teh berumeh. Galik ke di tinduk ke di ngai. Berundian ke ngai. Nah. Nah, begini kan ya. Kini kubat ya.
0: Ya, kepada lele agak-agak ada orang ke gereja.
1: Ada tulang.
0: Tak, dia udah kelalu stres deh.
1: Betul. Aku tajak pihak ngarap kita anak kelalu stres. Tajak pan. Nanti kita ngasai kita tu ngemuan penangguh atau ke bisnis masalah ke cukup berat berpenghidup kita kita mesti berunian bisnis agak orang ngemuan penangguh masalah penghidup kelebih berat ritual tapi ya nak
0: lebih agak ngasih sedang ngemuan rundi yang dekat mungkin kurang tadi kita lapan kita banyak dengar tadi orang sampai mudah diri deh
1: betul betul
0: kemudian harap kita tadi nak tusuk rundi yang membawa pengarah katanya punya kerja setiap setiap penangguh ya bisa cara kena kita menyikuh
1: cara betul
0: jangka Melayu dia menyelesaikan
1: menyelesaikan betul nah jangan saya tinggal saya dalam pu kalau tu seruni yang gigak kaban kita nanti nanti ngai mada nyangka kaban gigak saya kunti subah nama kau kami bawa kape itu kalau aku interview duto pakal konseling deh nak tahu nyautanya dirujuk angga sidaya nanya tahu ke kita bertemu terus yang guys kita besai bagaimana kami di kape bisanya subah nak lapan utanya kebenar ya kita stres siko-siko tu nas maka ya ambil kebanyakan angka stres kutu benun tahap 4 ngedek tahap 10 lah kini nak manmu tuan apa ya kutuan ada stres tu nak nanti uliah bisa terpakai kenyaran punya kudianan sampai rundiang tua nuka munuh dirimpu nanti bisa masalah ya ambil kebanyakan bisa belayak orang nuka munuh orang yang tu saya lah banyak nak
2: punya ke kota deh, maka penusah ke tape tua tadi mesti bisa cara nua tua mutar kan. Tapi tuanya berundi yang dekat munduh dari tua mati ya tadi yang seneng, mami hidup ini dua apa ya?
1: Nah, kok deh? Ya.
2: Oh, nama guna atau mati lah, empat hari itu ke mati, ya iya seneng hidup ke diri.
1: Oh. Ya seneng, nah, oh, no, aku.
2: No,
1: aku. No, no gagau.
2: No gagau, kukinnya.
1: No gagau, iya. Yeah. Oh, biasa, tidak lantai yang habis secara omongnya pada tadi. No, tak ketua atau ngingat Tuhan kini.
2: Semayang.
1: Pakai ubat, semayang deh. Masa ubat itu, nitih ke pada dutu kan yang ketua mapak dan bubi ya ini tadi nyapan salah ya
2: berarti itu saya papak tu sebutu
1: ah lembau ko dia makan batin dua nah kemarin ni kena ni tu saya ada lamannya
2: antai dan ni antai lu ranyu
1: antai ranyu antai dek Dani benda paper buat berita lembau ke kuna kena nak au
2: au muka pesan bawai pada nama siapa.
1: Nah, yang kaku aw, aneh aw mesti rundian tu mesti panjai mimit. Kadang-kadang pedih, pedih utanya. Nanti kalau pedih, nyabe aja dia naik. Nada yang anu dah nyabe.
2: Lawan petaran, tadi lawan petaran nak uji kita ngeluwe eri ngeluwe eri ke tikas kuliah kita.
1: Kemampuan, betul. Hari satu hari itu aneh rau balap dengan main wah lapar bulan satu 12
2: nana. 12 hari bulan 10.
1: 12-12-10 wahnya dah perasai 2 bulan lagi nu hapus ke tahun 2006 ini deh kita ngira semak ke tahun baru ngau Christmas je ada susah tih nye.
2: Oh terang nak kemaya di belakang bini kita anak nyawat anak banyak unik jodoh yang kampai datai
1: ama anak-anak mana lebih stres ketegalnya
2: terangnya kemaya nama lempai bisa anak nyawat dia aja
1: anaknya tucu aja dai. Au nya meh penguji siko-siko nang sama ka tunang ka nya bisiknya penanggu ba ruang bilik duit bonus kerja badiris bilik nak ko deh. Munyu ko deh tang amat ja ko deh nah. Au taro nak nguji tu lebih hari tikas tua oleh nape penanggulnya.
2: Lepas tanya udah dia tape dah bisa pengalaman. Maka aku sebanti 11 tahun kawin alam pai bisa aneh. Ama yuk baca ke orang terinya. Tadi kita ngambil ya ke positif meh. Itu amat tua meragam dalam hati tua dalam pikir tua tanya tua pai bisa jergi.
1: Ya, tua mesti nemu gak. Nama aku buat petara sampai mereka tua. Nampak ya?
2: Nah, dalam tua tu tadi punya kurang pasrah deh, nguji perubahan ke tua deh.
1: Betul, aneh enggak kalau pasrah jana no, mesti kau bisa cara, ngai kalau tu kau dia.
2: Gega jalan berkenai tanya nya ketua tu mungkin lu tu.
1: Betul.
2: Tanya berkenai cara tu tadi, mai macam cara bakal ngaku deh, tanya dia tahu nama sudah punya kurang, boleh nak gayang.
1: Ya, lu bisa ucau dari ni lagi ro.
2: Kelapa, kau bisa ucau.
1: Contoh.
2: Nyaman
1: tadi. Dah nak mayau.
2: Nyaman tadi tu yang ada tetara nak ngujing lewe are ke uliah dai.
1: Betul. Kami dua nama mereka kita lumayan positif dulu me. Kalau kita ibu kunci. Ya, kunci ingat kedap berita. Aku no. Aku serius.
2: Alah masih dah aku dah berjodoh nama teka tekan.
1: Tentu saja piana bisa mengga berita mimit kadek-kadek kunci kaku area aku di kapit ne. Mek kaku terus kita nak piaya. Okay. Peningkat mayu hampir kita berhati ke kemari bisa megak setiap program ke udah diatur sedari upis kemas bagi menua kita di kapit ke udah ngatur hanya program ke dekubai gerakan masa masyarakat desa atau ke gemar jadi pada waktu diatur pak rumah naga naga merating sungai benar lalu udah diperjadi ke yang berhormat Datuk Sri Alisana Nantalingi yang menteri kejaraya Malaysia kalaya megak kaban parlimen P215 kapit out. Jadi sama megak bisa datai lebih mayanya megak yang berhormat Tuan Western Nyapung Ijang adun in 61 pelagus yang megak pala pemesai-pemesai dari upis ke bukai ke megak sama bisa datai lebih maya tau out. Jadi peningkat mayu lebih maya tau megak mayu macam aktiviti tau ke program ke megak sama bisa diatur ambil ke banding bakal bisa pameran dari agensi-agensi perintah ke bisa ngau buat pegawai gemar tu pihak megak bisa megak pameran ngau megak jualan kraft bisa mereka berpesa pengerai ngau nadai berbayar mesa pengerai ngeli atau kengece ngeli udahnya bisa kempen dalam darah ni tidak ke bisa atau ke ulin dalam darah bisa mereka demo madam kapi hari upis terbomoh bagi menurut kita di kapit udahnya tidak hari PDRM polis kita bisa mereka merek ceramah atau ke licau berkau ngau skema udahnya tidak hari upis pengerai merek ceramah atau ke licau berkau ngau penyakit TB sida ari upis Jepen atau ke upis pemadah bagaimana kita di kapit bisa mereka leca berkau dengan kempen internet selamat limpahnya mereka mungkin malah nemit bisa mereka pekit meluana ke bisa diatur sepemanjai programnya jadi mayu ha program ke diatur sepemanjai hari kemari lebih maya nyambut program gerakan masa masyarakat desa atau kegemar sekali lagi pediatu Pak Rumah Naga Nangga Merapi yang Sungai Benar ok nyak ngenang setiap mereka pengawak ke udah diatu di bagi menurut kita di kapit kanangkan kenyak mereka peningan mayu tu dekat berkongsi ngau bala kami lebih lagi di bagi menurut kita di kapit berkau ngau pengawak naik taraf hanya pengawak naik taraf klinik pakar bagi menua kita di kapit out jadi pengawak tu peningan mayuh dekat Belabuh hari 17 hari bulan 10 2026 nyentuk ketemu ilau jadi nyalai ngagai kita itu ke pesakit ke udah bisa temu janji atau ke tarikh hari bulan ke deberik tentu kita datang itih ke hari bulan ke udah ditetap ke auk ngamik ke nak ngacau utai tu pihak ya tang tajak pihak antinya mak tarikh atau ke temu janji kita tadi bisa diubah tentu ya bisa sidak hospitalnya dekat madah ke baru ni hari bulan kita ke datang pihak nanti ngamik ke sama nemu lebih baik kita ke bisa bertemu dengan bala duto bak klinik pakar bagi kita kita di kapit jadi nanti nyemak kita bisa utai ke dekat tanya bakau ngau perkara tu kita tahu bertelepon ngagai hospital kita balumo 084796333 084796333 atau ke sambung 273 nyak bakau ngau notis pemadah hari klinik pakar hospital kapit kita ke namanya ngeripe atau kenai taraf baru au klinik pakar. Okey, utai bukai ke sekali itu mereka tidak hari upis KPDN bagi menua kita di kapit bawa sentang Jelara Mahmadani bergerak kalai atau dekat itu kena hari 6 ke dekat datai 17 hari bulan 10 2026 dekat dia tu pekarangan kantin Alung nang sempilik balik kapit pelabur hari pukul 10 pagi nagai pukul 3 lemai nyak kebisa dia tu Pak Sentang Jelan Ramah Medani udahnya mereka peningal mayu bisa mereka dekat dia tu di Yesung 30 hari bulan 10 2026 dekat dia tu Pak Aiman Excel Sung hari pukul 9 pagi yang pukul 4 lemai dan kentinya 31 hari bulan 10 2026 hari 2 ke dekat datai bahawa ujung bulan tu ialah hari ke datu bak rumah Benson dan 10 Batang Rajang di Sung hari pukul 10 pagi agai pukul 3 lemai udahnya nah berita bukai nanti kita berhati ke namanya bisik maka bisik aku tu sampai nerima info ke amat atau kebenar ya kesahih punya kita itu ambil di dekat itu hanya pesta song di dekat itu kena 16 yang kaya 25 hari bulan 10 2026 nanti kudah boleh berita atau ke info kena mesti lagi berkawal dengan pesta song tu ilah kita yang uji mai baru agai peninggal kita berkawal dengan pesta song di bagi menua kita di song nyak nak utai ke dikunci kaku ngau peninggal mayuh kita ke setari tu anang stres tajak pan kanya mayu pengawak kita sari tu mayu terkena tu sari tu nampak nak kita mesti atur bisa duit teh nak paman dia stres ya bakal makai ngau ngai makai
2: lama
1: kedinya
2: ya kakotes
1: sengaja makai nanti makai aku nak ini aku pernah ngelek baru cabut cabut ngelek hari hospital pulai ke pasar duduk kedai aku makai maku ada penangguh sekali
2: ada berdias ya
1: Saya berdia ngasa pakai ke pakai. Berita ke boleh dikunci ke aku bahawa awak sada tengah kita ikut sekali itu nah. Nyak jap meh. Ila kita berkunci baru, bertemu baru dengan peninggal mayu lah. Bawa berita buka, info ke buka hari kami di Kapit. Boleh baru ke luar dikunci YFM nah. Sebab jalan ke pengawal terus ke dia. Lemau eh nyamun kena mau. Ya, terima kasih nak.
2: Okay, ya, bye-bye. Bawa ke Bukai.
1: Okay, bye.
2: Okay, nya tadi pengarah kami mentis juga di Kapit. Berkunsing kita yang terberita ke biasanya di Kapit. Ungkup ke Sarito hari 1, 12.10 tahun 2026. Kurangnya 6 ini lagi di Kapukul 2 tengah ngali hari. Nur kumai kita mulai dalam program pendidikan penghidup aku ke dikunsi. Tak ke udah disediakan ke pengarah kami Lucia Thomas Kasau. Jadi topik ya ke minggu tu yang ingat ke pemidang nuan apa itu ya. Dan sebenarnya aku kongsi ke Siti Info kaul nggak jualan ramah di Sibur itu ke benua jadi Sarito nggak gila 12 nggak 13 hari bulan 9

Okey, tadi berkawan dengan jualan Ramah Madani bergerak ya ke dekat diatur kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026 yang kena ke hari Minggu. Bapak pilih menua di Belaga nya Bapak Umar Sambop Batu Pilau tu rumah Cat. Jadi jualan Ramah tu dekat berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ke hari pukul 2 lemah. Jadi okay, kita di Belaga ke bersemak dengan Umar Samo Batu Pilau dengan tu rumah Cat. Tak ada salah ya. Untuk memangnya kita beli ke barang ke bisik harga yang bisik mudah megamiat ya mea ne. Tak ada salah kita datang ya, kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi sebenarnya aku mai kita tinggal ke program secangkir kopi dulu aku mai kita berpindang ya.

0: Kaya aku duduk keririk, ngingat ke sikap orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Recah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh gak ku palan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalan buat Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Peniap Hidup Aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari semina di YFM Sibu.
1: Bertemu kita pendengar pada dalam program Peniau Penghidup Aku. Jadi ke sekali tu dia aku dekat maca kenang hari sikok pendengar kita ke bisik nganjung kisah penghidup diri boleh dengan kami ba YFM lebih lagi pada dalam program PPA kita. Sebelum kita mendiang ke kisah ke dekat kunci sikok pendengar kita ke minggu tu, kita bakal selama berperindang dulu dengan Siti Lagu.

Aku AJ, siku induk ke belakang wai ke orang tu ngak ke menua iku tamin. Anak tengah hari lima ikut direk menyadai. Asal penatai aku, hari menua tu ngak ke dayuk pakan. Kenang tu ditulis tu ke dikarang aku dikenak ingat ke pengejang nuan hari penghidup kami dah pai. Nuan kuda mupuak ngejang midang nak pulai lagi boleh ngak Tuhan di menua syurga. 9 hari bulan 10 tahun 2025 pukul 5.11 minit lemai aku nerima kangau hari nomor WhatsApp menyadai induk aku ke biak. Empat lekaj aku ajak ke boleh dikenak menyadai induk aku. Nanya dini penunggak aku. Aku ke benung galik bak sofa ngomata ke benung kat lelap. Pengudah ke pulai gawak ngerudus sangkat. Nak sempat aku nyawut kangau yang lalu putus. Putus laban arus telefon kena entuh maneh bak rumah kami. Aku duduk ke direk bela mati ke tanya ya. Nak kalak ya nyapa aku bertelepon munyinya. Belabuh hati aku nak nyamai. Tujuh hati aku nak ada kebukai. Tiang agai nuan apai. Mengkang agai duga-dugau megai handphone. Empai sempat ke telepon agai ya baru. Madik tuai aku nganyum voice message bak grup kami sebilik ya. Tekalanya WhatsApp ya dibuka. Asai kelabuh tunggul. Atau aku dia ayah madah kapai kami udah nadai. Baru aja udah ngapus ke seput. Mayanya jam nunjuk ke pukul 5.18 minit lemai. Ngenyit dunia asai kebebalik. Aku nada daya utai di pedak petang. Tubuh berasa lemik dentuang beritang malatnya. Dada asai keberat. Asai keditinggal ngobatu besai. Seput pedis disintai. Asai kebisik utai nekua balu barakuang. Utai di pedak aku rapak. Air mata lalu labuh berkeberai. Nyerawah aku nyabak. Tengah aku jampat ngering ke semangat direk baru. Nangis ke derempu nyeluput. Peradik kaku nyawa inggal ngangau kanek aku ke biak. Ia mainnya benung bak panggiang. Aku madah kakek ya udah nadai ngau sabar-sabak. Belanak ke tudah ngelawak aku nanya ke pengamat. Dia aku madah ke anek aku. Beritanya nansi ke amat diterima aku. Giga aku ugiak ngau sabar-sabak. Ngasuh yang giga anek aku ke tengah. Aku nemu sikoknya nadai babilik laban baru udah nurun mau sampai ke tengah jalai. Pesalat getudah anak aku pansut keruai. Beranak dia kujung bilik ngikat sikoknya. Tan ada ditemunya. Aku nguji ngangkat kedirik kak besadu bersimpul ke garik. Tan tulang aku lemik. Kaki nak uliah disingkang ke. Anak ke berjalai berdiri pun kaki aku nak dapat. Aku nuduk kedirik empu baru ngau sabayak. Aman. Semua hidup aku nak kalak ngasai kutai kebakatok. Tubuh aku mengkang agak bergeremai, bergetau serta lemik. Telepon ke aku ngagai laki ngawani aku ketuai ke gawak babin tulu. Ngasuh seduaya jam 4 mulai kedirik. Seduaya madah kedirik penuh ngatur derempu pulai. Dan seduaya sempat mekat ngasuh aku dulu bekejang nyemak aku boleh deriba. Nak ngasuh aku ngantik seduaya laban nyangkak seduaya datai lawun mainnya. Dan ini makutuk peningau boleh deriba. Berdiri pun aku nak dapat. Tubuh aku berat asai ketumbang. Telepon ke aku ngagai betunga aku ke dia buat muka ya. Nanya ke pemulai sidap menyanyi. Ngau sabar-sabar yang nyawan aku madah ke derik empu terus pulai. Dan ngantik udah temuk beradu semua. Ninga bunyinya aku ngasuh sidap menyanyi ngetu ngamik kami tiga menyanyi. Ngering ke derik empu baru ke aku bertusun ke garik ngau sabar-sabar. Cukup pedis berutun ke utai. Kedekat di baik belaban ngau pengasih hati. Sebarang garik sengapa utai dipesua disegur aku biak garik kami menyanyi. Nyabak maku rawah-rawah babilik kami. Ngenang nuan ku dah pergi apai. Ngenang bala madik aku ke benung ngurus ke nuan bak keke. Nanga karak din. Laban pembun nuan ke nadai. Nuan luput barumah panjai. Nuan ke benda apai nadai nyengalah sakit. Seminak sari nyajak nuan ke lembau. Nadai pansur keruai. Nuan madah ke terumpu nak nyamai sik. Tabin celap ngagai indai. Lemainya megah, indai sempat manduak ke nuan buah purul. Laban sekumang nuan yang kudah nak entuh kak makai. Nyajak ke lawak ti uleh ngasuh ke nyawa nuan. Sempat ke nuan makai lemainya belawak ke buah purul. Nuan kedidingai indai nyelai. Munyi ke ngasik, munyi ke batuk. Nana ke nuan dekat ngapus ke seput direk. Mainnya ia benun.

apai kendo ngawi nai kendo kebengkani kepanu babi bu cumbili ya nakaleh yang hidup kenuan apai tenuan mengkian nak ngeleda pansir ya kerawai tawa segarawai laban sege jamurang kengkani manu merek babi makai seninya bisa ayak terumeh duduk baruai sida ia kedekangau kenuan inai dulu ngeseh nuan kebili ya ten nak datai benuan berumban ketudah nikah pulai laban ia pun nak entu tau kesal pansir ia kerawai baru ngikak orang bukai. Seninya mega ayah apeman bertunggau nuan sepiak bilik kita bisa. Ia mengeseh nuan lalu ngau sida indai kendo nganjung nuan ke klinia. Ia kamat nuan sikit udah ngapus ke direk bakatil. Bak penindu bak bilik penayak nuan pun udah pai. Tan indai kendo napas hati meda isik nuan kagak hangat. Laban ia agak ngarap ke nuan uleh ngeledah baru. Uleh hidup baru. Ditaban kesidak ke klinia nuan gapai. Dikena ngemuas kati. Tan nuan ke udah sikit diambil Tuhan. Dininya uleh ngeledah baru. Lemai nyak meh nuan widang lelang ningau ke kami apai ngejiang nuan ningau ke inai ningau ke kami menyadik ningau ke balau ucok ningau ke bilik penaik ningau ke semua utai nuan bak dunia atau apai pulai menuan lemai nyak apai pulai boleh ngutuhan bak menuan seroga mupuak menuan pergi nak pulai agi berjalai nuan apai ngagai berjalai kena uleh dilawak kami mineh menuan apai nujah tanah kena uleh ditujah kami lenyau metubuh besai nuan apai lenyau hari perniang mata kami berserarak kita apai nuan gak nyau ngai begolai ngau kami agak pemulai kami menyanek malamnya pemulai ukai ti kedeka hati nyabai aku serantau jalai nyabai aku nuan kudah sulai udah lesi bebadi nyabai aku apai labaku nemu penatai aku lagi nare nuan ngantai aku duga-duga babangku kaki lima kita bakang lama tu penatai aku sekali tu nadai nuan ngerandau lebo maya aku kedatai nare nuan angkat untuk dia aku tamak kebilia gagau tai kedebai aku merinsa aku sepanya jalai apai berjalai 2 jam nyuasai ke 5 jam tok meh utai kedek ngengai aku ngelama tok meh utai kedek kenangi kaku belama nyak kebuas ku menuan ke maji anak nyamai aku semampai pulai nyukat tiap minggu mayanya bisa awe aku pulai ngabas nuan di benua ada apai laban aku nemu nuan ke maji lain berapa bulan tok tajak pia nak kaku ngadang nuan ngelengkas ngejang aku agak ngarap ke 2-3 tahun nuan agak tan ngelaban pemedis nuan enten itu ya kata aku apai aku akan mendan menghapus ke sepuluh nuan lebih maya aku bisa berumah panjai nyame tuju aku rona rane pulai selalu dan nama daya apai nuan ngai daripada aku ngejang nuan ngai daripada aku midang nuan ngai daripada aku leleng tajak pejalai asai kelama yang semakin nyoka datai semakin metubuh aku tu berasa lemi aku nauliah beperagam ke peniau inai peniau ruai kita ngau peniau nuan negeri dapai nuntung kereta berkaki lima kita, tubuh aku lemik baru apai, asai aku nak boleh pansur dari kereta. Ngai asai hati aku mendak peniau nuan negeri dapai, lemau aku kak nyingkang ke kaki ngelawak ruai kita ke sini udah penuh laba orang ke datai. Bepawut aku berpintu kaki lima nak boleh nerus ke singkang kaki aku, nak ke alih aku ngeriang ke diri ngai keluput. Habis hati aku apai mendak penyelai ruai kita, nak kalak ruai kita berkenyak apai. Tikai diancau habis ruai, orang duduk penuh bak ruai kita. Nyentuk ke ngerampit ruai bala ayah apai man ngau sida ibu ini sadan. Ruai kita nak bakal selama. Tiang dilagu ngenak kain bercura ungu ditusun ke bungai, ditungkun kedua lilin besai. Rega-rega peti alai nuan apai dingkeh maneh bak ruai. Ditusun ke bangku beselap kuniang. Daripada aku perau nuan besai kegenai dengkeh maneh semak pintu bilik kita. Daripada aku ke belakang inai benunya bayak betudu mua nungak nuan. Mainnya entik nak berpegai bertiang tengah ruai terjelepe aku apai. Laban aku nak uleh ngering ke diri agak medak peniau nuan. Bakal kengayah ke diri nuan apai garing-garing dalam peti bakal ketinduak. Nadai nuan ngira pemerinsak kami mulai ke diri. Nadai nuan ngira anak nuan apai anji kemulai ke diri hari miring laban malam. Nak nuan ngira sida inai biak ke benua raun sabah sedaneh mulai ke diri mimit nuan nak ngenang menyadik biak nuan bak hapit ke mulai ke diri ngau merinsak ngeseh nuan kembang mega nak ngira api ke baru 3 hari udah datai bak JB nyepulai nikah baru ketika nuan dapai habis menyinu abil ke jakau maku apai ngadiang nuan 3 malam 4 hari aku kedudugau nguan nuan betruto ai mata nada ngenyam ke mata sampai kala aku ngasai kutai asai bab ngidup aku apai kala aku lenyau untuk laki aku ngenyit 13 tahun ku dah udah kaku lenyau ake ngu ini sampai sari tok pun agek ngasuh ai mata aku naya ente maya hati aku ngenang
Tengah lenyau nuan tukuh lelaki beranak pengidu aku, amha peria dispek aku.

Huli niya pangiriyang, huli niya pangandaong o pangarap kudurin po. Nakapnino at iakwapay, tiga malampat ari kami sumadeng intunuan. Cukup mayu hakaban belayan nuan datay, selampu menua balakaban nuan bisik datay magang. Bala isa nuan pendatay magang nyentuk akasida isa nuari lawas pembisik datay. Bala pasta keselalu ngau nuan bersemayang pun datay, dapai nguliang nuan. Amat mayu mesuku juru nuan apai, mayu hari tiri sangka di pelabak ke kami. Habis tasih kami menyadai apai, labu teh dempak keselalu apas-apas. Nak aku ngutuk labang balam nyade lelaki kebambik kebaran sikit nak nemu takak utai. Entik bakal bap pengawak lantang. Nak aku nganal kesida bertengkira aku utai kenangin tu unuh napai. Aku tau meorang kelandiak berbeli utai terlebat nengkira pengrami besai. Teng aku nak nemu kap jalai nurun ngalu. Ngai ningal keinai kirirek nungak nuan barwai kita edapai. Orang kedatai ari bilik besai datai ke dapur. Orang penuh berbilik kita. Tumu orang datai apai nak kalak nemunya. Pukul 7:30 sih udah penuh ruai kita nunga pemarahin wan. Sino aku medak kita serumah ke gawak ngelalu kurang bak bilik kita nyugo saya. Laba orang kerata yang mayon untung serata nada lain dua. Ukai bilik kita miet tiang orang ke mayon datai dapai ngeseh penuh seh kita. Balat gati aku sino ngagai sidak kenyawa kita bebelah berapi bak bilik. Nak ngetu nada hari belalai hari pagi datai ke malam melaurang ke mayuh. Puji Tuhan maapai pengawak ngintu nuan mujur, hari sukun tolong, bantu semua kita serumah kaban belayan suku juru nuan. Pemulai aku ke bilik penayak direi, udang ngintu pemati nuan apai, mai ati kecukup sino. Nanti bakal keukai gawak hari baru orang, nyemak aku gawak ke direi mpo. Angka berbulan aku tau dekat jenuh, nitun ngawum ati aku dulu. Berbulan aku kat jenuh ngibun direi mpo, nada minah ke tanah. Nanti hati udah gerai, udah nyamai, baru aku pansut. Tema mapai, anak nuan tak berkuli buat perintah. Pengawak mesti di kerja. Bak maya kemisi, kedek berai orang udah habis. Amis pemerintah, aku gawak seminggu nyapai. Sebelum mulai kederempu baru ngetah sulit. Mui basah nuan, ngawai mata, maku gawak apai. Ingat kenuan ku dah nadai, ngau kami bergulai. Nak boleh ditagang aku, hati aku apai. Hari kengenian nuan berlama, nak ngira maya ni. Meh, air mata aku merwanaya. Ingat kenuan ku dah pergi. Basah nuan dibuai kena 18 hari bulan 10 2025. Pengudah seminggu, laban nuan kepentingan ulit ngau apai ijan. Bertunggal kami ke baru 5 hari, ngejiang dulu hari nuan. Nanti nitih kati, empai kami kat muai basah nuan mainnya, tiang laban kita ke nitih kadat, nitih katu rumah panyai. Mayuh ke bala nuan datai apai, tajapan kami seminak muai basah nuan ngenak cara semayang. Nitiah kawam kami semadik, empai kat kami lalu kat ngadu ke rumah nuan, agik sino, agik siro menhati kinai. Nanti udah nyamai agik, kami dekat ngadu ke rumah nuan di ilak dapai. Nyong-nyong kepemilihan nuan apai tahun 2013 subak nuan berputung bak IJN Kuala Lumpur. Dianyo menyadik kami ketegak penangguh berinjap. Gerai ke nuan berapa tahun kudah subak apai, tiang laban nuan kena berpenti, nyalai penyakit nuan majak nyati. Nuan laban kesikit orang bagas nak berpenti gawak. Pengawak nuan bakal orang ke berpengerai. Nada utai nak kerja. Belada menuan, bertikik ke buah menuan, berikan menuan bakal orang bukai ke gerai. Berjalan nuan kekiak dengan orang bersemayang, dengan orang inja bakal orang ke gerai. Tajak pihak makin tahun, majak gegaya nuan berlinsu nak maneh. Ditambah ke umur nuan yang majak tuai. Nuan gak ukai orang bangsa kat dia jenuh. Nak minyak pun nuan kisuk ngau barang nuan bakantin. Sepenglama 12 tahun nuan udah berputung ditukar injap. Suai hendam puah nuan berubat kuang kuit ngga spital dapai. Sekalik pun nuan nak kalak nak datai. Mayari nuan kebetubu ngalutur serta bambik kubat. Berpakai kubat menuan puah nak kalak nak dimpat nuan. Ubat nak kalak nak deki buah ke nuan. Jakuk kami lebuah kami kengasuh. Tanya mapai pemedis nuan nak pulai ke gerai, majik bakal kena diperubat, bakal kena dikibuh ke. Ujung ke bulan 4 tahun tu tadi nuan masuk ba IJN Kuching. Berputung baru masuk ke bateri laban jantung nuan ni majik namanya. Ngai kami menyadai apa yang nak setuju, laban kami dengan lutur madah kena nak gerinti pulai ke pengerai dengan nuan. Nuan nyatuai tamai megak ngit nuan ukai bangsa kepatut ngenak bateri. Dan nuan po keran apai, nuan po ngagak pemutus ngagak lutur. Dan nyung sida indai kendok ke nuan apai, ngai kekumai nuan, ngai ngerubat nuan. Penglama 5 bulan nuan udah ditepuk ke bateri pada ada. Gaya nuan sikit nadai ulih pulai maneh dapai. Sari ke sari peniau nuan majak berubah. Lalu suhan nuan ditaban ke sida indai kendok ngagak emergency.
nak ngiranya siang o malam. Benar sida kang hidup kuno napai puas rata siro sida ini kendau ngapai kendau ngibun nguan-nguan. Mentas sida ngibun nguan lama to dapai lebih hagai apai kendau nakala dedi ngas bana banjung kenuan siang malam ke spital. Tambah muka nuan sige orang keberobat berani serta keringati napai penyakit pemedis nuan. Sekalipun nuan nakala madah kederempu ngai berobat. Nada kala madah kederempu takut tau kenangi ke spital. Semangat nuan apai nasige kering. Nuan sikit berani serta besai ngana ke pengerai direk. Tajak pi apai Siti Utai tina ngenyamai kati aku ba ujung penghidup nuan ba dunia tu ianya peragam orang agai nuan. Sekumai nuan kuda disimpan ke bateri badada nuan. Sikit na uliah gawa di tanah agai. Diau menuan barumian besari-sari tian nuan bangat ngai dia dibilik. Tian besari-sari nuan duga-duga dudua babangku diruai. Lelek dudua galek genuan apai beruai kitai. Lapan pemeris keditape nuan, nuan bangat ngai ninga utai kelalu rage atau keinggal. Dirara nuan ke bala namiat sebelah ruai. Dirara nuan ke orang ke benua bermutu sikai inggal. Tian apai nai orang ngai apai nuan dikumai sida ukai sakit, tian dikumai sida gila. Ancur hati kami apai ninga orang pihak genuan. Laban kami kedemu bekeni nuan ke betape ngau pemeris nuan siang ngau malam. Engka sidak nak medak nuan nak garing-garing, nyak sidak ngomai nuan nak sakit. Dilayak sidak nuan apai seminggu, seberang nuan adai, ketika nuan ke ngasuh sidak, ngajau anek, ngajau uco sidak, ngamek kena ngelanyai ke, nak bergedek ke nuan tik ngerara ke sidak. Pagi nyak benar, inai, ngau inai kendok ngikat nuan berbilik, medak nuan adai. Nemu nyak nuan nurun ke ujung bilik, ngabas lada ngutai tupik kitai. Gagal nuan madah ke buah kitai, selampu berbuah ngau babi kitai, kemayuh berbesai. Nesau ke apai ngajau nuan sebera aku pulai subak nak ngasuh nuan kelalu kiruh ke orang. Benar nuan ka ngemenang ke diri nusi utai kamat. Dan kami sidai inai sawum nangka nuan nak ngasuh nuan kemana ke jakok ngulah orang. Temati kutu gak nuan apai padam seduk baduk jakok. Sinu enti aku ingat kemua nuan ke nensam alih penemu laban kami. Nak aku nemu oleh orangnya cukup ngenelih kati tuai nuan. Ditulis nuan dalam buah utang nuan bak kedai. Pengasai hati nuan. Minta aja bito nuan nulis status bak WhatsApp ke mansut ke pengasai hati nuan. Tiang tak nyari. Laban nuan madak kami nadai ngemana ke jakok nuan. Diga sida inai kendok buap nuannya apai. Laban kak maca isi hati nuan tiang ada ditemu. Di pelabak ke kami buapnya udah dibuai nuan. Mudah kami ngai ningas sepanari nuan. Apai, ukai kami ngai ngemana ke sepanan nuan. Tiang kami ngai ngasuh nuan bala brun yang keperagam ngap nemu orang agai nuan. Ngicak kerunian nuan likun, ngicak kati nuan lantang. Berserah ajak angke Tuhan, nyak jakok hari kami nyabah hati nuan ngelamat tu apai. Tiang apai, nyemak aku nemu umur nuan nak panjai. Nak aku nagih nuan, kapak nuan nak mantai ke pengasih hati nuan mainnya subak. Apai, pengamis penginuk maku, maya aku berkenang ke penghidup kita ikinya warimit nyentuk ke detok. Pengeriang serta penganggun sedua inai ngemesai ke kami, nadai berbelah pagi. Tajak pang kita kalau dituntung penusih subak, ke ujung ke kita pindah, lalu dia di menua kita ke dia tok. Dan nuan nadai kalak lemi hati. Bekerja nuan berkulih di Brunei, bertanam kelada, bertanam ke sawit, dikenak nuan yang ngulah ke kami menyadai. Kelebih aku apai ke sekolah, bak menua Jawa subak, nadai duit pinjau, nadai bisnis suar. Seminat ngarap ke duit hari nuan berkuli ngau rega anek lada sedua hina aja. Dan nuan cukup ransia ngapai ngau hati ngau samping ngula ke kami menyadik. Apai bak aja ngadat dalam ngemesai ke kami menyadik aku ngana nuan siku apai ti tegas. Nuan kari yang penemu bau tai ke dekat nuan. Kami menyadik ngasih siku pen ada kalak ningkah jakok nuan. Maya agak bedau nemu utai subak kami ngasai ke penerit aja nuan utai ting medis serta ngusia ke kami. Dan maya kami udah besai baru kami nemu serta sedap penerit nuannya ting asuh kami nyadi kami ke dia tau. Taja pun kami menyadi nak pandai sekolah baka orang tak pemandai ti dikemuan ke kami ari peranjang kambuh nuan apai. Uli dikenak kami ngidup ke diri nitia kesingkang orang bukai. Penerit aja nuan subak apai ngasuh kami menyadi ukai seminak. Bangat menyana oleh yang tetap nemu basa serta takat pengawak di kerja bak dunia tu. Puji Tuhan megah ajal serta pengharap kuditanam nuan bak kami menyadik megah kelebih hakik bak akumpu
Siti ari tenggau lalau aku nyentuk dia tau. Penegap urat ia tumbuh bab penghidup aku meh ngasuh pejalan aku nak mudah limpeng. Tajak kini-kini kaki aku nyingkeng. Berterima kasih aku apai labah aku nemu siang malam nuan si kek bersampi ke kami menyadik ngelamak tu nyentuk ke pengamis sepuk nuan berada. Maya utah tik ngasuh pemua ke nuan ila apai. Maya buah suweh nuan berkangau ngasuh aku pulai madah ke buah udah mansau. Nyemak aku nadai awak dikirum ke nuan gaku sebelah orang dikirum ke nuan buah. Dia seh nuan anjung kesidak ini kendok gaku apai. Empat pengengai nuan nak meda aku nak maka utai. Agak regas nuan subak apai. Entik hari mana ya nurun nuan sebelah aing igak pamak. Ngetan pukat ngigat koyuang entik nuan nemu aku kak pulai. Ditanam ke nuan aku sayur bak lada ngambil kebisik di bayak aku pulai. Entik aku datai empat terenai aku duduk udah daripada ke nuan maga yang buah rada aku dan hansau. Di pejauh nuan aku ngambil sagi aku empat nurun ke tanah. Maya aku dah pulai kisuk nuan apai pesalat nurun ike bambai bertengkira aku tai di bayak aku pulai. Puyang pengambis puyang aku dah tu ilapai nada leka jakok dikena aku nganyang. Dia tahu apa yang seminat kena ngau pengingat meh ke bisik dikena aku ngenan wan. Sangka aku hatiku kering serta suman di baik jam hari ngau minggu tip ganti. Dan nemunya makin sari hati aku makin lemik. Aku nak kering nempuh hari-hari tidatai. Laban wan ada di dunia tu. Dunia saya kepetang, dunia saya kepuang. Asai kaku ajak meh ngempuh dunia tu apa. Asai kaku dia kediri bermenua puang. Pengeran saya pengharap hati aku lenyau. Aku nyabek sebarang maya. Malam pun aku terdani nak ulian induk kediri. Lebuh aku ingat kenuan ku dah ngejeng. Hati aku nak rindang banget empai uliah. Suman ke dia tu apa. Nanti sebab apa aku kering jauh hari nuan. Labah aku nemu. Nuan bisik nyukua aku lebuh aku lemik. Nuan bisik ngeseh lebuh aku tuseh. Nuan nak nemu nak datai maya aku nak nyamai. Nuan ngangau maya aku lelengau. Nuan nyawup aku dalam sampai tajak aku nak ada tisi. Dan dia tahu aku kediri. Amat-amat kediri aku buat menua orang dapai. Dini malai aku nyamai dapai. Pulai pun aku tetan menyamai. Nuan nak ada pedak, nak ada agak nungak, nak ada agak disuak kekuan yang belanja. Jam tu apai aku nemu pejalan nuan makin jauh hari kami. Nyingkeng nuan apai dengan remang jauh di langit mingkai. Ayas nuan apai semakin napas dari mata kami. Nak nemu aku kak ngigak nuan agak kiling. Nak nemu aku ngamik nuan pulai. Dunia kita udah nak sama nuan pulai ke seroga. Dan nyemak bakal nuan mineh. Ngai kami ngasuh nuan lama. Nyemak bakal nuan berjalai. Jam 4 nuan diasuh aku pulai dapai. Berai inai ditinggal ke nuan apai. Naragi daripada di ibuan di belaya. Berai kami semadai apai, nada agai orang dikangau kapai, nada agai orang alai kami bertanya, maya kami ngatur pengawa, nada agai orang ngira ngembiang kami mutal ke madah kutai lebih metu seh, nada agai orang nyukung kami dalam sampi, maya bala ucok nuan pulai sekolah, maya sidak nempuh persa, sino kapai laban nuan, udah dulu ngejiang berau sempat medak balap tersek nuan mucu api lalusak. Ukai nuan nemu lejok merancang sidak sekolah. Semampai merek sidak anak belanja. Kedi gagal sidak seberapa pulai. Sempat nuan magi anak rega buah lada nuan pe lama dapai. Di baik nuan kami makai keserikai. Tanah nuan gagal ke rega lada nuan. Nyak meh kepenudi nuan terima rega lada nuan dapai. Dia tahu apa. Tajak pedih diterima pemegi nuan apa yang kami percaya dia tuk semangat nuan udah likun ke Tuhan di seroga. Ungkup nuan badunya tuk udah habis di kerja nuan. Udah lama megat nuan ngetat ke pembedi sendiri di tapik nuan ngelamak tuk. Dia tuk apa yang aku percaya ke nuan udah lantang. Lalu nara ngasih ke pembedi sengah pemerintah lagi. Ngagai terempu ke dia tuk aku ngasih ke terempu sampai uleh ngering ke diri air mata sikit semampai labuh naya. Semampai leleduang. Labuh keberai nintik ngari sikit main meh aku kenyabek sesedan maya kediri teriba mulai kediri hari kerja nak berasai menggai mata neriti lebuh aku keduduk kediri gegeli babili kemaya mati aku tulis rindang kemaya mati aku tulis limpang aku pun ada sawut banyak tiang tajak pun kediri tau aku mpai uleh ngeri yang kediri aku percaya ke Tuhan nak ingat aku kediri aku bersampi jam hari minggu ngobulan-bulan ti dekat ratai. Aku boleh nyuman kati aku ngambil oleh lima pembegino anda pasti. Nuju kami lima menyadai apa umbang, apa anji, apa jang, ngoi ini kendok. Tik kita empat di sini ingat kenang aku kelemah itu. Minta kita lima semampai negap ke kawa kita semadai. Kita japai kita udah nadai. Jatuh indah yang merata kita kemadu berga. Sama kita nyaga ngibun yang kemana. Limpeng kita madai ngiga awak ngundang yang bakal selama. Nuju balai ipar aku sida ini umbang, ini anji, ini jang, ngapai kendok. Terima kasih mayu kesukuan kita ngelamak itu. Pengiruh pengibuh ngapamaneh kita ngagai apais kumaya kenyadin tua kita tetap kami kenang.
Besampi makawa kita tetap teguh tajak pengkadang mayuh penguji tidak tayang ngeroga pemayak kita. Terima kasih mayuh maka angga semua kami pelayan ku dah datang ngeseh. Lepas mayuh pemati ni apa kami. Pengibu pengiruah tolong sokong jakok siruk jakok sinuk kita angga kami dipuji. Serta nak uleh kami balas dan kami besampi Tuhan malas pemayak ngepanih kita semua. Minta ampun megak ke semua pengurang sambut ngintu kami angga semua kita mayuh sobat. Kami ngaku semua pengemik dan datang dari kami. Semua kemana datang dari Tuhan. Tuhan berkat semua kita. Ngoto aku mumpuk dulu ke dalam program Riau Hidup Aku.

Yang mempunyai kenang ke boleh rekonsiasi aku ngau kita ke minggu tu ke bisa diterima aku hari sikap peningat kita ngau tu aku mumpul dulu pada dalam program PPA.

0: kemarin kunina apa kasai nyereng pengajar bak sekolah. Mulai kalai nuannya ya ke kecuanya ke belajar.
1: Nah, pihak ya nawe. Ya apa gaya nyu nyereng pengajarnya di nawe. Ya apa gaya usai ke nuan tau. Dia tenu nau dan kita pelakon. Alem di tiga.
0: Kemana kedai. Kemarin ini lambut. Bisa nyebut malam ya kami tek dua-dua beranau baruai. Ya kenyereng pengajar kelas kita kecuang. Laban pengajarnya tadi ngana kecuang. Meda anak agak kerja rumah.
1: Hei, nak ada enak.
0: Mama dia nak agak kerja rumah. Sifat orang matua. Nyak tadi sifat pengajar yang kena pemari. Sebab tapak jaring kecuang. Nyak tengah su apa kasai nyak tadi. Lalu nyereng pengajar.
1: Hei, nak ada enak. Bukan kena suai yang ngerias tadi deh.
0: Pak ya, kok ya tadi deh. Si nak sepilih pendak kalak malok tu deh yang kecuangnya arimil. Apa sunai pen sama maybe saya ni ngon malam lah. Ni tanya deh pasunai, ni yang pasunai. Tuh tanya deh Mia, tanya deh apa yo?
1: Nai pasunai, pasunai kita dulu nai pasunai. Ngau kami dua nawi di tu beranau dulu, nai.
0: Pak peka ada mau tay.
2: Tuh, nak mau tay nai.
1: Kau kini kedai nyu bugarik mana yang bukanya? Kau kini nai.
2: Namanya puyo, aku tu dekat. Kau sekolah kia, metau kau aku. Kita lapan bisi kulo, abang pi bisi sekolah, bisi surat bayi anak aku. Latai di sekolah tadi. Nya ke nyok ke kia ke.
1: Iya ya.
2: Awam baik guru besar ngan nama teka de kawam ke.
1: Eh nanai pesunai de kan nanya aku tu tadi pesunai ni ngan awi bisa madah ke pasal pai kasai ke nyereng pekerja ba sekolah kemarai. Kata amat te kenoi nya pesunai. Ma kenoi tu kedai mayu mayu cerita tu mau aku dah.
0: Nai pesunai tu sik ya.
1: Ente nai aku.
0: Buyunya nanak ya harap tu. Ya dulu dulu ni ngan aku madah. Nga gaya nya maku ngasuhe lah nya nuan nah wek keberentak age
2: enak mah nya pui nawi dudu dua ruai lama nemu ya
1: utai nya maku bade teh nya kulu kilai
2: amai menya nya kanawi nya puyo tu si ni lambuat beruai depan lama dah kepai kasai nyerap ngajar nya teliah ngajar bet palo palo yang nak kayu tinggu juang majan nya taban ngai hospital
0: balat
2: no. Mina tegal nak ya keng kecuangnya sifat ngajar bajari. Ndak ngagak kerja rumah dia suh ngajar. Nadai ndar ngasuh ing nyamah gu.
1: Pia pu amat saleh mah pengawa ape kasainya. Ente bekenya deh. Nadai ndar gu teh ngasuh nyo ngano tau kenyerang pengajarnya. Ing kecuangnya ente nak ngagak kerja rumah. Ya kate kena pengajar hukum ya deh.
0: Ya. Kita subah. Mama palok bas kuat tahu mesti sifat apa gay?
1: Oh, nggak tahu berawal di
0: sana. Nggak tahu berawal sekali. Dia tahu I see you in court, koyo.
1: Mama nawi gay. Nya, mata dek tujuh pengajar atau hukum bekerja. Dia ngambil kena biak sekolah, mesti disiplin berpelajar. Nah patut. Kami nak meda aja kena biak. Nada yang agak kerja rumah, ada teh, udah di break pengajar. Peh, salah aja kok selekau. Udah mana ya? Pengajarnya dekat ngelarang serta ngukum. Ngambil ke balai nembiak ke sekolahnya tak ada tahu dekat belajar serta pandai. Nah.
2: Oh, kayaknya mending ya mulai.
1: Nanti sidak ngukum lalu diserang pindai. Nyamai, tenang aja.
0: Ya, sidak ya. Ya,
1: siapa rugi? Anak kita yang rugi. Laban nak nemu utai deh. Lalu nak ada pemandai minyak leh. Laban tua. Nama-nama tadi laban anak tua. Bangan datang danau deh. Bala pengajar tetap gaji pandai nak penanek kita bisa meh sidak gaji tiap bulan
0: ya nak panyai pucau ruan deh ningar ya pe sunai nak tawar eh aku bakal nuanya main malam ku gidan gidan ku deh sate ku tu nyo saya ke kak negelah aku palang ku cuangnya neng deh dan tu ya madeh ngagai apa ya lain nutai kenyada ini nak apa ya nyak lu ngeridat ku deh tak lu ngereng pengajar kasih aku tu deh lapan ke segera lompak memangnya hanya meh narai apa pansiak-pansiak ke utai dulu nama penyadai
1: nyak teh kuanek nyak teh ke
2: mengah
0: kenadai kalau nganeh kanek nak ingat cerita respi ya
2: pemangah ya
0: nyak apa yang nyak tau menggelam weh
1: dia ada pesunai
2: wah ya deh namanya puyuh mayak kita keliak bersekolah deh nanti danuk pengajar tegak menegak ulah ke salah sekian tak berani madah ngepein lah
1: tak ada
0: aku nyak kau
2: nama pulai ke rumah hujung minggu
0: sekali di sifat sekolah bahu meh tiga kali kini
2: lapan sikit semua pindai kita kelihat ukanya nanah ke kita itang meh nyong ngasuh sidak nambah kaki hukum baru
1: ya aku tak bisa punya leh bersekolah sikit nak madah pulih ke rumah
2: tak kuat dah Ya kebuahan biak pas kuliah keliok. Mayo amai disiplin pas kuliah pada aku.
0: Maka kita tiga tau memperdisiplin aman.
2: Hai, sudah berwai itu. Mau kita tiga. Dah bakal dia tu. Nya mayo amai berani ngelawan mengajar Tegal nama. Ya, me tadi. Pindai ke lalu nanah kan. Nang kira salah tak betul tak. Nang nemu ke ni kasih dai.
0: Nah, mai konuanya pai sunai. Aku kalah meh subo meh besko kleo. Kena hukum cigo. Mu setengah temu ke surat cinta.
2: Jadi
0: gua mau laki.
2: Pamo, pamo
0: aku. Ma, ngatur deh aku tak kau deh subo. Ya ke ke sekolah gua bajet di rei. Mau laki ni nak.
3: Ngajet dia.
0: Lain ketiga. Datang ke belayak sekadar berbuat dekat pepangan aku. Nama dia hukum sifat aku sumpah. Bisa yang menurut kalai. Ayo apa beri aku lagi. Sebab yang kamu pulai aku berumah dia. Sifat ke ini. Baru gak aku umahnya seorang kai. Udah gak terima bersku. Terima datang berumah.
2: Oh dia double baru.
0: Ya pun yang aku lu cerak kok. Ini yang kedekat berpangan lagi bersku lah. Oh lah kayak misuat. Halo hipot mengajar. Untung ya dia tahu aku dengan saya. Nanti dia mempelita apa pangan. Ajak pas sekolah. Kadah tak puas sekolah.
2: Temu laki.
0: Temu laki. Wih, pahai lah ya. Bahannya kalau baji, aku tuai ke mana ya? Tusai ya?
1: Ah, mak baji ya. Kan kau suka wai namai. Kayak pula baji datai ke dia tau menuan-menuan baji ya nanya deh. Punya ke lagu sekali meda ama saya ke meda Indo darah umur 16 tahun. Nepi apa sunai.
0: Pahai lah ya.
2: Amai kena puyo. Aruh ya. Maya paket atau kubaya sebab kawan tahu empat. Ya menang boleh nomor satu. Okey cukup baji ya.
0: Suruh aja deh. Sikit tahu lah maka masuk aku. Ya ke hari apa ke saya kenyang maya pengajar atau pulang ke cita aku. Baik suruh aja. Ya aku tadi nya cita maya ke keliat sekolah subaknya. Ya kena sebut. Ya mati dia tahu ini disiplin bersekolah subak maya belajar.
1: Apa? Aku dah nyanawai, nawai.
0: Beri ya tahu.
1: Entah dari sekolah kita belajar kedisiplin deh. Dia udah kita habis belajar sekolah. Sege nyu kurang disiplin, me kita maya punya gawak deh.
0: Oh.
1: Laba rundi yang kita nyu nadai agi nama terang ngemerak pasal disiplin deh.
2: Amai, kesuruhannya puyo namanya pelabu aku. Tujuh awam piai biji lemai tu. Bawa sekolahnya kan sege pasal apa kasainya.
1: Agama
2: tu ikut pesunai. Ya kebuah guru besar ngangau ke pindai demi ya. Bah, penaran tau saya tiga. Ternama ya wak ke bajak-bajak ya ke dia. Kuyuh, nak mumpah dulu aku ke sekolah. Nah lah kira, ngekinya lawan ke lagi. Namanya, wak ke bajak mulai kenyak dari orang surat cinta ke ne. Ayo, awak mampu dulu aku.
1: Baik, apa sunai rindu yang sudah nama itu kena pengingat maya sekolah. Baik, apa jimat mete apa sunai?
0: Aja, seruai tu nai aku kau nyapa ya? Sai, bau mupuah me, mupuah me apa sunai malam lagi. Dua nusi lagi kami ke? Dua puyuh ke nama tetap awam kita apa sekolah dia?
2: Ngau.

Ianya tadi ya program secangkir kopi ungkep kami gotok ke disediakan oleh bala peningkat kita. Jadi topik secangkir kopi kita ke itu hanya berkawal pasal sekunder. Sebenarnya tadi ya pukul 2 ada kita mulai dengan penari kami Lucia Damas Kasar dalam program pendidikan pindah aku hanya kenang ingat ke pengingat Anwar Napai. Hanya jam kita kurang 6 minit lagi ke pukul 3 lemai, jadi pukul 3 lemai itu lagi deh kita dekat terus boleh mempengaruhi kami di WFM Kucing. Ya boleh kita dalam program rentang kali hari-hari WFM Kucing. Jadi bawa ke penudi itu bala peningah kena kemujuan ke program ngelah tengah hari-hari WFM Sibu. Ya, terima kasih hanggai bala peningah ke menang mengkang boleh ngomong kami berubah hari pukul 12 itu agak jam ke dia tu. Harap kita tadi sudah terperinah mengenai program-program serta lagu kudah di Kenatai ke atau ke Badalam Awang lah tengah hari kita ikut ke Sarito hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2025. Ya, terima kasih yang mengagai bala teknikal kita Pak MCR kudah ngemujur ke program kita ke sekali itu boleh ngepala peningkat kita di Serata Menua Sarawak. Okey, untuk menangkap kita yang mulai ke Sarito Bala Peningah, mulai ngaku penari kita Nana, hari pukul 12 itu ke jam ke dia tu. Aku dekat melengkak ke kita ngasih lagu hari Ransan Reho, Kerapa Baba Samali. Kau nyamuk aku.

0: rentak ngawi hari YFM
1: 101.3 MHz. Terus memulai program.
2: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka.

Stasiun Maxwell Franklin Saraif. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Tiun Jisri Jabu Ngau

0: Bok media sosial ngau di ngabar radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Segulai sejalai gau YFM bak program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6 gau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 kali hari gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri music. Pengelandik jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal.

0: Pagi
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Legit berenang sebuah ya.
4: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
5: Aku andal mai laban sari tu kejap sik 2 kejutan.
6: Perina yo.
7: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
8: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari tu.
7: Awang.
9: Tu kenio. Kalau minta udara
7: bau. Bisa bala tu minta. Tu kenio.
10: Sama pagi meh.
11: Kau jadi kira ke duit tu voucher nya kira bisa orang bom.
12: Ke kita. Sirap lora.
0: Carta Kenyalang tahu dipeda bak Facebook YFM Iban Ninting hari 6 pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.
13: Kita udah sedia. Udah sedia ke kat menu sampah juara Carta Kenyalang minggu tu. Sama kedekat dengan biasa orang kabar. Ketawa dengan kami.
14: Alah dulu.
15: Alah dulu.
13: Lagu dengan

Pengrindu, lagu ke Dibai Alessandro. Pendengar, terima kasih ngagi kita ya kagi ketan ke api pengrindu kita mendiang ke kami ba YFM tentu ya ba awak rentak ngali hari kita ke ngali hari tu ngali hari hari satu hari tu 12 hari bulan 10 2026. Terima kasih ngagai Christina James Suntai tau kenana ya kudah bergulai ngau kita ba awak ngela tengah hari hari YFM sibu lalu nangkan ketuk peningat idal kami di Kuching ba awak rentak ngali hari tentu ya ngali hari tu kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel ke ngali hari tu nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi peningat ya tanya resipi ya udah makai kita tadi. Ok, nama lawak kita tengah hari tu tadi peningat ngarap ke semua bela udah makai tengah hari tu peningat sama bela nampung pengawak baru ke ngali hari tu peningat tentu ya bergulai ngau kami ba YFM. Ok, jadi ngarap ke berita kita manah magang ke ngali hari tu peningat lalu ngarap ke semua kerja semua

ke program khas atau ke ranau khas Peningah. Begulai ngau Stonton James ngau Monica Midi ba kenang pejalai ngau pengudah ACSJ ke 9 final serta industri muzik Iban pukul 3:30 terlegit ne. Kita ulih mada kami live ba Facebook YFM serta mega ulih mandi ke kami ba radio ngena frekuensi ke semak do kita dia. Lalu nangkan kenyap peninga pukul 5 lemai tu lagi dia kita sama bela mandi ke berita utama 5 petang ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media. Lalu pukul 5:30 dia kita dekat mandi ke tanduk program begulai ngau Mr. Thomas Tegong Laka ba tanduk program panggau cerita tuai cerita rampai ba tusun ti ke 12 ya. Bekanya meh tusun program kita ungkup ya ke ngali hari tu peninga nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi. Jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita mendiang ke kami ba YFM. Kita berperinang dulu peninga sebelum kita mendiang ke program nangkan ke tu lagi pukul 3:30 tu lagu ke di by Andrew Bonny James. Nuan ajak di hati aku tang sebenarnya tu lagu ke di by Linda. Enggai berkunci Nuan YFM rentak ngali hari.

0: Ya dengar ke
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya pekedi macam berita dan sebenar bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry. Muji.

0: Clear sebab dia semina dua tali je. Nang sikit kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
1: Okay. Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia ketak ke.
1: Yeah. Hashtag Nembia Aktif.
3: But YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
1: баруна.
0: Как?
1: WAI.

0: Ya ke udah diatur apa lama ya udah dia kami kira ngambil Siti awak Nur kami agak Siti postmortem kalau bagi berkenang ke ba final ACSJ anugerah carta siapa juara ya ke 9 ti baru aja udah ditemu diatur apa lama ya ke udah jadi ngambil ke bala peninggal kita nemu 7 kami agak postmortem tu nang ya ukai kena ngigalaya atau kenyarut kagi utai ya ke bisik jadi utai kena dipuas hati bala peningal kebagi bala peminat industri muzik kita Iban tentang awak tu nang ya diguna kami ngambil ke bala peningal semua nemu kami tu mga bisik ngambil kira semua kritikan atau ke semua jaku lalau jaku padah kita semua lalu pihak mga ngau nakak kuliah meh nyawut atanya kita berkawal dengan utai ke nak ngemas ke hati ya kita ngambil ke kita itu tadi sama nemu lalu sama ngangkat ke industri muzik kita ketujuh yang mana lagi jemah ilau jadi mak pengawak itu tadi nggak jadi ke nyerah kaku siko Nur kita itu tadi berundi atau ke berandau kita itu lapan orang ya ke bempu ke tanggung pengawak kelebih lagi mak pengawak Nur nggak ada ke final ACSJ apa lama ya ke udahnya tadi Miss mereka bidipan bisik ngaku lama ya meh ya ke Arif agi tau ke ya ke nemu agi ba senentang nama utai uliah tau ke nama utai kena uliah diputar ke kita ba final apa lama ya ke udah jadi ya selamat lebay mon
1: ya selamat lebay
0: Jadi boleh baru tahun eh
1: kedua kali
0: kedua kali jauh jadi menyikir sempat aku bapun tadi ni mon kita yang agak utai tu ukai reti ya kita tu kat nyangkal penemu orang kayak madah tadi kita betul kami salah nak tu tadi ngambil ke kita sama berundi sama ke awak ke ngambil ngatur ACSJ tu
1: mana lagi ya lalu nerang ku utai ketau utai kena tahu
0: ya amatnya lepas bisa dia utai tu tadi udah diterang ke kita hari pun nanti nyakanya nak tu nyemetak ada dengar bala orang ya ke mantai ke asen apa artinya tadi yang ngambil ke nyemeta lagi meh jadi ngau dah tu tadi ni mon
1: ya
0: oh, jadi ya akan terubah tu ngenang ke bahas tentang pemujur ACSJ Renggan ya ke 9 final apa lama tu dah dibetuang din oh, jadi kita pan bak aku malamnya Siti malamnya ke aku siku hari orang ke ngau bak tenaga kerja
1: tajapan berbelakang daripada orang
0: ya ya ke rekor kau belakang kami setiga rajis kami tidak melatih nyawa nanu pangan diri
1: kita tiga aja nih ngau tanya
0: pada kuih diri kami tiga aja nemu nama tanya di mayanya jadi baku Siti asai puas lebih banyak tembu pengawak atau tadi jadi utai ke rumah teka randau tua atau tadi ianya kena ke mayu orang pan asai ku bisa enggak muji bak pemujur final ACSJ ke 9 final tahun jadi engkau lihat komen kini kelebih lagi ketika jumpa tau ya ke edisi kali tu dibanding ke engkau 8 edisi ke sebedau
1: oh jadi tahun tu sigi pelebak kurang mana nyangka nah kita kena AI sebenarnya nya Siti hari pemansang lalu peng lebih ya ngau lain dari sebedau tu kena AI namanya kelimpah hari kena AI laban persembahan terbaiknya di baik baru lebih kita mai kita geri persembahan terbaiknya tadi urang sigi ia ke pekiatnya sigi ngau nak uliah ngambil ke buliah kita gerinya nih pamam eh di baik pulai jadinya ngasuh utangnya tadi lain dari sebedau tu tajak pun sebedau tu kalah tun kita muka persembahan terbaik tak mayanya bedau bisi atur ya bisi sekedar nyomai sentuh buah
0: lawan mainnya benchmark kita bedau tu bisi clear bedau jelas jadi nanti lah salah aku ya ke penudi sekali sudah edisi ya ke tahun tu orang ya ke menang berkategori persembahan terbaik tu yang 4 minit nah.
1: Ya 4 minit
0: lagu asal jadi mainnya
1: 2018
0: bukan 2018
1: 2018 nya SSJ kelima dibetong ke penudi ya dibetong pada iwannya tadi sebedau kita ke
0: penudi ya
1: SSJ ke-5 persembahan terbaik tang mayanya bak persembahan terbaik SSJ ke-5 nya balapan bedau laban bedau bisi Facebook live sih satu
0: ya sebenarnya dalamnya
1: ya dalamnya orang bedau berdarah dibuka
0: Oke, okay, jadi ya tadi berkenang ke tanya berlayan mimin tinggal ke tantuk lalu ngenang ke megak ya jadi mayuh orang tu tadi nanmu kumbai sekedar tu tadi deh mumbai kita show kayak kita ke malam final kena hari namanya 3 hari bulan 10 ya.
1: Oh,
0: jadi kemarin dokter berkata 3 hari bulan 10 paginya kita malamnya lu berlagu.
1: Oh,
0: jadi kami kita tu tadi terang ditemu bala semua berapa lama kamatnya bala kru yang kawan bala finalis tadi udah ketika kita ngentak rumah udah niri ke tiang petuang din.
1: Jadi kita jadi ya kediri tu nanti disebut pengelama tu nanti disebut 2 bulan tu kebenar ya panjai tang utai ke disedia ke kita itu enggak berasa 2 bulan tuan hari semi final ngagai final dalam tempoh 2 bulan amat kenan sepuah dah.
0: Nah, lepas nak sitir lagi masalah ya nanti bakal sebedau tu kita bisa jam yang kelama setahun nanti kan ke perpesian baru ke final
1: panjai mimit ke final
0: bisa dua banyak kita yang sepuah.
1: Jadi tu enggak lama sitir lagi namanya kita udah nama yo tai bakal surat menyurat dikuman semua bakal VT video untuk kesida panelis tu asuh kita ngerikut ke video sida yang ngau pernah ke bang lagu nya sekedar hari tai ke disedia ke sebedau kita itu tadi kebetuang jadi kita ke pengawak ke di betuang yang tadi andang seminggu sigi seminggu kenti jalan jaku Melayu berkampung lah
0: bakat
1: ngentak
0: ngentak ke rumah sama dia.
1: nyo namanya dia di betuang seminggu cukup lama seminggu tang asai ke nak cukup masa andur kita yang tadi nyedia ke diri lapan setiap saat ia ke dipedak kita panggaunya semua utainya mesti jampat
0: tak
1: tahu berhenti tak tahu padam tak nak mana di pedak TV jadi utainya mesti nitiah ke running order kita tanya ke bawah mesti lama bak betul seminggu
0: lapan nanti kita semua akan membalat peninggal ya bak sikup penyanyi tinggal ke persembahan tak ke show malamnya jadi pengelama kami dia ngatur ia aja kira dah makai setengah hari sikup finalis saya ngatur ya setengah hari.
1: Ni ya soundcheck ye.
0: Ya kena pada kita 5 minit per TV-nya.
1: ni ya mai penari ya ge. Ni ketusuan ya betul kena. Udah habis ya tadi okey. Nama tege pada MC nama tege baik ba pentas. Utainya mesti ditemu berapa lama awak dua orang nyimpan utainya. Dahnya penulis ke ke si
0: nyangkan
1: kinya. Berapa lama awak ndo nepuk utainya batas pentas. Utainya mesti ditemu megam berapa lama. Nya kebuah kami nang lama di betul.
0: Ambil ke contoh kenyamai ke aku tadi nyamai gini peda kita. Kita berarti ke pembuka kita ini darah Helena. Kita muda prop ya perahu sigi di baik ya. Jadi ya tu pembuka udahnya hari timpo transition darah Helena lepas pengujuan sudah main lagu tema. Darah Helena sebenarnya bisa 5 minit aja. Luar nyedia ke diri begari baru ngawapia mengangkat perahu yang ke atas. Kita uji kita berundian 5 minit. Ni penyampau darah boleh orang memuji kari ahli darah malamnya. Wow, kurang benda kari ya.
1: Nyu jadi hak nama ke nyari ke baju nyecut.
0: Hak hogan. Salah, ingkar paha. Penusah darah Helena tu. Ni apa ni start ya bergari jam 5 minit. Dah ke induk, kita nemu induk ni 5 minit berarti induk timnya bergari. Tapi belum mudah. Wah, darah bajik mai kurang kan ya. Mai netizen mutitang pengelola ya. Timing jam kita mainnya, ngau kita pun balik keluar sana, ngatur 5 minitnya, asai ke setahun.
1: Amat. Yang tadi pedak bakal kenyamain lah tuan, minit tak ada pedak kita nya berapa lama ngatur ya. Nanti 2-3 hari segi nak boleh, nak cukup.
0: Tiba kamu munyi kerja datai pagi, pertai bagi belagu malam, nadai boleh hati gagak pertai kenya.
1: Pekiat orang karaoke mi amiat pernah dah boleh ya. Namanya bakal nanti cerita kenyalang pun mesti dalam 2 hari.
0: Mbak nadai. Preparation ya. Lapan nadi tambah moga kita nemu bala finalis tu tadi. Dia nak bakal semifinal sebab semifinal kita mudah selai belagu dengan cara menis
1: one. Ya betul.
0: Arrangement music nang yang dah sedia ada. Sikit dibaik sedia di studio. Jadi kena sedap malamnya. Tentu sekali tu penguji moga ngagai bala finalis kita solo bagi sidak ya berlagu ngau combo. Jadi terang mimet ke preparation sidak yang ngau combo aspirasi RTM.
1: Okey, jadi aku muji finalis tahun tu lebih lagi SJ ke 9 tu. Laban sebedau sidak yang tadi laban nang nama dah dalam grup siapa boleh datang ke Kuching berlatih dulu ngau combo. Laban tahunnya kemarin mayo orang komplain pasal tebah combo tu ndak entunya metak ndak nitiah ke music sedaya amat jadi tahun kira ke kita yang agak penambahbaikan tahun tu ngasuh ke mana aku tak
0: jadi. Ambil hari penyelak Kusubah.
1: Penyelak Kusubah. Jadi dah berandau ngau combo, berandau ngau ketua combo, berandau ngau sidak pemusik di tu, berandau ngau finalis. Jadi sidak meri awak dur bala finalis tu tadi datai ke Kuching. Jadi lebuah melatih leban aku ngasuh ya jadi pengurus artis mayanya madah ke sapa finalis ke ulih datai tumu ke Kuching berlatih ngau combo. Leban combo ya sidak ya seminggu berlatih udah berlatih ke lagu SSJ, sudah berlatih ke lagu Bintang Kecil.
0: Mainnya sama nyelepak mainnya.
1: Ya, sama nyelepak. Udahnya berlatih ke namanya Bintang Piramli.
0: Habis SSJ itu Bintang Piramli kan
1: nangkan gitu. 3 minggu berjurut. Jadi sudah perlu berlatih semua lagu 3 programnya tadi. Nyalai bala finalis pan seminggu diberi awak siko pagi, siko lemai datai, bisik ke datai kapit, bisik datai Sibu, bisik kari Bintulu. Semua sidak yang merik sukuang magang sanggup datai namanya bertemu ngau kombo ditu berlatih berlagu sebedau program kita di Betuang.
0: Ya tambah juga kita berarti ke ba lagu tadi pantai ke ba final kemari mayam juga sekedarnya juga elemen-elemen baru
1: ba muzik sidak baru susunan muzik
0: jadi seminggu tu nanti aku kau main dah cukup
1: dah cukup ya betul.
0: Tanya meh, komitmen hari kombo pun di bawah tengah bala artis ya ke siap sekiranya main arrangement kediri, arrangement sendiri nuluang kombo ngatur ke pengawak tu tadi.
1: Lepas udah kita semifinal larinya terus merik sedak ya borang aku janji siapa yang akan bisik nusun baru music tiun lagu aku merik dudi aku madah ngagai melatih merik dudi jadi kena nak ngubah musicnya tadi tu tumu aku merik kombo ngambil ke kombo ngadu ke togenya dah lepas togenya kelama
0: lama
1: ngadu hanya ya kira ke awaknya bisik teratur mimik lah.
0: Ya. Okey, nya tadi bahas tentang kira kita tadi nyedia kediri kita nemu seminggu ngai. Bala di Betuang. Aku nyok kam si apa iru dak di Odin. Kan iru gindu kana.
1: Cuma boleh ngau ke gindu.
0: Okey, kita ngalih ngai bahas tentang kedua tu nya orang ke sponsor. Sponsorship. Jadi banyak ke sekali tu kita nemu mega ya. Mayunya siapa YB ke sponsor ni bagi tu jadi ngambil tempo nerang kemudian siapa bala sida YB kita ya ke bisi mantau tak ke bisi ngulur ke belanja alai nur kita ngatur program anugerah carta siapa juara ya ke 9 tu Amerika.
1: Okay. Oh, jentu yang beri terima kasih ya ngagai semua sponsor kita kelebih lagi bala YB nada bukai ke pemadu yang besar meri inya penaung utama kita Dato' Ahmad Douglas Ugambas Sapit Premier Sarawak Klim paharnya mega bantu bukai ke bisik diterima kita ianya ari dana mudah cara MTCP ke di ada baru yang berhormat Datuk Senadalawan pian mega bisik dibantu YB kita lubuk antu YB Roy Angau Gingkoi bisik mega mantu kita YB Kuasan Dempu ianya YB Datuk Doktor dah doktor dia tu Haji Razi Sitam Muhammad Razi Sitam tu sama dengan Datuk Omar ya ari SJ satu yang nulung nulung beri duit lalu pihak mega sikok tu jauh mimet tang ya tu laban rindu ke program music ianya YB Lida Masan aduan ketibas jadinya YB lalu company bukai mega mayuh nyon tak boleh sebut mulut tang bisik kita mendak biti ke di ayan ke dia jadi beri terima kasih hangai bala satu tadi bakal yahus ngau kinakara tiap minggu jarak kelimpah hari namanya kelimpah hari ke sponsor SSJ lalu vokal terbaik 1000 nak kinakara ke sponsor ngau sekedar namanya sekedar hari company bukai bakal Sarawak Water jadi Sarawak buat water tu kira ke company baru Aik pun berdau dipansut ke di pasaran nyala yang beri terima kasih yang mengagai nanti ingat mai air yang terutu nah. Apa namanya Okit jadi mayor ada nak cerita Okit tu kemudian
0: brand Okit itu baru kali keluar
1: brand Okit dalam dalam air dalam Siti Ari brand Sarawak Water tu kemudian ya udah dilancar ke di penyedi ke premier kita jadi kebenar ya berserimbai ngau niang bini ya ti rindu ke bungai Okit ya ke buah yang diberi nama Okit. Jadi lah nanti kita depan bilon namanya Bonio E Bonio kita akan mendak Okitnya ya banyak
0: brand kita ke ke brand ni tadi lepas aku ingat mana tengah gawai beli dan untung mai mendak kemana
1: sudah perina terima kasih. kerana saya lebat 50 katun daripada saya dah. Cukup terima kasih yang saya dah ya. Lalu sekedar kebukai ke Kone Bridal.
0: Aku lebat Siti dah aku ingat lebat Kone Bridal. Orang kengan tak kemenya.
1: Oh, lawa dia
0: tak tahu. Mengenah kedai 9 Asia je ya. 8 dan kantak kediri. Baru ke 9 tu mesti orang ngantak aku.
1: Apa ya?
0: Siap, udahnya tadi pun sentang baju. Terima kasih megak gaya Nancy Dennis.
1: Hari SSJ 7 ya. Ya sponsor kita. Ya.
0: Udahnya tadi dalam 9 SSJ itu udah baru ya ke 9 tu bisik baju ke cukup dikena aku.
1: Mana baju dia mangan keton? Bajunya dibaik Nancy Dennis pun pagi tawasnya nak.
0: Tawasnya
1: sebedau SSJ malamnya. Aku pun nak asai ke meda sida M dok kilau.
0: Aku kan bola, aku pun yang nanti bakal ada baju fit ngaku. Aku kan pernah baju kubal yang kena kulit kepen lagi. Lepas jam ya, kenapa terpenanggul bakal aku tu ikut plus size tu tadi. Aku bagi baju sponsor nang ya. Pedih enggak size bakal aku. Terima kasih yang jenis ini. Ngopi yang kena anan ingat. Terima kasih
1: enggak.
0: Agak yang aku tua.
1: Pedak pemanah. Aku rindu pedak desain baju insin. Amat cantik. Mana dah diado yang di Asiampo. Kalau siapa pergi ke BC. Aki Mu'am. Untuk ingat setia ke sponsor mereka. Dato' Zah meningat eh.
0: Amai. Kerita ya.
1: Belajar baju. Untuk kerita.
0: Kerita ya kena kena balap finalis. Tamak lagi dewan hanya. Di sponsor syarikat memandu betul. Ini tadi. Di baik Dato' Zamri Amir.
1: Ya, banyak ke gempo ya.
0: Terima kasih Dato' Makcik Lawa Dato'.
1: Banyak tadi nak sekedar hari sponsor. Cukup gagati kita bisa mengalami mampu sponsor. Lalu nak ingat begak kendor kita diau. Lepas sidak ya tu penyulas minit mada bisa sponsor berapa persen ke hari ungkos kita diau bambidan hotel.
0: Tahu sih kurang kebimbing
1: lah. Sidak kurang ya. Maka kita ke Bak Roxy di Selangaurnya. Tahunya sekedar hari sponsor. Lalu terima kasih ngagai apa namanya tau Padum Persatuan Alumni Universiti Melaya. Lepas nak sidak ya ngenak akaun sidak yang ngatur kurs imbangan muzik gau warisan main asal Iban. Jadi duit kurs tadi sama dikena SSJ.
0: Ya, terima kasih yang gaya balang ya ke cukup saya ku mantu amat ba SSJ ya ke 9. Tu lalu apa kenang kenyak mun tua umbah ke madah sponsor-sponsor jadi tentu bala kita akan mula penyampau pukul rata.
1: Oh, penyampau.
0: Ya ke dah di kena kita yang ngatur SSJ anu kata siapa juara ya ke 9 tu final ya, final ya.
1: Final ya. Nanti dah dicampur-campur dalam 300,000. Jadi aku beri terima kasih ambil dengan Dato' Amar. Seminggu sebenarnya ke betuang ke benar ya. Aku bisa bertemu dengan Dato' Amar. Tang ia ke bertemu nyukai ke Tegal CJ tang program Randau Pemansang. Lepas bisik program podcast kat ngadu podcast. Jadi bak awaknya aku berandau sempat berandau ya Dato' Amar duit tak cukup aku tang tekalannya ya terus berapa guna lagi bapa dikena kita lagi ya lalu terus nak namanya nak ngemudi satu dah.
0: Anak kakak hati.
1: Anak kakak hati. Ya terus ngemujur ke utainya. Jadi terima kasih sama Mbak Dato' Amar. Lepas dah nyukur ke CJ tu hari CJ 1 nyentuk ke ngagai dia tu. Lepas aku Dato' Amar sikit pedih kita akan ngatur rota
0: itu. Ya, ini tadi asiko hari orang kuat abah dalam nugrah cata sapa jora. Ya. Tapi nanti ada ya saya nyangka kita sudah
1: puntan ngetu. Sudah temu ya,
0: ketiga keempat nyangka kita dah puntan kita bahas dengan yang lain. Okey, jadi berkenang kenyap ke sponsor tu tadi deh. Tu kenanya di lawan dik ke lebih lagi orang yang akan pergi ke sponsor. Kami tu ni buat saya ikut belakang aja. Jadi berkenang ke sponsor tu tadi menikah deh. Nyamai tak kena begiga ke sponsor alain nung atau program ACSJ itu kan udah cata siapa juara tu kan nyebut ke 9 tu ya start area ke 1 itu ke dia tu nama nyamai kena kini nur ngiga belanja area sponsor tu tadi.
1: Tuan, nanti kita mendak nombor telefon 03 yang ketika kita selalu je nak sawat ni ya. Bebekannya saya kurang mendak nombor aku. Nyoba kawan tak pedagang ke insuran kanang. Balau by B nanti mendak mua aku tu nanti buka itu minta duit kurang pelabak aku sikit bekanya rudi yang sedang. Jadi bekanya biasa ya. Kadang mai mua malu nak nyamai. Nyak kadang-kadang aku mendak orang butuh oh nak nyamai dengan tuan pengawak tu. Duit nyukai pulai ke kita pulai ngagi program dah. Lepas kita terindu ke program tu. Amat pedih ya. Kadang-kadang balau by B nyawat. Bisik sekedak nyanyu benar nagih nyu malu kita nagih.
0: Ya.
1: Amat pedih ya. Bisik sekedak by B tu kak tuan. tang ya janji ya beketok, syarat ya beketok. Baik ngeke kuasaan aku, ku ya. Tang ti 9230-nya nama tetek kena oleh ngaturnya.
0: Ya, amat. Awalnya mencari Siti Ari utai kereta api laban sponsor tu. Nyebut giga sponsornya mai. Tang non nguliah ki hal tu tadi. Siti hal ya kemudian ya ni buah bukai dan bakal kita kapai indah itu. Di asuh sekolah ngiga dermaju kata ndah membuat kita. Ya. Baru ke 10-20. Targetnya pandu danya. Anak ngi kita ke guna ke kos ya ke cukup besar bal biar kita sponsor utai ke tu. Lalu abisik mega rundi yang hari ya bala netizen kita bahas tentang sponsor tu tadi ya. Bisik mega nyebut kalau yang tadi bisik yang nyebut anu kalau aku ngingi kak dulu neh Monica deh bahas tentang netizen kita ke nyebut tu
1: berjual tiket
0: pengawa berjual tiket
1: terang ketua agak sebenarnya tuan kan bisik nani ngana tuan
0: nggak bisik tinggal apa bisik peringat tu nyebut masuk petiket nang patut digagak ba ringkat ya ke dia tu laban nadai dalam dunia tu utai free kak diberi atau penemu hari peringat kena ada penemunya salah tentang alat dia memang nikah nyawat nama kebuah pengawak tak kata nak dia tu laban sudah disebut ke sebelah tu
1: okey jadi sebelah tu tua pengkalan nerang tang kan nerang mainnya bedau madah ke de baruah akta ni nah laban kami tu perintah besar de baruah perintah federal tau ke kerajaan persekutuan nama-nama program bukan semina program perintah besar enggak tang bagat perintah Sarawak pun sama nak oleh nyual tai tau ke ngadu program tiket bisik tiket masuk labannya nak tahu bak baruah arahan perbendaharaan AP dalam kurungan AP 91 dan seksyen 5 akta 61 pian bega anti nyemak ke kita itu tadi ngumpul duit ngena cara pikirnya tadi
0: dana awam
1: kita di dekat di hukum baru akta tata cara kewangan 1957 dalam kurungan akta 61 dan arahan perbendaharaan AP isi magang tanya tahu dikenakan tindakan tata tertib tahu ke di hukum jail
0: ya apa kadang-kadang tujuh itu mana kita akan membaca kadang-kadang nanti utanya ya salah bahasa dasar tadi nyak meh utanya kebuaya nak uliah digagah lapan bisik mega komen balap dengan tu nak madah ya salah nak madah ya salah mana penemu itu lapan ya bisik madah ke buat temu cara yang kata ni contoh Siti kan engkau nak uliah kat dia tu peninggal tu tu gagah kertas kerja anjung ngagai RTM lalu minta penemu sida awak ke bala pula program kalau bagi mereka ini mansut ke penemu lalu mutar ke matuk ngau sida ya kepatut lalu disawut mega sikup peninggal madah ke uji berdua ke cara peminat industri kelebih lagi bala netizen tu ya ngambil ke sama muka Siti tabuan terma lalu minta bala kita tu ya ke aktif yang betul ya ke kak password ke duit tu kira-kira QR macam tu
1: boleh QR
0: maka deh kita lalu ngelantik siku hari orang ya ke dipercaya numbuh ke kelab netizen lalu uliah ngumpul ke dana hari awam dur kita itu tadi ngatur program SCSJ itu jadi penemu deh mohon bersentang buah penemu tu tadi
1: ok jadi aku bisik komen bergabar Facebook orangnya aku madah nanti kami bakal ok bisik QR contohlah QR aku bank aku ke tahu kengena QR Club RTM Kucing kebenar ndak boleh utanya segi ndak boleh labannya nitiah ke disebut ba akta ke disebut apa tadi jadi aku bisa madah nanti cuma ke kita kak ku aku gagak Siti NGO tau ke Gerempuang
0: ya ke daftar ya
1: Gerempuang diri mesti Gerempuangnya berdaftar under ROS bisa ada pendaftaran lalu muka account bak accountnya tadi ya ukai semina untuk SSJ aja lah kan bisa untuk program bukai maka boleh dikena kita tang, nanti kita kak muka atau kena caranya lalu danya kita oleh namanya ngumpul hari orang tika, berminat tadi
0: dan awam
1: dan awam hari persatuannya tadi lah kita melantik siapa presiden bagaimana biasa ROS saya bisa tanya dah bisa atur empu tang kebenar ya ya bisa baga atur tun laban ti nyemak ke persatuannya tadi yang ngagak satu bisi persatuan bisi bank yang pu account persatuan pu ia ngadu ke QR code khas untuk QR code yang pu persatuan lah mada okey kami kat ngumpul derma untuk program mantuk sedar RTM untuk SSJ kebenaran ia bisi salah di baru akta pungutan derma rumah ke rumah dan jalan tahun 1947 ia sebenarnya kebenaran dah boleh tang ia boleh digagak nyemak ke sidak bisi permit
0: Permit. Ini ke prosedur ya lah.
1: Permit. Permit ya, ianya nulis surat, boleh surat permit kutipan derma rasmi dari polis PDRM atau ke pihak berkuasa negeri. Pihak berkuasa negeri kita dari kita yang putuk namanya nanti yang ngumpul di Kuching ke selalu hari anda namanya PIP perbendaharaan
0: MPP.
1: MPP kenalah. Ya, tapi tu saya cuba PDRM lah hari polis, lapor polis tu ya seluruh Sarawak eh. Uliah hari polis kebuah yang agak berketuk laban tu dekat di siasat Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Laban harinya ya ti nubuh ke
0: accountability yang mesti ke pedah.
1: Nama kebuah orang agak berketuk takut ke yang nyual nama SSJ ngumpul duit ko ya kat nulung SSJ tan duitnya dak datang bagi kita.
0: Duitnya
1: semina stuck ba namanya account orangnya aja sida akan jadi komiti namanya exco member nya tekengai ROS ukai ukai sida yang ngai kita mantuk utanya mantuk ngai tang hari segi tata cara ROS kebenarnya uliah tang panjai prosedur
0: ya lepas Siti deh munyi aku deh pengawal kita berkumpul ke duit tu yang nang sensitif
1: ya betul
0: Siti kita mesti betul-betul mesti orang kuliah di karab
1: ya.
0: Telus by account ngau jadi ukai mana kami ngai ngono caranya tang ngujuang ke seberapa tukul ningan pala terimpu mana kita ingin caranya dulu ukai mana caranya nak tahu dikenal uli tang tentu ke orang tu ke gerempuang ya kekak megai kuasa tu lah ya kekak ngatur tu lah betul-betul telus ngau duit
1: ya,
0: ya kekak guna kami telus ngai ke lagi bank in 10 pansuat 5 5 lagi kini 7 nya selalu jadi nya ba isu-isu nama orang ke ketinya batu ngumpul derma rek ya. Fundraising semua
1: tak kena mayo isu
0: mayo kalau mayo kes kenya nama kami kita selaku
1: mayo
0: dah ngumpul data ya jumlah tu penyampau ya sekali break goreng nak data dia yang disiko nu dua siko siko nu dua siko utainya ngai kita kira anak ngencacat ke akhirnya buat program tu ke aktiviti kita iban bak pengawak ya ke nyangka oleh ngamah ke nama terimpu
1: ya. Atang yang bisnis secara aku buji medak kita impu pekeliling nanti nyemak ke persatuan nyampu ia bisnis duit impu contoh bakal padom contoh aku beri contoh
0: bakal contoh.
1: Padom ia nak ngumpul hari orang tak padom bisnis RM50,000 dalamnya dalam account ya duit sudah impu so ia oleh meri hari persatuan ya ngagai kita makanya oleh ia nak ngumpul hari orang
0: ya, ya,
1: ya. Oleh tang yang bisnis-bisnis perjanjian penerimaan kita yang terima duit sedaya eh? Mesti bisik prosedur lah maka kita akan terima duit dari sponsor-sponsor ke bukainya jadi laban kita itu dipegai ukai bakal TV3 ukai bakal namanya radio swasta nyak kebuah utai nyak pedis okay, nyak tadi ngambil ke bala terang lah kawal ke utai nyak
0: tentang kami ke mana nak uli ya digagak tentang nyemunyi pulai tentang carang tadi mesti betul mesti telus ngau kami sikit nak terlibat utai nyak nak terlibat secara langsung kami itu tadi deh jadi kita tahu ngumpul nyalabakan bisik bala kita itu sayau ke industri sayau ke dunia pemerintahan tentang tentu ke caranya diatur betul lalu maya ngaturnya ya ukai mai ngambil masa setahun ingat ya kukuk
1: ya aman jadi nanti jemak kesidak beda terang tuan mana sidak yang pu Google dia tanya macam GPT bisa indah bertanya deh berkawal ngau atur ke disebut aku tadi
0: jadi tuan lengkap ke cerita pasal sponsor atau ke dananya tadi aman tuan nguyang agak sitik mega isu yang kebisi di pantai ke peninggal jadi bak final tu tadi bisi hanya buat berkawal ngau prize ba event tu tadi jadi ya ke bisik di pedak aku di tu komen dari pada netizen tu yang mudah ke event tu tadi nang ya udah bernama udah gah pentas siapan grand publicity nang ya amazing tu ya tadi tentang anang nyentuh ke kita itu tadi meri pengagah atau nilai ngagai artis tu kelalu mir hanya apa yang pun tajuk pesaingnya lepas bisik disimpul kia mungkin dalam ACSJ malam anugerah tu patut ya jadi setiap perform no ngangkat ngopi yang meri pengagah hati kita ngagai pala artis iban ukai semina nuar ngiga pengrami aja sebenarnya ukai semina mutang-mutang ngagak pengrami ngambil ke contoh tu yang bercontoh ke bah peraya sekali timak mari sidak ya keboleh persembahan terbaik RM500 aja. Nanti siku artis bakal mawat ngambil ke contoh datang ngau 5 ikut penari berapa kos di kena sedang agak riasel hari-hari ngopem gak transportation makan ngirup semuanya 500 tu nak cukupnya kuya. Jadi ya ke masuk final tu okay datai puang sekenanya kuya. Mesti sedang tu datai tariknya bubuai kejam berkena ke kreativiti energi sedang yang ngopem gak maruah seni sedang di petang sedang mainnya. Jadi nanti uliah teh tu tadi anda pedak belawa kurbuang aja. Pihak aku ya. Jadi bukan erti tadi dah gagal ke ke usaha maju tang tu tadi akhirnya beri teguran mimet meh ngambil ke SSC itu maja ngerembai lagi. Lalu siko lagi beri buah penemu bahas tentang prize tu nanti uliah ngaduit tu tadi ya kan boleh sedap menang tadi tiki kagi laban nanti ni cek ke prize masta duit asai kia ba juara tau datai tau beri 20 ribu meh anak 10 ribu aja nombor 2 tau beri 15 ribu ketiga 10 ribu lalu sagu hati 2-3 ribu siku ah tulis sawat lagi jadi yang ngagai bala company kebesar-besar Sarawak lebih lagi company Bansa Daya anak berlampung hati nanti ke sponsor SCSC Dudi Ari Ila kasih ke bak artis kita jadi tinggal ga persediaan kita mangai beribu sekadarnya kak ngau event tu tadi tu kak menjayakan final tu tadi anangan aku Kanada kami ni mak jaku tu lalu sikut mega tu hari community tu dah kemudian hari miri community semua dah ke ngagai jatuh kuasa perusahaan SCSJ Iban next year boleh kita giga sponsor yang ke Mayawagi nak ngira orang bisnes lapan sida hari raya besapan mayu lalu met mai hadiah ti uliah bak prize ke tahun tu semina sebana aja ya. Jadi bak mirik mitel dan sebut tu bak tentang sponsor tadi deh. Laban munyi ku tadi mun nyaut nge mirik mitel tu. Mengira sponsor tu munyi kerana bakal kita kemudian nombor 03.
1: Ya tadi ya. Orang suran lupa ngai ku nyaut
0: ngai. Usah nutup baru ini bukan minta duit kurang. Jadi pengawal gas sponsor tu ngau nak kuliah mai. Bala sida kemnika tu begiga ke sebesar tanya sama sponsor tu bakal kita ke nyual insuran kita nemu meh nyual insuran tu bakal ni
1: maksud tiga segini ada sawat
0: Okey jadi itu bukan ke tambah deh mun
1: okey jadi berkawal dengan prayas tu tadi tu ayuh kurang tu nak nemu kebenar ya semua finalis semi finalis pun sama final atau semi final nang hari subak tu nur diau sigi di sedia ke kita pia mega tahun tu aku nguji narit leban ku beda maya final tahun ni kemarin pedih gigak sidak ya udah namanya sound check abiga aku makai kita nemu di pasar sepawah tu jauh mimet hari dewannya deh jadi tahun tu berundiam ku dini kuliah narit duit tu tadi nasib duit bisi duit MTCP nya tarik ku pia ngambil ke tengah hari sidak yang nak mindah jadi ke makan nyukai finalis saja nanti siapa ke bisik engkau mayanya lah komposer tidak ke bisik datai bekas adime penikim mana sama bergolengok kita nang bergolengok kita makan engkau sekedar hari ya ke choir apa nama
0: musik
1: latar bekas tidak penanyi re-listen sikit sama makan magang ni
0: sikit
1: ke bisiknya sama berkunci dia magang lah pemakai yang tanya sikit disedia ke kami
0: jadi disebut yang ngemas kati nak nyanyi oleh oleh ke ngemas kati semua tang ngau nak kau oleh nyedia ke ukup semua
1: amanya pemakai lalu pia mega kita nak tahu Mumbai sedaknya pulai ngau jari ke Puang laban semua finalis solo ndang bisi 2000 siko bakal sedak ke belagunya lah ngau Beraban 5,000 Siti Raban kira ke price tadi bonus ya nya ya ke aku kebenar ya nanti duit lebih harinya sigi aku kak nikik ke ya ukai price kan tiki ke aku laban ti price nanti kita nikik tahun tu tahun nyelak kan nikik baru ini ke tahun nyelak kita nanti boleh duit dah ya ke kak tiki ke aku tahun tu tadi ianya duit penyertaan sedaya bayaran penyertaan aku sigi dah dalam kertas kerja aku 2005 apa-apa aku nguji tang meda duit dah cukup pasal turun tahun ke baru 2000 kebenar ya kak mbak maka metu nikik tangkat niku ngau ya aja duit ke bisik nak kak kuliah
0: tambah megaba tahun tu tadi bisik nguji ke kak nambah kategori baru
1: ya kategori baru bisik dua itik kategori ke nadai tahunnya kemarin persembahan terbaik bisik 1000 udahnya lagu popular atau ke pemaduk di kerindok tadi bisik nambah megak 1000 ya ngujuang nyu tarik kia nyu tadi
0: lalu kia mega bisik mega bakal ketemu yang hidup ke baru sembahan terbaik ya, bah kategori ya kedah bisi. Tadi nang ya terima kasih yang gaya teguh tentangnya. nak kat kuliah gak? Jadi apa duit yang kebisik tanya leban kosnya 300 ribunya dia pernah pesai entah bunyi komunika boleh kebayar hotel boleh kebayar makai dan yang akhirnya
1: namanya yang pun lighting semuanya lighting
0: sewaan
1: headline PA system monitor LED
0: bunga api kebelah tengah meletup malamnya
1: semuanya semuanya 100 ribu 100 ribu semua total lah.
0: Leban kos tu kan sebenarnya belagu lalu mereka belagu je cekal dikenaknya pan dibayar magang okay jadi itu berarti ke ya ke tiga atau tadi hanya tu tadi tu ada nyebut prayers teh lalu tu jadi perambu yang kanya ba jemaah ila mereka kita akan uji upgrade lagi ba prayers ke diterima yang kanya tadi ngopi mega tidak kia ke masuk final tu pan bisa dibayar kita yang kan bisa kini perambu kan iki kanya
1: Okay, jadi nanti kita benda 10 tahun lah amat aku pun setuju kau saya datang 10 tahun kau dah 9 tahun lah 2017 keterubah ya prayers hari 5,000 nikit lagi 10,000
0: kira benda bal
1: 9 tahun tu udah amat disebutnya lama kebenarnya udah harga barang penyudikit semua nah nyonya ada nilai ban ada ada nama 10,000 nah dan tu besar nanti daripada kita dia tu dah atang nanti nyemak ke kita boleh sponsor untuk hari perintah menua Sarawak tahu nyilak ke bisik bisik suku yang sigi dekat di tiket lawan kita ada bintang kecil bintang peramli sidak juga penanyi patut ia tuk besai gi datang nyak mata
0: kau kita jadi nyebut kita mas ya lawan kuas kita ngadunya sebenarnya nakanya aku bisik tertarik aku tiga bisik sti komen tu nya kade anda terlepas pandangan ba kembali aku sih meda komen dari siko netizen tu kak meda betul ndak ka meda salah ndak ke komennya begitu nanti nyema SSC itu dia mesti duit aduh dia nak ada duit nak ada emeh anak kalau masal dari ngadu komen ya jadi ya bisa betul bisa ndak ke lepas kebuah kemadah kenyak demon lepas sebab mama buka gawai jadi uka dia ingin tu gawai tadi bisa duit ingin tu dia nanti nak ada duit nanti jadi nama arti gawai itu dalam hidup kita lepas kita nyari bisa duit ingin tu bisa duit nak ada bekenyak megak pakai SSC nanti nak digagak nuan tiap-tiap tahun ketika kita akan nikik ke prestige lagi bab penganjurannya pan udah fail api aku tu
1: laban kita itu kira nanti kemada nanti kita benda program program SSJ itu tadi kira ke semadi katik nak nyuka semadi semadi punya kepada aku jengap
0: jengap
1: bak kita kebenarnya ada yang tu penanggul bisa kan ada lebang kita okay penanyi lah
0: betul
1: tambah sidak artis tu tadi Siti Agi ya uliah dia gagak kita 3 tahun 2 tahun sekali sebenarnya tu pun makanya maya covid tang lebuh dik ngagak mayuh dalam 3 tahun yang ngumpul penanyinya mayuh mana-mana nyo tak uliah dia baik deh Siti gil lagunya nyo bare.
0: Ya ya ya. Impact nya ba industri itu nya lah ya nyo bunyi.
1: Ya me enggak udah ka uli ya kemarin nanti kami tu bala kami tu nyo nyo lelak gil beda dan no orang dah pula lelak nyo bisik bisik maya tenggai mana gak lagi kan nama laban dia dah lelak nyo manjuang nganyo mau malu bertemu minta duit udahnya lelak seminggu dia ngadu pengawak dah cukup tindu udahnya beda ke komen jahit tadi nyo berunding asal kan gaya gini agak maya meeting kadang-kadang bisik orang nak paham ngano kadang nggak mua malu dan ngano orang eh yang asal kan gaya bah kita itu benar nade kesan kita itu tuan kita agak kadang agak kita gini bisik gaji tiap bulan
0: tenunda lah bahan bah tu penemu pribadi kau deh anak kan kemana aku buka yang ambil kecontoh deh aku nang agak nyepan aku kerja pagi pergilah
1: betul
0: nang agak ngagak nyepan agi aku kerja pagi pergilah
1: aku nang agak agi aku pengurus wahai nanti berubah nanti nurun pangkat
0: entah ngomongnya kok kita lepas kita itu Siti saya aku utai aku dah bisik lepas numbuh ke sebab kayak nyamai nyau nyabak sekedarnya tadi petiki kenyap gigak belanja
1: nung
0: jadi kap madam kenyap tadi munyi kemulat maka nyamai ribu aja entah pulai baru dia numbuh kenyap sobat tujuh kita numbuhnya sobat boleh punya saya wah lepas kita pengorbanan balas kita siku-siku kadunya sobat
1: dah ya ke tadi aku lebih ninga randau kita ngau Jisli Jabu ya kemadah hari dua bapak ribu ya orang kemadah lagu Risa aku ya udah semifinal temu niki 100,000 hari orang kena ngelala ukai sebenar lagu Risa lah tanah bernyang nya mam ni ko ya. Nanti nadai SSJ nadai nadai dikelola orang. Jadi kita dah da tok sitik ari mujur me SSJ tu tadi dah mai sida dikelola orang nya tadi nyo saya ke dia mendak ti ketu kenyanya berundi yang baru kasih ke bala sida artis tajak pernah kadang-kadang bisi artisnya tadi bisi ke ngano kita ya
0: oke jadi ya tu atau agi pesenang players tu tadi mon so komen hari ya netizen kita siko ti mana ke ACH itu anugerah musik iban ya ke nakak ke dia tahu ya nya berprestis di Sarawak ya ke dia tahu ke aku tadi seminar ba di si ke 9 tu ti lebuh dah tu nang ya dah patut bisi trofi khas ya ke custom made anang tuju ya kena kita ngagak branding ke diri ACSC tu. Anang kira paduk lagi mah kita ngena trofi ya ke standard temu kira dah ready made dibeli hari kedai laban bisnis kedainya minta ampun nyebut tu kena baka trofi ya lomba sekolah. Artis udah berbendar batas pentas beri mah trofi eksklusif ke jadi kebanggaan sidak ya sumur hidup. Oh.
1: Baka trofi dama ko ya. Bakal dama tu bisi trofi baka terbaik nah. Jadi aku kala nanya trofi damanya berapa ribu sih? Ini ingatku. jadi aku kala nanya, bahkan nanti, lalu aku kala nanya kedai itu ready made trofi
0: gagak
1: kedai gagak. Tang di Kuching itu ia nadai gagak kristal tau ke bakal kedama ketika
0: oh ya kena plate besi ya,
1: besinya aluminiumnya
0: aluminiumnya plate custom pun
1: nadai itu ia ke bisik itu ianya ngena akalik jadi akalik tu ngambil kita nemu getah
0: ya kok kah pemberian dia datang ke majlis
1: ya,
0: pemimpin majlis sama rakyat
1: ya getah puluh harga ya bapak 20-30 bagainya. Ya boleh lah dengar kak nitiah ke
0: design ke tempo.
1: Custom ke tempo dah. Tahu ke logo SSJ dah boleh ya. Tapi nyak tangnya getah. Yang ada di gagak itu. Udah nyak aku kalau nanya ke KL bisik kendak. Jadi bakal bisik sekedar tadi di KL nak diet perlu ia mesti order nyari China. Impuh tadi panjai. Ya panjai masa. Jadi kita mbak bunyi kepada kaku hari semi panel ke final 2 bulan. Di baru nemu siapa ke masuk finalnya tadi engkah nama sidak bak logo ni bisi hari dengan tur ya Siti Siti agi ungkus ya besar tang tajap ya ia ke kristal tu tadi engkah kita medak bisik ke di price tu tadi nak kumbai kita nak murah kristalnya kristalnya ukai di tu kristalnya di order kami hari KL KL nganjo kita aku pemilih aku kak berketuk-ketuk kristal ke bakal tahun tu tadi ia ke semi final pun siku-siku-sikunya nah? Final pun siku-sikunya yang pun harga 200 lebih sitik ia ke kategori-kategorinya bisik ke harga 400 lebih amar ya leban dia berat komposisi yang pun tanya berat ukai-ukai murah lah nanti aku kang agak namanya ke kena lama ditoknya boleh tang harga ya puluh ringgit sampai mati orang nyimpannya bak kaca berundian kia agak kita ya
0: lama nggak sih ti nada ya nada bola merati kita itu teringgai kaya custom kena sih tujuh tentang si ti penanggul ngambil kenyamanan kita itu nemu magalimon si ti bak jam Siti megak bak budget lepas nanti ngegak SCSJ itu nanti kita sikit dapat si budget selka tahun tu nanti penanggul dia kan agaknya tahun barunya penanggul ya kedi tapi bala ke ngatu cik seperti puan menikah beda menikah kita tu
1: pagi
0: lepas duitnya tadi maya show baru datang
1: ya.
0: jadi bukan dia beli utai buat Cina naik mana nanti laki ku ngira mereka kasih aku ngambil dulu beras tu tukai ila laki ku ngira mereka kasih aku maya ya enggak bakanya ngatur kenya
1: semua deposit maka
0: ya.
1: Nanti bisa lalu nanti salah nanti bakal selalu tahun tu nak lebih baik kita ngeh tahunnya lah boleh kita ngudah baru ya ke ngena namanya bakal ngena
0: custom pun, custom kita pun
1: tentangnya segi mar lah Siti agi ke kita ndak berarti ke ya kelumur 1, 2, 3 bisa 6 itik semua trofi laban mayu namanya pekiat bakal tau bakal kita mendak AJL anugerah juara lagu nadai kalah kita mendak trofi duit laban nanti ni tiap ke trofinya Siti aja diberi ngagai penengkebang lagu atang laban kita itu tadi nemu ngambil ke mesin pengingat bak penanyinya aku ngagak dua sikuk disimpan penanyi sikuk disimpan penengkebang lagu jadinya tadi ke lain dari urang bukai trofi kita itu tuan pemayuh ya pem ndak sebakal kurang bukai mayu-mayu trofi pelepak aku SSJ jabisi nama finalist nama semi finalist bak trofi jadi nyak penglebih yari urang bukai lah
0: Tang kita bersampai ga ngarap kita tu ulih diatur jemaah hilah. Lebihnya kan yang kita nyoda

0: Tahu saya ku hari satu agi terus agi kerja betul. Pemberdayaan kita dengan jauh jenah. Oh. Dua pemberdayaan mimpi tiga jadi tu nyok sembilan. Nanti tu mesti nyamai asai. Okey, nanti ada asai lagi. Nanti baku dah.
1: Nyok terlebak.
0: Nyok terlebak. Lepas tu tadi dini dini aja pekiat. Ukai mana ACSJ.
1: Okey, Kumang pun orang dah puati.
0: Okey, Kumang ni buah Belanda Amerika. Apa indah pun dah puati. Nanya nanya. No matang. Tu ukai kita itu demi kita yang ambil satu positif dan uji nerang ke agi bah nama tu kriteria yang kebisi dikena kita malamnya terlebih agi nur kita milih juara lalu tu berkenan ke bah komen bala kita tentang artis tu tadi bapa flash Facebook kalau yang tadi
1: thread kebisi pada aku komen
0: jadi ya kebisi sempat dipedak di tu yang mereka tu ngenang ke bah anu kalau ni tu tadi
1: juri ke bangsa orang
0: tu kenang ke juri kita jadi kita flashback baru juri kita ke malamnya ketua juri kita bisi Dr. Azmi sebut jadi Dr. Azmi tahu asai ku
1: malam penanyi istan bedanya nyak juri malam tu
0: aku teringat maya red carpet maya red carpet
1: bincang rusia
0: aku lepas kemudian artis tak apa rias Dotas me ada dalam list.
1: Ada dalam list saya tahu.
0: Sekali tu pun aku tercegat berdiri muanya. Aku nak nemu nama tu ada dalam list tiba. Jadi aku nak terpeda kalau aku lala Dotas me deh. Aku nak mendak queue terberi Matthew me nya. Anangnya buat ya juri. Lepas aku confident. Nama aku pada kata lepas kamu dah juri. Tok meh nanti kita kat nemu juri kita ke malam tu Dotas me. Paling aku tisi anang mendak jadi hotel dah sebuah.
1: Udah nyekan kan kau bawa tu udah.
0: Entah jam aku tadi nyer siti hari tel live. Bukan kata record oleh putuang kau. Entah aku tadi start aku nyebut Dr. Azmi ya. Pada aku komen Facebook live, komen TikTok live, komen kita pun YouTube live. Pop terus balik. Top Azmi. Retin tadi kita pandang lalaya. Udah nemu ya siapa. Jadi dia tahu ya jadi tanda tanya malamnya. Ketip penilaian ya, lawan orang selalu muda ya menilai industri musik mainstream kita ya, ada melaya. Jadi balap peninggal kita malamnya pada aku, kesidaknya bakal kak jadi tanda tanya ketip sidak ia menilai ke bak industri musik kita ban Amerika. Lawan pulai ke juri ke bukan pernah nyebut kita mega kita bisi yen hari RTM ditempu ngopi mega Safri ngopi mega kita bisi Datin Senori Talinang menya ngopi mega anda mudah nadi si juri ban kita mega bisi Wesley Belajar dua juri ban ngau kita datang dia tu bahas tentang tu Dr. Azmi keti tau boleh ya
1: bisa komen yang tadi tuan komen
0: jadi,
1: dia ke orang ke pasal namanya bangsa yang tadi atau aku nyebut ini keti aku boleh dulu
0: coba berdua dulu lagi macam komen balap ni
1: kebenar ya kan tahun tu kita sigi bisa Datuk Muzani nanti boleh sigi ke ngembik orang RTM ku Datuk Muzani tang bayarnya Datuk Muzani leban dia ke orang diraja anda boleh datang leban program yang bisa program diraja Selangor ke Royal Selangor ke nanti tak salah aku jadi berunding siapa kena baik kami dua itu aku leban ku selalu nanya ya iya aku tu nada kalau orang bagi ga udahnya sampai aku google siapa kalau jadi ketua juri AGL kali ke pansut nama aku kalau saya kalau benda itu ceko pada aku yang ku
0: profile
1: lah pada aku ya UUM ku aku udahnya tadi lalu aku nanya laban ke subak sekolah belajar ba UUM jadi nanya siko ari lecturer ko den lecturer ko tu sebenar tu ia seminar tutor sebenar dia lecturer kita iban tu tentang udah
0: lama dia punya
1: selam dia jadi kurang den jadi nanya ya ko uleh minta nombor Dr. Azmir ka ko aku lalu beri ya udahnya benar aku nusun ayat tuan laban kita nemu Dr. Azmir kita beratin ya orang sanggup mayar meri ya 200 ribu ngagak setiap lagu udahnya SPRM ngasuh yang ngagak lagu 50 ribu aku kena aku kamadah ya tuh ya duit ke bisa malu tu no tapi nguji jalan nguji nanti nyemak kaya lagi madah nak uleh apa semua tau kenikik kerga lagi kira kenyurut diri ku aku abah nyajak duit ke bisa benar ngatur dah nyatari nguji ku mesej mana sekali kan ada betang gua itu lalu madah okay Monica ketuk tutuk udahnya tadi udah tuila aku merik nuang ngagai siko LO lah aku apa semua ya akan ngatur nyamai mat berurusan ngau Dr. Azmir tu cukup nyamai aku segi

0: enggak. Nana itu kada bayar banyak tuh kok.
1: Nana belum mana?
0: Nana belum man. Ya terima dah okey, tak ada masalah kok ya.
1: Tahu. Tangan nana kejari. Amat kita tu mai Dota Azmi. Nama tersuah daripada kita baru TTV bagi tang. Agi buka komen dari bala netizen kita. Kita tu ngena komen tu deh. Bisa nyebut komponen muzik Sarawak udah mai wah. Uji setiap komposer bak komponi diambilnya di juri. Komen satu. Komen dua. Nanti Melayu hari Melaya bertanding berlagu. Nada yang guna juri atau ke hakim kita iban. Renung-renungkan lah. Dan yang bisik gak yang akan nyebut. Dito aku masuk ke penemu mimin. ACSJ 2027. Ana ngena juri orang luar. Lebih lagi bangsa Melayu. Ia nada yang merti bak jaku iban. Kita iban hari menua Sarawak mayuh landia serta pandai. Okey. Nyarinya tadi sekedar hari komen yang ke berkenang ke banyak. Lalu pihak mereka bisik mengadanya. Nemu jaku iban.
0: Ya, nemu juga iban. Bisa ku macam, bisa ku menda. Okay, jadi Mayu, udah kalau dipadah megasa mendau tu, udah SSJ tu namanya tadi yang pun price di tiket ke 10,000, 8,000 ke 5,000. Kebenarnya ia nada lagi bakal SSJ keterubah ya.
1: Ya, dia ada format ada berubah.
0: Ya, ya maya meeting mainnya engkau pengarah semua kita merik standard SSJ tu sebagai engkau AGL. Jadi dahnya kriteria pemerkahan yang bertukar ngagai ya kejuaranya lagu. Nya kebuah kita berguna ke orang bakal sedar Dr. Azmir. Laban Dr. Azmir pun 7 kali udah jadi ketua juri ba anugerah juara lagu di TV3. Nanti kita iban setakat tu bedo bisi kekalak jadi juri diambil sedar AGL. Laban ti nyebut bakal lagu tu tadi kita iban amai bisi oleh maca togenya atang kak standard betul-betul bakal sedar Dr. Azmi bakal sedar Dr. Muzani tu kita iban bedo bisi. Dudi lah ada kita nak mungkam mak bisi lah tang dakat dia tu bedau.
1: Laban tambah muka bunyi kan disebut tu muka. Nanti kita kak ngemaju ke kota itu. Kita mesti ya nitiah orang ke dulu agi singkang ali kita. Jadi nadai guna, nadai salah gak kita itu tadi kira minta tunjuk ajar sida ya. Belajar ke balai bolaman. Bala memang bala nak paham. SSJ kita mendah kita melih lagu. Okey. Nanti kamu dah ke juara belagu malamnya. Nombor satu ya winil buat kita kena mu. Lepas ya belagu ya mana? Lepas tiga belagu semata-mata kan?
0: Betul. Ya
1: pukit belagu. Juara ya malamnya winil Albert. Nanti kita mendah leka lagu, kita coba lirik-lirik mana. Juara ya nang ya dapat si Jones Junior Man menang malamnya. Jadi nanti kita kamu dah juara, kamu dah sapa Rami, Mawat menang malamnya.
0: Nanti nitiah ke namanya ke populariti.
1: Namanya nitiah ke standard ya ke ditemu peningkat kita. Entah mbak komposisi juara lagu tu, markah persembahan diambil semua tu. Markah vokal yang diambil, markah lagu, tusun lagu, lirik lagu dini patut, labuah dini patut dia tanya diambil maganya me ngujung ke Arisa menang. Nanti bala ke beda paham. Ya okey ba semina bala ka aja. Lepas nanti sebut sebut bala ka lagu tu aja. Sigi Jonas Junior mana menang malamnya.
0: Lepas nama baga situ tu ingat subah kita hari SJ satu guys SJ berapa ketua juri ya kita ditumpu naik dan kita mainnya nama aku merah luar oh nyak kaban ya lepas yang lala artis sigi salah ngena
1: aman minggu kemarin aku si meda ayah bugulah yang banyak masterpiece menang yang ngiruk sama masterpiece
0: jadi sigi sesama artis berkeni dah
1: ngiruk kuping mati ketil ya bakal tiap tanya nah boleh dia nagang di juri ini tak bugulah yang ngurang tu
0: aman nama tu ni bakal dah boleh bugulah yang ngurang
1: ya punanya isu lokal kadang lebar banyak di main lokal isunya menjadi kami ke contoh deh bakal dia tu kita nemu siku hari komposer yang ke terbangkar yang ambal lah kita tu ngambil ketua juri sekali temu menang lagu hari PBP pengapun lagu itu menang ketina yang asalnya menang kuah lebihnya company ya isunya dah keluar di maharat
0: ila sikit mesti bisa orang nak puas hati mana kita ngambil orang luar indah kita nanti main bol bukan main bol referee orang luar betul
1: ah benar jarang Sarawak main dengan referee di Sarawak tumpuh. Okey, jadi yang terlibat tentang referee, juri. Lalu kedua tu, tu kata moral betul. Bisa kan jemput skema permakahan tu ke Mak Aribala Hakim main final tu.
0: Nyamai gak aku mantai ke sekali nonton. Jadi nanti kita bak semifinal larinya aku dah bisik ngayan ke bekan ni namanya lah markah diberi. Jadi ngambil kisah dan nemu tu markah diberi bak semifinal larinya lah. Kesana beda. Bak semifinal larinya melodi ngak komposisi 30, susunan muzik 30, vokal 30, penghayatan persembahan 10. Totalnya penyampau semua 100%. Jadi tu semifinal larinya ke kira kelebih semua di pedak lah. Semua di pedak lalu boleh markah. Jadi tok ke semi final
1: lah. Ya, apa sesi dikira bahasa ya, final.
0: Jadi final lain. Laban final tu yang bisa kita geri. Jadi bak final ngambil ke kita nemu tok diberi aku ngagai juri. Bisa semua juri belakang yang leka lagu sedak ya. Jadi semua juri bisa diberi aku tok putuang lah. Jadi tok diberi sedak ngagai aku lalu tok disimpan sedak ya.
1: Dua salinan.
0: Ya, jadi ke di pedak kita di tok ianya melodi ngau komposisi susunan music. 100% mereka.
1: Dau.
0: Kedua vokal. Ketiga persembahan. Pecahnya nadi bercampur.
1: Nadi bercampur.
0: Nadi bercampur.
1: Ya, ya mesti ketika di vokal terbaik, ya, persembahan terbaik. Ya. Kau.
0: Jadi orang kelam dia bab melodi, komposisi, orang kelam dia tuh pendiang segede mau bakal kita itu. Oh. Mana lagunya lu mana tuh?
1: Lu mana? Cadang mau betul di salah ya.
0: Susunan music bekeni kira ke sidak ke pakar tuh nemu kelebih lagi tiga ikut dalamnya tadi dah ke bangsa bukanya tadi. Jadi udah sidak yang ngadu ke tau di aku madah tuh simpanan sidak yang ke dalam tuh. Udahnya baru sidak mereknya aku, perik sidak lagi aku. Aku dekat mecah ke tetuk lagi tiga. Jadi tau namanya persembahan terbaik yang kemawat menang tu dah. Persembahan terbaik untuk 12 finalis 5 juri. Di total aku di tu magang dicampur aku di tu magang. Udahnya kok yang tadi vokal terbaik. Bekerja magang vokal terbaik Siti kertas 12 finalis 5 juri. So ya kemenang Winnie Albert. Jadi kepada besar Winnie Albert lah dalam tu. Udahnya baru ya ke lomo 1, lomo 2, lomo 3 kediri.
1: Keseluruhan ya. Semua expectnya diambil magang.
0: Juara lagu. Ya kategori vokal ngau persembahan yang ada campur. Tau ya lebih ngagai komposisi lagu, music, susunan music.
1: Jadi patut nyerawah di itu urang nyerawah betul lah sawahnya.
0: Utai ke toge-toge nya ke nyanyara nyasiranya jangan mau. Jadi tau meh ke pemutus juara. 2 gau 3. Ngambil ke kita nemu lah. Ya tu kediri nada sabaka. Nada sabaka tu
1: tadi. Jadinya meko tata ya ba isu yan mu jaku iban yan mu ya. Pokoknya tadi nu lagu Korea nak mun mun tadi sebut banyak ku Korea tadi tentang susun ba lagunya nya ke dikira orang. Lah berarti kita ngira ke ba ya tinggal ke nemu mun yang jaku iban tu. Menyebut aku Jonas segera nomor 1. Pihak mega nanti banyak orang tadi segera ini Albert nomor 1.
0: Lalu pihak mega nanti kita akan mendana atau pengiraan juri panel ketua juri ngagai 2-3 kepakaran yang lebih kepada music vokal lalu juri 4-5 kepakaran dan melodi sama agak lagu music vokal sebutan hanya kebuah bisi juri iban ia ninga nyebut lagu iban.
1: Bisi tanya yang megang peranan dan megang juri dia. Ya mai guna datin sinu terlinang ngawe seli belajar tu si dia. Okey, tu tu ngenang ke ba pemenang tu tadi. Ianya tadi ba lagu Arisa Keti di baik Rabana Tanah Bernyang tu. Jadi mayuah isu ya ke bisi dikeluar ke dia tahu ianya madah ke Arisa tu ketemu lagu rock. Genre ya glam rock meh. Rock kapak glam rock korang tanya tadi. Jadi nada relevan lagu tu jadi cal juara ba ACHC laban tion tu dah out of date. Nyo nak ke mana lagi dunia ke dia tu.
0: Ku komen orangnya
1: nah. Ku komen orangnya. Jadi ya tu kena ke komen ya ke bisik ba Facebook nya tadi ba tentang bantah ngagai juri tu ya ke sebut kena ba penilaian Makkah tu. Bisi nyebut ukai vokal terbaik, ukai persembahan terbaik, ukai leka baru terbaik entang menang lagu Induk Gerempuang ko ini ya. Menang lagu terbaik Borneo. Jadi ya Allah ngai leka Allah engkau nadai leka mati nadai pendiang ko ningo ya. Nama tersebut tu jadi sekutu nyebut sepatutnya vokal terbaik mesti bisa boleh nombor. Kau peningat kata sekolah tahu. Jadi cukup menanda setuju satu patut. Penyanyi baru baduk juara AIM lagu Borneo nombor 2 tang lagu keniru Nash duplicate lagu Nash kia tahu boleh juara pelik tapi benar tutup aja ambil pekit juara lagu Ibanya beribu orang udah komen nak puati dengan pemutusnya. Untuk hari peningat kita nya. Lalu bisa juga cikgu nambah siapa kemada ACS Jackson live bak Dewan Dato' Amal Steven Kalonikan aku ajak kini ya ke nak uliah move on ngau pemutus YTJT jadi ke bisik kerabun kini mata juri ndak medap semua rambles ya ke penuh gau emosi nyom mirah matanya bak lepas perform darah Helena nyom berangkut ke perahu perahu custom khas untuk ACSJ nyom cakcerik nyom gegak kerik ngopi yang donilang ke mai mengagap magic malamnya bertukar baju dalam petas ngopi yang gubahan lagu aku kalulung ya ke sangat branding well as a visual. Okay, nak boleh brand nama kebah lagu tu nanya kuat 1, 2, 3.
0: Oh, jar tadi sidaknya udah boleh bak kita geri tadi dah. Hmm. Ya bakal ini ia memang tang bak lagu ya dari segi komposisi melodi ya gi Allah. Tang vokal tau ke sada nyawa ya ia menang bak kita geri tadi. Laban bunyi ku aku bak ituang lagu ia nada dicampur ke vokal ngau megak persembahannya kediri. Hmm. Kediri mangannya nada di total dan tau ke dicampur lalu juara ya ndak bakenya. Ya bisi kita geri kedirinya ke buah kita ngagak kita geri. Salmadi vokal ya ke lagu pemandu manah komposisi nyai amai. Nyak baru kan jadi diberi nomor satu labannya sida EJL pun makanya ngagak. Mm-hmm. Automatically lagu ke pemandu manah melodinya nomor dua. Yang nomor dua nya lalu kira ke menang jadi juara. Nyak penilaian sida juri maya begelumoknya. Tangati juri setuju ngau markah ke diberi tadi laban nanti kita menda 12 malamnya.
1: Ya yeah, ya.
0: Yeah. Tak nada jai manganya wah sida ya.
1: Betul.
0: Tak semua manah.
1: Betul.
0: Nadai tergelincir siku nyawa sigi mana magang. Nyalai ya ke lagunya tadi ke mayu urana nemu persembahan semua tadi nya nadai bercampur jadi juara.
1: Kau.
0: Lagu tu sigi kategori kediri ari music komposisi aku nanti nyemak ke orang ke komennya tadi ialah dia maca toge ialah dia berkeni tusun utanya pelabak ku nya boleh diterima tangti nyemak ke penemu ya bakal ku tu saya kuni buah jalan
1: ini bakal tua
0: ya bakal tua nama macanya nak menemu
1: jadi ya tu tadi ngenang ke komen pendengar tu tadi bahas tentangnya meh yang mudah ke patut ya lagu dari bintang baru dah menang ya IM nombor satu tang nama ku buah lagu ya ke ni curi lagu hari Left Handed niru nyawa Nes tau boleh jadi juara. Setang lagu hari saja kerja ke sama bau sama sugar di wajahmu ini
0: tadi.
1: Pada sugar di wajahmu.
0: Nah. Hmm. Okey, jadi maya lagu tu di tapis datai ke RTM maya nya. Cun aku bisik ba bilia sida menapis maya. Bisik nanya sida ya. Nama lagu tu bisik. Dahnya di presa sida baru laban semua lagu ya ke di pasuak ke ba RTM sigi di pedak sekali ke lagunya bisik niru lagu orang tau kenda. Udahnya bila di pedak-pedak ia ndak data 4 bar. Laban ya bisik cara ngituang ya deh. Contoh bakal ke sama chorus itu. Jadi dia berlagu.
1: Ada syurga di wajah.
0: Okay, salah.
1: Kau menahan
0: segala siksa. Kuyan ya.
1: Arisa diriku liga.
0: Nyak way betul. Satu baris betul. Baris kedua ya nak?
1: Nak.
0: Ketik baris kedua.
1: Di hati hanya berdoa.
0: Arisa.
1: Ini ku hingga penananu.
0: Nada.
1: Maanya baru lagi ya.
0: Nada sebakal. Satu baris ia sebakal satu bar. Laban tin itu ya kita kena namanya kena MIPO ngau KPDN polo atau ke atur. Ia mesti 4 bar sama. Jadi tu yang nak datai 2 bar.
1: Nada 2 bar.
0: Sebar setengah ya. Nanti ia datai sebar setengah yang nak dikumbai lagu ciplak itu deh. Ya bisik peraturan yang pun.
1: Lepas nak cerita lagi nanti aku kira nyawut dengan peringat atau lepas yang mempertikaikan lagu tu ngau lagu Mawat dan Yang Intan. Lepas ada bintang tadi. Ya bisik salah ke yang ambil sama lepas nanti kita perasan lagu dari bintang tu tanya penyanyi owner yang main yang nyak Maxwell. Maxwell pun kalaknya ada pal-palia lupa pelanduk besar akal terkurak kena tipu sama ngau lagu urai-urai. Jadi utai nol ke yang mandiang tu tadi nak kena mulai pada aku ya nol yang kena berapa kubah Mawat nombor 2 lepas Mawat pun ia bisik leka ya 4 bariasnya sama dengan lagu Maxwell sebab tanya penyak lagu Maxwell
0: yang kita, sama orang agak
1: kira itu tadi kira kini nyebut itu tadi dia punya kodikan nyerungkai orang terungkai kau tadi kebuka itu tadi nyak ke penanggul ya kita nanti kita kang agak contoh giga mencontoh ya kemana lagi ya ke akhir itu nyamai dibanding kurang akhirnya aku ya tadi awal lapan nanti tadi bah nantinya dua-dua lagu itu tidak salah menyikaku lapan ya Ya, nak kan masuk nanti ya lagu saluran. Tentu bukan saluran namanya bar ya. Nak ada tempat.
0: Satu bar.
1: Pihak bar. Kerti ya.
0: Ya, nanti dia ke dalam lagu kena tambah bar RTM. Empat bar. Nanti ni bar SSJ ya 90% 90% tang tu nak datai 90% yang pu peniruan ada jadi yang diterima lah sembadi ya
1: ya secara kebetulan sekedar tu tadi ya,
0: sebar kira ke sebar aja lebih mimit dah sebar tadi boleh diterima
1: au. Okey, jadi tu udah nyebut pasal rock mesti pada kenang kepala ban music tu bunyi kata ini misal ini ke lagu 60-an pannya udah kelihatan aki kemudian dia tu pan hidup baru. Mau yang orang ingat ke lagu Caca, boleh ke lagu rock baru. Kita nak boleh mana lagu tu nak relevan, tu nak. Music nak kalah mati.
0: Ya, bakal sidak ke komplain pasal nama ke buah bangsa bukai, ngambil bangsa bukai. Laban yang nak ningal, utai ke disebut nak, yang nak ningal leka. Yang seminat ningal music yang tadi. Yang ke buah kita ukai seminat boleh ngambil Dato' Azmi. Kita mega boleh ngambil siapa kari orang munuar putih. Boleh mega.
1: Simon Fowler, nggak iya nya American Got Talent ngetik kebayanya Fowler.
0: Yang Michael Jackson yang gigi dok boleh pada ambil. Lebihnya music dah kita bantu baru kemaya kita ke bisi music mana sal kita ke dulu lagi tiba ke pasalnya tadi tu depan rocknya nanti kita mendak lagu Jonas Junior Man baga lagu tu 80-an segi dah bisi tiun bekenya kita nak boleh madah lagunya nak boleh masuk SSJ leban nanti ia agi diterima kita empu peningal semua ya ugi boleh masuk rock baru 80-an
1: jadi laban tua kena buat menyangka orang nantu siapa sebenarnya bagi aku okey ngambil kenyamai agi dah laban sempat mega kita ya nanya penemu ngau ketua juri
0: bu
1: malamnya ni ngambil kenyamai pun kita pening nama persepsi kelebih lagi orang yang ke landik bawa muzik nama utai ke rundiang yang bawa industri kita yang bantu
0: kita ngau beken ni warisa tu tak menang
1: warisa tu menang kita mendiang ke Jaku Ari ketua juri kita malam ni ianya Dr. Azmi.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Dr. Azmi selaku ketua juri untuk ACSJ. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada YFM dan juga RTM Kuching di atas penganjuran satu acara yang hebat beberapa hari yang lepas, acara Anugerah Carta Siapa Juara. Saya agak terkejut dan kagum dengan bakat-bakat yang ada di Sarawak dan juga terutamanya dia kaum Iban memang memukau dan kami sebagai juri agak terkejut dengan prestasi yang ditunjukkan oleh para peserta. Terlebih dahulu saya ingin mengulas dan sebenarnya ingin mengucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang, bahkan ingin mengucapkan tahniah kepada semua peserta. Bagi saya semua peserta adalah pemenang. Finalis hari itu ke-12 peserta they are winners, you are true winners, you know. Dan kepada yang bernasib baik memenangi juara mempunyai lagu, mencipta lagu dengan melodi yang hebat ya, lagu Arisa kalau tak silap saya, lagu Arisa. Gubahan muzik memang tight, very tight dan kemas ya, kreatif dengan fermata, dengan hole dan sebagainya, pause. Jadi saya rasa puas hati, vokalisnya baik, skill individu musician baik, hebat ya, teamwork yang bagus, yang serata hebatnya juga. Juga persembahan mempunyai elemen kekaguman ya, wow factor itu adalah antara sebab mereka memenangi anugerah carta siapa juara. Yang kedua, bagi saya semua peserta mempunyai bakat yang sangat baik, bakat individu yang sangat baik ya. Penciptaan lagu-lagunya juga baik sekali, melodi yang bagus, ada yang modern, ada yang elemen tradisional dan ada yang juga mencipta, mengikut selera anak-anak muda sekarang. Ya. Walau bagaimanapun, dalam penciptaan lagu, markah yang berat, dititik beratkan adalah melodi lagu itu, dan disokong oleh susunan muzik dan juga lirik dan juga nyanyian penyanyi. Kemudian bagi saya tentang anjuran-anjuran event ini ya, sangat magical ya. Pentas yang gah yang disediakan oleh pihak penganjur, sound system yang amat baik, dengan lighting yang colourful, you know, props yang cantik, penggunaan penataan cahaya yang bersesuaian sebagainya, even dressing ya, yeah, outfit ataupun wardrobe yang dipakai oleh penyanyi-penyanyi, sangat indah, cantik, grand, grandeur tu ada pada setiap penyanyi. Effort yang digunakan, effort yang dimasukkan, yang digunapakai oleh penyanyi, membanggakan industri muzik tanah air. Bagi saya, ini satu level yang bukan hanya, kalau bagi saya, bukan hanya untuk level Sarawak, yang bukan untuk level Iban saja, dia boleh the whole of Sarawak, even the whole nation, yeah? Even ke peringkat dunia, kita mungkin boleh adakan satu pertandingan cultural song festival antara Malaysia, Philippines, Indonesia, ASEAN countries, Thailand dan sebagainya. Mungkin kita boleh bincang semula. Saya sangat-sangat ingin bekerjasama lagi dengan pihak RTM dan juga YFM supaya kita mendapat lebih sponsor untuk mengadakan satu pertandingan cultural arts festival melalui dana-dana yang kita akan brainstorm nanti. Kemudian dengan apa yang dipersembahkan, saya yakin di masa akan datang ramai lagi bakat-bakat Iban ya, dan juga Sarawak yang akan timbul di masa akan datang. Saya yakin dengan apa yang dipersembahkan hari itu, kualiti yang dipersembahkan, kualiti vocals, kualiti lagu yang dipersembahkan, saya yakin ianya boleh menggalakkan anak muda untuk lebih berkarya dan lebih participate di dalam industri cultural music ataupun music Iban, tidak kira traditional ataupun contemporary fusion. Ya. Akhir sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada ECSJ. Mungkin seperti saya kata tadi, ia boleh dibuat setiap tahun ataupun boleh diperbesarkan skalanya demi kelestarian, perkembangan, pembangunan bakat anak-anak Sarawak, terutamanya kaum Iban. Saya sangat berharap ianya boleh dilanjutkan. Saya ingin mengucapkan juga kepada pihak penganjur, juga kepada Datuk Mozani yang meminta saya juga secara tak langsung untuk membantu Sarawak. Jadi saya harap boleh bekerjasama dengan Datuk lagi pada tahun-tahun akan datang, ataupun kita perbesarkan lagi apa yang telah dilakukan. Kita buat berbincang nanti. InsyaAllah, saya yakin bakat Sarawak ataupun Borneo boleh pergi jauh, insyaAllah. Terima kasih. Selamat berkarya.
1: Okey, jadi ngarap ke udah terang meh ya, yeah, bala kita yeah, ya di luar dia perlu bagi ba perspektif orang ya ke luar ar industri Iban. Jadi yakin ba music Iban, jadi nama tadi peda ya ba mata ya ba industri music kita itu. Jadi yeah, ya meh ngambil kita nama ke buah mega kami ngambil orang ya ke ukai bangsa Iban. Oh. Ari yang luar industri musik Iban menjadi ketua juri ba ACSC 8. Kita nak ngambil apa ni mantan dan musik dari kebuah ke korang ni betul makna tersirat bantai terkadang kita.
0: Lalu kebenar ya dua bapa hari sebedau tu ia megak bisi betulipun tuan bisi nanya aku yang madah Maya ambil tembok SSJ nya yang berdau kat telefon kat takut kaku tu tadi macam agi pedih palak semua lah. Nyak yang sempat muji jadi yang mana mayu tai ke mana sekedar di perambu di pada ya laban dia beda industri muzik kita batu cukup mana bakal yang beda AGL ku ya. Lalu sekedar di perambu ke diatur yang mega nanti nyembak ke bisik program diatur di menua sedak din yang ada salah kira tadi ia kak ngambil sekedar di penanyi ku dah di pada ya belagu atas panggau kira ku dah 12 tadi cek udah cukup mana di pada ya. Jadi Siti di pemanah mega tu nanti ngelamak tu orang nak ngelala
1: tau nak nemu kati iban pu pekir
0: ya kira ke keyakinan juga orang jalan jaku Melayu sanggup kak mai sedak tu namanya belagu nanti nyemak ke bisik pengawak di semenanjung ni. Siti pemanah maka tadi
1: ya jangan kita kan ngerembai kaki sayap industri musik kita. Lalu tanya sekali tu inya bekeni gaya markah finalis malamnya tadi pembisikan kita diterang Mimik dari kak ngambil nuan tu ngambil keterang lagi ke bak permakahan finalis.
0: Jadi markah sedak tu kebenaran ada jauh ngopang diri tu bisik Siti kusung pun dua aja.
1: Kusung pendua.
0: Kusung pendua aja. Tanda tahu parah siapa. Kusung pendua.
1: Ni piestin majority.
0: Pedanya nyokap kak ada. Kusung pendua. Jadi retinya tadi segi apa yang pedih bala juri tu Kamil ya. Ni kemenang tu, ni kemenangnya. Ya kenyokap sesemak-semak ngau markah namanya tu markah-markah dirimpunya tadi retinya semua sudah tu mana-mana maka.
1: Fight na cukup ya, fight.
0: Amat.
1: Ya. Oh, itu kalau kita ukai menyik aku juri kebaik ukainya guru PJ. Ukainya ketua hari gerumpung-gerumpung tu segi nang ya penguat sila tu jadi nang ya jadi hakim lama pan tahu pedih pala ngerundi yang ke-12 ikut finalis malamnya. Okey, jadi itu yang lengkap ke ceritanya. Tuang ngagai ke sekali tu pemutus ke ukai dipilih 3 juri profesional ya ke nya amamat.
0: 5
1: salah. 3 ya ke bersentang lagu, 2 bersentang sebutan, ngau sentang lingua tion yang ku iban. Dapat kita nak boleh ngelengkap mega datian sinetralina ngau Wesley belajar tu. Peranan Suraipan besai, puan Suraipan besai ba tiap lekat titik disebut malamnya. Kita boleh ngagai 2 kategori yang kena dinilai 5 ikut juri malamnya yang keterubah kategori leka lagu tipe madu manah yang ke diberi ngagai Jonas Joni Aman ngau lagu yang nuan bisi intan di kebuahan. Jadi siapa orang akan jadi juri itu lalu kemaya permakan tu dikira.
0: Okey. Jadi kamayo bala ke bisi meda lebo laban semina dibaca apa yang pemutusnya ke bisi kendan tu ninga. Kebenarnya bisi disebut Jimbo seduai insin megak malamnya. Inya orang ke jadi juri tau ke ngitung markah leka lagu ke pemadu mana tu tadi ianya Dr. Robert Menua Saleh. Yang ketua pemansi namanya Bahasa Lisan di Tun Juga Foundation. Yang lalu pemutus tu ditemu seminggu sebedau SSJ. Sekitar temu-temu.
1: Lepasnya berkata udah tiap-tiap lagunya udah sah masuk final. Semua liriknya terus dianjur dengan panel yang kedekat medak leka lagu pemadu mana. Jadi ia bisa masalah seminggu nur berarti ke lagunya kalau leka ke ditulis dia.
0: Lama diri dua minggu.
1: Dua minggu.
0: Yang mana kemudian aku milih tahu mana-mana kau ya. Bisa berapa itik daripada yang mayu mana. Jadi antaranya ke di pedak yang baru. Laban yoke senang medak leka ia minta audio lagunya mega. Lepas ingat sekali ngau berkeni lagunya di temannya di sadar.
1: Di sadar. Hanya betak kena ngau tanya hidup.
0: Laban aku bisa medak kriteria berkeni cara markah tu dituang dan madah mayo gi orang berkena ke jaku dalam tang ngena jaku dalam ke betul. Lepas ni sekedar orang ngena jaku dalam mina betul.
1: Nana setimbal nama retai reti tekan amai ngor tiger ke dalam lagunya. Jadinya terlibat tentang lagu. Jadi leka lagu mana-mana. Jadi Siti lagi kategori ianya tadi artis paling sporting tip pulai ngagai Rambles Walter. Nama ke Rambles Walter dipilih. Nama ciri-ciri yang kepatut bisik ba anugerah artis paling sporting tu. Au. Okay. Ya tengka je kata tu. Yang kaya ketegal. Oh ya terindu ke warna Melih. Ram Melih sembul ya.
0: Okey, jadi nanti disebut artis play spotting tu hari yang nak nasuah ya. Kadang-kadang je bisa. Sigi ya ke ya ke milih tu nak penerbit aku kumpul lah. Penerbit yang milih ya. Laban tu nak ada prize prize duit tu trofi aja. Jadi aku medak Ram Melih tu tadi. Laban aku medak ya hari SSJ 7 ah. SSJ 7, SSJ 8, SSJ 9.
1: Kebiman ya.
0: Jauh hampir berubah. Hari SSJ 7 aku medak ya lagi di tu bak kuci yang ngatur mayanya. Ya hari sadar nyawa apa lagi kurang. Nak nemu bergulai dengan orang. Mai dirempu kira ke nemu lah bergulai kenyak-kenyak datang berdaun tu nemu bergulai dengan orang. Udahnya SSJ 8 aku medak udah nemu bisik-bisik dan dikit-dikit memek lah mana lagi
1: pembawaan
0: pembawaan SSJ 9 tu aku medak ya ukai ramlai sewata ke dipedak aku bak SSJ 7 semua udah kira upgrade magalah hari nyawa ya nanti tahu kita ninggal SSJ 7 subah enggak nyawa SSJ 9 tu cukup jauh namanya tadi
1: quality, ya?
0: Quality. Biar mega ya dah nemu begulai dengan orang
1: komitmen
0: komitmen ya bertunde-tunde asuh dia ngadu utai ya kak macam bisik sekedar utai ya ada tu menusul bangku semua kayak magang lalu Siti lagi yes wah bertanya maka bekenit to DJ anu-anu aku kan enggak beketok aku enggak beketok ya nanya nanti dipinta okey siapa kita ke bedau ngajong tau iya sigi dulu aku medak isiko ari urang ke jampat
1: mari ya.
0: Resportinya iya medak SSJ to baka utai ke betul-betul boleh ngangkat ke ya iya sanggup namanya tadi ngagaknya pemadu manah ngerekod video yang pu ya aku medak Ramblers Water tu sigi patut diberi finalis pemadu sporting nanti bisik dah lalu duit segi balik ku kiarnya tapi nya menada cukup gi duit nya aku cukup gagah hati medak Ramblers aku medak ya mayuh dah kira ke namanya manah ba SSJ tu SSJ tu mayuh ngajar ya ari manyo macam cara lalu harap ke Ramblers tu terus ngau kerjaya yang mega
1: kerja
0: dia bedau bisik rezeki dah 3 kali dah nah ana nemu ka keempat kali yang ngau ni nemu ka mujur mai sekedar ari kategori ke diuli ya nya namanya tadi siko ari penanyi ke di pedak aku 3 tahun ku dah medai berjurut kayaknya nya kebuah aku milih Ramblers
1: komitmen yang ngopi yang mega serius ya bapak pikir
0: pengekap pengerindu pengaget ya ke SSJ
1: tadi jadi tua tu tadi nyoda teh ba Siti dagi ba tentang keseluruhan minta deh ba simpul tentang SCSJ ke 9 jadi ba dimpu nama pemana SCSJ itu ba industri ya musik kita ya iban tempat kalau bagi ba artis kita sekumbang ke udah jadi producer ba program tu
0: aku meda Dibu Jawa lah tahun tu tadi semifinal aku mendak sida bala penanyinya nak berkelalaan mau berkelala udahnya bisi sekedar tadi kena masuk final tu tadi bisi berkongsi ke sanduk bisi datang ngagi miri bisi datang ngagi sibu lalu share namanya
1: link sama
0: mada okey poster itu belagu lalu kira kena anak sida ampura namanya Facebook
1: personal
0: sida ya promosi penanyi ke baru dikelala sida ya bak panggau SSJ. Jadi aku nak oh kira ke tok Siti hari 7 kita itu ngatur SSJ ngambil sidak yang rapek ke kawal bertanya sama bertolong ngau pangan diri. Tajak apa atas panggau sidak tu berpikir. Tang di belakang ngau luar harinya sidak tu berkaban. Alaban kita nak nemu ka dudi hari sidak tu sama uliah agak lagu bergulai macam-macam lah tadi ke namanya uliah diatur sidak badunya pemerindang. Lalu bunyi kepada ke aku tadi mega ba komen Jesli Jabo hari nak dikelala orang tu mereka hari SSJ
1: laban pemanah ya Siti pada aku deh Siti pemanah ya industri ya kekuat datai hari balap penyanyi ya kebegempuang
0: ya betul
1: balap, dan nanti kita dah ngempuang sudah tu sudah berkala pandiri bersukung ke pangan diri dia boleh ngemesai kagi industri kita iban ke budaya lalu tu mai dikenang ke nyagamun bah semua 12 finalis ya ke bisi bah malam finalnya baku musim ke 9 tu pada aku semua kepada pelan beri effort ke 100% ba sentang tidak ke kak berpikir. Tanya pun beluar sudah buku tunai pengantang. Maya datai siku ngangkatan belagunya tadi. Semuanya dah ada kaban kenya munsuah magang ke munsuah tingkap belaya. Tak semuanya dah mengeluarkan effort ya ke mana. Start hari pembuka darah Helena. aku bila lapan aku ke belakang ngau orang kerja ba MCP studio hadu live nya aku rasa terubah dulu meda angle-angle terkeluarnya nya aku dah hui dara pembuka pan udah boom tangkan ke ngau ikar nya boom boom boom boom boom semua mari effort ke pada mana siti baku tadi menyekede meh saya meh duit kita dan pau nya ja antai bisi sudah ke penyertaan siku, tengok akan beri 10 ribu siku.
0: Ya, Ma. Ti lihat sudah ke belanggunya 10 ribu siku. Ngambil kenti sudah anda boleh ya. Nada yang tu rugi. Nada yang tu rugi aku dah boleh. Kira ke bisik, uliah kena mayar siapa ke ngau ke belanggu. Malah ke bertanda penari-penari.
1: Effort sudah ya.
0: Ingin kak kak kan beri mayotang. Ternyata aku ngau berdua kena cukup. Tika, Ma.
1: Awalnya aku kita tadi, Ma, effort tadi kita dah uliah mada kamatnya tadi. Bala penyanyi kita pan ya ukai nyincai ke diri ngau belanggu. Semuanya datai ki anggo effort dari pu. Kita yang sebenarnya madah bakal contoh kita yang madah darah datai mai prau gagak dari punya ukai kita ngagak ya. Anggo pia mega Doni Lang nyome choir. Ukai kita enggak yang pu ngagaknya. Dan yang pu kan nyemlanja urunya makai.
0: Kasih tu dah jarah.
1: Anggo ukai Winnie Albert di madah ya.
0: Anggo Jimmy Jimmy.
1: Anggo bos ya Nuran ki anggo bos ya ke nyu siapa produser tu.
0: Mau yakin. Jadi bisnis city guys, aku kan bagi orang nak berarti ke berarti ke. Lepas kita mai juri itu tadi ni ya, datai ngagai panggau SSJ. Dr. Razmir kak ke belakang panggau bertemu dengan Winnie Albert. Aku tu terkejut meda. Temu dikit kata panggau.
1: Personal yang pengagai
0: Winnie Albert. Kak ini ada Dr. Jimmy mai banyak pernah kebang lagu namanya pernah kebang tiup lagu Winnie. Ya meda kak bertemu dengan Winnie. Bisik tak randau. Aku dah nemu lah. Udah tadi. Aku ingat ku tai belakang nyanyo bakal tunggap pecah ku ngentu nyate ka ku ngentu nyate mai etian ka begitu aja aku ku dokter ngasuh ya laban kita lagi sama Basti Mili ya semua tai dibayar dia maka bisi dong tembung ya lagi ku aku oh iya ka aku ya ada nyam berandau maya aku nganjo ke bile ndor bebayarnya sempat ya muji Winnie nya mana nyawa tutu ko ya jadi madah ko ya Winnie sedot kala viral ba program TV di Senanjung ko aku ya sigi kira Adibah Nor Sarawak nya ke benar ya lalu bisik ku nanya Jimmy nama teh kerandau iya kak ngagak ke Winnie lagu artinya orang kata bilang orang mukai ngiga Dr. Azmi ngagak lagu bayar 200 ribu tu Dr. Azmi offer diri kak ngagak ke Winnie lagu hari ni kini kita ngigaknya nanti nada si JKT nada yang lala Winnie ni ya ngau penanyi bukai kira kau utai ke atau di pedak kita ubah serta utai ke mana bak SSJ tu tadi punya tuan dia mega nanti kita berarti ganti nada SSJ tu nada gaget bala penanyi ngagak lagu dia tau nya semi 2 minggu 60 itu lagu udah tayang aku pedih pala medapu 60 itu lagu sekali nganjuang
1: jadi hanya mencari tuan-tuan yang udah tayang pengujuang harandau tua ke sekali itu jadi ngarap ke pengharap di men kalau bagi ba ACSC ya kereka datai kita nemu majak tahun majak mayu ke edisi majak mayu lagi penguji ya ke nanti yang ya ke datai ni ke ngau ketika ini buat tu pengeramai dunia media sosial kemari mayu macam tay ke pahit manis pandai terima kita jadi pengharap ni udah tu lah bang ACSC yang kanya bisik ini ACSC satu dekat
0: satu dekat tahun ni lah jadi pengharap aku tu nak jawah ya hari pengharap orang bukai ke bak komen Facebook yang tadi semua orang kak utai mana semua orang kak perayis niki semua orang kak panggau ke besai semua orang kak utai ke mana magang tangnya tadi ti nade duit utai nyangai nyadi ti bisi duit semua utai boleh nyadi nyalai bak pengharap tu sigi ngarap ke tahunnya nila bisa terbuka mata hari grand acara MTCP atau ke Perintah Sarawak meh oleh nampung ukai nampung ya merik ungkus nanti nyemak kena oleh merik ungkus ke mayuah merik mimit nampung ke Dato' Amal nyak pampama kena kita ngemanah kagi nikik kagi prayas ngau teh bukai ke dit ke dekat
1: aduh si penimpang
0: sikit mayuah nanti ada duit nantai sikit timpang magang tai nyak meh pengharap ngambil ke Perintah Sarawak muka mata meh laba Perintah Sarawak tadi bisik dana yang po bahagiannya deh
1: lalu apa yang megak kira ngarap ke bala penyokong bala orang yang minat generasi terus nyukong kami tajak panah menyokong aku ya kan anu nya kan nyukong kita nama ku bah yang anu kita mun
0: laban
1: ya kan mana laban ya pan runa ya saya aku tanya kami terima semua teguar kita UKRT tadi bila lebih banyak kami kenyebut tete komen kita kami ngai ke kita nda kami terima tanya ngawati terbuka tang itu sinak madah ke nama ku bah tete nak oleh digagak nak kak tete penanggul ya nama tang bersampai kami kau kita ya ke nyukuang tu lah hari komen ya ke membina hari kita yang kan kita tu boleh kesti cara boleh ngatur waktu tu mana upgrade jauh lagi hari kita ke udah nah
0: pihak maga kita mesan tu hari 12 tadi tajak pun sekedar anda boleh ya anang mantul laban kini teh 12 nya mana magang
1: cukup mana aku pasti ya. Malamnya
0: nanti boleh ke tempuh kau sudah baru buat SSJ 10 waktu
1: nanti
0: ini teh ya
1: nanti ini teh ya
0: nah bisa sekedar aman bisa sekedar yang nak tanggarap boleh bertemu buat SSJ ke 11 anak mantul anak putus asa meda undak boleh laban kadang-kadang nanti kita meda SSJ 9 tu orang kekala juara dia Ika masterpiece dan sini dan pun boleh utai malamnya anak bisa maya ya tahun ya break ke
1: ya rezeki magang
0: ya betul lah maya bukai
1: gak sedap
0: menang.
1: Tahu ke mana sedap tahun-tahun mana?
0: Mana magang?
1: Semua mana? Tang semina ya tadi bukan orang
0: nasib, ya.
1: Bukan nasib. Orang termanah mimit ada sedap ya. Lepas punya komunikasi tadi poin nada jauh magang.
0: Ya, nada jauh.
1: 0-2 dah. 0-2. Oke, jadi ya saya ku nyenaka kita mulai ba sesi first mortem kita ke sekali itu. Jadi yang harap ke ngauto tadi kira pisi puas hati me balas kedanya ngau tai kedah diterang ke tuan. Lalu nanti kita bisi langgur penemu ke kain ada salah tak terus komen pos saja laban kami nerimanya ngau hati terbuka laban pengujung ya nadai kebukaan nang ya mana ke industri kita mega ni mereka
0: ya. Okey laban ri industri tu mega kita boleh ngerembai ke Manasal ngerembai ke Jakarta kita ngagai dunia luar
1: ya.
0: Ada tu dah ngerembai ke Semenanjung ni nemu ngerembai ngagai benua Korea ada tu
1: ni nemu dah temu si cita Bollywood. Okey, mumpah dulu kemudian menikah ya,
0: terima kasih yang agak rajin buku yang megah ya. Jadi switcher tua sari tetuan
1: benar ya, ya oti pagi tanya ya. Eh, bukan, nyulah malam untuk kemahinya.
0: Terima kasih yang agak raban kru SSJ
1: Tentu-tentu, anda lengah dan bala kru kita ya. Kasih yang boleh sekedar
0: Rambati, Bana,
1: Ken, Malisi, Ngopi yang megah tanya ya, kena dengar kita lagi Junat Juana.
0: Juana bagi Ibin.
1: Berbahagia mana Juana banyak batinya dia bau pias punya cita bangsa dia. Okey, jadi terima kasih guys semua kru ngopi enggak RTM Sleman kru lagi.
0: Terima kasih ya. Enggak guys setiap MPCP nanti nama Yuma Bala tang boleh ngemujur ku tanya.
1: Iya, terima kasih. Semoga tiba SCJ 9. Mumpa dulu aku berdoa.
0: Baik.
3: Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah bakal menerima bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
4: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
3: Menurut Luke, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif MyKomuter 50, Luke berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Luke, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
5: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi ke tepi. Kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tetapi di Mekah masih tak ada selamat. Kawasan-kawasan Mekah, Madinah semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain-lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok tertangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
3: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
5: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan atau penghilatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa-apa jua penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
3: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan keputusan penutupan sekolah susulan jerebu akan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan prosedur operasi standar dan nasihat agensi berkaitan. Menurut beliau, keputusan itu mengambil kira penilaian kualiti udara serta nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
6: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek jakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbu

0: dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita pemunsuh, perang kebupun arimansia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mansia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu hari YFM.
2: Projek tu, projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
3: Iya, namat.
2: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duitik program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sida maya sida nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita nadai ke kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif siti dak ke mana ke. Supaya kita senior citizen health benefit. Nanti dalam dia keiban pedih nak aku ni nak ngaliah kena.
3: Nanti tu engkau nak bantu perubat.
2: Bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana ke hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur nama. Aku muda orang tua yang rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah kagai tua. Banding tu dengan BAK kat 3,000 je tadi. Jadi BAK tu lagi tapi 1,800. Tetapi ditambah baik dengan nyak tadi lah. Kemudian kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak namanya tadi dianjung ke klinik ke bisik ngau program tu kemudian kita panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak nanti nuan akan pergi ofis akan pergi klinik perintah ke kadang mayuh dia beratul apa semua nak artinya tu ngagai klinik ke jadi panel tu datai dia tu berubat maka free nyam tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sida panel hospital tadi lah. Antinya contoh 100.
3: Ya.
2: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 sudah. Sakit baru nuan gila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nyak biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
1: Encik Harry, anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
4: Rentang Ngalihan YFM
5: 101.3 MHz. Choose the global company.
6: Penon riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tujuh penon dulu au datai bendua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni dia kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
7: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
6: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

0: Rentang ngali hari.
1: Ngali hari. Ya, lagu berpadu nyawa ke Dibai Stefani Bobby ngau Richard Bungai Ngermai Peninga udah mai jam kita dia tu 27 minit udah lepas pukul 5 lemai. Meri selamat lemai serta terima kasih ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita bakal ke lemai tu Peninga tentu ya ba awak rentak ngali hari begulai ngau aku Imelda Johnny tau ke mail ya jadi ba jam kecerubah ngau jam kedua tadi kita sudah mendiang ke Randau Khas begulai ngau Stonton James ngau Monica Midi ya jadi buat jam kepenudi itu peninggal pukul 5:30 tu lagi mai kita mendiang ke tanduk program panggau cerita tuai cerita rampai tu suntik ke 11 tanduk ya lemai tu begulai ngau Mr. Thomas Tegong Laka jadi sekali lagi mari selamat lemai dengan semua bela peninggal ya ke baru aja masa radio ke lemai tu ngau kita nyangkanya benung dalam perjalanan mulai ke diri ke rumah kini jam ke dia tu peninggal sambil mendiang ke YFM ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta au ngagi kita nyangkanya benung berumah mendiang ke YFM selamat mendiang ke kami serta selamat belak ngagi kita tau ke kita nyangkanya benung kiruah buat dapur kini nyedia ke pemakai ungkup diri sebilik lemai tu sama menang ke kami YFM ya. Jadi tu peninggal mai kita berarti ke info gayari kita kelebih lagi mo ke lemai tu berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peninggal ba pengelama 12 jam jadi mo ke lemai tu bisi ribut kudi di bagi menua betung Bintulu Kapit Miri Mukah Serikai Sibu Ngamega di Limbang lalu mo ke malam lagi peninggal bisi hujan ba sekedar kenendo di bagi menua Seri Aman Betung Bintulu Kapit Kucing Miri Mukah Semarahan Serikai Serian Sibu Ngemega di Limbang ya jadi tasiak kita peninggal bergelombang bak peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi lalu ribut pepuput bak Barat Sarawak ianya Ari Timur Laut bak peneras 10 nyentuk ke 20 km sejam lalu bak Utara Sarawak dia ribut pepuput Ari Barat Laut bak peneras 10 nyentuk ke 20 km sejam ya jadi suhu gaya hari kita Sarito 12 hari bulan 10 2026 ianya 24 darjah Celsius suhu minimum lalu suhu maksimum ianya 34 darjah Celsius ya terima kasih ngagai Encik Fasmi bin Syukri yakudeh ngenatai ke info gaya hari muak ke lemai tu nyentuk ke malam lagi peninggal bak pengelama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi kenyame info gaya hari kita peninggal muak ke lemai tu nyentuk ke malam lagi jadi nyamai dua kita merambu pejalai kita nyangkanya bisi merambu dekat mindah kini malam tu lagi nyak meh info ke uliah di guna kita au dikena kita mindah pansut ke luar rumah ok jadi merenang kita terus ngau lagu ke Dibai Winnie Albert berpadu nyawa ngau Olivia C Racun Dunia udahnya dia kita dekat mendiang ke program panggau cerita tuai begulai ngau Mr. Thomas Tegong Laka.

0: dia tu kita bergulai baru bak program panggau cerita tuai kelai rampai tu tadi jadi ngabusu indo antu kok liar. Jadi kita udah nengah bak tusun 17 bini rampai lagi nyerita ngagai rampai serem nyadi yang tua pasal puan pawah laba. Oke, ingat kita penyelai puan pawah labanya pemesai batang ya, mesai batang tapang kaya kemesainya penyelai ya, ya tahu tinggi tahu megak baru nemu cunuang lalu nemu gak berdiri degi-degi lebu hai pasang dia ya tahu ampuh ngagai puan dan tahu keterus dalam muan air sekali. Lalu nanti air surun. Surat ngo, namanya tadi. Urat ngo bandiar ya. Tau ayan. Pihak aku bini rampai itu. Madah ke cerita pasal puan pauh labanya tadi. Bini rampai madah ke burung gerunanya. Nanti ia terbai mansak menua kalai sidap diri dia. Ia lalu ingap. Bak sigi batu kebesai. Nak jauh. Ari sidaknya. Adik, uji dek. Bijalai kian dek. Nyen ngagai batu nyen. Kelai. Ya nyak selalu ngetua. Lu ingap dia. Tadi bisik tertemu ke bulu ya. Bak batunya. Ah, baik dek. Bulunya. Lepas bulunya tahu. Dah kena ngubat penyakit sawan. Pihak aku benih rampai. Madah kipar ya. Dengarnya dia antua, lalu mansang agai batunya. Lebuh hai rata dia, ia bisik tertemu ke sitik bulu, rarah, batas batunya tadi. Nyalai antua, lalu maik bulunya, agai paria, bini rampai. Sitik aja bulu tika temu aku, nadai kepuas aku ngiga sebelah batunya, nadaian. Pihak aku tua madah kipar ya. Eh, umah semuanya adik. Sitiknya cukup punya. Tak bakal. Jadi bulunya. Simpan dia memanahnya. Nanti namanya tahu kan ya, dia bisa sakit sawan. Ya tahu asuh ngena bulunya. Gagak di kemari ya. Lalu asuh kena ya. Bekenya aku ya. Ngubat sakit sawan, ngena bulunya. Pihak aku bini rampai, madah kipar yang tuaknya tadi. Lama sudah tiga ngetu pendurnya aku cerita, lai bini rampai itu nunjuk ke semua menua, ya aku liah pedak, hari nur sidak ke berdirinya. Nyin, nyin dah pedak kita. Menua ke tempat terang. Ya, menua kita ada taman, ya. Ya, aku bini rampai. Udahnya, elu nunjuk ke rampai baru ke menua ke depan hari sidak ngetunya tadi. Jadi, menua ke dekat dalawak dia lagi adik. Nyian dah. Dah adik. Ya, ke jauh lagi nyian dah. Kau ya, nunjuk ke rampai. Apa? Jawab pendapat. Menuanya ikat. Nah, aku liang natai ke diri kian. Udah aku tak itu. Mayu aman. Bak mak aku tu. Berat amatur wae ku kian. Pihak kun tua nyawut ipak rayanya tadi. Nama di irau tusah ti adi. Bani batang tepuas kira beri aku ngakai di subak dah. Ya uji palo di batang tepuasnya. Budanya alun suat ke batu buah di. Ya makena di berjalan jauh. Jadi kena rampai angkat tu kami ngayu adi pulai adi. Semua utai tu nya tadi. Ha, baik dia makan tu anak ninggal kia adik. Pihak ke benih rampai pihak ku. Udah nyak tadi dia ada benih rampai. Alun nepuk, alun amit semua utai nyak bergulai. Pak sitik mak. Nyak meku cerita. Tak nak kap mesai me. Pelaluan utai kereta amit benih rampai tadi. Pak mak tuaknya. Udah nyak. Rampai. Lalu.
1: Degib-degib diri dia ngemata ke bini yang kacau-kacau ngadu ke mak entuaknya tadi. Ngai kutainya nak meruan datamiat ngai kami labuah baik ya berjalai. Nyudah temu magang utainya kira kenyau. Udah cukup menyadadu kaya mamanya hilwa ya sayau kutainya ngai kenyau habis temperayaan dah. Dah baik rampai berjalai. Udah sembuhnya tadi, nyak baru tua, lalu ngambil batang tepus bungai, ya kena baik ya dia. Tepusnya tadi, lalu depalok ya, bak atas batu. Udahnya lalu nunsuat ke sebelah betis ngetu buah ya. Sebenarnya yang mupuk berjalai, dia bini rampai, lalu berjakuk baru ngipar ya. Nuan adik mulai ke diri, nengah. Jalai tu, nengah tintiang tu dah. Anak limpang ke muka dia, tak nengah tintiang tu lama-lama-lama dek. Nuan, ada yang sekali-kali dek. Limpang hari jalai kertunjuk ke aku tu. Pek nuan nyau asai ya, datai bak pengujung jalai, ya kalai. Jalai yang tadi, nyudak daripada dia lagi. Dia nuan lalu menjam ke mata nuan nak lama. Pihak kebenih rampai. Udahnya sidak tiga perlu sama nyabak. Labanya sinu hati dah kak berserara. Ya kebenar lagi nyabak tadi itu dah rampai meh.
2: Kenapa mangku tu? Agi hidup mapai nai. Abang nakutnya jadi ngai nuan tu kuat liar. Lalu nak boleh pulai lagi ke menua.
1: Ya, maku sekedar. Rempah leka sahabat. Tudah rampainya tadi.
2: Nyabak punya. Entuak nyabak. Bini yang nyabak. Sino dah berserara.
1: Bak nurnya. Hanya puas. Sidak tigaan tadi. Bagawak meh. Laban kenyukap berserara. Sidak tiga perlu sama mupuk berjalai betulak belakang. Rampai seruai bini ya, lalu mulai ke diri ngagai menua bini ya, sungai Senanga. Entuak pan lalu mupuk ke berjalai, nitiah ke jalai, kertunjuk ke. Bini rampai ngagai ya, nengah jalainya tadi, nitiah ke pelepik abi pantap. Jalai lubah megaturan tuak tadi, nengah tanah langgung tap. Ya punya ngasai kemak ya tak. Tanya nak berat sepi wa, ya wai. Tak saya kena ada utai dalam selabiat bah belakang yang nyak sepi ya. Lebuah kebjalain tadi. Dia tua merniang ke kiri, merniang ke kanan ke tu dah tuai tadi. Nangi kebisi utai kena mana. Kuati yang katai kang acau ya. Kenya menyasai ke kita. Kita berjalan dalam kampung. Dah kalah ditujah kita ini. Itu kita yang tadi. Maliak kibak, maliak kanan, maliak belakang mah kita. Nepi aku ya. Jalai kelama-lama ya berjalai. Dia akhirnya udah tahu bak. Penghujung jalainya. Jalainya tak lihat pada ya. Nyak mah. Tudah tua. Nyak kekalat. Ngiga jalai. Nama mu teh kebangan. Ngalihat ke jalai itu. Pihak kun tua berjaku. Separa banget berani duduk ngempang jalan itu. Pihak kun tua mayanya tadi. Iya, lebih aku jakun tadi. Jadi mayanya tadi. Orang, ya, depeda ya. Ya, orang ngarit ke jalan. Orang duduk tadi. Nunga ke belakang dia. Belakang dia. Ya, baru udahnya tadi. Udah bakal tua itu kemutap. Ya, baru antunya. Lalu nunga ke muai yang agen tua. Antu denya tadi kengempang jalainya. Tua lu nanya ya. Nama dia tak berani ngempang jalai aku. Dia kan lawan aku tau kena. Biar aku tua berjaku. Tahu mah. Tadi kak ngelawan aku. Kak adik berdau namu siapa aku tu. Tua aku. Biar aku tu dan tua nyakap diri. Ngai nak nyakap diri. Menyak tadi. Ni nganya antunya luk tawa.
0: Ya, aku cerita ngelik ya. Boleh sama saya buah pisang kadan. Pih, nama dia buah pisang kadan. Nangkap sama saya ya. Nangkap sama saya kuan kita mencia. Nah, aku ngelaban dek ucok untuk ya. Laban deknya. Bisa mai pesaka kedamai hari kami. Pih aku ya. Hari ini, dia boleh tak jauhnya ucok. Pihak kontunya nanya tua, wai. Ada ngenuan tua, ninganya. Nah lama ada yang baru yang nyawan. Tak jauh tu, baik aku hari menua bunsuan tu, kok liar tu ke? Bak menua sungai senangga, kontua. Teh, pihak ucok. Ucok aku, meh bunsuan tu, kok liarnya. Laban ake ya baru sekali tunggal ngau aku. Kuantunya kemana, wey? Nah, ya siapa tunggal nuanya ake? Kuantua ga keraskan emu. Tunggal akunya bernama Bujang Antu Kamba. Ya nyak, make bunsu antu kok liar kudeknya. Kuantunya ga madahkan tua. Dah, dek dah ke, siapa nama dek dah? Kuntua ke, nanya antunya tadi. Nama aku, cok, bujang, belang, pinggang. Laban aku, dek antu kamba. Ya kan, ibuan pengaruh. Kerabuan antunya. Ya ke? Ngasuh bala kami itu tadi. Nak uliah de pedak kita mensia. Pihak aku, bujang, belang, pinggang, madah. Dini oleh peda dan tibising kerabuan antu. Dek dah boleh yang kerabuan ucoknya dah. Udah boleh yang kerabuannya dek ucok. Hari akik dek antu kambak. Kuantunya nanya antu ya. Bedau akik ya. Lepas aku bedau bertemu ya. Dek tadi bisa meri aku makik ngambil kakunya. Bisa dia kena aku. Lepas maya aku berjalan. Biar aku antu ya. Aku ucok. Madias ni aku merik dek. Kerabuannya ucok. Kau ya. Udahnya ya lalu nguliahkan kerabuannya. Lalu dia beri yang agen tua. Kerabuannya tadi kau cerita. Lalu dia seliat ke abak tapu ya. Mayuh meranau sedua ya udahnya dah. Tang kita nya nai bo kiru aga lekat bo tai ka kranau ka sedoa ya ngai kita kenyelamat diri garindang dia au de nya tadi tua perlu berjalai mansang kemua nak berasaya berjalai dia tua tan adai medak jalai agi ni jalai nya lu putus dia dadai temu tua agi nyok puas de nya tadi dia tua alu tingan kejaku ajari paria bini rampai labuh sida tiga ka besarara de nya antua alu mejam ke mata ya udah ya mejam ke mata ya sepe antua tasai ke brinyot tanah sekali mian celak ke matanya dia ya tat kenyian tepedak ka penai sida yampu ne berdiri ya bak semak penai yang tadi ha apo nama nyu ratai tu dah kuatin tua we. Aman antu mikanya semua utai kepada kia tak aman maka pihak kuntua tu berjaku dalam hati dia. Jadi sidak serumah nadai mana antua datai labannya lah namanya lebuhnya ada laban tua tu tadi ya kabisin kerabuan kedepari antunya lagi ya dan kenang kerabuannya seliat kia bak tapu ya. Ah, udah nyata tadi. Entuak. Lalu mandi, ya, bapak penaik sidaknya dia. Dah mandi, ya, perlu nyendiak diri kan ikut ke rumah. Dengar ya rumah tak sunyi. Nadai orang memunyi. Oh. Manua, nadai kukuak, nadai semua nyawa mensia, nadai. Lebih lagi sedak anak, miat pan. Nadai magak dah dengar ya nyawa sidaknya.
1: Ya lah ya udah nyata deh ya apa unik ya ke rumah. Dua ke bijalai dengah ruainya tadi. Nah dah sih kok orang nanya antua. Ya nak ngetu baruai orang kemayu ah betul guang baruai sih dah ya. Taya terus tamak ke bilia. Datai di bilia dia antua ngedak inayahnya bak. Mayuah murang kedua-dua ngelingi inayah dia tadi dah. Mendak bekenya dia antua lalu ngengkah kemak ya. Ya lu mansang agak inayah kenyabak serta lu muka ketapu ya. Lalu dikayat ke ya batanduk rusak. Bak tengah biliak dia. Inayah kenyabaknya tadi kau cerita. Laban sino hati ngenan tua kebangan lama. Udah berjalan nitiah kerampai seruai bini. Okay, menua bini rampai. Mada inai nyabak dia antua. Lalu makai bau inai ya. Inai, inai. Madau dia nyabak. Tau aku dah tayar dah. Udah pulang yang okay, menua kita baru. Pihak kun tua berjakuk dengan inai ya sambil nempap belakang bau ya. Ah, udahnya tadi terpedakkan tua dia inai nakak mempengagati ya udahnya. Laban ku ya ngau sedak serumah tua tua gak parah eh. Udah ke nitiah kerampai seruai bini yang agak menua bunsu antu induk kok liar dia menua kerekumai sungai senanga. Ni dah enak tu sehati yang tahun-tahun narai temu ritanya tadi. Oh. Nama lagi dah dia ada seruai lu beberapa seruai punya nak. Laban kelalu gagal lebih lagi inai ya. Ngumain tua temunya aku tadi dah lama udah mati. Ah, sidak ya mayanya nama dia. Ya uliah mesti dah yang medan tua. Laban ketapu ya kenua dia nyelit ke. Kerabun ke debri. Antugrasi belam pinggannya tadi. Udah rekayat ke apa. Tanduk rusak bertengah biliannya. Nih. Ya. Nyalai bala mayu ah. Tua penyudah agak pulai hari menua antu kot liar. Dah santai dia menua. Lalu tertemu kesedak serumah yang tadi begau. Ha? Sino hati lawan ngumai aparai. Inai apa nyabak agak demiliak. Tahu dia tadi. Nyo nemu maka lawan antua. Nyo dah. Datai dia. Nyo gagal maka seruai menyanak udahnya. Okey, angkanya dulu. Tusun ke 18. Panggau cerita tua tuai kita itu. Kalau kita lagi ngenang. Rampai kejadi ngau bunsu antu induk kuat liar. Ya, nak kata dulu au kita bertemu bala mayu ah. Nanti kita bertemu baru waktu suntik ke 18 dan kan ketau. Mupu aku. Bye-bye.

0: mengau badar, gelemak ba sinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Ba mua mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngeredak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngaukan. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik Linda lemai dua peringgan nadai utang pengrindu. Lagu kita ngepun ke sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 12/10/2026. Jalan selama lemai ngelalu ke semua bala peninggal kita lebih lagi kita kenang udah gulai ngau kami hari pagi tadi terus ngeran ke pengrindu kita segulai sejalai ngau kami mega jam ke dia tu. Jadi buat sada lemai ke lemai tu kita gulai ngau aku melati badi 6 lemai ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi aku ngarap ke semua bala peninggal kita lemai tu ngembuan dah berita ke mana bersampai ke megak semua tu pengawak ia ke di perambu kita di gagak ungkup saritok pan sama udah mujur udah lancar makan di kerja kita ungkup saritok. Jadi ia ke apin tembok nada salah pergilah nampung gereja pengawaknya baru ngecak kianya tadi tahu tembok atau ngemuas ke hati kita lalu pihak megak buat pengerai kita pan arap ke kita yang tadi gerai ninti yang hari laban pengerai ke mana mega atau mujur ke semua tu pengawak ke di pejalai ke kita ya. Jadi bak tusun program kita lemah itu bakal selama kalau dah tu lagi kita ninggal ke berita bak Hello Wai Limbang lemai tu bergulai dengan Hana Maria lalu 6.30 lemai ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM lalu program Rancau Tikai atau didengar ke kita pukul 7 lemai tu lagi lalu berita lemai ditabur ke pukul 7.30 lemai tu lalu nangkan ke berita lagi kita ninggal ke Y Arena bergulai dengan Daniel Steven lalu tanduk program Leman Budaya Bantau didengar ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalai nyat tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai tu lemai hari 1 12/10/2026. Jadi sebenarnya kita ninggal ke Hello Wai Limbang lemai tu meninggal tu lagu ke di baik Preta Louis gau lagu asal Nuan Uliah Nerima.

Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Hari itu 12 Oktober 2026, hari Sabtu. Ini semua lemah, serta tapi pasang dengan semua bala peninggal. Jadi, hello why, limbang sekali itu. Apa kalau yang aku baru, hana mulai lamat di dekat mic bala peninggal semua berkongsi ke sekadar perkara atau ke berita atau ke menua utara Sarawak. Kaunter pasport bawa upis immigration limbang tutup sementara. Untuk penerang ngagai bala peninggal, semua transaction counter ba unit pasport ngau dokumen pejalai, upis immigration bagi menua limbang ditutup sementara ngagai mensia mayuah nyentuk ke dipadah baru ke Tegal bisik penanggul teknikal. Berindik awanya, mensia mayuah ti bisik sebarang tanya bukai atau nganjuang tanya dengan sistem tanya online SPO Upis Immigration Malaysia dengan link eapp.imi.gov.my/tanya/create. Tau pilih kategori JIM Sarawak, udahnya UTC Miri tau ke penglikun engkau pasport. Mensia mayuah dilalau berarti ke penutup sementara tu, lalu medak ngagai seluruhan rasmi Upis Immigration Malaysia ngambil ke buliah penerang pemadu baru. Wad Hospital Limbang tutup sementara berenggan. Jika tersau ngagai mensia mayuah, lebih lagi peranak dibagi menua Limbang, Hospital Limbang dekat berjalai ke pengawal nutup sementara wad engkau cara berenggan berengkah hari 5 Oktober nyentuk 1 November 2026. Dikena merewak ngagai pengawal berjalai ke projek ngangkat manah fasiliti hospital. Berplasar ke jadual ti depan suka, pengawal nutupnya mengukur 4 wad ianya wad lelaki hari 5 ngagai 11 Oktober lalu ditangkan ngagai wad induk hari 12 ngagai 18 Oktober. Udahnya, wad beranak di Perambu ditutup sementara hari 19 ngagai 25 Oktober lalu wad Nembiak Mid hari 26 Oktober ngagai 1 November 2026. Atur tu ngembuan tuju dekat nentu ke pengawal ngangkat mana fasiliti boleh dipejalai ke engkau lancar lalu engkaunya nyukung pengawal ngangkat ke pengelantang pesakit engkau kualiti servis pengerai jemaah hilang. Berindik engkaunya, mensia mayuah kelebih lagi pesakit engkau diri sebilik ti merambu dekat berubat hospital Limbang dilalau nguliah ke penerang pemadu baru hari hospital berkawal engkau servis ti kena empas serta megak sebarang ubah berkawal dengan pengawal berubat serta dipasuk dengan gewat. Pihak hospital mega minta kerjasama dengan pemerhati hati mensia mayuah sepemanyai timpuh berjalan ke pengawal ngangkat manahnya. Kedaran itu dikongsi ngambil ke sama-sama kita berhati ke penangguh itu. Program Amerik Darah Merindi hari penambah berguna ke darah serta dikenal nyendia ke stok darah unit tabung darah Hospital Limbang enggak lawas, ngelalu ke semua pemerik darah regular atau baru, datai ke

mau merik darah buat tabung darah hospital Limbang atau kelawas, ada kena mantu nyaga stok darah buat tikasti optimum di guna pesakit. Yang pengawal merik darah tidak diatur untuk bulan Oktober tu ianya di Limbang, kena 17/10/2026 kena hari 6 jam 8.30 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Dewan Suarah Limbang yang kediatur hari upis pasuang teka upis penjara Limbang. Kena 18/10/2026 kena hari Minggu pengkah jam 8.30 pagi ngakai 11.30 pagi dekat diatur buat Grand Pacific Department Store yang diatur Zong Ho Host Association. Lalu kena 25/10/2026 kena hari Minggu dekat pengkah jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Balai MRC Limbang MRC Limbang. Jadi ungkup di lawas dekat diatur kena 17/10/2026 ianya kena hari 6 pengkah jam 8 pagi ngagai 12.30 hari dekat diatur buat tamu besai lawas, lalu dia akan ngatur unit tabung darah hospital lawas. Lalu 23/10/2026 kena hari 5 dekat pengkah jam 9 pagi untuk ke pukul 12.30 hari dekat diatur buat Eco Forest Kayangeran dekat diatur hari upis hutan Sarawak. Lalu kena 24/10/2026 kena hari 6 dekat perengkah jam 8 pagi ngagai 1 ngali hari dekat diatur buat Lipapa Hypermarket Lawas ia kediatur unit tabung darah hospital Lawas serta 31/10/2026 kena hari 6 dekat perengkah jam 8 pagi nyentuk ke pukul 12.30 hari dekat diatur buat tamu besar Lawas ia kediatur unit tabung darah hospital Lawas. Jadi sebenarnya ngomorik darah, anak-anak ingat, tinduk paling kurang 5 jam. Mesti kau makan dulu, pihak maga anak-anak ingat, mai tinggi tak kekap pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister ke penudi, ianya 30 minit sebenarnya kimpian merik darah tembok. Lalu bakal kedik benar ke Palan Darah Nasional PDN, timpuah merik darah pemadu baru ianya 3 bulan dari timpuah merik darah ungkup lelaki enggau induk. Vaksinasyen anti-rabies tidak berbayar buat Limbang untuk bulan Oktober 2026. Jadi aku tersau dengan semua orang membuat kuih buat pelilih Limbang. Program vaksinasyen anti-rabies percuma pintu ke pintu dekat diatur kena 12 hingga 16 Oktober 2026 merengkah jam 9 pagi hingga 5 lemai. Jadi vaksinasyen tu ungkup kuih mesti berumur 3 bulan ke atas, berpengerai serta tidak ngandung terkena usul. Orang kengempu kuih mesti maik kad pengelola dengan kad vaksinasyen kuih kalau dah bisik. Lalu pihak mega atur kudah diletak ke pengudah ditucuk vaksin kuih mesti dikorentin pengelama 28 hari dikena nentu ke imuniti digagak enggak betul. Pihak mega orang kengempu kuih kena nentu ke kuih sudah ditucuk vaksin tahu ke ngemendar ke kuih berjalan enggak bebas tahu kena hukum mata duit nyentuh RM2,500. Lalu tucuk vaksin anti-rabies wajib ungkup semua ukui di Sarawak. Nitiah ke penerang pihak berkuasa, program vaksinasyen itu nyadi cara nagang tiap berguna dalam nagang pengerkai ke penyakit rabies di tau ngerugak pengelikun komuniti. Jadi mensi mayuah dipinta berarti ke hari bulan, enggak undur kudah ditetap ke lalu ngerembai ke penerang itu ngagai pengempu ukui bukai berkandang dua sida empu. Lalu dah diletak ke di Limbang, kena 12/10 setelah itu pedah berengkah, hanya kena ada satu, dah diatur buat jalai, meresam darat, rumah rumpang, kampung pucuk manggis, enggak meresam parit. Lalu kena ada dua, gitu, tak pergila, hanya kena 13/10/2026, dekat diatur buat kampung Ranggu, Pangkalan Madang, Danau, kampung Temalang, Logan Rimbun, enggak Pangkalan Jawa. Lalu 14/10/2026, kena ada tiga, dekat diatur buat Buloh Baloi, Lembuak, Pandak, Medayit, Bidang, Enggau Bawang, Ranggas. Lalu 15/10/2026, kena hari 4 dekat diatur buat Tanjung Unga, Seberai Sungai, Bawang Obo, Bambangan, Braung, Bawang Lampun, Enggau Paya Megaliong. Lalu 16/10/2026, kena hari 5 dekat diatur buat Terumbak, Pundut, Bangkuati, Kolawang engau berladil.

Peminat budaya, engkau main asal komuniti Lumba Wang. Anda mai peluang ngericah ke Pesta Nubalaya 2026 Dok Rurum. Pesta Nubalaya kediatur Gerempuang Lumba Wang Limbang Nengah Sukuang Ari Upis Menteri Dagang Pemuai Industri Kreatif engkau Seni Pemerindang Sarawak MTCP. Ada kak diatur kena 30 ngagai 31 Oktober 2026 Kebupalan Abad Dewan Sebagunan Majlis Daerah Limbang Batu Biah Limbang. Macam aktiviti tinarin ati nanti temuai berengkah hari pukul 6 pagi nyentuh 11 malam. Antaranya peket membol tampar campur, badminton nembia, sumpit enggau batak tali. Kelimpah hari peket nyura nembia mit enggau peket karaoke PNL Idol 2026 Lun Bawang. Nanda benda peket nyumai ngomongkus Nubalaya. Pihak mega peket makai Nubalaya ditentu dekatnya di antara pematak besai pengerami itu. Kelimpah pengawak berjadi ke pengerami, senam robik, cabut tiket menasir, malam dok ria, irau Nubalaya, pemerindang budaya enggau pemerindang ari artistik di kagau. Sampal datai 30 enggau 31 Oktober 2006, Bak Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Alam semua kita ingin tu Pesta Nubalaya 2026 seraya berkelala angkun ke serta ngerami penyelai budaya enggau pusaka asal komuniti Lun Bawang. Menanti silik tahu bertanya ngagai Chairman Serakup Lun Bawang Limbang Encik Frederick Lalongilo buat nomor 019-815-0387 tahu ke Sapit Chairman Encik Joy Palong buat nomor 012-845-5035.

Nihil Sawa, lagu permintaan The Station. Tiap-tiap minggu, jam-jam selesai. Ketika lebih baik, minat lagi. YFMM 5.

Bojuna, seruran nitiah ke baca indeks pengemak angin, enggau jaku lalau ari pihak berkuasa. Jaga diri, jaga pengerai diri, lalu awak ke semua kitai meruan likun.

0: Kita Reno Penumpung yang mengatur semarang diri dalam tiap perkara langsung kerja pengawal 60 rosak. Mulai baru mengajar pengawal program WFM Adi Kucing. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih ngagan Maria ke sudah berkongsi ke berita bah Hello Wai Limbang yang lemai tu meninggal. Jadi kita terus kawat kita gulai nyentuh ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi tu lagi 6:30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang yang kebisik diterima kami bah YFM. Jadi sebelumnya merindang ke merindang kita ngau siti lagu ke lemai tu lagu hari berangka jarup bisik ungkup diri.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
1: Bang, madah kaku me?
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ni udah nyok dah. Lagi ngenak fake ya, kak?
2: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Ya, jadi yang natai ke pesan berat atau ke pesan ke bobatang yang kebisik diterima kami bawa YFM lemah itu kalai pesan ke terubah tu peninga data dari Yatija Nabaling di pesan dituju ke ngagai kabar Melayan yang ke diau banangan tawau nangga sepanggil nangga terubah jarup pulau pisang ilik kabar Melayan bawa batang rajang kapit ngau kabar Melayan ke bukai ia kena ulih di rintai ke detok magang lebih lagi kita ke ngelala entun Ni Sugit anak bareng. Jadi pesan tu madah ke Tony Sugit anak bareng. Udah nadai bawa Johor Baru kena 12/10/2026. Jadi niang yang Tony Sugit anak bareng tu dekat di Senggai tau ke di Intu Balamayuh baru maminin kampung Tanjung Baru Meludam ianya bawa menua bini niang tu ianya kena 14/10/2026 hari 3 serta dekat dikubur ke pagi hari 5 16/10/2026 ba pendam berhenti meludam ya tadi pesan menuju ke pembelayan ke diau ba entawau ba nangga sepanggil nangga gat rumah jarup pulau pisang ngilik ke pembelayan ba batang rajang kapit ngau ke pembelayan ke bukai ia kena ulih dirintai ke ditok magang ke ngelala Antoni Sugit anak bareng jadi pesan tu madah ke Antoni Sugit anak bareng kudah nadai ba Johor kena 12/10/2026 jadi niang yang Tony Sugit anak bareng tu dekat di Senggai tau ke di Intu Balamayuh bak rumah minin kampung Tanjung Baru Meludam kena 14/10/2026 hari 3 serta dekat dikubur ke kena hari 5 16/10/2026 jadi kita ke dekat demunggau sili agik berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Tija anak baling berlumur 019-707-7065 tahu ke Rita anak Binsen ber 01765-55278 jalannya pesan ke terubah lalu pesan kedua tu peningan nuju ke pembelayan ke diau bak batang layar batang sepak batang paku ke pembelayan bak batang anyut batang tabai ke pembelayan bak julau krian ke pembelayan bak bawang asan sibu ngau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tok magang jadi pesan tu madah ke Dana tau ke Aju anak Adam madah ke Dana tau ke Aju anak Adam tau ke Apai Lasam udah nadai kena hari Minggu kemarin 11/10/2026 jadi ni yang Dana tau ke Aju anak Adam tu dekat di Intu tau ke di Senggai Balamayuh berumah Bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betung kena hari 2 13/10/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 14/10/2026 bak pendam Sungai Kepayang ya tadi pesan menuju ke pembelayan bak batang layar batang sepak batang paku batang anyut ke pembelayan bak batang tabai di Julau Krian ke pembelayan bak bawang asan sibu ngau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke Dana atau ke Ajuk Anak Adam atau ke Pelasa mudah nadai ke hari Minggu 11.10.2026. Lalu niang Dana atau ke Ajuk Anak Adam tu dekat Dintu atau ke Disenggai Belamayuh Barumah Bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betung ke hari 2 13.11.10.2026. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 14.11.10.2026 Bak Penam Sungai Kepayang. Lalu kita ke dekat temu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai umur 013-354-8565 013-354-8565 tau ke 019-2864-365 nya pesan kedua. Lalu pesan nangkan ketuk peninga nuju ke Pamblayan ke Diau Bak Tadak Kabah Mapai Pedai Menyan Macan Julau Skuau ke Pamblayan Bak Nangga Metah Menuan Kapit ke Pamblayan di Setapang Sibu Bintulu ke Pamblayan di Miri Ngau Semua ke Pamblayan Bukai kena ulih di Rintai ke Ditok Magang lebih lagi ngagai kita ke Ngelalan yang manggi anak kana yang manggi anak kana. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang manggi anak kana. Jadi kena 17.11.10.2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit malamnya lalu pagi 18.11.10.2026 pukul 6 pagi pagi hari Minggu dia dekat diatur pengawak ngetas ulit. Jadi kawan belayan kena pesan kita dipinta datai ngagir manuna nangga tadak kenawit nyala bala kejauh kita dipinta datai tumu kage ngau Nguan Ulit niang tu kena malam 17.11.10.2026 ya. Jadi nya tadi pesan nuju semua ke Pamblayan ke Ngelala niang yang manggi anak kana niang manggi anak kana. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit niang yang manggi anak kana. Jadi kena 17.11.10.2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit lalu kena 18.11.10.2026 pukul 6 pagi hari Minggu dekat diatur pengawak ngeta sulit nyalai kamar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir rumah nuna nangga tadak genawit lalu penerang ke siliak kita tahu bertelepon ngakir doli anak kana buat 019-867-4222 tahu ke ngakir kamat anak kana buat 013-54-55-896 ya, pesan ke bisi diterima kami lalu nangkan kenyak. Pesan nuju ke Pamblayan ke Diau Bok Tinting Lalang San Panjai San Pandak Batu Bebini ke Pamblayan Bempit Buluk Cangkul Seremat Suh Sayat Bukit Tungkuk Kelampuk ke Pamblayan Benangga Kumpang Rasau Kumpang Langgir Kumpang Pawah Dua Buah Rumah Panjai ke Pamblayan Badanau Kandis Bangki Dua Buah Rumah Panjai Selindung Ulu Ngau Selindung Ngilik ke Pamblayan Bermerbung ke Pamblayan Bermeriuk Lima Buah Rumah Panjai ke Pamblayan Bastugak Marup Atas Marup Baruah Sungai Keruh San 5 Buah Rumah Panjai Merakai 3 Buah Rumah Panjai ke Pamblayan Dintulang Satap Miri Kucing Gau ke Pamblayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Renggi Anak Ungking madah ke Renggi Anak Ungking tau ke Unting udah nadai lalu niang tu dekat di Senggai malam hari 2 13.11.10.2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 14.11.10.2026 nyalai kapan belayan ke dia pesan kita dipinta datai ngagai rumah bukung Engke Lili ianya berumah Makestin Insum lalu penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai banding anak ringgi bak 013-711-3522 nyalai hanya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bak YFM ke lemai tu.
4: Sada lemai.

0: tadi by you, Sandro. Lama itu terbuka pengingat lama lagu Gena Merindang Juana pulai jogging lama itu goyang. Jadi aku lagi ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke bawah batang ya ke bisa diterima kami bawah YFM lama itu pesan datang dari Alvin dan Julian menuju semua kapal pelayan ia kena oleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke pengawak semiang 100 hari niang apa ya niang Julian anak Langkup ke dekat diatur bawa rumah nombor 8 Saplot 3608 Lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sungai Tengah Matang di Kuching kena hari 6 17/11/2026 pukul 7 lemai. Jadi penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu tau telefon ngagai Alvin dan Julian ba 0146915145 0146915145 tau ke ngagai Jawang anak Rungun ba 0178076698. Jadinya tadi pesan madah ke Semiang 100 hari ni yang Julian anak Langkup ya ketika dia tu ba rumah nombor 8 Saplot 3608 Lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sungai Tengah Matang di Kuching. Galai pengawak tu dekat diatur kena hari 6 17/11/2026 pukul 7 lemai. Jadi pesan ke Nangkan Ketua Peninga datai hari dayin anak magat tau ke Indai di dituju ke ngagai kapal pelayan ia ke diau barumah kalang. Nangga baluh ngemah kenawit kapal pelayan bak rumah nyalung rumah Suzy Lee Suzy Lily sungai baluh ngemah kenawit kapal pelayan bak rumah ginda ngar rumah linggi nangga selawut ngemah kenawit kapal pelayan bak nangga ngungun nangga niruk nangga bat nangga jagau ngemah kenawit kapal pelayan di Kuching di Sibu kapal pelayan di Bintulu Miri ngau semua kapal pelayan bukai ya kenaulih di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit yang sandang nak uncat yang sandang nak uncat tau ke Indai Sebit tau ke Indai Mako. Jadi pengawak kita sulit tu dekat diatur ianya nguan ulit malam hari 6 17/11/10/2026 lalu kita sulit pagi hari Minggu 18/11/10/2026 nyalai kapal pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagih rumah lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Lorong Desa Ras 1B di Miri. Jadi penerang ke Silia tau bertelefon ngagai Dayan Anak Manggat ba 0198681291 tau ke 0132000157 nya pesan dia ke sempat dia kena tai ke aku bawa sada lemai kita lemai tu jadi ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih lagi ngagai bala kita ke bisi dituju ke pesan aku harap ke kita ini tadi bisi begulai ngau kami ba sada lemai YFM kelemai tu.
1: Sada lemai YFM.

Ya, lagu baru ke di Baik Rudy Peter. Lemah itu peninggan kau. Lagu tujuh bulan tujuh malam. Merindang kita ke lagi terus. Bulan kau kami buat sadar lemah YFM. Jadi tujuh lemah itu lagi peninggan. Kita ninggal ke program Berancau Tikai. Jadi sebelumnya merindang kita kau. Siti lagi lagu. Lagu ke di Baik Lex One. Merampau. Nuju bala kita ke Benung Merampau. Nama ke Buana. Ya, harap ke lagu tu tahu merindang. Hati bila kita agak bisa pergulai kau kami buat sadar lemai.

Selamat lemai bala peninga aku datai baru begulai ngau kita bak senentang awal program barancau tikai. Baka kelemah itu, aku dekat berkunci ngau kita undang-undang kebesangkut pawut ngau pasal dagang temuai. Undang-undang tu bala peninga bisi bak akta ke disebut Tourism Industry Act 1992 in bracket Act 482 tau ke Akta Industri Pelancongan 1992 Akta 482. Akta tu bala peninga ini nyebut pasal lesen dagang temuai serta maga Regulation of Tourism Enterprises, undang-undang kenyebut pasal tourist guide ngau nur orang kediau baka sedak turis. Jalai undang-undang tu berengkah dikena bak menua kita di Malaysia kena 1 hari bulan 5 1992. Bak bagian 2 Akta Industri Pelancongan 1992 tu bola peninga ianya Section 5 sampai Section 13 ia kenyebut pasal lesen. Kek terubah ya Section 5 tu bola peninga hanya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai mesti bisik lesen. Jadi Section 5 Subsection 1 ia nyebut nada orang tahu berjalai tahu ke ngagak Tourism Training Institution semadi maya bisik diberi lesen nitiah ke bagian 2 tu lalu nanti ya lesen diberi kena nyendia ke Tourism Training Institution. Undang-undang ke Akta Pendidikan 1961 in bracket Akta 43 1961 tidak dikena tidak sudah diperjalai kena undang-undang dalamnya bak Tourism Training Institution ke ditumbuh ke atau ke digagak nitiah ke bak Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi Section 5 Subsection 1 nya tadi nyebut mesti ke bisik lesen orang ke berjalai ke dagang temuai. Jadi pihak mega Section 5 Subsection 2 madah ke orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai tau ke perniagaan agensi pengembaraan ianya tour operator bisnes ya agak tour operator. Jadi ia mesti ke bisik syarikat. Jadi syarikatnya diberi lesen nitiah ke bagian 2 akta itu. Bekini nanti lesen tak nadai tapi orangnya berjalai ke pengawal dagang temuai. Jalai Section 5 Subsection 3 Section tu nyebut siapa ke nak nitiah ke undang-undang buat Section 5 Subsection 1 ngau Subsection 2 kau dah disebut akunya tadi nanti ia ditemu salah ia tahu dihukum kena mata duit tidak lebih hari RM500,000 tahu ke dihukum jail tidak lebih hari 10 tahun tahu ke dihukum kena mata duit lalu mega dihukum jail. Nanti orang yang tadi ia sudah ditemu salah tang yagi ngerja penyalah ke bak Section 5 Subsection 1 tau ke Subsection 2 nak. Jadi ia tahu dihukum kena mata duit tidak lebih hari RM5,000 sehari. Ia munyi Section 5 Subsection 1 Subsection 2 ngau Subsection 3. Jadi buat senentang pasal unlicensed tourism operators tu orang kebelai ke pengawal dagang temuai tu. Tini tiah kereba siti berita kena 19 hari bulan 7 2025. Tini tiah ke beritanya Ministry of Tourism, Arts and Culture bisi berjalai ke enforcement operation penguatkuasaan bak seluruh mono Malaysia. Jadi nitiah ke berita tu ia bisi 13 titik notis pasal berapa titik penyalah various offences ianya termasuk
orang kebejalai ke dagang temuai nada lisin, operating tourism businesses without valid license. Ianya termasuk kes 180 iti perengkau pengangkut kena diregister dikena sedia berjalai ke dagang temuai. Lalu bisi diberi notis mengenai 30 tourism companies. 4 iti mega ngagai accommodation premises yang dor orang turisnya ke diau. Ngau mega bisi penguatkuasaan atas 33 ikut tour guide orang ke ngulu ke orang berjalai. Maya sida ya ke melancong bermenua kita. Jadi bermenua Pulau Pinang mega bala peninga bisi tour company. Ianya disebut Renewish Group Sendirian Berhad ke kena hukum RM30,000 buat session court buat Pulau Pinang laban dia berjalai ke pengawal dagang temuai nadai nitiah ke sepatutnya bisi valid license under the Tourism Industry Act 1992. Jadi company itu bala peninga ya ngaku salah maya ke dituduh buat mahkamah nyalai ianya tadi kena hukum kena mata duit RM30,000 lalu nantinya dah dibayar kod meri pemutus di RM30,000 dah dibayar ya tahu kena hukum jail 12 bulan. Udah section 5 ya bisik section 6. Jadi section 6 tu nyebut tak kemadah ke cara orang minta lisin ngagai pesuruh jaya pelancongan. Jadi siapa komisioner kendur orang tahu minta lisin enyak ketua setiausaha Kementerian Pelancongan. Jadi entika minta lisin dia mesti kena cara bertulis ngagai pesuruh jaya. Jadi tu disebut section 6 subsection 1. Section 6 subsection 2 pemintanya tadi mesti kangau dokumen tau ke information ke ditetap ke ba requirement ke minta lesen nak. Lalu pesuruh jaya tau ke commissioner nya tadi uliah ngau sebarang maya sepengudah ya ke nerima pemintanya ya tau minta dokumen tau ke additional information maklumat tambahan ke patut ke kak diguna ya ke kena nentu ke lesen nya tau diberi tau ke peminta lesen nya tau dikemenar ke ngagai orang keminta lesen. Jadi dokumen tau ke information ke diguna dikena ngemenar ke lesen nya diberi tau kena dokumen ngau information tu tau ndak sebakar bagi setiap ikut orang ke minta lesen. Jadi tu buat section 6 subsection 2. Contoh yang malah peninga nanti A minta lesen. Dokumen tau ke information ke perlu diberi agai pesuruh jaya pelancongan ni nyak komisioner semina dokumen jenis tau ke information jenis A. Tangti B minta lesen dokumen tau ke information ke dipinta hari B ndak semestinya sebakar ngah dokumen ke dipinta hari A. Retia pesuruh jaya pelancongan tau ke komisionernya tadi tau minta hari B dokumen ke jenis E. Jadi nyak antara gaya yang dokumen ngau information ke dipinta pesuruh jayanya tadi tau ndak sama ba siti-siti orang ke minta lesen. Jadi buat section 6 section 4 bala peninga. Jadi itu nyebut nanti dokumen tau ke additional information ke dipinta nitiah ke bak subsection 2 ndak diberi ngagai pesuruh jayanya tadi nitiah ketimpuh ke dipadah ke ngagai orang ke minta lisin. Jadi peminta lisin tu tau dikira ianya tadi ndak nerus ke peminta ya tang
titai begitu bisa nyadi tu ndak meri penanggul ngagai orangnya tadi kau minta lisennya ke baru. Junta ya bala peningai nya bakai A minta lisen. Lalu ia dipinta meri dokumen tambahan, additional dokumen dalam tempoh 7 hari. Tang A nak meri additional documentsnya atau ke dokumen tambahannya dalam tempoh 7 hari. Jadi nanti perkara begitu nyadi A tu dikira narit peminta ya atau kena nerus ke peminta ya pasal lisennya. Tang udahnya A tau minta lisen sekali lagi ngena prosedur ya ke sama. Dia tu bila peninga aku datai ba section 7. Jadi section tu bila peninga ianya buat pasal lisennya tadi ke di kemenar tau ke ndak di kemenar ke peminta ianya. Jadi tu mega berkuasa Pesuruhjaya Komisioner. Jadi section 7 subsection 1 Pesuruhjaya udah ya medak semua dokumen serta information kada beri ngagai ya. Jadi inti ya puas hati ngal semua dokumen serta informationnya. Ya tau ngemendar ke lisennya diberi ngagai orang keminta lisennya. Lalu ya mega tau nak ngemendar ke peminta lisennya diberi ngagai orang keminta lisen dagang temuai. Lisen tu bala peninga bakal kena sebut buat section 7 subsection 2. Nanti ya udah dikemenar diberi lisennya, lisen tu ya bisi timpuah ya. Lalu mega bala lisennya kada beri ya lumur. Hanya lumur lisennya. Jadi nanti orangnya tadi udah diberi lisen dagang temuai. Nitiah ke buat section 7 subsection 1. Jadi udahnya ia bisi mega upis ke dikena ia berjalai ke dagang temuai bandur bukai. Ia tadi tau minta additional license tau ke lisen tambahan. Jadi bersenentang nanti lisen peminta endak dikemenar ke Pesuruhjaya. Lalu Pesuruhjaya tu tadi nanti peminta lisen yang tadi nak dikemenar ke. Ia mesti madah ngagai orang ke minta lisennya ngau lengkas madah ke kebuah pemintanya nak dikemenar ke. Jadi itu disebut buat section 7 subsection 4. Dulu tadi bila peningat aku bercerita berkunci ngau kita pasal kes kedi keluar kedi sebut ke Ministry of Tourism, Arts and Culture yang disebut positif surat kabar tang dalam makta tu bisa kes kenyo sampai ngagai High Court. Jadi buat kesnya ke disebut PP versus LKI Holidays Leisure Sdn Bhd 1997 volume 3 MLRH ba muka surat 65. Company itu bila peningat didakwa laban ba kertas tuduhan yang nyebut ianya kena 22/8/1993 lebih kurang pukul 12:05 tengah hari tempat ba nomor 7 Jalan Pandak Maya 4 Bandar Baru Kuah ba Lengkawi Kedah. Ianya dituduh ba kod pasal ia keberjalai ke dagang temuai ianya tadi nadai lisen. Nya nak nitiah ke section 7 subsection 1 Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi nanti ya kesalahan yang tadi buat section 5 subsection 2. Lalu nanti ya yang tadi ditemu salah. Dia tahu dihukum nitiah ke buat section 5 subsection 3.

0: Al, ianya tadi ditemu bisi lisian berjalan ke pengawal dagang temu ianya tang bakes tu kertas tuduhan ianya tadi bisi nak ditulis ngau cukup particulars kenyebut pasal penyalah company itu nyalai maya ke dituduh buat lower court company itu tadi nak ngaku salah lalu sedak ia bicara. Jadi maya ke bicaranya ada tadi tuduhan yang tadi charge yang tadi tidak cukup material particulars nyalai orang kempu company itu tadi tidak ditemu salah lalu tidak dihukum nitiah ke section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan. Pengudahnya tadi nyalai sidak ke pihak pendawa persecution ngapil ngagai high court udah apilnya ke didinga ba high court. High court pun setuju ngau pemutus lower court. Ianya material particularsnya ndak cukup ditulis ba kertas tuduhan nya lah ke ngasuh company tu menang ba kes tu tangguh kai ke Tegal. Ya uliah meri bukti sidak ia bisi lisian kena berjalan ke pengawal dagang temuai. Jadi nyak munyi undang-undang kita sebut ba akta industri pelancongan tu bala peninga. Kau lihat dikunci kaku kau kita bakal ke lemai tu. Jadi undang-undang tu ke disambung aku ba minggu kebukai ba section kebukai tang yagi ba akta industri pelancongan tu. Terima kasih ya ngagai semua bala kita kau udah bugulai ngau aku baka kelemai tu ba senentang awak program berancau tikai mopo dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai.
1: Segulai sejalai
2: YFM
3: YFM Segulai Sejalai.

lagu ke di by Chris tinggum ke lemah itu meninggal tebak durik saya terlunggak. Jadi ngol lagu yang ujung ke jam kita 5 minit lagi dekat pukul 7:30 lemai. 7:30 lemai itu nur nabur ke berita lemai hari YFM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di by Sebia Banyi diau ke Tegal Sayau. Sebenarnya kita ninggal ke berita 7:30 lemai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Selamat lemai begulai enggau aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 12 hari bulan 10 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Sarawak mantai ke bajet 2027 kebulih RM14.8 bilion. 200 juta ringgit diagih dengan skim pelajar tinggi hendak berbayar Sarawak. Ekonomi Sarawak disadang mansang nyentuk ke 6% dalam tahun baru tuilah. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Berita lemai tu dipun ke kita yang nak report leka AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng sehari tu tadi mantai ke bajet Sarawak 2027 kebulih RM14.8 bilion kalai laluh belanja ditagak kebisik RM246 juta. Ringgit. Duit RM9.09 bilion tau ke 61% dari bajetnya diagih ke ngagai akaun wang turuk pemansang lalu RM5.74 bilion diagih ke nyadi ke belanja kena ngatur pengawal. Ia megak madah ke duit RM300 juta dekat diagih ke ngagai Sarawak Sovereign World Future Fund ngambil ke tau nguntung kerbak orang ke Dudi Arila. Premier Mansud ke Jakut tu lebuh yati mantai ke Perambu Undang-Undang Belanja 2027 ti dibaca kedua kali ba AUM Kaunsel Negeri sari tu tadi. Berbat ngunya ekonomi Sarawak disadang mansang antara 5 ngagai 6% dalam tahun 2027 nyinila. Premier madah ke pemansang yang disadang dekat disukung gau penegak peminta dalam menua tumpu kelimpah rimayuh bengkah projek meranak ke pukuk kena ngetu di Pejalaika. Yang madah ke belanja orang diri sebilik disadang dekat meruan ngangkat keikas pemansang kelimpah rim peminta rim luar ke disadang oleh negap ke sektor ekspor. Ia madah ke penyampah wasil ke dikumpul Sarawak nakak bulan 9 tu kemari manggai RM10.732 bilion tau ke bulih 82% dari penyampau ke ditagak ke ninting tahun. Berbak ngunya tika simplasi Sarawak dalam tempoh 7 bulan ke terubah tahun tu diriput ke manggai 0.7% lalu penyampau orang ke nadai batang pengawak dikerja dalam tempoh setengah tahun ke terubah tahun tu bisik 3.4%. Premier Mansud ke Jakut tu lebuh yang mantai ke bajet Sarawak 2027 ba AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Pukuk tu dah dikebenar ke di peranak ke di Sarawak diriput ke manggai RM11.2 bilion kenyerangkum sektor servis sektor ngagak barang gau sektor prima. Premier madah ke pukuk ke di peranak ke perintah megak cukup guna dikena nyukung pengawak penatai pemisik dalam kandang menua tumpu. Ketahun tu duit RM15.7 bilion udah diagih nyadi ke belanja pemansang kenyerangkum RM9.7 bilion hari bajet Sarawak ngau RM6 bilion hari agih belanja pemansang perintah besar. Ia madah ke projek infrastruktur ngau program sosioekonomi oleh nulung lati kagi konektiviti kelimpah hari tinyawup ngurang ke bidang pemansang antara wilayah serta negap kagi kapasiti ekonomi Sarawak. Berbat ngunya, perintah Sarawak dah ngagih ke belanja RM200 juta dikena terus ke skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak FTES ke tahun 2027. Inisiatifnya disadang di kamri penguntung ngagai kira 10,600 ekonomi ke ngambil program degree ba 4 universiti ke dipenggik menua Sarawak. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Perintah Sarawak Megak. Biasanya dia akan agih belanja RM30.5 juta ngagai program komputer laptop percuma ngau RM50 juta dikena merik bantuk duit belanja ngagai Balan Biak Sarawak kebenu ngambil program diploma ngau degree. Kelimpah harinya RM8 juta. Udah diagih ke kena terus ke subsidi tiket bilun bala graduate pulai ke Sarawak IGPS. Kelimpah harinya Sarawak udah ngagih ke belanja RM454.34 juta ke tahun 2027. Dikenang ngelatih ke agih sektor pelajar, ngelatih ke bidang pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET serta negap ke market terpelidik ke marketability bala graduate. Premier madah ke RM121.5 juta udah diagih nyadi ke belanja operasi institution TVET lalu RM13 juta agi diagih ke kenang mansang ke palan pematih kelimpah hari dikena ngangkat ke pemanah kampus. Duit RM25 juta megak sama bisa disediakan ngagai program ngangkat ke perkara pelajar Sarawak SEEP tinyedia ke kelas tuition gau tak berbayar gau penyokong perkara pelajar ungkup kira 113,000 ikut nemiak buat 186 sekolah sekendri. Berbak ngunya duit RM22 juta udah diagih ke ngagai program Graduate Enhancement Training Sarawak World Work Red Dinas ke disadang dekat nguntung ke 1,000 ikut graduate dengan latih bawa palan gawa ngau allowance bulan RM1,500. Bawa penerang ke sebaga Premier madah ke Sarawak udah ngagih ke belanja RM988 juta ke tahun 2027 dengan inisiatif belanja alternatif dikenan terus ke pengawak ting mansang ke sistem pengangkut Negeri Kuching KUTS. Projeknya nyerangkum pengawak mungkal Autonomous Rapid Transit ART kengena kuasa hidrogen dalam tahun 2026 sebedau ke dikerembai ke ngagai tahun 2027. Bajetnya megak bisa nyedia ke belanja RM124 juta ngagai Sarawak Metro dikena nyukung pengawak sidak kelimpah hari ke dikena nyedia ke diri nuju pengawak dagang. Berbak ngunyak sektor nguliah ke pengeraja asal dalam tanah gau kuari di Sarawak disadang ke mansang 4.6% dalam tahun tu kalai kas pemansangnya disadang macak tegap dalam tempoh 6 bulan ke 2 tahun tu. Premier madah ke pemansangnya dekat disukur ngena atur dimulai ke penegak pengawak nguliah ke gas asal gau pengawak dalam subsektor nguliah ke pengeraja asal gau kuari terdekat macak tegap. Ia megak ngadang sektor ngagak barang dekat mansang 2.3% dalam tahun tu. Pengawak tindak ngetu dalam industri besi pemun megak boleh nyukung pemansang sektornya. Perintah Sarawak dekat berjalan ke Pansiak dikenang mujur ke pelan besai pemansang dagang temuai ngena kapal kemai orang rawun di Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke inisiatifnya dekat ngempung ke perkara penyangkai kapal jalan pengangkut ngau pengurusan palan dituju ke pejalai ngena kapal bak tasik tebian tasik engau sungai. Yang madah ketuk nang dikena ngangkat ke potensi dagang temuai ke bisik di Sarawak. Perintah Sarawak Megak dekat numbuh keraban pemasang kapal dagang temuai antara agensi pengatur serta mujur ke inisiatif dagang temuai itu. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Pemerhati-hati mensia mayuh pasal pemesai guna pengawak mayar cukai pintu patut ditegap kaki ngambil ke Kaunsel Pelilih Menua Limbang MDL boleh ngetan ke pemanah hasil pengawak sidak kurang mayuh. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Gau Pemansang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke cukai pintu terulih digumpul MDL jam ke diatuk bisik 80% nanti dibanding kengau tika 90% ke ditagak ke sidak. Cukai pintu ke digumpulnya guna benar dikena nyawup MDL berjalan ke tanggung pengawak nyaga pemersi kanan negeri serta nentu ke peringkat guna mensia mayuh semampai manah serta likun. Yang maksud ke jakut tu lebih ke menjadi pesta hari Bukit Mas di Limbang. Empat ikut nembiak giat Mara Sarawak mujur masuk renggat ke penudi Pekit World Skill Malaysia Belia WSMB 2026. Tok Nang berpun dari pemujur ke diulih ke sidak bawah Pekit renggat menua Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin. Kaban Komiti Direktur Giat Mara Mio Muhammad Karim Mio Abdullah Zawawi mada keraban dari Giat Mara Sarawak boleh 2 medal emas, 4 perak sitik yang kerajuk ngau 7 medalian of excellence bawah World Skill Malaysia Sarawak 2025. Empat ikut sidak tu ngari ke Giat Mara Miri, Putrajaya, Seratuk ngau Kenawit bawah bidang otomotif, ngadu kebuk, ngecat, ngau ngias serta fashion, ngau teknologi. Berbangunnya lima ikut nembiak Giat Mara Kota Semarahan bisa nerima panggil ngambil sidak gawak, pengudah sidak tu ke nguluk latih ngintu pemanah motosikal elektrik yenyak dengan kawal kerjasama ngau tawiang industri kenyengkau modernas. Tiga pintu bilik hari rumah Wani ngimbai jalai Sungai Lansat di Ulu Tinjar diriput kangus pagi kemarin ke ujung ke 25 ikut orang dari tiga pintu ruang bilik tasah tajapan nada orang diriput ke bebadi nyawa. Penerang dari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah kesidak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 8.20 minit pagi sebelah Seraban orang dari upis bomba Lopeng ngga upis bomba Batu Niah dianjung ngagai nur penusah Angusto. Api mujur dirarak urung pukul 11.20 minit pagi lalu pengawak madam kapinya diketu ke pukul 12.14 minit tengah hari. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita dibaca baru. Sarawak mantai ke bajet 2027 kebulih RM14.8 bilion. RM200 juta ringgit diagih dengan skim pelajar tinggi hendak berbayar Sarawak. Ekonomi Sarawak di Sadang Mansang nyentuk ke 6% dalam tahun baru tuila. Yang nak berita kita ke lemah itu peningat, beritanya tadi ditusun Syarifah Haujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Berita mana kami kena taika. Galak nuan berundian kepalan kemana-mana tau nuan nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesaka dunia, kengemuan main macam cerita lama. Nuan uli medak pemanah rampak menua. Ai uang tianya jelas, serta ngemayung macam ati tumbuh. Taman negara lampir, ngau mulu nganti nuan. Nanti nuan rindu piknik, mandi. Tentasnya kecukupan rampak, baketusan, bungai, tanah selera, tanyo batu, semilajau, serta mayung lagi melalui penatai nuan. Taman tumbina megak nganti penatai nuan, ngau ulah main macam jenuh-jenuh siga, baka mayas, rimbau, menang, burung, serta jelu-jelu siga kebukai. Agi main palan kemana tau ditapat ke. Bakal ugan bunut, siti danau ke pengadu besai. Museum Sain Petroleum, merina pak. Palan nubu beli kutai ke cukup mana. Taman nung lantang kati, serta rumah nubu malam, ngebayal di cukup murah. Semua tau, bisi dipilih menua miri, ngau bintu lu.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Нет, беру нам.
1: W-A-I-Y-F-M.
2: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
3: Gulai sejalai.
2: Gulai sejalai. Okay, terima kasih lagi berkelan dengan kami bawa YFM berita Y Arena ke Trubah berkawan dengan badminton. Aaron Tai, Yap Roy King, sudah boleh champion berpikir badminton Arctic Open ke diatur di Finland kemari. Seduaya menang laban pemain Taiwan Lai Po Yu, Sai Fu Cheng 21-19 dalam tempoh 41 minit bak renggat final. Aaron dan Roy King dipergulai ke hasil eksperimen dari coach pemain double ianya Harry Ip. Pemujur seduaya ngayan ke tanda positif tinggalai ke seduaya boleh bersemeki bak renggat antarabangsa. Prayers ke diterima pemain tu udah ke menang bak Arctic Open manggai RM140,000. Berita kedua berkawan dengan lomba motosikal GP Indonesia. Pelomba Moto3 Malaysia Hakim Dennis mujur ngumpul 2 poin. Udah ke boleh nombor 14 bak GP Indonesia ke diatur kemari bak litar antarabangsa Mandalika kemari. Bak MotoGP Marco Bezzecchi tinggari ke Aprilia Racing boleh champion. Raul Fernandez tinggari ke Superfire Track House MotoGP Team boleh nombor 2 serta Jorge Martin tinggari ke Aprilia Racing boleh nombor 3. Ke sekali itu berkawan dengan berita Formula 1. Pelumba Red Bull Max Verstappen sudah boleh champion bak Formula 1 GP Singapore kemari. Verstappen sigi boleh nombor 1 hari pun lumba nyentuk ke penghujung tinggalah ke Charles Leclerc hari Ferrari bak tangga kedua. Lalu Kimi internally, hari Mercedes boleh tangga ketiga bak lumba kemari. Berita ke sekali itu, berkawan dengan main bol, tim Indo Under-17 Malaysia nak mojo nyingkang ngagai Asia Cup Under-17 2027. Udah tialah bak main ke penudi ngelaban India 0-4 kemari. Bak berita main bol ke bukai, kita gelansak berita EPL. Ujung minggu yang kemari, Arsenal menang alih ke Leeds United 2-1. Aston Villa dengan Brentford seri 2 sama. Ipswich Town mengalah ke Fulham 2-1. Chelsea mengalah ke Bournemouth 5-1. Lalu Sunderland alah 0-2 dengan laban Brighton. Kemari Manchester United dengan Tottenham Hotspur seri 1 sama. Crystal Palace mengalah ke Nottingham Forest 3-1. Hull City seri 2 sama ngelaban Everton. Lalu Liverpool alah 0-3 ngelaban Manchester City. Okey, sudah ke 6 kali bermain, Manchester City bertangga ke 1, 18 poin. Arsenal tangga ke 2, 15 poin. Brighton tangga ke 3, 13 poin. Serta Brentford tangga ke 4, 10 poin. Yang ujung ke White Arena kita ke minggu tu. White Arena.
3: White Arena.
2: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. White FM 24 jam sehari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai. Segulai sejalai. Dengan kami, Bak White FM.
4: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau ekau media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report.

0: Berjaga-jaga meh. Laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat marik penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Kita tentu, menung, menung.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi atau tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demo dek tiramnya tuan. Kan ya tempat sedap mata. Tapi cet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji ke makai cakanya. Ke ama mata ya lu del pelengak korangnya ya. Panci-panci kena bangku tu ada tai berkuang aja. Nyu senak labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Iya ke dalam tu nula. Iya lu lekat babatan kuang.
1: Anda tu nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Nyap kak nguji. Laban sebutnya nama restoran tu eh. Kak ya semua kayak kebelacan tu kok engkah dia apan. Gagal meni makai laban ni mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asai ke orang kaya ditamak kan yang tu kok belacannya. Empat dia asai ke kaya makai tu kok belacannya.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam ngake semua balap ninggal kita ke malam tu gagal terus bergulai ngau kami bak sada lemai kita ke sari tu. Jadi bukan selama kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban kita hanya ditemui ke di kangau ke kita bak program Leman Budaya Iban kita ke malam tu nadai orang bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Jadi selamat bertemu baru ngau pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru. Lalu berita dari bu tu kur semangat gerai minyak kebak oleh yang nate kita itu.
2: Jadi bayar minyak pengajar. Jadi dulu tu selama berkelalang tu pengajar itu baru ya tuap temu ne ya.
0: Iya. Jadi ya buat program Leman Budaya Iban kita ikut sekali itu nak pengajar. Aku nak kediri laban habis si baki aku rajis booking. Ya bukulah ingat kita. Namanya tadi sama berandau buat program Leman Budaya Iban kita malam tu.
1: Badas sama. Ngamik ke ramai lagi mak kita itu dulu kan?
2: Jadi pengajar bunyi kenuan tadi lah buat ditanya ketiga berita mana bunyi kenuan tadi ne. Bayar minyak. Jadi pengerai itu nang segi jerki ke dikerka hati semua kita itu ne pengajar. Nanti tubuh kita itu buat pengerai. Hati kita pun tentu maka dekat lantang dia pengajar ngomel. Jadi itu nyengenang pasal Leman Budaya program kita yang lemah itu. Kedekat dikenang kita tiga itu. Dikenang ngisi program kita yang lemah itu. Nama kini perkara. Ketika di kunci kenuan, jauh balap dengar kita bawa ke sekali itu untuk mengajar.
1: Terima kasih Gad, DJ Rajes, tua atau baru bertemu lain ya. Jadi balap dengar semua dalam program kedulu agi hari itu kita sudah berkenan ke pasal namanya petara, hantu, semangat. Dalam budaya ibadah banyak terkait kenang mayanya kemarin. Lalu lebih maya berkenang kenyak kemarin. Kenang segi tidak tentu boleh sila benar laban namanya nama petara hantu tokoh akunya si warna putihnya madahnya dewa namanya spirit kusidaya. Lalu bahasa Melayu besi yang madahnya dewa kusidaya di besi kemadahnya semangat. Jadi hantu jadi petara tu tadi ni tak kekenang mainnya kemarin ianya semua namanya ya ke petara ke nemu nolong kita lebar petara tu semampai nanah ke utek lurus, utek kebetul, lalu meri penyamai, meri penghidup lantas senang aja mesti ya. Nyedia ke hantu tu kemari dikenang kami doanya bisi hantu jai, hantu badas, nyedia hantu badas maknya tadi. Ya ni pak pengawak kita entip pengawak kita badas, ya nimbang kita ngop madas, entip pengawak kita salah, yang hukum kita ngop nyalah. Tang mayu hagi hantu jai tadi tak nganok kita, kang asok kita sakit kena sakit teparai jadi nyak kira kenang mari jadi pasal semangat ngau bunsu tai dalam penghidup iban dalam budaya iban nyelai semua utai drop dalam semua utai kita pegai semua utai ke dibun semua utai ke karap kita busi bunsu ke diri. Contohlah kami dulu hari tu mari kenang ke menua sebayan din. Nah, di sebayan din, orang kenyaga pintu tanahnya busuk beluat, ya. Orang kenyaga no titi rawannya, bunsu burung bubut. Jadi bunsu tu tadi orang kebisik kuasa lebih dari kita mensianya, kumai iban kumainya petara. Jadi bekas kelemah itu tadi kita reka lagi kita reka berkenang ke pasal perkara yang lebih dalam lagi lah, lebih lagi. Nama cara aku menang ya lemai tau enya nitiah ke kenang tiap-tiap petara kerkarap kita nitiah ke kak sidak sekaban tusut nitiah ke tusut sidak sekaban ngodak kak kelah lah nitiah ke nitiah ketemu nitiah ke depan sia hanya ke kenang kita lemai tau kurap ke penderang tepakenya nyata dia ke namanya tau gik ngerinduk kati bala peninggal
0: iya Au na sige amat mengajar. Jadi kita sama ngarap ke balap tinggal kita ke bisip gulai ngau kita baik kenya mendiang ke kita radio pengajar lalu meda kita tiga mega ba Facebook nyemak bisip utai ke dekat ditanya kita bekas selama mega kena tai ke tanya kita nya tadi ba Facebook bisip ditanya ne lagi pengajar nyawut ke kita ne pengajar. Lalu kami mega ngarap ke topik kita malam tu atau ngrindu kati kita lalu atau narik hati kita nya ke bisip utai ke sili agi kat ditemu kita senentang tu. Tanya terus nak pengajar.
1: Ya.
0: Oh, jadi ngambil ke nak masuk jam kita tiga malam tu lalu terus ngagai nuan tu pengajar.
1: Oh. Jadi tu dituju ngagai bala peningat tu ada wadia nah. Jadi kenang tu diatur kita inyo datai bulan 4 dah lama dah nyokap gawai. Jadi dalam kena bulan 5 tu tadi macam-macam utai diatur kita buka ulung gawai. Bisi minyak begawai, bisi minyak miring, bisi orang sampi. Jadi bisi sekedaknya ngatur pekit kumang, pekit keliang. Jadi utinya karena terkenang kelemai tau, nyangkah ya tau bisi diguna lebih maya ngatur pengawaknya lah. Ambil kemandian bekal. Nanti kita bersambil ngambil ke petara itu disebutnya tadi namanya nak kelu jauh melipat hari teknya di dalam budaya kita. Lalu bukannya mega maya bapakit kumang dapat tentu kita selalu hari tahu setik ngeri tahu setik kita ngarap ke cara ngatur pekit kumang lebih pada segi ambil ke mana lebih maya kita nikik kenuan itu kalah ada suara jadi DJ maya pekit kumang kadang-kadang nanti nuan landi lebih maya nikik ke kumang yang agak pangau nama penyalah nuan gerintai ke sub pemadas ngepan dikenal ya betul. Pemadas muaya pemadas gamal pemadas pejalaya lalu mandiang yang ngau induk-induk ke berapa orang ada penguli bau ke ini bunsu-bunsu bantau ke hanya di mandiang main di dengar aku karanya aku medak bisik dikerja kami di petuang harinya dari itu nak aku ninga jadi hari penerang kita break kita tahu yang kita tahu guna lagi
0: iya nasi kiamat
1: jadi karena kenerus ke penerang aku tahu maka dah jadi perkara tekan kenang kita ke Maduk dulu ini aku ke Maik bala peningan tadi berarti kota kenyadi bak cikup petara iban tidak dikumai sengarang burung laban mana amat penulis penulis pasal adat pasal pengarap iban tadi madah ke mana macam budaya mana macam utai terkerja iban sampai ke Saritau sampai ke pengawak berumah panjai bumai bertahun bergigak semua pun hari ajar petara dari kumai sengala burung tidak dan tentulah nama kebuah petara tu banget besai mai pangka besai mai empas besai merti dalam pengarap iban tau ke dalam budaya jadi aku dia tau lebat lagi nyebut lah kejakup budaya lah seminak sekali dua agak nyebut tau teka nama ngarap lah bapala nak bala ucu ambuk kita dia tau nyuk si pengarap baru nengku dah nyuk ke artinya kenang teri kenang kita dia tau tadi daripada aku hari hari tinjau akademik tau just tinjau akademik ke penemu kepenemu rama kepenemu kita hidup lepas kita anak iban lalu kita mesti nemung sapa diri mpu lah hari semua sukuat lah nanti uliah lepas kenang ketau aku balat bersandiang ke penemu tidak pansiak penulis bekas tidak pendiri Sandian bekas tidak AJN Richard bekas tidak Eric Jensen sikuk raputih ke ngambil PhD pak pelajar pelajar pasal budaya ibananya Clayton Chu jadi lebih maya mansa penemu sedak ya jadi aku perhati ke ni dini ke sebaka dini kan tak sama lalu kenyak mega lebih aku nulis ngau nusun dekat di mang lekap pengap mayu menal mamang ngau aku buat beranau nya tadi aku meda ni bagi ke sebaka dini anak sebaka deh jadi tu suat ti nurun ke sengala burung terbepun dari petara tuai cikgu ni tiah ke penemu budi sandian tau ianya hari durung tuai ku ya berumah di tatai belakang dinding. Jadi durung tuai itu nyup tusur ku tau. Durung tuai itu leban nitih ke kenang rata disebut berkata cak beranak ke Raja Jemu. Jadi Raja Jemu nur ya dia duduk di batu tinggi di dingai mata Raja Pengibai. Nitih ke pengharap lama Iban, Raja Jemu tu petara ke nyaga tekang batu pengaruh tu. Nyak kebuah nanti Iban niri ke gawe batu. Kelebih lagi beka nanti beka orang baru ke diri, lalu bedau bisik batu pengansa, batu pemanggul ke diri. Dia sidak yang ngasuh lemamang ke mengapnya tadi, ningkuh ke sidak batu. Jadi lebuah maya batu pengansa lah, batu pemanggul. Lebuh maya lemamba ningko batunya, ya ningko batu ke disimpan di bun Raja Jemu tau deh. Jadi Raja Jemu tau bala peninga, bab ini jadi nginduk ke bernama darah talun pelangka, mata ke kota dinding hari, cermang cermin bintang, tukuh lawang pingai kaki. Seduaya bisik beranak ke tujuh ikut petara, tik berkuasa, nyaga, mayuah, bidang, penghidup manusia banyak banyak ada dunia kita di tahu ada dunia petarambu di langit dia ya.
2: Jadi nyak kita mengajar tu percaya balap ninga ke mana ninga ke kita tiga ke lemai tu mega tentukan mu siapa nama balap petaranya lalu nama bidang penghidup Iban ke dijaga sidak tu mengajar.
0: Bakal kita berarti ke penghidup kita ke kemayari tu nama mengajar. Bakal kita minta upis menteri tu nyaga tu upis menteri bakal tahu apa yang ni.
1: Kira bakal Bekak kita ini bisa menteri jaga sesuatu tempat. Nah, segi bisa ya orang kemansi yang nyebut mengenak caranya. Jadi dikenak ramai ke penerang kita. Kita dulu dekat ngenang pasal petara tidak nama ya kebenama segala burung lah. Jadi nak nitiah ke penulis-penulis bas tentang tu mayuh penulis tu bersetuju ke penemu kata segala burung tu anak Raja Jemu tu tadi. Lalu ya bisik mayo nama kadang-kadang nitih ke juluk ya nitih ke jadi juluk tadi selalu ya disebut nitih ke enteli leka main lagi aku madah aku teker kumai entelinya tadi tiba ke lebu ngadang ang lebu nangi i
0: lebu budaya
1: a lebu nakai ai hanya kena kumai enteli leka main jadi siti hari juluk Raja nama yang sengal buruan tu tadi dikumai biduk lingar natar disengal gumbang sabung tuntung kerawai merata punggung akik juga menaul mukung jadi tu ni tiap penemuan yang berdiri sandian lah. Jadi dalam leka mayan nah, suah mak disebut sengal buruan tu ukai sengal buruan kan selalu disebut sedak sengalai ko sedak sengalai lang rima sengalai lang lansi sepawang lang mengap lebih geno bataraja sedak ngenak laki jeku sepawang lang menari sepawang lang mengap hanya di bak menua batang ai sedak nyebut sengalai sengalai lang anu ko sedak yang ditekatnya sengalai lang mukiang kemudian bisik mega aku ninga orang nyebut sengalang lang muki yang pun bisik ke salah jalan sih dia nyebut mukinya ente enteli ya bunyi ya ing jadi kebuah petara atau besar arti besar ga besar rita besar nama dalam budaya Iban laban lebu maya sidap menyadik berbagi ke barang berbagi ke pesaka jadi sengalah burung tu diberi apa ya jemu tu pengaruh jadi pengaruh tu tadi nyaga pengelikun namanya bala laki ke ngayau ngasuh tidak kering ngasuh tidak mudah ngalah ke musuh jadi nyaga pengelikun ini namanya dia ke keliak kak orang bapak kayo ke pengendiri jadi lelaki mesti kering mesti berani mesti landiak nyaga pengendiri nyaga rumah nyaga ini namanya nyak kebahaya sangatlah buruan tu selalu nyak de kangkun ke balai ban balai laki laban yang ngemuan pengaruh di uliah ya, nentu ke lelaki ke ngayau nyak pulai ngau likun ya mega bisi bapai ke nama pesaka siti kumai antu pala jadi antu pala tu bengkung antu pala ngau antu pala nyak ya ke iban kelia bujang berani itu tadi angkun mereka itu pala leban itu pala nyadi ke lamang sida ti udah berengah lalu berani ngetan ke menua nanti ba ya ke kelia nanti rumah panjainya bisa nyimpan menyuan itu pala
0: iya
1: temuai kena kelala niki ke rumah kita lalu ngelengak medak mayu hantu pala bak kesalai oh. Dia nangis rengalah ke rumah panjainya lepas dia nemu tentu bisik bujam perani di menuanya hanya nyak kebuah ya tidak nyimpan hantu pala nambah kenyak hantu pala dulu kelihat disimpan orang kenuk.

0: terus ke kita ni kedai.
1: Terus.
0: Jadi jadi bini sengalah buruang tu tadi. Sengalah buruang jadi nginduk sikuk ke pertama indai kecendai pantat jirak daran tabah balun kupak. Jadi nama indai kecendai pantat jirak daran tabah balun kupak tu semua lemambang baik ke ada batang, baik ke batang air, batang rajang, seratus sebas segi nyoka sesbaka tentang tu nama tu. Semina Siti kebisin lah kena sebut ianya Sudan Berenjan Bungkung no diu tiu menyeluang jadi tau nama bini sengala buruangnya udah dipindah ke mana menyaya medak ya nak pengerai nak nyamai dipelian ke mana lalu pindah ke nama ngagai Sudan Berenjan Bungkung. Jadi Sudan Berenjan Bungkung tu ukai ke orang sengapa lebih enang puriah orang ke berita tempat nama. Asal ya ki ya nyanya pada nya antu ribut. Leban kung umai antu ribut. Leban dalam tu suat disebut lesak asal ya bini sengala buruan tu tadi. Asal ya hari petara tek nama bernama lesak lesu ribut nyepu bulan galu kupula sucung. Lalu ya beranak ke lesak lesu tu tadi beranak ke Kemuntiang Patu Pengulu Bala Nyerang. Kemuntiang Patu beranak ke Sumba Umbal berjuluk Sengal Gombang Sabung. Lalu Sumba Umbal beranak ke Serumbit berjuluk Bukit Mariangkung. Serumbit beranak ke Seremuji berjuluk Kaki Sandung Durung. Seremuji beranak ke Berenggang berjuluk Kalang Renggok Bebetung. Berenggang beranak ke Sukan Buban berjuluk Danan Keringkak Gantung. Sukan Buban beranak ke Mukiang berjuluk Seliang Bintang Bernatung. Lalu Mukiang jadi ngau induk tiba nama antuk nyinuk Langguang Tebalung nyak ke beranak kenduk namanya indai kecendai pantat jerak daran tabah balun kupak. Mukiang apa ya Mukiang ngau induk tiba nama antuk nyinuk Langguang Tebalungnya indai indai induk kecendai pantat jerak tadi. Jadi sedua ya lebuah maya dah jadi melaki bini sengala buruang tu tadi ngau indai kecendai pantat jerak lalu beranak tang semua anak ya bisa lapan ikau tujuh ikau ino siku aja lah jadi nakak bisa teka tanya sedua ada
1: aku betahu tu pun aja
0: dah jadi pantai berdaun terus kaki tay berada terus sengalah buruan tau jadi anak ya keterubah yang nara ke ino nya bernama Dara Tincin Temaga Nuk Cerbuak Mangkok Cina. Jadi tu ni tak ketua suat lah. Jadi lebih maya Nuk Cerbuak Mangkok Cina tu belaki ya lalu jadi ngau ketupung. Jadi ketupung tu bangsa sit sebengkah dari bangsa buruan tidak percaya keiban nemung madah ke titik jadi leban ya nemung maik pesan dari petara. Jadi nyak lalu dalam kenang aku ngelalama tu aku selalu ngomai burung pengarap lah. Burung pengarap dalam iban burung pengarap iban lah ketupuan tu siko lalu ya ketupuan tu miat gamal tang ya nyadi ke tuai kayau mbak menua sengala burung jadi ketuai sidak ya dalam ti sidak ngayau ngalah kemunsuh sidak ya betuai ke ketupuan lalu ngimai lalu kelimpari ketupuang tu tadi ianya bini ketupuang tu tadi nduk darah tinggi temaga anak ke nombor dua bernama nduk mua pucung pengapas pingai besai nadai mertas. Jadi nduk mua pucung pengapas tu tadi jadi ke laki tu bernama Beragai berjuluk tetai bintah terdani ngelembong ke paduang Indodara. Jadi Beragai tu mega siku hari burung kedekarap ke Iban. Artinya bak ripih orang ke tau serang bedi menua bak menua sengala burung din Beragai tu nombor dua sengala burung menua dua tukuang. Kenyak ya. Jadi anak

0: Sangla burung kenemu tiga penama bentuk tincin pengabas nuk letan berpulas emas. Jadi ia atau jadi ngemuas ke berjuluk banggung deras penglimpas mua bala. Jadi muas tu megak burung pengarap piban dah. Jadi anak kenemu empat bernama nduk langguk ketunsung ngemai dayang ketupang bungan tekai. Jadi ia tu bini papau berjuluk sintau kemarau hari rendang-rendang mandang dagang negeri Cina. Jadi tu namanya lak nama laki nduk ketun langguk ketunsung ngemai tu tadi lah. Papau megak buruan tiada karap ke iban. Anak ke nombor lima bernama Nduk Kecapang Dulang Mas Ya Ketupang Bunga Libas. Jadi ia tu belaki jadi kepangkas berjuluk Paras Putin Seligi. Oh. Ngacuk keruntuk selangka dada. Jadi pangkas megak burung kiri karap kiban. Danya ke nombor enam anak ia bernama Nduk Kecapah Dulang Midung Kumang Ketupang Bungai Ketunsung. Jadi ia tu jadi belaki jadi kebjampung berjuluk Panduk Retuang Empat Api ngamuk diri ngertuang ke Prabuang Rumah Raya. Jadi ya, ya. Lalu anak yang ketujuh tu bernama Dara Cempaka Tempurung Alang Petri Langit Dayang Kumang. Jadi ya tu jadi kelaki bernama Kuning Burung Malam ke berjuluk Ipuh Kinyang Ngelabuh Kenyumbuh Siti Menua. Jadi bahas tentang tu nembiak karbak baru selalu nara aku medak huruf putih megak suah nyalin ke medak madah kenyak burung malam kumai sedak ya nyak bansa burung tik bunyi malam. Tang ya kebenar leka jakuk burung malam dito inya bunyi ya nyak kair kumai burung tang ya mpu oke burung tak bansa bunta. Ya kada kumai asal ya kada kumai bak menua batang ai kada kumai bebujang. Nya ya. Nanti ya uti nya bisi bunyi ba rumah kita takut balai ba.
1: Nama kurang nya.
0: Namanya
1: Udu Antau.
0: Udu Antau. Udu Antau rasa itu. Udenya baru kita baru anak kan mau 8 baru laki. Jadi ya ke laki itu bernama Haji. Keberani ngilah bulan Menteri Suka Raja Rengayan. Jadi Aji itu tadi lebuh ya berbini yang ngambil petunggal yang pu yangnya anak sembelah kanan kebernama Nuk Liliah Sintung Benih Pulut Belengian kindang-kindang ngamuk diri bambai kaptakang bintang tiga Nuk Liliah Sintung Benih Tengah Tegalan rengai-rengai ngamuk diri bambai ketangkai bunga sesangga. Artinya orang tipsi besar me kuasa tentu ke kita boleh padi tau kena lah banyak ke bini Aji tu tadi dah.
1: Iya, jadi nanti kita minta tahu keninga ke penerang hari nuan hari pun tadi dia pengajar siku petara kadang-kadang yang bisik nama engkau pejuluk atau ke jejuluk sedek ke nak sebaka tapi ya. Jadi bukannya mega nama menua sedek tu jadi nanti nitiah ke pansi ke udah dipejalai ke nuan tu pengajar. Ini dua menua sengalam burung tu deh.
0: Jadi emang bisa pengamat punya kesebut tadi lapan dibantu ke nilai dalam lekam mayan sidak ya selalu ngagak nyebut nama orang tu nitih kenteli lekam mayan punya kerana kita ada pun tadi jadi nitih kapan siap pada aku lah hari leka pengap leka sampi ngau leka tusut madah ke menua asal sengala burung lebih lagi gulai ngau iban kelia kita pelap tara tu boleh kita nyak kebuah kita yang lala nyak kebuah kita yang nemu kan mesti surat kita kelihat ngai kon kan kita yang semua berpanggai ngau ute orang ke ngau gulai nanti orangnya kalau balat namanya nanti kering ngesan kering pandai ngerja mawa selalu semampai dikingat kurang ya makanya mungkin tidak sengala burung leban ya tidaknya bugulai kelihat sebedau ya bapak pamar peniau ngau balai ban serarak peniau ngau kita bulai sudah ya ba tempat tidak kumai nangan uyan kita nanmu di ini ndak menua tidak kumai nangan uyan tau lalu hari nitia ke cerita lekat imang tadi hari nangan uyan tadi lebo sidak ya serarak peniau segala buruan untuk pindah ke menua langit ke menua ke langit kian Ngada lebo maya bekaul ngau teh kepindah ke langit kin tu tadi. Lalu ya ngentap di langit din di langit din ya lalu ngentap ke diri ba siti tempat teh kumai tatai erdai sang munggu gulu tiang kelakuyang nya nunjuk ke ya tu orang berani orang selalu nyambut antu pala lawan tiang kelakuyang tu. Tiang buluh tergaga orang do orang ngait ke aringka antu pala lebo maya rupole ngayau sebedau sida yang kek antu palanya ke rumah ngantek orang kengatur pengawa ndor jabu haruang nikek ke antu pala ke ulia orang pole ngayau
2: nya ke kumbai tiang kelekuyang
0: tiang kelekuyang tang bisik ga ba alamambang nya nyebut pendiau sangala buruang tu menua tendo sangala buruang tu nemunya timbal hari tiang kuyang kini. Sedang madah ke dia datai hari dia sengleburuan tu dia bertintiang sanggeng padi. Ngau bak munggu beru hari. Jadi nyak ya benda tu. Mana kebuka ulu teh kebuka tu. Kadang-kadang lebuh benda baik kini amat tau kena. Dan lebuh maya orang ngepos gambar teh kini di bak namanya bak Mars, bak Mars dia nak. Nak aku balap temawai temawai orang. Kalau dah dah terlalu tidak segala burung kena kena di tiap kenang oleh bandar. Artinya, ukai siti bumi tu aja meh. Kayak bisik ngundan penghidup. Tidak segala burung. Laban nenyu jadi petara. Ya, lu dia bau. Dia nya siti kin kan.
1: Penghidup sedak ya.
0: Laban aku selalu kenang berarti kau tanya cukup nyelai dalam budaya iban nenya. Aku masih lekat timang. Hari dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik dalam langit dia sampai ke tidak ya nyonurun ngaga dunia kita kita. Artinya tidak tahu lah lapannya dia ubah bisi dunia kediri tidak ya. Lalu dunia kediri bisi air bisi menua apakah kita
1: tahu? Apakah kita bawa menua tahu punya nai?
0: Kita boleh pekangong abang lapan itu pesan orang hari keliliak ya nya tadi. Tidak kita kangong kami ngabang. Tahu lekat timang yang disebut kita ninga kami dia dengan tak timang kita ninga kita nyada ninga kita ngangau kita nyampi ninga kami ngangau kita lebab tara aku tadi segi ninga kita ya ke gulengo kita tajak ya dia ya, kita kemadah kayak jauh ada jadi nyak pasal hal pasal sengla burung. Jadi ingat ke, bak pun tadi ya, Raja Jemu tu bisa beranak manyua sedak ya. Adanya mereka kenang tua minggu dulunya kemarin. Sengala buruang, menyaya, biku, busuk tara. Jadi, tang mayanya kemarin tu ada yang boleh nerang ke.
1: Siku-siku sedak
0: ya. Ngau lenak, ngau siliak, bak tiap-tiap biku. Tadi dia kenang rumah ya penyelia, penyelia. Kenang pasal sengala buruangnya. Sampai ke balam nantu, bala.
1: Semua sudah sebilia ya, punya.
0: Sudah sebilia mesti kena sebut.
1: Tunjuk ngage balam nyadek ya tu
0: menjadi siko menyadek segala buruan siko bernama bernama menyaya jadi menyaya tu tadi menyadek segala buruan anak Raja Jembu. Kadang-kadang nama nama penuh ya laban tu dah ke manang dia sebut matai tuai Raja Menyaya manang lambung buan pucuang penyangga nyawa. Jadi ya kebenaran Menyaya atau suba kelia ukai manang ya tang lebo maya maya segala buruan untuk bini segala buruan untuk kesakit tadi nadai manang belian nadai nadai dutur mayanya jadi sidap menyadek lalu bawum kita ingatnya di nadai manang nyibun kita ngarap ke ini ya rabu hari ini indah rabu menua jadi ini rabu hari ini indah rabu menua atau bisi ngemuan pengaruh penampus puat jadi ya tu petara mana yang tip ngabih tinggi. Tang hari baru ya nandai. Nyalai segala burung lalu ngasuh menyaya atau ngambil menyaya lalu ngasuh yang mangun menyadik ya kadang bernama menyaya no, nyadi manang. Lepas menyaya udah nyadi manang nyak baru ya mindah ke nama bini segala burung hari naik cendai pantai jerak ngajai no, diu tiung menyeluang tau aku tau nyebut utai kenyadi ni tiap tu suat di depan siap
1: ngenak mana yang tadi nyanyi
0: dia sandiak ngenang ke mana nyale mana tipa maduk ngasih dalam pengarap asal Liban segi ini Arabo hari ini na Arabo menuanya meh. Tang lebo maya ma SPT ban pegawai ke urang sakit tau ke maya manang belian ke orang sakit lekap belian ya ngame manamnya ya ha. Ngagai dunia kita tau ngagai rumah penyaiban. Awak kan nolong ya nya merubat belian. Orang tau. Sakit. Nya gaya teh kenyadi pasal hal pasal tudah manang menyaya atau tadi deh. Jadi nada orang madah ke nama menua nada menua ada buat dia tunjuk ke dini menua tak ada padah ke dia di langit
1: dia makin dia makin
0: jadi akunya nya kenang pasal menyaya lalu nada mega nada nyebut apa menyadi nama nada nyebut itu lagi nanti Arab ke bisik kena sebut lepas bisik kena pansak gitu lagi din baru. Okey, kita berarti kalau tak menyadi si, sebengkah si kok gi ada anak menyadi anak Raja Jambu itu bernama Raja Biku Imam Bunsu Raja Ptara. Jadi Biku Imam Bunsu Raja Ptara itu berkuasa badunya langit. Menguasa Pak Pendiau bekas dia kenal tuanya minggu kemarin. Lalu penerang dia kenal tuan minggu kemarin. Dia kalau ditulis ke siku penulis bernama Ling Rus. Berikut dari dalam tahun 1889 kelihatan. Lama ni kau dah
2: tahu.
0: Entah berapa ratus tahun sudah. Jadi Raja Biku temegak menyadik sengla burung anak Raja Jambu. Nama penuah ya dikumai pantaninan Raja Jedia ya tu ino lalu nanti orang abang ya nak ngau orang abang laban ino deh. Lalu ya laban ya Biku Busuk Tara tu tadi jadi ngau laki tiap bernama Bujang Setunggak Rirang tau nyerang nombak ke benua Dato Au Raja Beginda. Jadi Bujang Setunggak Rirang tu tadi suah nyertai bala sengala burung lebih maya tidak ngabang tau ke nyerta bala segengah gungguan lebih maya nanti segengah gungguan damai orang ngabang agak gawai ngigak tau ya. Suah ngau raja namanya Bujang Setunggak Rirang tu tadi maya nyerta bala segengah gungguan ngabang nah, maya niki rumah orang ti pegawai segengah gungguan ngasuh Bujang Setunggak Rirang dulu niki laban dia membuat mayu pengaruh niki rumah orang terpegawai nyak kebuah lebuh maya sidak bala pengapaan niki rumah orang terpegawai itu tadi macam-macam utek nyadi utek nyelai nyadi bak rumah orang terpegawai rumah dia saya ke nyok kanya tangga guya lalau guta orang ke ngandung ngebeh berana orang ke buta nyu tau ncela orang ke tukut tau berjalai berkejengka sidak ketuai nemu berbalik biar nyakap untung nanti kita ngangau ke Bujang Setunggak Rirang nolong ngabang lagi menua kita ya deh
1: au temalik makanya masuk
0: mutai menyok teh badah ini ada ide baik sih dah jadi nyak ngenang pasal Biku Bunsu Ptara. Jadi siku lagi anak Raja Jambu ke menyadik sengala burung ianya sempetuh jadi aku tu nyebut sempetuh megak sepandai megak sempeta nikah ke gaya entah leka mayan deh. Jadi sempetuh sempeta kena ke cerita lebih menyadik sidak ia berbagi ke pesaka tu dah sempandai tu tadi sempetuh dia bagi ke balam menyadik ia peputan atau kerepun tang repun untuk nyelai ukai dia kena mengambuh besi tang dia kena mengambuh kita mensia mengambuh anak mensia jadi lebih mengambuh anak mensia tu tadi jadi sempeta nampak sempetua ngambuh sempeta selempanai mulai udah dikambuh sidak lalu disepuh jadi lebih maya petaruh petara sempetua tu ngambuh kita mensia ya nadai kena nadai ngena cuan nyak ke buah tiap-tiap ikut kita ke digagak sebetul nak sebakar gamal tajak ya data digagak ada petara siko atau nak nemu kejakut tunik nemu kena lepas orang ke nulis ke baca aku tu tadi lebuh medak tu pekenya. Sida elo mantai ke penemu diri ga. Yang kanya amat, yang kanya pekenya.
1: Iya.
0: Tanjak pekita diri menyadai. Ari apa kandung indai ti siko. Ndak mas bakal
2: sama. Iya.
0: Semadi me anak ka besar bet dia tapi nak aku nemu kini kita lain
2: sebenarnya sampai tapi sih kena sama
0: sih kena sama
1: ah je ente ya dengan kecuannya sama magangnya ada di kelalanya
2: itu sebelah punya magang
0: terus makam magang sama ah jadi nama menua tidak sempat tuh tahu nitiah kalau kemain kak jadi nitiah kalau dalam mereka pengap ke depan si aku tahu sebetulnya data dari tukujuh panjer uang sepanai data dari tatai balai balainya buang. Jadi bini ya kebenama darah bunyi bertanggi ngayung remang darah sunta penglala bunga besi ditencang. Jadi itu sepanai orang ke berani jadi nyak kebuah ya nama itu ada bekaul ngos nyata bekaul ngos besi. Jadi nyak kenang pasal sepanai, jadi bisi timbal, bisi tapi
1: bisi si diamond yang tu pengacatan pin bisi tanya tu, bisi orang ke WhatsApp ngakai nomor aku tu, lain tanya ya lagi pengajar saya ku pelabak aku nyuka ujung lagi aku nak tanya ketanya nya.
0: Nanti ya kita terus ke penerang tu, siku Ariana Raja Jambu ke balad dari dikerindu ke balai ban untuk dari leban dia berkuasa ke tuah limpah pengaya pengaja lalu nama ya segangga gunggung jadi segangga gunggung pas kena buat kena pansi orang ke dulu manzi pasal pengawat tu nyak meh kena marah kok tidak aku ngai ndak nadai pengutus penemu aku nyak ndak mereka pengutus penemu tang ketemu aku dalam leka pengap tu tadi utara tinggi pun tuah mensiainya bernama Sangaga Gunggung. Jadi Sangaga Gunggung tu tadi penyadung antu tuah Sangaga kangai penatai antu limpah tu. Jadi utara tu bisik ngemuan pengaruh mata pengeraja. Jadi tu mah kebuah ya selalu diambil lebih maya iban pegawai ya ngegak tuah. Jadi ya jadi kaino tiba nama temelat tambuk lensat. Untuk tembeli kematan padi dia ambil mimpi atau ngasuh terdiri nyadi raja untuk temelat tampuk lensat nanti dia ambil mimpi pansak kenyap atau ngasuh kita terangkat nyadi kaya nyadi untuk dia ambil aku dari leka timang ngegak tua di debrek hal mamang maduk di basa aku yang mamang berdendang hari menua tintiang terentang korap kemalam tu sidak FC Ninga atau kembalana FC Ninga deh. Lalu aku cukup rindu cukup berbasa ke penemu ya lah. Jadi sengaja gunggung tu dia berstip menua tidak kumai tanjung nyuruang mesai benua tajau bujang tanah tatal tak tatar tarah sarang tuah malilangkang. Banyak gak semua bekaul ngau penghidup menya ngasuh kita kaya raja.
1: Iya.
0: Udahnya kita berkenang kasih ku lagi ya kejar nak damai orang abang dalam lekat imang. Laban dia selalu kiruh ianya ini andan. Jadi ini andan tu anak mak raja jemu menjadi sengle buruang. Jadi ya dia di langit din. Jadi kadang-kadang buat ya burak kenyawar ya lagi pihak. Jadi gelar nama yang dikumai andan bebok buban ngomong ajira kulit rapit bertubuh biak. Jadi petara tu bisik ngemuan ubat jadian. Jadi ubat jadian tu ubat tik ngasal jerki ke diterima kita nak linyau lubah habis duit ringgit tidak kemuan kita lubah habis padi tidak boleh kita lubah habis. Nyak kebuah ini andan tu tadi nyak main pengaruh tipe sama kebuah ini andan. Laban dia boleh ngasal utai disimpan kita nak jampat habis. Padi beras kita simpan kita nak jampat habis. Jadi pengawal ia tu tadi ia bisa bertupik ke balas tidak jalur tupik. Jadi jalur tupik ia cukup nyelai. Ianya balas tidak cip. pipit buntek pasek pangau alaunya ke ada jaga ya nyalai depan buat namanya orang ambil yang abang baik kenyak nengah sampai tau kelekat emang yang selalu madah rimbungnya jadi ninggal ke pengawak ya ngai ke balai jelu tupai ya temu lepas lalu kacau kacau utai tanah mana mensia lalu ya ngang mata ke pengelurus ulah pengelurus perangai Iban dia ada dunia tau jadi yang ngai meda orang ngodek hari ngodek menua ambil ke mana apakah jadi mali butang tumbang teh bukinya nyak ngaduk ngai ada peda ya
2: tau.
0: Jadi orang menyate orang nyak tau ngasuh menua kodek berbalik nyak ngai ada peda ente ya bisik ente kita Iban bisik ngerejap nyalah bukinya dia yang lepah ke jelu tupik ya lalu jelu tupik ya tadi ngerusak utai tanam kita bakal ngasuh kita tak boleh padi kita suntuk pemakai hanya maka buah maupun dari pengarap sitit tau Iban kepercaya tau kita ngonaka-naka uliah ngonaka-naka penyemat lebo pengawak ngatur pengawak belaki bini ngai ke salah serak ngai ke jadi mali ngai ke salah atur pengawak kita di dunia tau deh
2: banyak keduan tadi ngudik menua
0: ngudik menua ngai ke ngudik menua hanya hanya ke tajak ya nak dia udah nak ngong abang tang ya selalu nyengok kita ajak nilik kita ajak cukup ya tau masa kita boleh harta kira dia udah dunia di tau nyak pengawak ini anak dah lalu bak kenang ke anak segala burung ke penudi ya tau kita berkenang ke pasal siku anak segala burung ke, bernama anak jemu ke bernama Sembrogana. Jadi kalau ada ninga salur pulkana pulkana kada.
2: Betul betul pengajar Kelimpari ini Antan tadi. Siko mega raja Sembrogana tu selalu didinya aku cerita ya. Jadi kelemah itu katanya kada nemu ngasih lagi me bekaul ngau raja Sembrogana tu. Menyikat itu sih
0: mana tu lagi. Semua bu semua mansia ke mansia tau ya madah kaya mandiang ke Sembrogana tu bekam menteri tanam tupek kita di dunia tau. Yang mata ke kita Iban tu mesti bisa cukup makai. Nyak merti ya. Jadi raja Sembrogana tu anak raja Jembu menjadi segala burung. Nama penuh ya suah disebut rangkang kirai raja suah pepat pudak raja Sembrogana. Lalu dalam lekat timang nama ya suah disebut belalau ke namanya ayak tugak lama tunggul pempan ayak tugak lama tunggul pensi macam-macam nitih kenteli leka main deh. Jadi sepola megana tau nitih ke pengarap asal Iban dari kliaknya petara ting mata ke cara Iban berguna ke tanah lebih lagi tanah tendor bumai tendor berumah hanya le nyak meh kebuah nyak meh kuah kebuah yang berkuasa ke tanah laban lebih maya sidap menjadi berbagi ke reta tenggera pesaka tuai ya Raja Jembu mayanya sebelah kanan tu nadai di menua nadai di rumah nyadai habis lah pesaka ada baik ada bagi balam nyadai ya lepas maya pulau kanan pulai ke menua ngagai sidak ya dia nemu sidak nyadai sudah berpecah sudah bagi barang jadi nadai itu sudah tuai tadi tak lengok-lengok apa nanya nama aku apa aku juga kita bangun nadai merek aku pesaka katana aku kita sebilik kita diri nyadai jadi kok segala burung lebih maya bagi sebarang seminat setiap jam mesti kaget tinggal nada orang ngempu ku ya nyak tanah dapur nak namanya dapur kita nya dia tanah dapur kita dapur lah saya gak guna dapur lah
1: penting nada dapur
0: nada nak kita nyomai nada dapur nada seminat dapurnya ngodil tilang ngotot tanahnya meh ke nada orang ngempu leban bab ngidok Iban dapur tu pak maduk guna nyak leh badat berumah sampai ke dapur pun tak tahu dah celap mesti ditungkun ke belama laban tik celap dapur tahu ngasa sakit tahu ngasa nak gerai nak nyamai dah nanti di kampu nyak mempu dek pihak ke palam nyadek sebelah kanan tu tadi nganuk tudah sebelah kanan. Jadi mula-mula lemah meh tu dah sebelah kanan terima tangan dia terbuka. Nyak pen pamah meh. Engka nyak be berenung ngobini ya meh.
1: Ni tak kembek orang nyak meh.
0: Nyak ni tak kembek orang nyak meh. Piruah ke kita belayar engka pia meh kini bala bini yang asal kentara. Di mana mukuna ti tuang pu tanah tabur ke tuah tanah. Semua tanah tu lah. Bu tua magang lah.
1: Iya.
0: Nyari pansut seduanya tadi. Sasai keringan. Sasai kena ke nya. Tabur ke seduanya maki bini tanah kayu dunia. Tu tadi. Atas bumi dah. Tanah. Tanah dapurnya. Tabur juga. Jadi tanah tu empu aku ke sebarang siapa orang nak minta, nak nanya, ngena tanah aku tau. Ya. Salah ke ya. Namanya salah tau dah salah aku. Namo teri kerja ngai jadi patah tanahnya nya ke. Bumai ngai tak ngai tumbo padi tindo rumah. Rumah ka sakit ka angat. No dia. Ya.
1: Yeah.
0: Nya lah ke buah kenu ku cerita tu ai. Tanah tu tadi bisi tempatnya ami bisi nak.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi kenu ku cerita tunai orang ke kada tulis aku penemu tadi. Sekedar dia nora dap tanah dapur itu sepuluh kanannya terengkah. Dia tanah ke ame. Lalu nanti kita bumai dia. Mudah kita boleh padi. Kita nanam lada dia. Kak, lada tumbuh dia.
2: Betul.
0: Tanahnya ada. Nur tanah tabur sepuluh kanannya ada terengkah dia. Batu. Ya, pasir. Ya, aku rengka.
1: Iya.
0: Munyi ke betul naik ke dia. Kelimpari tanah. Bisik ke kaki tinggal saka mit kaki tinggal lainnya lekas kenyang lekas kenyang depre nyade sengle buruan sobre ungkup berkana ga tidak nemu guna lekas kenyang kita tadau nadai orang punya ku ya ka sedua yang punya jadi sekenyang tu tadi dalam pengarap ibannya jadi tanam kita bumai jadi ke ayam semangat padi nanti sekenyang ka bungai bumai kita, dia padi kita dekat tumbuh ngau galak, lalu kita dekat boleh padi. Jadi sebelah kanan jadi hinduk kebenaman dun serentum tanah tumbuh reguh tengah menua dayang sergang tanggi bulu layang di dandang danggu rumah. Jadi nitih ke cerita menua sebelah kanan tu ya dia barantau rarau temiang mungguk gulu lempung tibang. Sebulan gak gana bisik tiga itu ikut anak lalu anak laki ya siku bernama Sukung Durung lambat jengau nyagu kemua timbang tibang berpunca siku bernama Sigai Raja Besai Nadek Singgang lalu ya kinduk bernama Nduk Liliah Sintung Benih Bulut Belengian Kinang-kinang amuk diri bamai ke takang bintang tiga Nduk Liliah Sintung Benih tengah tegalan ngai-ngai ngamuk diri bamai ke tangkai bunga sanga jadi tau kejadi ngaji tadi no lirih sentuh benih tu tadi nyak ke belakang jadi kaji anak segala burung tunggal lempo mah nyak tadi jadi seruai bisi anak dueko siku bernama Meta Raja Raja Rengayan keliang nadiang kerangan siku bernama Nduk selaku kumuk muau beria mandang muau Nduk tegi balik Bali beranau ke tanda anak raja. Jadi tau tau daripada entik kita bisi terpegai ke bub timang gawai ni kat tua tau daripada bak bub bak daun 310 entik kita bisi megai bub sangla burung tulis pendek sandian pedak bak daun 6 penerang tede baca aku tau lah.
1: Kati kita mengajar lagi terus ke tanya kita itu mengajar lagi bisa 10 minit tau ke aku ngetai ke tanya hari peninggalnya.
0: Jangka aku kata aja leban udah tau lagi penerang kita ini besar menara nau panjai menara nau bekawal ngau tusuk ti bekawal ngau orang di dia udah panggul ibau
1: ini panjai sepanjainya kena
0: jadi nanti kita mana kita berarti ke
1: tanya
0: nama nak rundiang bala peninga ngai kesidak bisi penemu nambah ke penemu kita
1: oh.
0: di tahu kak nama tanya tidak.
1: Oh jadi
0: ya. Kita ketemu sawat meh.
1: Iya. Jadi ya ketuknya tadi pengajar siko peninggal kita ke media ke kita ingin nak radio ko kita bukai nak kau kita live buat Facebook deh. Oh. Jadi tanya ya tu berkawal ke piring tu nyukai buat topik kita ke lemah itu dia pengajar. Alaban tadi kita minta ringkat piring kita lebuh kita ke namanya tadi berdarah kita ke piringnya tadi deh. Bisiknya tiga, bisa tiga nih, tiga, lima, tujuh, sembilan. Jadi ia kan nemu ringkat piringnya tadi deh, tiga, nama, lima, nama, tujuh, nama, ke pemandu tingginya sembilan, tapi apa ngajar? Tidak salah aku nih. Jadi tahu nuan terang ngelansa, berkawal ngau ringkat piring nih.
0: Jadi ke bahas tentang pengawal piring tu tadi, dia tu ke mereka terang ngelansa. Lepas bisik meyati aku ke mereka city slot bahas tentang randau ke pasal betul-betul pekawal ngau pengawal miring. Lepas nak pengawal tu, nanti orang kak nemu ngau terak nama jalan lagi pasal pengawal miring tu tadi. Pengawalnya udah kakak kunya di posta bah UPS kus sebut dulu di tu mana ada gak salah. UPS kalau anakku gawat sebab UPS majlis ada sadat agen dia postanya. Jadi penerang kepenuhannya bisa dia apa namanya tujuh semua piringnya. Seminar setiap jalan tak kad disebut ku itu. Piring ke semua piring kita dikena kita minta nya tadi. Ya segi belama namanya mekang. Ya nak nak ya oke laki bini MC setiap uang lebih-lebih mayap tara medak piring kita turun tiga. Ya nama buat tiga ni ni laki sikut tau. Artinya kita minta nanti kita miring kita nya selamat. Nya kita piring genap sampai kemana 8. Selalu ya maka selamat orang enak piring 8. Nanti kita miring 8 semua utai udah bisik makanya di kita seminat dekat utai ke bisik nyawa kaya besarang bertanjang bak rumah kita. Jadi penerang tu uliah ku Aril Mambang da menua Petarajang. Lumayan kami berkenang ke pasal atur pasal miring. Lalu penemu ya bersyukur bala Mambang da tangai ga. Nyanya mak buah wai ku ya. Nanti lebih kita miring piring kita selalu ya 3, 5, 7, 9. Nanti akan ringkat. Nanti seminak kita berdarah sekejap aja. Tur 3 ke kita. Nanti kita mansau lagi. Bisa kita dibunuh. Bisa bunuh mana? Tau tur 5. Nanti kita nyamunuh babi. Hanya tau turun 7. Tau ke 9. Jadi nanti akhirnya great ya. Lepas nanti kita nyo turun 7. Lepas kangau sampai nyo ngangau ke balap tara temakai mata. Ambil kemandian. Datai ya. Kita seminang ngayan ke manua ngayan telo ujung-ujung kita ke boleh penusah lah
1: iya nyalai
0: syarat nyak buah piring tu tadi lebih kita ngatur ngayadis peneka kapannya bisa retai deh tinggi lagi pengawal besar lagi pengawal ada kerja kita petara ada kangau dalam sampai pun
1: urah ketinggi lagi
0: jauh lagi ngangau urah pengulih bau ngangau ke bunsur mau ngangau ke sidak segala burung jadi nyak tentu teorinya datai yang ngai met mau teh dempak ya mesti ke babi tu mau tari yang
1: kayak
0: kenya lah
1: iya memang pengajarnya lainnya patut diperhati ke lebih lagi leban kadang-kadang kita berhati ke kemayar itu dia pengajar leban bala tua-tua rumah kita yang tadi ya ke baru dia tu nya deh bala ukai ke kita mana sedak ya nya tadi nak nemu deh leban ke baru deh bala nemia ke baru depadu ke nya di tua rumah ke bekerja deh tuai raban bangsa bab nua kita jadi kadang-kadang sedak ya nan tu nemu bab perkara tu nyalai sidaknya tadi si kau mendasuh sidak nanya sidak ke bertanya ke pasal tu nya nyalai berarti kita ni pengajar nama tuanya tadi tak semina namanya berdarah diri aja nadai nadai pengawal ketuanya ngadu ke piring rintai 7 rintai 9 ya bisa lepas ya kan nah, pengajar
0: ya jadi laban kita berkenang kenyak ngerapah dulu mimit tentu apa sentanya dah jadi aku sampai tanya tajapan aku dia tahu dia di rumah dia tapi bawa WhatsAppnya tadi bala tu era bangsa di seluruh Sarawak suah mai anak bertanya ke aku lah tanya ke bulan maya patut dong entai
1: lu pindah rumah
0: bertanya ke tu suat piring yang entai berkenyak macam-macam entai lah bak sentanya tadi. Sengge aku rindu dia tanya orang lah.
1: Au.
0: Leban hari orang nanti nanya, aku mesti maca. Leban nganya dia kualah penemu lebu orang.
1: Iya, macanya baru.
0: Aku segenap pandai, tak aku nemu dini, aku boleh menerang. Nyajak. Oh, tak ketemu aku. Siti aja pesan aku lah. Nanti kita datang dia lah. Lebih kita miring. Jaga budaya kita. Ime, namanya hari peda, hari tinjau, bangsa bukai. Jadi lebih maya kita miring. Nanti ada tanah. Tau ngenak daun. Ngenak ngidang ke piring. Ngenak suara kabar.
1: Sebarang utai.
0: Daun tau. Buluh tau. Tau. Tang anang minta kasih anang suara kabar. Jadi lebih maya naruh piring kuda tembur kakak. Anang nantuang yang ngenak. Temu jagan. Pasti kakak tersang meh.
1: Aduh kemana-mana menyanai.
0: Bila tersang 10 leban dia tersang tu maka jari kita kanan kita tunjuk jari kita nyambut
1: nyambut piring
0: hari pertama.
1: Bukannya kan agak tetet apa namanya tersang.
2: 10
0: 10 jadi label tau kosmologi ban 7 kosmologi ban 7 ringkat langit 7 ringkat 7 serak langit 7
1: serak kira 7 mah yang menyana ya.
0: Ente ya tujuh, tiga tau, lima tau. Nyau. Nyak, kenang pasal ngelansak lah. Lepas jam, nyau gak tentu banget. Boleh anak kita nyak. Kita terus ke nyambung, ngenang pasal orang pangau lagi.
1: Jadi, nangkan ke tu ilah pelabak aku kita nyambung, berkawal kau, tusut bawa orang pangau tadi pengajaran. Orang
0: pangau, orang geluang.
1: Orang geluang lah banyak.
0: Nama-nama bunsu utai. Bedon tu, right?
1: Betul sempat dikenang kita nyalai ia ke ringkat piringnya tadi pan yang ke bisik Siti awak no kita yang tadi berkenang aku tanya dia Siti tu pengajar dek bisik ke orang ke bertanya bisik orang ke merik sadang penemu berkawal kau lebuah kita ke milih bulan tu kita yang tadi mindah ke rumah baru pan Siti topik ke mana mega ada baik kita ialah anda pengajar jadi pelabak aku yang ujung ke awak kita ke malam tu bergulai buat program Lumai Budaya Ban. Terima kasih pengajar. Terima kasih Ajis.
0: Ramai-ramai kita.
1: Ya, jadi bertemu baru kita buat program Lumai Budaya Ban. Tangkan ke toilet.

Rikmeh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan yang semenala kajaku tang rutia cukup saya ngagai sida ngerima. Terima kasih ngagai kita, lambat lagi terus menyangka kami

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami.
1: Jerebu, sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang, dan penasihat negara merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King, merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Esiva Sanghari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Esiva Sanghari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Esiva Sanghari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lagu dari Youth Andrunga, lagu yang Sempama Ngibun Sawak, yang lagu keterubah ya pemerintang malam kita. Ungkep ya, malam tu malam hari 1.12 hari bulan 10 tahun 2026, 3 jam di konti 9 nyentuk ke 12 tengah malam. Gau tudah pangan DJ MA tau ke TV ya. Terima kasih kita kagi dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang di Bandar Kuching. Ninga kami ngena 101.3 FM Nampung Penduduk Melati Badi tadi sadalemai 6 ngagai pukul 9 malam ya. Ngarapkan semua pengawak ke di kerja kita yang ungkap ya, hari itu hari 1 mujur magang di pejalan bala kita wai bala kita ke semampai ninga kami secara online mega ngena RTM klik tak ke ngena channel Astro 871. Terima kasih manyu-manyu ngarap ke program kita ke malam tu pemerindang malam terang didengar lagu Sempama Ngibun Sawak kita menik lagu Ridata Alau Sis tau ke Hello Sis. Engkau lagu kedua lagu di Sada Ganyang Asan, engkau lagu ya Semina Bertemu Dalam Mimpi.

kena berinang bala kita ke benung dugau-dugau berandau engkau pangan diri udah ke makai tadi neh. Okey, sambil-sambil dengan kami, terima kasih memangnya. Bajam ke rumah kita bisa main asal lagi sugi nangkan ke tu ya. Tang suranya merindah kita engkau lagu ke Dubai LX1. Engkau lagu yang merampau pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Kadang kadang betul naik kan kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tadi ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyenyu beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di mail atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi no kapan aku ku ya harga toto ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngah tua
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati layak diri sebilik bak media ramah enti uleh aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu berunding dulu kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to area aku, Bibi Chloe.

palubang rumput beka dengut abah cabut abah kasih sayang oi oi Tanda terlian lian ni aku tuko sugi baka di kena pimpin burung mandi di rimu. Lama ga aku dah datai di manua kita di tu. Nandai kala nanya kepanungak

ke kedua kali nak garimu nyawat tanya ketiga nya baru rimu bisi sawat adi akak ku sugi tinuan kabar das sugi nebas muga kita yang

Ukai nyanya ko aku dirimu apa enuan teko aku kini ko tunga kini ko tuju baik ke balalang baik ke midang baik kau dah ninggal.

Aku ngatuk berdau ingat ki apa paraib ku tidak inai baru tahu duduk ukuai aku detinga.

Biar engah tugi lalu nanya indai ya. Ibu indai rimbu indai. Nama apa marai apa ya kanuai rimbu di indai. Ngai nyau kali tanya sekali. Ngai nyau tanya sekali. Tanya kedua tanya aku tiga. Nak ulian.

Na baru inairimu tenaulik na keda pada dengan nana jaku nadae tenaulik na tahu temu jaku na tahu udah ngai. Galimpang kia munyinya tanya tugi baru katirimu nyedi indai nadai apai nyedi indai naka mepanyai nuan mindai boleh rimu nadai bisi apai bapai kebabi merimu nyedi indai dia tugi tinuan munyinya dirimu-rimu manah gaku pulai malu aku menyadikan wan nadai apa dia kujaku tugi bajaku ngurimu gak ngau indai ya ninga munyinya nda ulih kengai apa isa dua yana wai lama udah parai lebuah kami tu eko lio alah ngarumah dasrang satu ngatu angga tujuh palak

Mina munyi nganya apa ya macau abaku bau ga tunto ga tinggi paduang dan apa ita duai di tugi wai dasalai raja satu angatu angat so gala atas badilang da uliah pumpuang urang tang ya mati madaya si apai kita ukainya masuk laban besi tang raja satu angatu angdanya yang muti yang garaji angkat hari jelap daun api cendek lalayang laki satu ngatu ang tujuh palak.

Taninga munyinya tugi ngalun nang kla munyi kematang caga bedil so batang lalu nyiru tugi munyi ngetuap asam ga ama mawang dia.

Halo kakak, kita itu dah datang magang-magang pihak kutang uli yang batindo agadi yang batumping tulang.

pantuat ngambil kepala manyu udah ketampal datai ngambil ke udah ninga utai tidak kau randau lalu ninga munyinya bisik mega kerandau aku bisik mega awam dia ke sugi laban awam dengan ambil

Matugi na day kala kala gakitay na tami ako sana siya kusugi ya tajam nya milo titi kita ya pan tajam nya milo titi ya nyayang muti yang garaji kita ya pan nyayang muti yang garaji biar ku sugi biar nga sugi ukainya uliah tipa angga jaku iya tiu teh udah ku iya na uliah kena ku ninga munyi nganya au alu bajaku mentang uli yang batinu gadiang basumpi yang tulang aku buat amat diri udah tuai amat dirinya besain dak nemu panunga jalai kemanua orangnya banyak ku kepala mayuah bala banyak siku ngumai diri nak nemu siku ngumai diri gana nemu di kita nak nemu pihak ku sugi aku nemu jalan kian pihak ku sugi kita kengau ngau kita enggak ngau nanya ke diri aku tinggi.

Ikaw apan munyinya, ikaw apan munyinya, aku pas madina, namu jalai ku jaku, etang uliang, bibat.

Cukku ngaga kujaku sugi barat nade sangku ngamuhoi lapak nade tarabai beban biak ku sugi ngerah bala mayuhoi dinadai beras ki bekal tunutu nyemui ga orang. Ya kutugi tikite udah kemas ngepan kita.

Nalairang pungkala kirang kayo rumah pandai marunai ngakar tengang kayo rumah panda tetek ngurur mang barang tinemu diri nadai terabai beban barang tinemu diri nadai sangko ngambuah apa tinemu diri nadai duku tangkian ngaga urang tindo apan bekenyak tapak nadai beras datu nyemboi.

Undi hujan tari labuh prabentang dibuat sugi aku nutu jarita ga tidak niang apa ye manua raja tato angatuang dak tanah ngau kita ye. Jadi kita belak babai abal iwang ngai ke kita nade apa nunga labang nade kena nyamrai ga tanah to berai kita rembus dai ti besai da tasia baru kita beban nya kita anang da to dia angka amat jaku tidak niang apa iya dengan munyinya lalu baik beliwang baik pardah dekemas bala pungka laki orang dah batang pinang gak berlubang rumput buka dengut apa cabut apa kasih sayang ay. Tani ngamunyi nyak tugi nadai abah jaku tanadai barungu tadai wak kio ke jaku nyak nadai

Rinang beras tujuh leka ki bekal sugi. No.

Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 1, hari itu 12, hari bulan 10 tahun 2026. Bajet Sarawak 2027 terus ngemerat ke pemansang kandang mengering gau menua pesisir. Merindingannya Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke sepenyampau 10.098 bilion ringgit udah disedia ke ungkup tujuhnya. Tu ianya 64% dari semua belanja negeri tiboleh penyampau 15.85 bilion ringgit. Hari pemanyuhnya dia 6.4 bilion ringgit diungkapkan ke pemansang menua pesisir. Tunjuk kaum berap jalan ke projek hari baru program Transformation Menua Pesisir, projek rakyat gau projek khas, kelimpam gak projek hari baru agensi pemansang kandang menua. Premier maksud ke perkaranya lebih mantai ke bajet 2027 Ba'aum Council Negeri Sarito. Premier megamadah ke 2.27 bilion ringgit sudah diungkap ke ungkap tahun baru hari baru pembiayaan alternatif ungkap pengawal berjalan ke projek-projek jalan besar. Hari penyampaunya 900 juta ringgit diungkap ke ngagai projek jalan besar kedua Sarawak, lalu 700 juta ringgit diungkap ke ngagai jalan besar menua pesisir utara. Berbangunnya sepenyampau 366 juta ringgit sudah diungkap ke ngagai projek jalan nebiang pantai, 252 juta ringgit ungkap pengawal ngemujur ke jalan Sultan Tengah ngau ngagak jematan Santubung ti baru. Pengawal berjalan ke projek tu jadi komponen ti berguna amat dalam mai ubah ngagai negeri tu. Tudukan mantu nyambung komuniti, muka kandang enduriti baru serta nyungka aktiviti dagang ngau dagang temuai. Bak sektor bertanam premium madah ke 14,000 hektar tanah sudah dikelala duri nanam padi. Kandang endur itu dekat disikap kena sistem entaliai ngau parit modern yang dekat dipejalai ke secara berengkat kalai rengkat ke terubah di perambu berengkah tahun baru. Bak tujuh bengkah kandang endur di mungkur pemesai 2,000 hektar. Kuya pemansang industri padi Sarawak dekat kena modal kerjasama awam swasta. Ketujuhnya semenyampau 20.47 juta ringgit sudah diungkap ke hari baru bajet 2027 dikenang rembai ke pemansut hasil padi bak zon-zon bumai besar di Sarawak. Sebuah ladang nupi capi sudah tembu gagak dirimbas betul. Projeknya dikemansang ke Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra. Dalam penerang Facebook, agensinya madah ke ladangnya dipelabak dekat berengkah beroperasyen dalam bulan 1 tahun baru. Ia ngembuan kapasiti oleh nuri nupi urung 300 ekor capi lalu dekat nyukung aktiviti nupi dan nambah ke penyampau capi secara intensif. Ladang tembengat digagak ngambil ke uliah ngenak tedar ari jelu tupi diubah jadi baja lalu arinya cara pengurusan ladang dekat lebih meruah lagi. Inisiatif tu sebagai ari pengawal ngedegap ke pengawal nupik jelu serta ngangkat ke jamin pemakai seruris ngau tungak kuing strategi pemansang pengudah COVID-19 2030. Menyujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 1, 12, hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Rosita Ampung, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Merangkang jarum gaul lagu ya sayau endak serambau mai jam kita 10:16 malam jam kedua pemerindang malam kita ya. Sebedau nyapa balik kita ba fanpage kami berarti kedulu gaya kita untuk pihak malam tu engkau tumu pagi lagi ya bisi hujan abak sekedak ndur di Seri Aman Betung Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Semarahan Serikai Serian Sibu Ngau Limbang gaya angin di menua kita itu ngak ke barat Sarawak angin berpuput dari timur laut ngak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak angin berpuput dari ya, barat laut ngak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuh pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita terus berperindang buat lagu kedua di rintai ke berjam kedua pemerundang malam kita ke malam tu lagu di sanda Jena Rino Jeroki ngau lagu yang lenyau temaga berganti pirang.

Yang lagu rancang kena berindah pula kita ke Benon dari jam ke dia tu ya. Singgah dulu bah fanpage kami Mami Abang MA, selamat bertugas di konti. Terima kasih Albert Beng yang begak. Habis ini apa minta lagu Reza Reho Kerapa Babas Mali kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Terima kasih hidup kenawin begak sinyapa kita di Kenawin MA malam tu. Okey, tau ke Zilahani yang minta lagu Hari Angelina Mieng kena merindang dari Pumeh ke Kia kabar-kabar FB engkau semua peminat YFM Iban ngagai semua kita kesin dengan radio malam tu ngarap ke

kata Perindang Magang ya. Terima kasih. Agnes Indai Dum. Okey, MA di Kuching minta lagu Stella Philip. Sulu ninggal endak madah kena Perindang dirimpung kau semua peningat kita ke malam tu. Lily Anthony Sinyapa. Terima kasih. Alex Delta Binawata Barau di rumah Jonas Laja Pentiak Baru Strong. Uncle Lily MA. Menung ningan Nuan malam tu minta lagu Ari Anderson Ngalai. Okey, ukai nasib panjai begulai. Kena Merindang balakaban kesuah engkau berpesan ngelamat tu meh ngagai Nuan. Selamat bertugas di konti. Salam rindu, salam manis, salam kesejahteraan. Dinikmati ke kia. Margaret Uncia Megat di Sibu MA. Minta lagu Reza Reho. Kena Merindang kabana Ricky Ribot and Desmond Mary Bon Martin James Anyau Stamos TV Still Love Any Tinggi. Ngagai Nuan Megat, selamat bertugas di konti. Terima kasih Dublin K. Bajau Tinyapa. Terima kasih Agnes Indai Robin MA di Miri dengan Nuan malam tu minta lagu Stella Film Nyentuk ke Mimpi. Kena Merindang dirimpu engkau semua peningkat kita ke beda tinduk jimat pulang lagi. Jangan lupa untuk bahagia sigi amai. Juni Ben bisa juga nyapa Catherine Robin Berica Unup di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Kaban Sampai Mati. Kena Merindang Kaban-Kaban FB engkau semua peningkat kita. Anita Nawai Megat minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena Merindang Kaban Pelayan peningkat kita ke malam tu ngagai Nuan Megat MA. Selamat bertugas. Terima kasih Lina Bugis mendian ke secara online di Kota Masai Johor MA minta lagu Remjana. Kena Merindang Ati Dirimpung engkau semua peningkat kita. Rosli Lia Mega, okay, mana gayari di Bayan Tasik Mukah malam tu MA minta lagu Ari Linda. Kena Merindang dirimpung kau semua peningkat kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang. Aku mayar utang dulu ya, utang lagu de malam. Kena diminta peningkat kita lagu Igu Anthony meligai pengerindu ditangkan kau lagu Reza Reho. Kerapa Babas Malik.

lantang hati dah Maya Rutang. Lagu kita kemari, Mai. Okey. Pagi lah ke semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Gau Putrajaya ditutup ya. Berduduk hari penanggul sebuah nasab ke Ginuntung di Kandang Menua Semenanjung, Malaysia, nitiah ke Penerang. Hari Menteri Pelancar Datuk Seri Fazlina Sidik yang madah. Sekolah ke ditutup tuanya sekolah ke baru pegai UPIS Pelancar PPD Hulu Langat Petaling Kordana Kuala Langan Gau Sepang di Selangor. Pegawai sekolah baru jaga PPD Kuantan Gau PPD Rompin di Pahang. Kalai sekolah-sekolah bukai dibagi benda bukai nyengkam kita di Sabah Gau Sarawak Adi dibuka bakal ke ngelama tu ya. Kalau yang mega ngelalau ngambil ke Mensia Manyuh sama Betati ke notis pemadu baru ianya penerang rasmi dikeluar ke sekolah PPD atau ke UPIS Pelancar Negeri ngambil ke nemu penerang ke pemadu baru ya. Bekaul ngau sekolah-sekolah ke ditutup tau ke dibuka ya. Berindi hari penanggul sebuah nasab kari nuntung menua kita Malaysia. Kita lagi berindang mulai ke pindah mending ke lagu di Sandra Zamri Amira ngau lagu ya Asai Kedatai Senayau Nuan. Terus merindang hati diri dengan kami pemerindang malam segulai sejalai YFM.

Ya, udah lagu Rimawat lagi kita mending ke tanda program Retro 15 Begula Inggau Ken Michael. Kita bertemu baru malam bagi labat jam ke sama mega Anang Irawati 9 ngagai pukul 12 tengah malam pagi lah ya. Bakal sama malam tu kita boleh langgar hati juga lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana sepeda kita dani ungkup ya pagi lah. Bakal sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru-baru Retro 15 Tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas nak kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi enam bias enti dikenang kita ya. Lagu di tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya hari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku jangka umur kita yang tadi nyawa majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi pan nyawa belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk dengar ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke dengar ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar. Pendiang kita tu tadi tak sama. Inah nak bakar kita ya ke makai utai. Bisik kita rinduk ke utai ke manis. Bisik rinduk ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utai nya pihak aja. Nak ibu bercampur garam. Nak ibu debrek utai bukai ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bekerja ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Mulai ngau. Aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayu lagi penyanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya ba retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua ba tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, ngau jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but Retro 15.

Ace of Base, kau lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabak ku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sikit nadai tahu tak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Maizura. Sikut penyanyi ya kegembuan vokal soprano lalu terbilang bat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Maizura tentu kita nemu lagu-lagu yang kesuah debaik dari tebal lagi bergenre pop R&B soul ngau jazz. Laman pelabak ku Nalai Mayuh penyanyi lebih lagi di menua kita dituk kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Maizura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning Maizura. Kelimpah hari Syafinas. Siku dah agak penyanyi. Ia kemegak bakar nyawa Ning Maizura atau vocal soprano. Hari lagu Ace of Base, kita terus meniangkan lagu Yatik ke lima. Malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist tentu lagu tu bisik take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa cerita lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi hentian ini buat retro 15 lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow Ngau Linda buat retro 15.

0: FM 101.3 YFM.
1: Sekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belamuri tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Koto Megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Kesuliak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikuan kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisi nur bukai, tentu ya, Pak YFM. Segulai sejalai, YFM.

Lagu hari Lina Simai, Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemadu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita Ricky Anderson Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi Iris tang sebedaunya tu Oasis Don't Look Back in Anger dari tahun 96 hari album Morning Glory.

Terima kasih lagi mulai bar Retro 15 malam tu. Tiga lagu kedidinga kita tadi, Ricky Anderson Bintang Ati, Awi dengan lagu Iris serta dengan Oasis Don't Look Back in Anger bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar ya tadi bisa ya ke mangka, bisa ya ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak ba era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil ke nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, ba Retro 15.

Lagu dari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandia ya tu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal dia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu terus di lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu untuk baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari ACDC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisik daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tulih ke runding ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nya mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi Siti Fenomena. Ba sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke SCDC raban hari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nama rasa kita nyo karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bak tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bak tahun 1996. Lalu pia maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Tu jenak. Bye bye.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekak puntan dekak belah dekak pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita bak ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus tu rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal tik badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya, disebut aku rumahku, surgaku.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: nitiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, nggak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Ada dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembau kan lagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Sway, ngau,
5: wajah.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

rumah iaku. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: bini kelebih lagi hari laki kok kita ya, apa ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pasal bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka jadi ketuai.
0: Aw.
1: Lalu nyati semua ikut tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kelebas ikut lemi ya tekeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ya ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya lalu anang menyikut leka jakuk orang okey anang tak komplain komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ketanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirimpu sebagai pemimpin so bak peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai bak ruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi ari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu ente tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi ente bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nya utai tu kak nyadi ke dah daripada aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba utai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status tidak pernah dunia. Dan bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya tik jadi ketua bap ruang bilik jadi pastor bap ruang bilik jadi juru latih bap ruang bilik ya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bap bap pangkat dunia tang lebuh bap ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke induk tu tadi ke bisik pangkat aba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Pusat di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasus skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

Bis oleh Munua tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekula, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nah, nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka deka ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Penerang Kenuan. Kumpu Penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti di asal skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

tentu kita suah medak terus di tingkah bak sengah pandul baka bak supermarket engkau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parietan bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh terus di ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah nanti mu meh bisik orang ke

0: Kita rinduk ni akan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami buat bergigak entelah
1: ni dengan keseluruhan begulai dengan kami buat program bergigak entelah harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau. Picak gila kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay ya.
2: Ada ku ngoyang.
1: Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina ba YFM.

Segulai Senyalai Gawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

0: Ay, sebrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM segulai sejalai. YFM.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang petuai yang udah putus kepala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah ke deriva kami apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya bak YFM.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: lebuh kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor deh.
1: Betul, betul.
0: Ya tangtik bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita nagan nuwul ti sunyi. Berarti nya

0: anang ngasuh utai ti ngelingi nya engka ngemarun yang kita tadi ngagenul ti sunyi nama pengawak kita dia dah ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah ka enuan nyerawah ka enuan nyaba ka nuan mukut dini yang ya nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya okay okay jalakulnya okay ya kaku tu ianya meluah keperasaan kita nama ge udah nuan reda dah belajar belagu nyembah Tuhan pedes lebih mikir teh ringat kak belagu na ya amat nak na ya tang belajar belagu nyembah Tuhan nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah laban lebih mayak kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya hadirat Tuhan datang ngai kita lebih hadirat Tuhan bisik dia roh Allah Taala roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita roh pengelikuannya pengelantangnya Bak Mazmur 44 madah ngege kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke Yakub dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita lalu anang ngkerti. Peninduak erti Yakub nya banote sunyi beranau ngau kita empu. Erti Yakub randau nya kita Yakub orang menganalisa utai itu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utai nya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak Jakob Tuhan madah kuminjau Jakob orang putih dulu au be still and know that I am God nyak Jakob Tuhan madah erti Jakobnya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti Jakobnya erti nyak kitai ngasuh ya betata bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakob ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyau turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisi ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
1: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam peperak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Selamat pagi, menyadari dalam Yesus Kristus. Aku Pederi Yonika, dari gereja Methodist Siban Sarawak. Pagi itu, aku dekat berkongsi ke jaku Tuhan bagi semua kita. Dia ambil dari John bagi 5, ayat 1, datai ke 9. Bunyi itu kuya. Udah berkaunya, Yesus mupuk bagi siti agi gawai orang Yudah di Jerusalem. Nyari di Jerusalem, basmak pintu bedus, bisi siti letuang tidak dikumbai bisata. Kibisi 5 buah serambi. Mayu hamat orang kesakit, kebuta, kelemik, ngau kesakit bajuang galik dalam serambinya. Sidak nganti air baletuanya beriak. Laban lebuah melekat Tuhan nurun ngagai letuanya, air dia beriak. Orang kesakit, kedulu nurun ngagai letuanya, lebuah airnya beriak, digerai kari sebarang penyakit yang. Nyadi banduanya, bisisiku orang kudah sakit 38 tahun. Lebo Jesus medak ya, lo nemu ya, na lama udah galik dia. Ia lalu bijakau ngagai orangnya. Ketinuan ingin digerai ke? Ku orang kesakitnya nyawat ya, Tuan, aku udah nadai orang ngulua ke aku ngagai letuanya. Lebuah ayahnya beriak, lebuah aku benuang nguji nurun, orang bukai ke dulu agi nurun hari aku. Jesus lalu berjakuk ngagai ya, angkat nuan, baik tikai nuan, lalu berjalai. Tekalanya, orangnya lalu gerai. Ia ngambil tikai ya, lalu berjalai. Utai tu nyadi lebuh hari sabat. Malam nyari dalam Yesus Kristus, nyajaku Tuhan, semua kita pagi itu nyalai. Tema kita pagi itu, ianya angkat, baik tikai nuan, lalu berjalai. Kesatu dalam nyari dalam Yesus Kristus, Yesus nemu pendiau kita. Setelah itu, toka pagi itu, kita medak Yesus di itu bayat 8. Lebuh Yesus medak ya, lu nemu ya, nang lama udah galik dia. Ia lalu berjakuk ngagai orangnya. Katinuan ingin digerai ke. Yesus bisi medak sikuk di itu. Yesus berjakuk ngagai ya di itu. Siapa ya tu? Bakeni gaya peniau ya di itu. Ia tu sikuk ti sakit. Lama amat ya, udahlah sakit. Ia sakit dalam 38 tahun. Ia nadai nemu berjalai. Ia nak dapat agi. Ia dibaik orang ngagai siti ndul di Yerusalem. Nduanya semak pintu bedus. Dia bisik siti letuang tidak kumbai besata. Tau ke Bethesda. Dia bisik 5 buah serambi. Reti leka jaku besata. Tau ke Bethesda. Ianya rumah pengasih. Lalu dia mayuh amat orang kesakit, kebuta, kelemi, ngau kesakit pajuang, galik dalam serabinya. Sidak ngigak ya, sidak ngigak pengasih di dalam rumah pengasihnya. Sidak nganti aib baletuangnya beriak. Laban lebuah malaikat Tuhan nurun ngagai letuangnya. Aib dia beriak. Orang kesakit, keduluk nurun ngagai letuangnya. Lebuh airnya beriak, digerai kari sebarang penyakit ya. Nyak utai tidak karap kesidaknya. Betul nak? Aku nak nemu balam nyadi, nyak utai tidak karap kesidak mayanya. Lalu dia sikap orang kesakit dalam 38 tahun tadi megak, galik dia. Ya nanti orang nganyuang ya, ngagai air, lebuh airnya beriak. Dan nadai orang nganyuang ia dulu ngagai air. Orang dulu nurun ngagai airnya selalu. Semua orang dekat nurun ngagai air. Laban barang siapa ti dulu nurun ngagai airnya, ajak dekat digerai ke. Nyalai orang nak nulung orang bukai. Nanti aku nulung orang bukai, nganyuang ia ngagai air, ia nemu gerai. Tang aku nak. Nanti orang nganyuang aku nurun ngagai air, aku dekat gerai tang ya nak laban barang siapa ti dulu nurun ngagai ai aja nemu gerai. Nya alai balam nyadi nyangka orang berundiang. Nya alai orang ke sakit 38 tahun tadi nak deki buah kasida. Nak resiko dekat nolong orang bukai. Nak ada orang kasih korang bukai. Nyalai beserta tau ke Bethesda nya tadi ukai rumah pengasih aman. Nak ada orang kasih ke pangan diri. Nya kebuah siko kesakit dalam 38 tahun tok balam jadi tusah hati. Yang pu nak nemu berjalai, yang pu nak nemu mai diri. Nurun ngage ai. Ia nak nemu nyelamat ke diri empu. Nya gaya pendiau ya. Ukai aja. Bakanya mega sidak kebukai, kebuta, kelemi. Ngau kesakit bajuang, kegalai dalam seraminya. Nya gaya pendiau sidak lebuah mayanya. Sapa sidaknya serito belum nyadi. Nya ukai ora bukai. Inya nuan ngau aku kesarito mega. Nuan ngau aku dia tu di dunia tu kepenuh laban orang kebepekit. Aku nak tahu nak ngalah ke orang bukai ngamik ke aku bisik utai tidak empat aku. Aku dulu patut boleh utai sebedau orang bukai boleh utainya. Nanti orang bukai dulu boleh aku nak diampit. Aku nak tahu nak ngindik orang bukai ngamik ke aku nak mati. Nyak gaya peniau kita ke dia tu belum jadi. Kelebih lagi arinya aku nak dapat. Aku nak nemu boleh utai. Aku tu suntuk. Aku cukup belanja tiap bulan. Aku tu penuh laban pemerinsa. Aku nak nemu nyelamat ke diri empu. Aku tu lemi. Aku tu bisik tekat ya. Nyak gaya penghidup kita kesar itu belum jadi. Nyau sebakal ngau siku ti sakit dalam 38 tahun nyak tadi. Puji Tuhan belum jadi, Tuhan Yesus bisi bedak siku kesakitnya tadi. Yesus mansang ngagai kota Jerusalem, laban mayanya, maya alai semua orang seraya mansang ngagai kota Jerusalem. Mayanya, maya gawai orang Yudah, sidak datang ngagai Jerusalem, lalu merik piring ngagai alat Allah, bak rumah semayang Jerusalem. Orang lantang hati, orang gagah hati, orang bergari, ngagari di mana, rami amat sidak dia amainya. Nyala Yesus mega datang ngagai Jerusalem. Kini ketungak pejalai Yesus. Yesus datang ngagai siti nua. Alai orang kesakit kali. Ukai siku aja dia kesakit. Tang mayuh orang kesakit kali dia. Bisi orang buta, bisi orang kesakit bajuang. Nyalai mayuh macam orang kesakit pada dia. Orang ke sakitnya mega nan sikit mayuh macam pemau sidak yang. Nak nyamai bergulai dengan sidak ya. Tan Yesus datang ngagai sidak. Ia merenia ngagai sidak ya. Ia berjakuk ngau sidak ya. Ia nemu periau sidaknya dia. Ukai Yesus datang ngagai sidak aja. Ia datang ngelawak semua kita kesaritu mega. Ukai ia nemu sidaknya aja. Ia mega nemu semua kita kesaritu. Ukai ia nemu periau sidaknya aja. Bakanya begak ia nemu peniau kita kesar itu. Ingat belum jadi uliah kita kesar itu. Ia nemu peniau kita. Ia nemu peniau kita ngau aku begak. Keduanya Yesus ngangkat ke kita. Yesus ti nemu peniau siku orang kesakit dalam 38 tahun tu tadi berjaku. Serta danya ya katinuan ingin digerai ke. Orangnya nyawat ko ya. Tuan, aku nadai orang ngulu aku ngagai letuangnya. Lebuah airnya beria, lebuah aku benua nguji nurun. Orang bukai ke dulu agik nurun hari aku. Uji nuan berarti jaku siku sakitnya tadi. Orangnya agik megai penemu yampu. Ia agik ingat ke jaku orang. Ia agik nguna ke penemu yampu. Nyalai belum jadi, nyangka aku tentu dekat gerai nanti aku dulu nurun ngagai air. Lebuh airnya beriak. Aku nemu jalai. Aku nemu gerai. Nyak alai. Aku mpu nak tau nak dulu nurun ngagai airnya. Nyak penemu ya. Tang penemu ya tipa kanya. Nak meh uleh nyawab ya. Gerai dalam 38 tahunnya. Ia agik galik beria. Ia nadai nemu ngangkat ke diri. Ia mpu nadai kuasa. Nyak penanggua ya. Dan Tuhan Yesus besi kuasa, ia berjakuk ngagaya kesakitnya tadi. Angkat nuan, baik tikai nuan, lalu berjalai. Cekalanya orang kesakit lalu gerai. Ia ngambil tikai ia, lalu berjalai, nakak meh pemesai kuasa Tuhan Yesus barito. Orang kesakitnya tadi nak sakit seri dua aja. Tang orangnya sakit dalam 38 tahun. Orangnya nadai nemu berjalai. Tang ia gerai tekalanya. Lebuah Tuhan Yesus berjakuk ngau ya. Yesus ngangkat kia. Kena nemu ngangkat ke diri. Lalu ketiga bala menjadi. Ianya anang agik berdosa. Lebuh Yesus udah ngerai kesikuk kesakitnya tadi. Dia Yesus bisa berjakuk ngagai orangnya. Anang agik berdosa. Ngai ku tai tijai agik. Arinya nyadi batuan. Orang kesakitnya tadi udah gerai. Ia udah kalak nyepi kuasa Yesus. Ia udah muai tikai alaya galik subak. Ia nak lagi berguna ke jerita orang keliak. Ia nak lagi berpangai pak penemu yang pu. Dia tahu ia udah gerai. Nama utai tipatut dikerja ya dia tahu. Nak lagi ngagak dosa. Nyak ia. Nyak utai tiditusi Yesus. Daripada ke Yesus ngagak ia. Kita sudah kalau nyepik kuasa Yesus, ngasai ke kuasa Yesus. Yesus sudah ngerai ke kita. Dia sudah ngidup ke kita. Dia sudah nyadi. Batu ti hidup alai kita berpangai. Nanti bakalnya, kati ko kita dia tu belum nyadi. Kati kita lagi berpangai berpenemu kita empu. Kati penemu kita nyak betul. Kati penemu kita nyak nemu nulung kita nyup kita. Kati nuan tak ke aku agi galik di atas tikainya. Kati nyak dua alai kita patut gali. Kati kita agi nguji muta ke penanggua kita ngau pengerian kita empu bakanya tau ke kita nguji nurun ngage ai ngau pengerian kita empu. Kati jalainya tadi bisi nulung kita. Kati cara kita nya tadi nemu muta ke penanggua kita. Kati kita empu nyadi ngangkat ke diri empu. Nadai balam nyadi. Entinya sawat nuan. Kati nuan agi uliah ngeriang ke diri empu. Kita balam nyadi patut ninga Yesus pejaku. Kita patut ngasi kutai tidak suatu Tuhan kerja kita. Yesus pejaku angkat nuan baik tikai nuan dalam berjalai. Nanti munyinya kujaku ku Yesus pejaku ngau kita. Angkat meh kita. Buai meh penemu kita empu. Dan pegai meh penemu tidak beri Tuhan ngai kita. Mensia nak uliah nyelamat ke diri empu baka sikuk sakit tadi. Nak uliah nyelamat ke diri empu dalam 38 tahun. Minat Yesus saja oleh nyelamat ke kita. Nuan ngau aku nak uliah ngangkat ke diri empu. Minat Yesus saja uliah. Nyalai belum nyari dalam Yesus Kristus. Kita patut datang ngagai Yesus. Kita patut ninga Yesus berjaku ngau kita. Kita patut ngasih ke utai tidak padah ke Yesus ngagai semua kita. Haram kita bersampi. Tuhan telah pai kami ke pemadu berkuasa Tuhan nyalai kami ke pagi itu. Terima kasih ngagai nuan Tuhan. Tegak pengarap penghidup kami. Tidak berkat ke nuan Tuhan. Nyalai Tuhan kami nemu kami nulis berguna ke penemu dirimpu. Pengering dirimpu Tuhan. Nyalai kami berguna ke semua kuasa dan Tuhan. Kuali ngerai nyuman ke kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami nyerah ke sampi itu. Dan berkata Yesus ke pengepas semua kita sampi. Amin.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak udah lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang kulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, ini ya dudi, nugal, ugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang gak buai magang, gunung ngau api kita gak nyamai nugal gawak lantang hati daro gak hati gagal nadai ngacau kaki batang gak udah buai umai kita cuci nugal gak udah baduk tau nanam ubi umai tanam habis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Anak nupi babi, kita gak tahu makai sama asai padi. Tanak gak ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Kagilak gak kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, berjalai batu na udi.
3: Oh, wai, Dani, wai, Dani, wai.

Selamat pagi, selamat tinggal ke YFM Pengerai Pagi. Hari itu kena hari 13 hari bulan 10 2026. Daniel Stephen hari itu bawa Pengerai Pagi ungkup hari itu bergulang dengan kita semua. Dan itu lagi aku dekat ngetai ke sekedar mega info kelbagi berita yang kebisi ayan bawa surat kabar. Lalu pukul 7 pagi itu lagi dekat kunci ke mega pesan berat. Okey, pesan berat kita di kenatai ke bawa yfmibad@gmail.com, email kami serta mega kena tai ke mega pesan kita bawa WhatsApp 0138628422. Dua bengkel caranya dan tentu ke pesan berat kita yang tadi bakal selama bunyi ke dilalau ditangkan ngagai kita semua. Pesan dia patut terang. Terang ni aku nya tadi patut bisik kemayan yang gai dinindo yang gai kemayan kita sulit dinindo kita sulit serta mega nombor orang ke patut di kontak enti dekat nombor penerang ke sili agi bekawa ngau pesan kitanya. Okey, terus bergulang dengan kami bawa fans. Sekali itu kita dekat dengan ke Jom Marudi Dara Bajir.

0: Facebook. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, nak tanya ke info atau kemoga berita bak headline surat kabar sehari itu 13-10 hari 2. Nasib kaban ku bisa madah ke sehari itu hari 2. Saya ke hari 3. Okay, berkawan dengan headline surat kabar sehari itu bak surat Sarawak itu 5 matlamat 9 teras pacu ekonomi Sarawak untuk bekal dengan belanjawan Sarawak 2027 di dekat bantai ke Premier Sarawak. Kalai daripada ke dituk belanjawan 2027 ungkus ya ianya manggai 14.845 bilion ringgit. Lalu tu dibagi ngagai dua perbelanjaan pembangunan atau ke ungkus dikena dalam diagih ke ngagai pemansang ianya 9.098 bilion ringgit. Lalu perbelanjaan mengurus atau ke pendabiran tu tadi dibagi atau ke diungkup ke ianya 5.747 bilion ringgit. 3.7 atau ke 3 matlamat daripada kebak surat khabar tu ianya memajukan sempadan ekonomi, memperkukuh perlindungan sosial asas, daya tahan fiskal melalui perbelanjaan berkhidmat, menjadikan Sarawak sebagai hub tenaga hijau ASEAN dengan megap menjana nilai ekonomi daripada potensi hijau. Okey, bak lamar kedua megap berkawa ngau bisik kawa ngau belanjawan 2027 kalai Sarawak daripada ke dituk tulis ya dituk kutip hasil 10.732 bilion ringgit. Hasil tu hasil hari cukai ke digumpul untuk menua Sarawak. Pemegang bantuan SKAS 650 juta ringgit tu berita bukai ke Kepsi Ayan Balamba 2 kali perintah Sarawak madah ke mengungkup ke 650 juta ringgit untuk SKAS sumbangan keperluan asas Sarawak diberi ngagai ruang bilik B40 orang tuai serta orang bujang ia ke ulih nerima. Okey semua ya, ia ke ulih nerima. Ia ke na ulih nerima tadi artinya kita tadi kita nya bisi penantai pemisi ia ke ngelui ari ia ke patut nerima. Okey. Serta mega dipadah ke mega bab belakang surat khabar tu Sarawak memperuntukkan 264 juta ringgit bagi penganjuran SEA Games. Jadi dikena ngatur lomba ngemain SEA di Sarawak itu tahun 2027 tahun nyelak dalamnya kurang setahun lagi. Perintah Sarawak mengungkup ke 264 juta ringgit. Jadi pengawal volunteer ya sudah dibuka seringnya. Kita ke dekat volunteer atau ke dekat bekerja meh. Kita tentu ya dekat diberi allowance. Jadi volunteer ya dekat sudah berengkar dibuka sampai lama nanti kita dekat sambil kita ke ngigak pengalaman gawak maya SEA Games nya tadi ngau ngangkat air kini ngau orang nyukat namanya tebak pada yang ni pengawal volunteer ya. Okey kita tahu pada website yang ke patut meh. Okey ni bekal ngau SEA Games 2027 ya ke megak bisi ayan bak surat khabar tu. Dan tu lagi dekat mendak berita bukai ya ke bisi megak ayan bak surat khabar bukai terus bergelang ngau kami bak YFM. Dan ni veteran berenang kita ke sekali tu. Dan ada pengurugi ketua kena jadi. Just been chatting.

Okay, lagu Richard Lee, Pucau Lelengau, baru dah didengar ke kita about YFM Sarito hari 2 13/10/2026. Okay, lagi dekat mai ke kita info ya ke bisa dicelak bahas surat kabar tu ya ke sekali itu hari Sarawak Tribune bah headline tu bisa mengkamada tau ke berkongsi ke bekau dengan bajet tau ke belanjawan 2027 untuk Sarawak tau ke untuk perintah Sarawak daripada ke dito 28 atau dikalih kaku dalam Jokoh Iban RM28 juta dikenal negap kagi digital payment. Jadi itu berkawa enggak berkat aspek global serta mega ia ke pengawak bukai atau ke platform digital bukai ke dikena kita berbayar mengena cara online ngambil ke ditenggap kaki. Okey, lalu berita bukai atau ke berita info bukai bukan enggak belanjawan Sarawak RM309 juta dikena negap kaki internet. Dikena negap kaki internet di Sarawak ngambil ke internetnya tadi di dekat terang lagi serta mega jauh lagi Nur ya boleh dikena kelbagi di menua pesisir. Lalu pihak mega kos penghidup atau kos penghidup dekat di mega diperhati ke Premier Sarawak bukan dengan belanjawan 2027 tu kalau yang ada ke ungkos penghidup nyau majak niki seniki serta mega berindik arinya dia Premier Sarawak madah ke 25% discount nyentuk ngagai tahun 2027 tingun tuang ke lebih 700 ribu ruang bilik. Lalu pihak mega dekat diberi diskaun RM5 ba bil air kita di dekat nguntung ke lebih 600 ribu ikut orang kalai ungkus tu ungkus kemerik diskaun tu ianya RM35 juta. Jadi ba api tadi tau kebakaran ungkus ya ianya RM281 juta ke ditanggung perintah dikena ngurang ke ungkus penghidup rakyat ba bil karan ngau bil air nanti lama tu bil karan aja tentu disengkaum kemega bil air RM5 diskaun dalam tahun 2027 ya daripada ke Premier Sarawak ba belanjawan 2027. Okey, bah belakang surat khabar berkawan dengan Formula 1 Singapore Grand Prix kalai Max Verstappen udah mojo boleh champion jadi nangkan ke Grand Prix Bahrain ke dia tu di Sepang Pai Lama jadi dia tu Formula 1 diatur bah Singapore ianya Singapore Grand Prix. Okey, udah tu lagi mega TBC berita bukai dekat dikunci berkunci ke mega berita ke bukai lalu pukul 7 pagi terlebih bakal ke daripada kaku kita dekat ninggal ke pesan berat ditangkan ke ngau berita ditabur terus kami hari YFM kita berperindah dengan lagu hari Joshua Josh Raja Mata.

0: Hai, seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okay, Carol Libang Utama Lubang Kusing dah terlebih aku dekat macam pesan berat ia ke bisik bak YFM kenata ke pesan berat kita bak email ngal bak WhatsApp kami dia ke sekali itu Johnny Aman meridang kita semua dia tu aku Nandai Ati Jai.

0: saya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan ke terubah ke sekali itu, pesan dari musih anak jamba. Jadi pesan mada ke bini ya, samai tau ke seripah anak santap. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026. Lalu dekat di Senggai ba rumah jarit anak tadung temedak sepak betung kena 14 hari bulan 10 2026, ini hari 3. Lalu ni yang dekat dikubur kena hari 4 15 hari bulan 10. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabang belayan di Batan Sepak, Batan Layar, Batan Padiah, Batan Sekerang, kabang belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Bintangur, Balaringin, Melikin, Ngau, Kaban Belayan, Kebukai, Tinglala, Seripah, tau ke Samai Anak Santam. Lalu penerang ke silik, kita boleh telefon ngagai 019-284-1299. Ianya Jenin Anak Musiah. Lalu isi berita pesan madah ke Samai, pesan madah ke Seripah, tau ke Santa. Pesan madah ke Samai atau ke Seripah Anak Santap. Udah nadai kena 12 hari bulan 10. Lalu dekat di Senggai baru main jarit anak tadung temedak sepak betung kena 14 hari bulan 10. Ni yang dekat di Senggai kena 15 hari bulan 10 2000. Ni yang dekat di Anjung kena 15 hari bulan 10 2026. Lalu di Senggai 14 hari bulan 10 2026. Ya, pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan ngetas ulit. Jadi pesan Ari Doli anak kana. Jadi pesan ada ke ngetas ulit ni yang manggi anak kana kena 17 hari bulan 10. Lalu nguan ulit 18 hari bulan nguan ulit 17 hari bulan 10. Lalu 18 hari bulan 10 pukul 6 pagi dekat diatur pengawak ngetas ulit. Lalu pesan tu minta kita datang ngagai rumah Nona Nanga Tadak ke Nawin. Lalu penerang ke sidik telefon ngagai Doli anak kana 019-8674-222. Ini pesan ngetas ulit ke diterima kami. Pesan angkan kenyap pesan dari Jackson Renang tau ke Agum. Jadi pesan madah ke menyadi ya Tracy anak John. Tracy anak John tau ke Chi tau ke Megak di Kangau Indai Upin. Udah nadai kena 12 hari bulan 10. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ba rumah Anas nyentuk ngagai rumah tugang di Ulu Arim. Semua kawan belayan di Sungai Sungai Wak, Sungai Nonok, Sungai Tau, Sungai Baweng, Sungai Anus, Sungai Duan, ngau semua kawan belayan Kebukai di naklah di rintai ke ditu. Jadi ni yang Tracy anak John tau ke Chi tu tadi dekat di Senggai ba rumah lorong Pemata 19 Sungai Pelan, Tanjung Kidurong Bintulu. Ni yang dekat di Senggai 14 hari bulan 6 2026. Lalu di Anjung pagi hari 4 ianya kena 15 hari bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Sembayang Kedulu ba Gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi sebedau di Anjung. Penerang ke silik telefon ngagai 019-8873-159. Ianya bertelepon ngagai Bangga. Nandu isi pesan tu jadi pesan madah ke Tracy anak John. Tracy anak John tau ke Chi. Udah nadai kena 12 hari bulan 10. Lalu dekat di Senggai barumah Sedak Yempu. Ianya barumah lorong Pemata 19 Sungai Pelan Bintulu. Ni yang dekat di Senggai kena malam 14 hari bulan 10 2026. Lalu dekat di Anjung pagi 15 hari bulan 10 2026. Ni pesan pemati diterima kami bawa YFM. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati Megak Ari Katun Anak Nunung. Jadi pesan madah ke Ilau Anak Laseh. Ilau Anak Laseh tau ke Indai Katun. Udah nadai kena 12/10/2026. Lalu nian dekat di Senggai bak rumah Dayang nanga Sebawang Sungai Poi Kenawit. Lalu nian tu dekat di Senggai kena 12/13/10/2026 lalu dikubur kena 14/10/2026. Nando isi berita tu kalai pesan tu madah ke Ilau Anak Laseh, Ilau Anak Laseh tau ke Indai Katun, udan adai kena 12/10. Lalu dekat di Senggai kena 12/13/10/2026 Barumah Dayang nanga Sebawang Sungai Poi Kenawin. Lalu kita ke dekat nombor penerang ke Siliak telefon ngagai Katun Anak Nunung 013-8574-956. Okey, benda tu nampung maca pesan ke Bukai. Kita berlelak dulu ke Skeleto ninga ke lagu hari Jimmy Nyayang Nuan Marwan di hati.

Ke sekali itu pesan dari Madrid misih ane atau yang jadi pesan madah ke Lenny ane Peter Mooney. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di Anjung kena hari 3 14 hari bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar melayan ke Ngelala, kebagi kabar melayan di Sebang, kabar melayan di Semunjan, Sebuyau, Ngau ke Sinduk serta semua kabar melayan ke Bukai. Jadi pengawal ke Ngintu ni yang tu dekat diatur ba rumah sida yempu ianya ba rumah ni yang pemanca Peter Mooney di Telagus Balai Ringin Serian. Nadai madah ke Kemaya Nyenggai dan ni yang tu nadai kemari lalu di Anjung Pegila retia ni yang tu dekat di Singgai malam tu. Okey, nyak di peragam mati aku nyak menyak laban nadai madah ke Kemaya Nyenggai. Okey, lalu nandu isi berita nyeri pesan madah ke Lenny anak Peter Mooney udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026 lalu ni yang dekat di Singgai malam tu. Ba rumah sida yempu ianya di Telagus Balai Ringin Serian lalu ni yang dekat di Anjung Pegila 14 hari bulan 10 2026 lalu pesan angkan kenya pesan pemati ya pesan pemati hari musih na jambau dah dibaca tadi dah dikirim ke ngagai email serta moga dah dibaca ba pun awak tadi lalu pesan nangkan kenya pesan hari tija anak baling jadi pesan madah ke anak ya Anthony Sugit anak baring udah nadai di Johor kena 14 kena 12 hari bulan 10 lalu niang dekat di Senggai ba rumah minin Tanjung Baru Meludam lalu dekat di Senggai kena 14 hari bulan 10 ianya hari 3 lalu niang dekat dikubur kena 16 hari bulan 10 2026 pesan dituju ngagai kabar melayan di Nangan Tawau Nangan Sepanggil Nangan Gad Rumah Jarup Pulau Pisang Ilik kabar melayan di Kapit ngau semua kabar melayan Ting Lala lalu pesan ke Siliak atau ke Petrang ke Siliak telefon ngagai Indaya Tija Anak Baling 019-707-7065. Nandu isi berita pesan madah ke Anthony Sugit anak baring udah nadai kena 12 hari bulan 10 di Johor lalu dekat di Senggai Baru Maminin Tanjung Baru Meludam kena 14 hari bulan 10 lalu ni yang dekat dikubur kena 16 hari bulan 10 2026 nya pesan ke BC diterima kami ba YFM dito. Okey, lalu pesan nangkan kenya pesan bisi di kenatai kengagai kami bawa FM nadai pesan baru tu nanti bisi pesan kebukai lagi aku dekat ngigap pesannya lalu maca pesan ongkut kita semua.

Okay, beli San Francis Rindu sampai mati. Jadi pesan ke sekali itu, pesan pemati Ari Bani yang anak Renggi. Jadi pesan madah ke apa ya, Renggi anak Ungking. Renggi anak Ungking udah nadai, lalu pesan dituju ke ngagai semua kampung belayan di Tintin Lalang, San Panjang Gau Pandak, Batu Bebini, kampung belayan di Cangkul, Sermat, Suh, Bulu, Kelampu, Engau kabar belayan kebukai ke nala di rintai ke itu. Jadi pesan madah ke niang tu tadi, ianya niang Renggi anak Ungking dekat di Singgai kena hari 2, ianya 13 hari bulan 10 2026, lalu dikubur ke 14 hari bulan 10 2026. Jadi penerang ke Siliak, kita boleh telefon ngagai Bani yang anak Renggi 013-711-3522. Dia yang dekat di Senggai, bak rumah Bukung Kelili. Ianya rumah Mekenstein Insum. Nenu pesan tu baru, pesan tu dituju ke ngagai semua kawan melayan tinglala Renggi anak Ungking. Jadi pesan madah ke Renggi anak Ungking udah nadai, lalu ni yang dekat di Senggai kena 13 hari bulan 10 2026, bak rumah Mekenstein Insum di Ngkelili, lalu ni yang dekat dikubur kena 14 hari bulan 10 2026. Penerang ke Siliak, telefon ngagai Bani yang anak Renggi 013-711-3522. Ni pesan ke diterima kami bak YFM, bak WhatsApp. 7:30 pagi itu lagi kami dekat Nabur ke berita RYFM.

0: Santai sue, medak orang berkongsi ke asai hati. Layak direk sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dolok kitai, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to ariaku, Bibi Chloe.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Pakai jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang agak sebarang transaction, tak kemaya orang tip semaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.

domestik. Rambu numbuh ke zon ekonomi khas Sibu ngayan ke kerjasama rat antara perintah besar enggau negeri. Dagang temuai perubat, pengawak meranak ke pokok hospital luar di Kuching mujur nyapai RM1.45 bilion. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru. Diskaun 25% nya merik penguntung ngake urung 716,000 ikut pengguna domestik. Perkaranya dipadah ke Premier lebih mantai ke Bajet Negeri 2027 kemarin. Yang madah ke inisiatifnya mungkur implikasi belanja penyampau RM281 juta. Perintah Megak bisa nyedia ke subsidi bil air nintiam bulan penyampau RM5 dari baruah program air percuma. Nyamungkur agi belanja RM35 juta kalau inisiatif tu dekat merik penguntung ngagi urung 600,000 pengguna domestik. Inisiatif tu ngayan ke pentadbiran perintah Tisiro ngemuan tinjau tijauh serta bertanggungjawab bertati ke cara setimbang disiplin fiskal ngau sama rata perkara ramah. Berbak ngunyak pengawak ngangkat ke pemanah perengka guna bekalai terus cakah di pejalai ke. Tuk nyengkaum pengawak berjalai ke Great Aik Sarawak ngau program nukar pai-pai. Premier madah ke agih belanja RM183 juta ngau RM255 juta udah disediakan. Belanja tu sebagi hari RM454 juta tadi agih ke ungkup tahun baru dikenang manah ke perengka guna bekal air bak serata negeri. Sebaka begak ngau bekal kuasa karan RM50 juta udah diungkup ke ngagai skim kuasa karan menua pesisir. Kelimpah harinya RM63.6 juta boleh diungkup ke dikenan nuka bateri solar skim mekal kuasa karan alternatif menua pesisir Sarawak tau ke Sares kelimpah dikenang mesai kaget sistem grid kuasa karan. Premier Megak madah ke Sarawak cakah gig mansang ke sektor aero angkasa ngau teknologi angkasa. RM42 juta sudah diungkup ke tahun baru ke pemansang ke terubah kampus besar College University iKids di Trombol, Kuching. Pemansang itu akan nyukung transformasi institusinya jadi sebuah universiti penuh. Berbat ngonya itu akan menegap ke ekosistem inovasi negeri kelebih lagi dalam bidang aeroangkasa ngau sistem satelit. Perintah Megak belum jalai ke pansiak pelin besar pemansang angkasa ngau aeroangkasa. Tuk dikenang biang strategi tempuh panjai Sarawak dalam sektornya ngawagi belanja RM1.5 juta disedia ke bat tahun baru ke perkara pansiatnya. Premier lebih mantai ke Bajet 2027 madah ke Zon Ekonomi Khas Sibu SEZ tidak perambu dikenyadi ke pengerandang penumbuh ekonomi adab Sarawak Tengah. Potensi pemansang mungkur sektor bakal pengawak ngeluar ke barang tik berga tinggi, industri hiliran, agro-industri, logistik ngau ekonomi gadung. Nyat dikarap kuliah mata pengawak meranak ke pokok arim nua tu, ngau arim nua luar, kelimpah nempak menyuagi peluang gawak tik berpengelandiak tinggi. Inisiatif tu Megak muka peluang ngagi orang dagang menua tu serta dagang mit ngau jalan pemesai PKS ngambil ke ulir rembus ngagi market baru memasuk ke rentayan dagang ke lebih luas. Pengawak numbuh ke SEZ udah terima pembenar hari perintah besar. Tuk mandang ke kawal ngau kerja samarat antara kedua-dua raban dalam menyampat ke pemansang ekonomi negeri tu. Hari kedua, AUM Kaunsel Negeri Dun Sarawak Sarito dekat berengkah ngau sesi tanya sawut ungkup saut lisan oleh Kaban Kaunsel Negeri. AUMnya, udahnya dekat diterus ke ngau baca kedua ngau ketiga dua rang undang-undang RUU. Keterubahyanya rang undang-undang Perpustakaan Negeri Sarawak pindaan 2026 tidak dibantai ke Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Sagah Win. RUU-nya ngembuan tuju dekat menegap ke pengawak tabir urus library serta nerang ke kuasa menteri ke bertanggungjawab. Ia madah ke RUU Ari Besai pindaan 2026 tidak dibantai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Saripah Sidah Said Aman Ghazali.
Yang Muan tuju bermuta ke isu berkawan dengan hari bulan, hari besai, ti berserak dengan cara netap hari ganti. Kita dia tu benar-benar yang ke berita pagi hari YFM. Tiga buah hospital luar terbaru dipelabak ke dekat di Kemansang, ke di Kuching, gau komitmen pengawak meranak ke pukul urang 1.45 bilion ringgit. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke siti erinya ianya Regency Specialist Hospital Kuching. Hospitalnya dekat ngembuan kapasiti 300 katil ngau pengawak meranak ke pukul renggat ke terubah ngelui 400 juta ringgit. Hospitalnya dekat berengkah beroperasi buat tahun 2029. Yang mana menyenyak, Bak Jakuk tidak sediakan untuk pengawak ngelancar ke Borneo Global Meditourism Congress and Expo 2026 di Kuching. Teks Jakuknya dikenatai ke Sapitia, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Bak teks Jakuk ke sama, dia Datuk Seri Abdul Karim madah ke sektor dagang temuai perubat Sarawak dia tu, udah bersedia ngerembai jauh kage, ngau penumbuh company penerbai bilun menua tumpu, ianya Air Borneo. Tu, dekang muntang ke ekses pesakit ke Sarawak hari menua luar, dengan cara ngangkat ke rontayan servis penyambung perengka pengangkut serantau. Ianya metak madah ke sektor pengangkut, nyaga pengerai dagang temuai ngau meranak ke pukuk, nak tahu tak dikemansang ke segulai, dikenan nyukung pemansang sektor tu. Berkawan ngau Kongres Kediatur Pengelamak dua harinya, Datuk Seri Abdul Karim madah kenya, nyadi ke pelasar ngagai semua raban bertukar ke penemu, nempak kerjasama, serta mansiap peluang baru dalam dagang temuai perubat. Dipasuk raban delegasi dari Mesir, Nigeria, Australia, Bangladesh tenggau menua ke semak kebukai, ngayan ke pengulih menua antarabangsa sama masuk bak pengawaknya. Pengawak ngangkat ke produktiviti ngau ngemansang ke modal mensia patut sama dikelati ke dikena nentu ke bajet 2027 merangsang penumbuh ekonomi. Raban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah, madah ke pengawak ngangkat ke produktiviti, nak tahu nak dikemujur ke segulai hingga pengawak negap ke pukuk bab kara pelajar, ngambil keulih ngadal ke pengerja pengawak ke berpengelandiak tinggi. Pengawak tengguna teknologi otomasi hingga digitalisasi dalam sektor dagang megak patut dikemerat ke dikenang ngangkat ke pemanah operasi hingga kapasiti hasil ke dikeluarkan. Kelimparinya, dia atur timpuh panjai dikenang mantuk mensia mayuh, napik pemar rungkus penghidup, nak tahu nak diterus ke, dikenang nentu keraban kekurang penatai pemisik dekat meruan dijaga. Tim nembiak pelajar SMK Long Budian Baram dipadu kenya di champion pekit renggat kebangsaan Petrosain Tesh 4 All di Kuala Lumpur kemarin. Sedap mantai kinovasi tengenak peminta tiru, tidak tengkebang, dikenang mudah ke serta nyampat ke proses nyerarak teda uras bak sekolah. Nitya ke penerang hari Petrosain, sistemnya boleh ngelala serta nentu klasifikasi uras bakat tin, plastik, enggau kertas. Inisiatif tu mantuk nerendak ke penyedar bak pelajar sekolah berkawal ngau pemesai guna ngetan ke pemeruan rampak menua. Sedak tu, mujur boleh champion mai pulai prais duit RM3,500 sertifikat ngau barang eksklusif Petrosains. Dikenang ujung ke berita pagi tu tu batang berita di Baca Baru. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru merip nguntung agai 716,000 pengguna domestik. Rambu numbuh ke zon ekonomi khas Sibu ngayan ke kerjasama rat antara perintah besai ngau negeri. Dagang temuai perubat, pengawak meranak ke pukuk hospital luar di Kuching mujur nyapai RM1.45 bilion. Nyanakan berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Rosi Tampung lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

Selamat pagi begulai ngau aku Melati Badi bak berita pagi YFM pagi hari 2 serito 13/10/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru merik penguntung ngagai 716,000 pengguna tu.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di Kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka
2: Kuya. 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka Kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal gua nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi Mel? Tang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka? Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Pagi riwai.
1: Ya, selamat pagi dengan bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jaku ya ke dia tahu macam Jaku nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan tahu jadi tanya mayu macam gelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya ge mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan urun na tuan.
1: Tahu lepas na punya kecanggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ni kebun.
2: Utai yang sama kenyana na tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Tuh, pagi riwayat.
1: Bado bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke bado bola. Meh, ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dalam penghidup dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali. Nuan udah bola ke ya. Sekali dua.